0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kota Malang menjadi pilot proyek sulap sampah menjadi batu bara. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kota Malang sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional dalam implementasi Local Service Delivery Program atau LSDP, mengubah sampah menjadi bahan bakar batu bara sintetis dan juga solar. Penegasan itu disampaikan Direktur Perencanaan Evaluasi Program Pembangunan Daerah atau PEIPD, Dijen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan, yang menyampaikan Kota Malang terpilih masuk dalam jajaran 30 daerah LSDP. Sebelumnya, Iwan bersama dengan rombongan kemarin sudah turun langsung ke lapangan meninjau TPA Supit Urang di Mulyorejo Sukun untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. PGRI Jawa Timur meminta pemerintah menambah kuota PNS untuk formasi guru. Ketua PGRI Jawa Timur Joko Adi Waluyo mendorong pemerintah menambah kuota penerimaan PNS bagi tenaga pendidik. Permintaan itu disampaikan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada para guru, terutama mereka yang sudah lama mengabdi tetapi sampai dengan sekarang ini belum memperoleh status sebagai PNS. Joko menyampaikan proses pengangkatan guru menjadi PNS perlu mempertimbangkan masa pengabdian dan juga usia. Lebih lanjut, PGRI Jawa Timur berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlanjutan karir guru. Informasi berikutnya kawan, BMKG menghimbau waspada potensi gelombang tinggi sampai dengan 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menginformasikan potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia yang berpeluang terjadi pada 21 sampai dengan 24 Agustus 2026. Menurut BMKG, kondisi gelombang dipicu oleh pola angin berkecepatan sampai dengan 25 knot dengan kecepatan angin tertinggi terpantau berada di Samudra Hindia Barat Lampung sampai dengan selatan Jawa Barat. Lebih lanjut, BMKG juga menegaskan, mengingatkan adanya resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, sehingga para nelayan hingga operator kapal transportasi laut dihimbau memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi menyambut hari Jumat. Hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda untuk program Ijen Talk. Dan terima kasih kawan yang pagi hari ini Anda sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk juga memberikan beberapa informasi. Tadi salah satunya ada Pak Andreas di jam 6 lebih 53 menit. Pak Andreas mengomentari di Jalan Soekarno-Hatta itu kenapa ya, kok selalu macet kondisinya. Ini beberapa waktu terakhir maksudnya Pak Andreas. Atau bagaimana nih Pak Andreas? Tadi Pak Andreas juga sempat mengirimkan foto kawan bagaimana kondisi di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Nah, berbicara soal potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta, memang ini selain karena volume kendaraan dari hari Senin kemarin ya, kita hampir setiap pagi itu dapat informasi terkait dengan potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta. Salah satunya karena aktivitas para mahasiswa. Di UB itu kan mahasiswa sudah aktif untuk masuk kembali, untuk masuk perkuliahan. Lalu ada juga yang menginfokan kalau mahasiswa baru itu selama 1 tahun gak boleh bawa sepeda motor maupun juga kendaraan bermotor lainnya. Benar begitu kawan? Barangkali yang tahu infonya boleh juga melengkapi ya. Jadi kalau dari catatan yang kita terima sejak hari Senin Selasa kemarin, ada beberapa kawan pendengar City Guide yang menyampaikan memang sepertinya potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta ini salah satunya dipicu aktivitas perkuliahan yang sudah mulai aktif, salah satunya di Universitas Brawijaya, kemudian juga di beberapa kampus yang lain. Nah, kalau di UB, waktu itu kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, katanya untuk mahasiswa baru ini selama 1 tahun itu tidak diperbolehkan bawa kendaraan bermotor, lalu barangkali karena adanya kebijakan itu banyak yang menggunakan transportasi online. Nah, ada juga yang menyampaikan apakah karena mahasiswa ini nggak boleh bawa sepeda motor, ini banyak yang nitipkan sepeda motornya di tempat-tempat usaha. Karena beberapa waktu lalu kawan pendengar City Guide beberapa juga menyampaikan di ruko-ruko kemudian depannya McD sepanjang MT Haryono itu kok kalau pagi banyak parkir sepeda motor ya, tumben tidak seperti biasanya. Apakah ini parkir sepeda motornya mahasiswa yang kemudian dititipkan di beberapa tempat usaha? Karena memang di dalam Universitas Brawijaya infonya sih kalau untuk mahasiswa baru belum boleh bawa kendaraan pribadi, kendaraan bermotor maksudnya. Mungkin Anda yang juga tahu informasi lengkapnya, boleh kawan bisa menambahkan juga ya. Dan ini tentu menjadi catatan untuk Anda, apalagi yang setiap pagi selalu lewat di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Yang mau arah di Noyo, maupun juga yang mau mengarah ke sekitaran Jalan Ijen, ada jalan alternatif lain tidak ya? Salah satunya Candi Panggung mungkin kalau yang mau ke arah Dinoyo, ke arah Batu dan sekitarnya. Kalau memang lebih lancar barangkali kan ini bisa jadi salah satu pilihan untuk jalur alternatif. Yang lagi perjalanan boleh juga berbagai update informasi kawan Anda bisa tambahkan. Boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Ya, kawan Anda yang pagi hari ini sudah memulai berbagai aktivitas, antisipasi saja tadi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide. Salah satu kondisi jalan yang pagi hari ini lumayan padat itu ada di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini tadi barusan di jam 7:12, Pak Dani juga mengomentari terkait dengan potensi kepadatan yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta beberapa hari ini.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Pagi, Pak Dani.
1: Betul, Mbak Erika. Kepadatan di Soekarno-Hatta itu selain kedatangan mahasiswa baru dan aktivitas kuliah, itu karena banyak sepeda motor yang dari Soekarno-Hatta, dari utara ke selatan itu mereka mau belok ke kanan, tapi masih ambil jalur yang kiri, Mbak Erika. Padahal yang kiri, kalau belok kiri itu kan langsung terus ya. Tidak ada apa,
0: tidak harus
1: lampu
0: berhenti, ya?
1: Merah, langsung aja. Tapi memang aneh di situ, seperti keajaiban aja, belok kiri jalan terus, tapi merambatnya bisa panjang itu yang sebelah kiri. Sungguh keanehan. Lalu memang dari tahun ke tahun memang kan mahasiswa baru itu kan tidak boleh memakai kendaraan pribadi untuk masuk ke kampus. Akhirnya mereka parkir di kiri kanan oleh para warga yang menyediakan tempat parkir kayak di McD. Ini kalau yang bicara yang di Majen Panjaitan dan MT Haryono ya, di McD lalu di ruko-ruko Indomaret itu dan banyak tempat lainnya. Jadi saya kira kepadatan karena itu lalu lalang mahasiswa aja, Mbak Erika. Tetap hati-hati di jalan karena peningkatan volume kendaraan sama kuantitas kendaraan tiap tahun bertambah karena dengan adanya orang-orang anak-anak rantau ini, Mbak Erika.
0: Ya, siap Pak Dani. Terima kasih Pak Dani sudah menambahkan informasi juga tadi. Nah, kawan, barangkali ini yang semoga menjadi catatan kita bersama, terutama Anda yang lagi perjalanan, Anda sebagai pengguna jalan. Ini yang seringkali terjadi di berbagai traffic light, bukan hanya di traffic light Soekarno-Hatta, itu di mana nanti ketika sudah mau berbelok, baru berpindah lajur. Nah, kondisi yang demikian itu kadang menjadi salah satu hambatan lalu lintas ya, yang tadi salah satunya disoroti oleh Pak Dani. Rencananya mau belok ke kanan, tapi banyak kendaraan itu yang masih stay di lajur sebelah kiri. Baru nanti kalau sudah sampai di ujung, tiba-tiba motong, kemudian ambil lajur yang sebelah kanan. Nah, yang demikian, barangkali Anda juga sering kali menjumpai, bukan hanya di traffic light Soekarno-Hatta, tapi juga di beberapa traffic light yang lain. Jadi mungkin ini juga menjadi pembelajaran untuk kita bersama, untuk Anda pengguna jalan. Kita kan berharap ya, aktivitas kita termasuk juga aktivitas di jalan itu berjalan dengan lancar. Kalau bisa diminimalisir adanya potensi hambatan-hambatan lalu lintas. Nah, semoga apa yang tadi di-share oleh Pak Dani ini menjadi pengingat kita bersama. Mari kawan, kita selalu menjaga attitude, kemudian taat berlalu lintas. Ini demi kelancaran, bukan hanya kelancaran kita sendiri, tapi harapannya juga memperlancar orang-orang lain yang ada di sekitar kita di jalanan. Semoga kalau kita juga paham aturan, semakin banyak orang yang paham aturan, harapannya hambatan lalu lintas ini bisa diminimalisir ya, termasuk juga di wilayah Malang Raya tercinta. Barangkali Anda juga punya pengalaman yang sama, boleh kawan bisa sharing juga bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang 2026 sudah merencanakan investasi terbaik untuk keluarga dan juga untuk masa depan. Yang mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. dengan villa dua lantai, kemudian juga lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Ditambah lagi, Anda bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
8: Serius? Dari mana infonya?
7: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
8: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
7: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
9: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi hari ini kawan, kita masih di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Dan ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat terbaca juga ya. Salah satunya ada Bu Gina menyampaikan mohon bantuan untuk menginformasikan. Ada kabel internet, ini kondisinya menjuntai sejak hari Kamis tanggal 21 Agustus. Hari Kamis tanggal 21 Agustus. Hari ini Bu, tanggal 21 Agustus, berarti sejak tanggal 20 Agustus ya. Ini dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Sudah coba menghubungi dua staf dari IndiHome, infonya kabelnya itu bukan milik dari Telkom. Kemungkinan ini milik dari provider lain. Jadi Bu Gina menyampaikan mohon bantuannya untuk barangkali diinformasikan ke pihak terkait. Tadi juga mengirimkan foto dan juga video. Lokasinya itu ada di daerah Jalan Joyosari, Merjosari. Ada kabel yang menjuntai, ini kabel internet dan ditakutkan juga membahayakan bagi pengguna jalan. Ada beberapa dokumentasi tadi dari Bu Gina ya, saya coba tampilkan dulu kawan. Tadi Bu Gina ini menyampaikan ada dokumentasi foto dan juga ada dokumentasi video. Dari Bu Gina Harventi, saya tampilkan di visual radio. Ini kabelnya bukan lagi menjuntai dalam artian apa gitu ya, dari atas kemudian separuh, sudah hampir jatuh separuh, tapi ini bahkan sudah jatuh sampai ke jalan. Nah, ini saya tampilkan beberapa dokumentasinya. Bu Gina juga menampilkan secara jelas untuk wujud dari kabel yang tadi dimaksud. Ini barangkali bisa mudah, lebih mudah teridentifikasi ya, ini kabel dari provider mana. Selain ada beberapa foto, tadi Bu Gina juga mengirimkan video. Nah, ini saya tampilkan juga di visual radio. Oke, kabelnya lumayan panjang loh kawan. Ini kabelnya ada yang menjuntai, ada yang menjuntai separuh tiang, ada juga yang sudah terjatuh di jalan. Memang lokasinya ada di bahu jalan. Nah, ini sangat jelas ya. Memang lokasinya itu di bahu jalan, bukan di badan jalan, tapi barangkali ada kendaraan yang pas papasan kemudian menghindari kendaraan lain. Itu kalau ada satu kendaraan yang mereka turun sampai ke bahu jalan, sangat membahayakan, terutama roda dua barangkali. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Ini tadi lokasinya di daerah Jalan Joyosari, Merjosari. Terima kasih Bu Gina sudah berbagi informasi bersama dengan kami pagi hari ini. Tadi teman-teman di newsroom ini juga sudah meneruskan laporannya. Kita sampaikan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, tapi masih belum ada jawaban. Biasanya nanti kalau kita sampaikan ke Kominfo, kemudian Pak Wid dari Kominfo ini akan membantu untuk meneruskan ke provider yang terkait. Semoga segera ada penanganan ya. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan, lokasinya di Jalan Joyosari, Merjosari. Ini yang biasanya lewat di sana terutama. Untuk info lainnya, tadi ada Pak Arya di jam 7 pagi. Pak Arya juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Kalau tadi dari Pak Arya menyampaikan ada kecelakaan kawan di daerah Lawang.
1: Assalamualaikum. Info lalin, ada kecelakaan di sebelumnya masuk tol Lawang.
0: Ada dokumentasinya
1: sudah, ada petugas,
0: ya?
1: Sudah ada ambulan. Kurang tahu tadi pengendaranya antara apa dengan apa ya Mbak. Sudah dievakuasi, mudah-mudahan segera tertangani dengan baik dan lalu lintasnya kembali lancar. Tetap berhati-hati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arya. Beberapa dokumentasinya saya tampilkan di visual radio. Ini terlihat sudah ada penanganan dari ambulan. Hanya saja tadi tidak ada info lengkapnya. Ini kecelakaan antara apa dengan apa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Info informasi seputar jantung.
2: Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan, bahkan di area Waru semuanya masih terpantau lancar pagi hari ini. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama YSHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama YSHK Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu, YSHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harga harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung berbagai usulan dan aspirasi perbaikan infrastruktur pertanian yang diajukan oleh para petani di Kabupaten Banyuwangi. Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar perbaikan irigasi rusak dapat ditangani dengan cepat demi menjaga kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen memberhentikan impor beras guna memastikan kemakmuran petani lokal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo menindaklanjuti temuan 1331 keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH, yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait 1331 KPM PKH yang terindikasi judi online sebagai bentuk tindak lanjut. Kasat Reskrim Selimat juga mengaku kalau dalam menangani judi online, ia lebih mengutamakan pendekatan preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi.
3: Saya Abera di Tidar Sakti Batu membawa kabar. Gerakan pangan murah permudah warga Kota Batu dapat pangan terjangkau. Pemerintah Kota Batu mendorong gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meninjau kegiatan tersebut di Dusun Jamberejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Berbagai kebutuhan tersedia mulai dari beras, minyak goreng, gula, hasil pertanian, pangan segar, makanan, camilan, hingga jamu. Warga juga mendapat voucher belanja dan kesempatan memperoleh hadiah. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama TPID ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak.
4: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
4: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih di program Ijen Talk bersama saya Rika Rosa. Sebelumnya kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Hari ini kita akan sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Ika, kita mau kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah yang siap pakai hari ini untuk produk whole blood atau darah lengkap, golongan A 25 kantong, golongan B 42 kantong, golongan O 77 kantong, sedangkan golongan AB 8 kantong. Untuk produk PRC atau sel darah merah, untuk golongan A 85 kantong, golongan darah B 370 kantong, golongan O 167 kantong, dan golongan AB 85 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit atau TC, golongan A 68 kantong, golongan B 74 kantong, golongan O 82 kantong, dan golongan AB 27 kantong. Demikian Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Ika, untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Baik. Untuk kegiatan donor darah atau mobile unit hari ini dilakukan di dua instansi ya, Mbak. Yang pertama di Sampurna, di PT Sampurna di Jalan Industri mulai pukul 6 pagi sampai dengan 11 siang dengan target 80 orang. Yang kedua di PT Arta Boga Cemerlang, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 27 mulai pukul 14.30 sampai dengan 17.00 dengan target 30 orang. Dan yang ketiga di UDD PMI Kota Malang sendiri Mbak, ada penyumbangan dari PT Pos Indonesia dimulai dari pukul 8.30 sampai dengan 12.00. Demikian Mbak Erika.
0: Baik. Nah, apa saja Bu yang harus dipersiapkan ini untuk masyarakat yang mau donor darah? Ya, Bu Ika, halo.
1: Halo, iya.
0: Ya, apa saja yang harus dipersiapkan Bu untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Baik, untuk persyaratan donor darah yang pertama yaitu kita harus sehat jasmani dan rohani ya Mbak. Jika ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Burik nomor 10 dengan membawa kartu identitas baik berupa KTP maupun kartu identitas lain. Sedangkan untuk berat badan minimal 50 kg, untuk usia minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, istirahat yang cukup kurang lebih 5 jam. Sedangkan untuk tekanan darahnya minimal itu 100/60 mmHg dan maksimal 160/90 untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui dan tidak sedang mengkonsumsi obat 3 hari terakhir. Jika mengkonsumsi obat bisa diberitahukan ke petugas yang sedang bertugas. Untuk kadar hemoglobin minimal 12,5 gram sampai dengan maksimal 17 gram. Tidak menerima transfusi selama 6 bulan terakhir dan tidak ada mendapatkan vaksin sampai dengan 2-4 minggu terakhir. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, ya Bu Ika, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya, tentunya.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

sosial, termasuk juga di tweet, lalu juga ada di Instagram, ada di TikTok dan berbagai media sosial lain. Ini ramai dibicarakan soal akurasi dari desil. Ada yang mereka ini merasa bahkan baru saja kena PHK, lagi nganggur, tapi begitu mengecek desil di DTSN ini masuk ke desil 10. Lalu juga ketika dibandingkan dengan anak dari Menteri Keuangan, anak dari Menteri Keuangan ini justru masuk desil 7. Nah, banyak masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya desil ini ditentukan dalam hal apanya saja. Apa saja yang menentukan kita masuk desil berapa? Desil 1 sampai dengan desil 10. Anda sendiri gimana nih kawan? Sudah ngecek belum ya di DTSN? Kira-kira Anda, nama Anda, kalau ngeceknya ini sebenarnya pakai NIK ya. NIK Anda, ini kalau dicek di DTSN itu masuk ke desil berapa? Kira-kira sudah sesuai belum ya dengan tingkat kesejahteraan Anda? Karena kalau di desil itu kan ada kategori-kategorinya. Kalau di desil 1 itu kategori bla bla bla, sampai dengan desil 10 itu nanti kategorinya berbeda-beda. Nah, nanti kita bicara menyoal akurasi desil DTSN, kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, kemudian kami juga mengundang ada akademisi, dosen program studi Sarjana Sains dan Data dari Departemen Statistika Fakultas Sains, Teknologi dan Matematika dari Universitas Brawijaya. Lalu kami juga mengundang ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma. Barangkali Anda sebagai masyarakat juga mau bergabung kawan, boleh nanti bisa ikut diskusi di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Iya, kawan, nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi di program Ijen Talk kita juga akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini kita bicara topik tentang menyoal akurasi desil DTSN. Nah, kalau Anda lihat di beberapa media

0: 911 Hot News.
1: Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, ratusan hektar lahan sawah di Kota Batu siap masuk LP2B. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu, Henry Suseno, menyampaikan penetapan LP2B ini menjadi langkah penting untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Jadi lahan yang masuk kawasan ini nanti wajib dipertahankan sebagai lahan pangan. Kata Henry, total lahan yang ditetapkan nanti sebanyak 423 hektar. Kawan, hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan terdampak bencana kekeringan. Dari hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan, cuma ada 2 kecamatan di daerahnya yang bebas kekeringan dari total 13 kecamatan. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dovir menjelaskan total ada 82 desa di 11 kecamatan wilayah Pamekasan yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini. Beberapa daerah itu ada yang masuk kategori kekeringan langka dan juga ada yang masuk kategori kering kritis. Sementara untuk kecamatan yang bebas ancaman kekeringan ada di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan. Daerah itu dinyatakan relatif aman dari kekeringan dan tidak perlu menerima bantuan air bersih selama kemarau. Kawan, korban meninggal dunia imbas gempa NTT bertambah. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Perton Panjaitan, menyampaikan total korban meninggal dunia imbas gempa NTT sekarang tercatat ada 75 orang. Jumlah itu bertambah 4 orang dibandingkan data yang sebelumnya dirilis BNPB sebanyak 71 orang meninggal. Barton menjelaskan, tambahan jumlah korban meninggal ada di Kabupaten Sika 2 orang, di Kabupaten Manggarai 1 orang, dan di Nagekeo ada 1 orang. Barton merinci, selain 75 orang meninggal ada 900 lebih korban luka imbas gempa NTT. Bahkan untuk jumlah masyarakat yang mengungsi juga masih cukup banyak, ada lebih dari 92 ribu orang. Demikian 911 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kita akan diskusi di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita menyoal akurasi desil DTSN. Nah, barangkali Anda juga membaca terkait dengan polemik desil ya, yang kemudian banyak dibicarakan termasuk juga di beberapa media sosial. Ada yang merasa saya ini tidak sekaya itu, tapi kok masuk desil yang relatif tinggi, sementara anak menteri itu hanya masuk di desil 7. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya apa itu desil DTSN, kemudian bagaimana juga menanggapi terkait dengan berbagai polemik ya yang banyak dibicarakan oleh masyarakat soal akurasi desil DTSN. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, kemudian ada juga dari akademisi Program Studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika dari Fakultas Sains dan Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya. Lalu kami juga mengundang ada akademisi dari Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Untuk Anda kawan yang hari ini mungkin juga mau bergabung dalam diskusi pagi kita, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami, Anda boleh voice note, boleh juga sambung langsung lewat line telepon di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda sebentar, nanti kita setelah ini akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Mijento. Kita bicara menyoal akurasi desil di TSN. Nah, saya sudah ditemani ada tiga narasumber hari ini. Berbicara soal desil di TSN, kawan, pemerintah ini menggunakan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai salah satu dasar menentukan penerimaan bantuan sosial atau bansos dan juga program perlindungan sosial. Kelompok desil 1 sampai dengan 4 ini menjadi prioritas untuk sejumlah bantuan dengan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Nah, tapi kemudian yang hari-hari ini ramai di masyarakat kita ya, kalau Anda baca kategori masing-masing desil, dari desil 1, yang masuk desil 1 itu berarti kategorinya apa saja sampai dengan desil 10, ada beberapa masyarakat yang bahkan juga berkomentar di berbagai media sosial, rasanya kok penetapan desil ini tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka sekarang ini. Desil itu kan sampai dengan 10. Bahkan kemarin saya juga lihat konten dari salah satu konten kreator yang menyampaikan penghasilannya itu gak seberapa. Bahkan saudaranya ini ada yang menganggur tapi masuk ke desil 9. Sementara yang salah satu yang juga lumayan heboh di media sosial, anaknya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, nah ini justru masuk desil 7. Sebenarnya apa itu desil DTSN, penentuannya berdasarkan apa saja, dan apa fungsi dari desil DTSN? Nanti kita akan bedah bersama ya, termasuk juga membedah polemik tentang akurasi desil DTSN. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang. Ini ada Statistik Ahli Muda BPS Kota Malang yang juga Ketua Tim Statistik Sosial, Yenita Mirawanti SST MSI. Bu Yenita, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Suara saya terdengar dengan jelas nih, Mbak?
0: Iya, sangat jelas, Bu Yenita. Hanya saja untuk gambarnya kok belum terlihat di kami, Bu Yenita, ya. Karena kita visual radio hari ini.
1: Oh iya, oke,
0: baik. Alhamdulillah sudah terlihat. Terima kasih, Bu Yenita, sudah bergabung pagi hari ini di program diskusi pagi kami. Selain ada Bu Yenita, kami juga mengundang dari akademisi. Ada dosen program studi Sarjana Sains Data, Departemen Statistika, Fakultas Sains Teknologi dan Matematika dari Universitas Brawijaya, Aji Ahmad Rinaldo. Pak Aji, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Aji, pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Lalu juga kami mengundang satu narasumber lagi, ini masih dari akademisi kawan, ada dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, Retno Wulan Sekarsari, SAP, MAP, MPOL, SC. Bu Retno, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya,
3: terima kasih. Sudah berkesempatan diundang untuk diskusi bersama.
0: Senang sekali juga Bu Retno, terima kasih Bu Retno berkenan pagi hari ini menerima undangan dari kami ya, kita diskusi bareng di program Mijentok Radio City Guide. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh ikut menyampaikan berbagai komentar Anda. Barangkali Anda juga punya beberapa pertanyaan, bisa ya. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, berbicara soal menyoal akurasi desil DTSN, Bu Yenita, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu, desil dalam DTSN ini sebenarnya apa, Bu Yenita?
1: Baik, Mbak Erika, mohon izin. Sebelum berbicara tentang desil, mohon izin saya akan menjelaskan DTSN itu seperti apa, gitu. Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa, gitu ya. Jadi pada tahun 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTsen gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian DTsen ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial ya. Jadi data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Jadi ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan sehingga terbentuklah cikal bakal dari DTsen. Nah, itu yang pertama. Kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih, Mbak Erika dan Bapak Ibu, dengan data kependudukan dari Dukcapil ya. Jadi apakah NIK-nya padan, nomor KK dan seterusnya ya. Jadi dilakukan pemadanan. Nah, seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini, pemadanan data masih terus dilakukan ya, baik itu data-data yang diterima BPS dari kementerian ataupun lembaga lainnya. Jadi masih terus dilaksanakan.
0: Masih gitu. Terus berproses dalam hal
1: masih
0: ini Bu Yenita ya.
1: Ya betul. Nah, kemudian terkait dengan desil ya. Jadi data DTsen yang sudah terbentuk tadi, yang sudah kita padankan dengan data dari Dukcapil, nah itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan ya. Nah, pemeringkatan tingkat kesejahteraan ini dilakukan dengan metode statistik, mungkin dengan istilah proxy mean test gitu ya, atau PMT ya. Mungkin Pak Aji mungkin lebih paham gitu ya dari akademisi statistik gitu ya. Jadi proxy mean test gitu. Kenapa kok tidak langsung Bu Yenita gitu ya? Jadi kalau kita langsung melakukan pemeringkatan dari misalkan dari penghasilan gitu ya, kita tidak bisa mengetahui secara pasti data penghasilan setiap penduduk, itu kita tidak pasti gitu ya. Karena ada kecenderungan ketika satu penduduk itu ditanya berapa pendapatannya, itu tidak akan mengaku dengan jelas gitu ya. Jadi dilakukanlah proxy mean test atau pendekatan tadi ya. Nah, dengan model statistik PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok Mbak Erika ya, yang kita kenal dengan istilah desil. Jadi dari desil 1 sampai dengan desil yang ke-10. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pembentukan desil itu tidak hanya didasarkan dari pendapatan saja, karena yang ramai saat ini viral di media sosial adalah penghasilan saya 5 juta tapi saya masuk desil 7, penghasilan saya 10 juta masuk desil sekian. Nah, itu ya. Tidak pernah ada pengkategorian kelompok desil tadi hanya pada pendapatan atau penghasilan. Jadi sekali lagi, jadi ada kurang lebih 39 variabel yang kita gunakan untuk mengelompokkan atau memeringkatkan seseorang masuk ke dalam desil. Ya, jadi ada variabel individu, ada variabel demografi, sosial ekonomi dan demografi, ada variabel perumahan, aset dan segala macam. Jadi tidak mudah memang Mbak Erika melakukan pengelompokan ini gitu ya. Jadi itu saat ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh BPS. Mungkin sedikit gambaran terkait awal mula DTsen dan terbentuknya desil seperti itu.
0: Baik, Bu, lalu pemeringkatan 1 sampai dengan 10 ini nanti tujuannya untuk apa?
1: Nah, jadi sesuai dengan yang instruksi Presiden nomor 4 tadi gitu nggih. Jadi tugas BPS di pemeringkatan tersebut termasuk juga mengintegrasikan data, kemudian melakukan pemutakhiran data dengan berbagai macam pemadanan. Nah, untuk hasil dari desil 1 sampai dengan desil 10 nanti akan digunakan oleh kementerian dan lembaga. Jadi, setiap intervensi, kebijakan, program itu nanti semuanya akan diarahkan menggunakan desil yang telah terbentuk. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Nah, saya ke Pak Haji. Pak Haji, ini kan ramai di berbagai media sosial, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yenita, untuk pendapatan itu bukan satu-satunya variabel yang menentukan kita masuk desil berapa. Tapi kan akhirnya ini juga membuat masyarakat bertanya, ada trust issue dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Haji sendiri, dari apa yang terjadi sekarang ini, seberapa jauh Pak akurasi dari desil DTSN yang dilakukan oleh pemerintah kita?
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih diundang juga. Tadi saya terlupakan. Ini sebenarnya ya BPS ini adalah mitra kami dalam berkolaborasi. Karena antara BPS dan Universitas Brawijaya, terutama Departemen Statistika, sering sekali berkolaborasi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi sampai sebenarnya sudah jelas. Dan sebenarnya yang lebih ditekankan sekarang, yang lagi rame ada trust issue. Ya, saya agak sedikit menengahi karena memang dari sudut pandang akademik mungkin juga agak berbeda. Karena mudahnya seperti ini, yang saat ini sebenarnya yang lebih pasnya demi perbaikan ke depan ya, agar pengambil keputusan itu tepat. Nah, yang pertama tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi, mungkin ketika masuk ke data tersebut yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya, tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa apa ya, menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Nah, terutama juga metode seperti ini adalah metode klasifikasi. Kalau di kita juga kaitan dengan variabel, kita basisnya pada di pemodelan ya, atau di statistika kan berbasis pasti ada kesalahan yang dapat ditolerir. Sehingga butuh sebenarnya apa ya, validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang rame itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, pada disebut tadi 39 variabel, dan pasti 39 variabel itu cerminannya saling terkait erat, yang nggak mungkin terpisah satu sama lainnya, dan dari sumber yang berbeda, dari Dukcapil, dari Dinas Sosial, dari BPS sendiri dan sebagainya. Sehingga ya menurut opini saya ya, mudah-mudahan mungkin koreksi juga ada kurang tepat ya, dari sudut pandang ilmuwan statistika dan sains data, apalagi tadi terkait dengan big data ya, sudah sangat apa ya, sangat dalam ya teman-teman BPS. Melihat dari sini sebaiknya juga bagi teman-teman, bagi masyarakat secara umum tidak dipahami sebagai label permanen ya. Dari sini ini semacam potret statistik pada suatu waktu, menurut saya ya, persoalannya adalah potret tersebut pasti representatifkah kondisi masyarakat yang saat ini digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya dalam statistika maupun sains data, kita tidak hanya bertanya apakah datanya benar atau akurat, tapi juga apakah data tersebut representatif terhadap kondisi yang ingin kita ukur. Jadi sebenarnya karena masyarakat itu juga membaca cuma dari sudut pandang pendapatan. Ya, jadi seperti itu. Demikian dari saya.
0: Baik, Pak, ini kan walaupun bukan pendapatan, bukan satu-satunya, tapi kan berbagai hal, mungkin demografi, perumahan, kendaraan, itu kan juga berkaitan dengan pendapatan. Gimana dong kalau ada yang bertanya demikian, Pak Haji?
2: Ya, karena memang itu sumber data juga banyak dan variabel juga banyak. Jadi sebenarnya apa ya, ngelihatnya itu tidak satu sudut pandang, satu sudut tertentu ya di pendapatan, tapi berbagai hal, terutama juga dengan lokasi sebenarnya, apa yang ada di Kota Malang, di Jakarta dan lain sebagainya, demografi juga pasti berbeda. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya keresahan dari masyarakat yang saya tangkap di sini, kan mereka tidak tahu detail konsep mengukurnya seperti apa sehingga dapat desil 1 sampai 10. Dan saya juga ngecek beberapa waktu yang lalu, saya juga ternyata masuk desil 6 sampai 10 ini.
0: Oh, sama,
2: jadi,
0: Pak.
2: Bisa jadi ya sama ya. Jadi berarti kita alhamdulillah di atas rata-rata atau apa ya. Jadi begini tadi saya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Haji, tadi Pak Haji menyinggung untuk akurasi klasifikasi ini salah satunya butuh validasi. Validasi yang seperti apa, Pak, yang dimaksud oleh Pak Haji ini?
2: Oke, jadi sebenarnya potensi, sebenarnya validasi ya, validasi kan dari potensi ketidaksesuaian. Ada banyak mungkin bisa jadi ketika mengambil, saya tadi agak kurang mendengar ketika time horizon waktu yang diambil kapan, ya, apakah berlaku existing untuk di saat ini atau ke depan. Ya, terutama dulu ketika mengambil mungkin bisa jadi di masa kondisi makroekonomi maupun mikroekonominya, makroekonomi terutama yang berbeda. Jadi misalnya validasi gampangnya kalau di kami ada, kalau bermain dengan pemodelan yang tepat ya, sekarang apalagi statistical learning dan machine learning lagi berjalan bersamaan ya, artinya misalnya validasi yang saat ini ada benarkah, tapi pastinya kan kesulitannya ini mengambil dari berbagai sumber. Kalau dalam terminologi model yang sederhana bagi kami, kami punya validasi, validasi out sample atau di luar dari apa yang telah kami modelkan. Jadi kemungkinan itu menjadi menjadi satu sudut pandang tersendiri. Gampangnya sekarang yang dipakai masyarakat sebagai pedoman itu kan adalah yang ada beredar di media sosial, dan tampaknya juga agak mengarah, banyak mengarah kontranya itu apa yang dilakukan di penetapan desil itu yang banyak tidak sesuai. Padahal banyak yang diem juga belum tentu tidak sesuai. Itu sebenarnya validasi yang mudah bagi orang awam untuk memahaminya. Demikian.
0: Baik. Iya, Bu Retno, sebagai akademisi di bidang administrasi publik, menurut Anda sendiri seperti apa, Bu? Ini pentingnya akurasi data, karena ini nanti kan akan dipakai untuk pengambilan kebijakan di berbagai kementerian, tadi disampaikan oleh Bu Yanita.
3: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Erika Rosa, yang terhormat Bu Yanita dan Pak Aji. Saya di sini mungkin sedikit awam dengan statistik ya, tapi saya di sini menyoroti dari sudut pandang kebijakan. Sebetulnya yang membuat masyarakat resah itu sangat ramai di media sosial itu beredar penentuan desil 1-10 berdasarkan keputusan Kemensos RI nomor 79 HUK 2025. Nah, di situ setelah saya cek detail di keputusan Kemensosnya, memang di situ tidak tertera pengeluaran per kapita dalam rupiah ya. Tapi di sini banyak dikutip dari media Kompas dan lain sebagainya. Di situ dia keluar desil 1 pengeluaran per kapita Rp500.000. Desil 2 Rp500.000 sampai Rp650.000 dan sebagainya. Nah, itu yang membuat masyarakat resah. Dan indikator ini sebetulnya nanti berdampak apa, Bapak Ibu, untuk menentukan desil? Memang betul tadi yang dikatakan Mbak Erika, kan kita juga didata aset kita apa saja. Tanah, rumah, mobil, bahkan sampai emas dan tabungan. Nah, ini nanti jika masyarakat didata, dia didata desil 10 ini, tapi pada faktanya tidak demikian. Dia tidak sangat kaya raya. Nah, kan memang ada tata cara perubahan desil nggak, Ibu Yanita? Bisa diajukan perubahan desil. Ketidaksesuaian desil di yang ada di masyarakat saat ini, apakah karena belum disurvei atau mungkin nanti setelah dilakukan sensus ekonomi divalidasi maka desil bisa berubah atau demikian. Nah,
0: oke, kepastian soal itu begitu, Bu ya.
3: Iya. Untuk yang kita ketahui, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah desil 1-4. Prioritas desil 1-4 dan desil 5. Nah, ini kemarin juga terjadi di kampus, Bapak Ibu. Ada anak, dia penerima beasiswa KIP. KIP Bidik Misi. Nah, dia ini awalnya di desil 2. Desil 2 waktu mendaftar dengan IPK 4,00 di semester 1 dan dia mendapatkan beasiswa tersebut penuh. Lalu di semester 2 tiba-tiba beasiswanya dicabut. Dia tiba-tiba berpindah jadi desil 6 atau 7. Nah, ini akhirnya rancu.
0: Ini di Unisma Bu Retno ya?
3: Iya. Dengan padahal persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Bidik Misi itu salah satunya dia harus mempertahankan IPK yang tinggi sekian. Untuk semester 2 dia IPK 3,95, tapi karena perubahan desil dia dicabut beasiswanya, Bapak Ibu. Nah, ini agak rumit ngurusnya, berarti dia harus mengajukan validasi ulang gitu Bu Yanita untuk perubahan desil itu, karena setelah dirubah jadi desil tersebut ternyata tidak sesuai, saya masih miskin. Nah, padahal awalnya desil 2, akhirnya dari pihak kampus dia mendatangi rumah mahasiswa tersebut dan memvalidasi untuk rumahnya, pendapatan per kapita orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini memang rentan disalahgunakan kalau menurut saya pribadi. Nah, kenapa masyarakat kadang merasa ketus kalau disurvei? Ketika didatangi petugas sensus kan kadang dia bersikap kurang menyenangkan.
0: Ramah, Bu, ya.
3: Iya, karena yang beredar di media sosial itu yang viral desil 1 sampai 10 itu keluar, Bapak Ibu, nominal per kapitanya. Nah, mungkin dari pihak BPS bisa mengklarifikasi bahwa tidak menggunakan standar pengeluaran per kapita tersebut, sehingga mungkin bisa meredam keresahan gitu di masyarakat. Nah, untuk pertanyaan saya itu yang paling inti adalah apakah kesalahan penentuan desil ini yang mungkin dia merasa tidak terlalu kaya tapi dia ada di desil 10, apakah nanti bisa berubah setelah disurvei dan ini dampaknya apa? Dan apakah banyak tadi Pak Haji menjelaskan tentang misklasifikasi, nggih?
0: Yeah.
3: Nah, apakah misklasifikasi tersebut karena belum disurvei atau bagaimana? Dari saya mungkin
0: baik.
3: Sekian, maaf nuwun sangat.
0: Iya, Bu Retno, Pak Haji, dan juga Bu Yanita, nanti kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini. Termasuk ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga bergabung ya untuk menyampaikan komentarnya. Pagi hari ini kawan, selain Anda bisa menyimak di frekuensi 91,1 Radio City Guide, Anda juga bisa melihat tayangan visual radio kami di YouTube dan juga website City Guide 911 FM, kemudian juga di aplikasi City Guide Apps. Termasuk pagi hari ini kami juga live di TikTok Radio City Guide, tapi untuk yang berkomentar kami utamakan yang lewat WA ya, terutama yang lewat voice note dan juga lewat line telepon. Ada berbagai komentar di YouTube maupun juga di live TikTok, barangkali kami mengarahkan untuk semua yang mau ikut berkomentar, boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Nanti kita akomodir untuk berbagai komentar yang sudah masuk. Kita jeda dulu. Hari ini kita bicara tentang menyoal akurasi desil DTSN.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Kita bicara menyoal akurasi desil DTSN. Saya bersama dengan statistik ahli muda dari Badan Pusat Statistik Kota Malang yang juga ketua tim statistik sosial, ada Bu Yenita. Lalu juga saya bersama dengan dosen program studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya, ada Pak Aji. Dan saya juga bersama dengan dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno. Ini ada beberapa yang antri mau telepon. Saya akomodir dari yang paling bawah ya. Tadi salah satunya yang mau gabung di line telepon ada Pak Anang Susanto atau ada Pak Anto. Ini Pak Anto mau ikut gabung juga. Sudah sambung di line telepon. Selamat pagi Pak Anto.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto.
1: Selamat pagi Pak Haji dan selamat pagi Ibu. Ini saya sebagai warga sipil biasa Mbak ya. Dan pekerjaan saya itu driver rental yang notabene kena desil 10. Itu yang paling heboh itu khusus untuk orang yang super kaya. saya gini, mau pertanyaan yang paling spesifik ya. Kenapa kok sampai kena desil 10? Apa karena rumah saya di pinggir jalan? Gitu, dan dasarnya apa? Apa karena listriknya itu, kalau saya ikut kabupaten dan berada di ketinggian yang untuk listriknya 130 volt ya, dan untuk kenapa saya pakai 1300 volt? Karena untuk mesin anu Mbak, mesin Sanyu, untuk kedalaman sumur yang nggak bisa dipakai untuk timba gitu. Dan rumah juga bukan pembelian, karena rumah dari orang tua. Dan memang untuk di desa itu rumahnya memang gede-gede Mbak, tanahnya karena luas. Dan tidak beli dari awal gitu. Yang paling unik juga, kenapa saya di data itu terus kena desil 10 gitu. Karena rumahnya pinggir jalan atau memang ada hal-hal lain yang bisa membuat seperti itu gitu.
0: Baik. Gitu Mbak. Ya begitu Pak Anto, terima kasih sudah bergabung ya. Pagi hari ini.
1: Terima kasih pagi. Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dari Pak Anto, kita simpan dulu komentarnya Pak Anto. Lalu ada lagi Pak Isa yang tadi juga mau bergabung. Saya bantu untuk sambungkan dari komputer penyiar. Oke, ini masih belum bisa sambung ya dengan Pak Isa ya. Tadi Pak Isa juga mau ikut menyampaikan komentarnya. Nah mungkin boleh dijawab dulu dari Bu, oh ini Pak Isa sudah sambung. Ya saya bantu untuk sambungkan dengan Pak Isa. Tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di WhatsApp kami. Di antaranya selain ada Pak Anto, ada Pak Isa. Tadi Pak Isa menawarkan untuk on air ya. Ada juga Bu Eliana. Nitip pertanyaan untuk pembicara. Apakah benar kalau seorang punya hutang itu menaikkan desilnya? Nah ini dari Bu Eliana. Ada juga Pak Isa yang sudah sambung di line telepon. Selamat pagi Pak Isa.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Isa, boleh dikecilkan radionya Pak.
2: Sudah ya?
0: Sudah Pak Isa, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Bapak narasumber Ibu. Ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak-bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama ya, banyak ya dari kami yang bingung. Ada yang gajinya 3 juta tapi masuk desil terkaya. Kemudian ada juga petani yang masuk desil 9. Pertanyaan paling mendasar, apakah desil ini benar-benar bisa dipercaya untuk mengukur siapa yang kaya dan siapa yang miskin? Kemudian yang kedua, katanya desil itu peringkat relatif ya, bukan ukuran mutlak, kan begitu. Tapi kalau hanya peringkat, kenapa dipakai untuk memutuskan bantuan secara mutlak? Misalnya disambut subsidi BBM, bansos, dan lain sebagainya. Bukankah ini logika yang agak janggal? Kemudian yang ketiga, ada dari kami ya, yang tahun lalu dia itu masih bekerja, tapi sekarang dia sudah kena PHK. Tapi di DTSEN, dia masih terdata mampu. Apakah data ini diperbarui seberapa sering? Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang nasibnya berubah drastis di tengah jalan? Kemudian yang keempat, ada seorang petani yang punya sawah tapi masuk desil paling atas. Jadi secara statistik mungkin masuk akal karena punya aset tanah. Tapi secara real ya, penghasilannya pas-pasan. Jadi pertanyaannya, apakah bobot aset tidak terlalu besar dibanding penghasilan bulanan? Kemudian yang kelima.
0: Oke, terakhir ya, Pak ya. Yang kelima terakhir Pak Isa ya, supaya yang lain kebagian juga Pak Isa.
2: Oke, yang terakhir kalau gitu. Yang kami khawatirkan adalah jangan sampai kebijakan berbasis data ini justru membuat orang takut memperbaiki hidupnya. Karena begitu masuk desil atas, subsidi hilang. Padahal kenaikan kelas ekonomi itu butuh waktu. Apa pesan Bapak Ibu kepada mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isa sudah bergabung. Ini sebenarnya banyak yang antri mau ikut gabung, tapi oke, kita tanggapi dulu tiga pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada Pak Anto, ada Bu Eliana, dan juga ada Pak Isa. Dari Bu Yenita dulu, silakan Bu Yenita.
3: Baik, Mbak. Jadi sekali lagi, kita tidak pernah memberikan label khusus gitu ya. Jadi kalau yang desil sekian itu kaya, desil sekian super kaya, tidak. Jadi posisi seseorang, tadi benar yang disampaikan oleh Bapak Isa ya. Jadi adalah posisi relatif gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika beliau berada di desil ke-10, belum tentu memang beliau itu super kaya gitu. Jadi karena memang kalau kita melihat dari distribusi pendapatan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi antara orang-orang yang berada di desil 10 itu pun kesenjangan sosialnya sebenarnya masih tinggi ya. Nah, karena desil 10 ini ukurannya sampai dengan tak terhingga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi antara yang misalkan saya misalkan 10 juta masuk desil 10 gitu ya, sampai dengan misalkan Raffi Ahmad yang bermiliar-miliar
0: 1T Bu ya.
3: Iya, itu akhirnya sama desilnya gitu. Karena memang pola kecenderungannya seperti itu gitu ya. Jadi memang untuk yang di desil 9 dan utamanya di desil 10 itu memang terjadi gap yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya mungkin kalau bagi ekonom, pengamat kebijakan dan sebagainya, itu bisa menjadi refleksi gitu bahwa ternyata kesenjangan di masyarakat itu masih sangat besar gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi, jika saat ini sudah tidak bekerja gitu ya, jadi dulu dia memang bekerja, kenapa sekarang tidak bekerja, data DTSN-nya seperti apa? Nah, data yang kita mutakhirkan melalui desil ini adalah berbasis data gitu ya. Jadi kita tidak melihat rumahnya adalah pemberian orang tua, kemudian atau jadi hal-hal yang terjadi secara emosional dan sebagainya itu tidak terekam di dalam pembentukan desil.

0: sekian hektar gitu. Nah, sekian hektar itu total produksinya berapa? Kan itu pasti juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan desil gitu. Nah, kemudian kenapa ada beberapa data yang terkesan memang dulu bekerja, sekarang sebenarnya tidak gitu. Nah, karena memang desil ini kan, data ini kan baru lahir di tahun 2025 gitu ya. Sedangkan referensi data yang kita gunakan itu pada saat pemadanan kan pasti data untuk Reksosek sendiri posisi tahun 2022 gitu. DTKS dan data yang lainnya itu juga posisi tahun berapa gitu ya. Sedangkan gejolak ekonomi itu sudah terjadi beberapa kali, bahkan mungkin kalau tingkat kesejahteraan kan sangat dinamis gitu ya. Jadi kena mungkin karena kemarin ada perang gitu ya, kena perang saja mungkin sudah kondisi ekonomi satu rumah tangga sudah pasti mungkin akan berubah gitu. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah menyediakan berbagai macam kanal gitu ya, jika ingin melakukan pemutakhiran atau pembaharuan data gitu. Nah, jadi dari awal terbentuk sebenarnya masih sangat sedikit sekali data DTSN yang sudah dimutakhirkan. Ya, baik oleh pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS maupun oleh kementerian lembaga lainnya. Jadi yang melakukan pemutakhiran data ini tidak hanya BPS sendiri. Jadi BPS melakukan kolaborasi, mungkin saat ini ada teman-teman dari Kementerian Sosial gitu ya, melalui pendamping PKH itu juga melakukan groundcheck-groundcheck. Nah, data hasil groundcheck yang dilakukan oleh teman-teman dari pendamping PKH ini nanti juga akan diserahkan kembali ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Nah, demikian juga dengan yang saat ini sedang berjalan. Mungkin Bapak Ibu ada yang didatangi oleh teman-teman Bilmen dari PLN gitu. Nah, beliau juga melakukan pemutakhiran data ID PLN. Jadi ID ini siapa sih yang ID ini siapa sih yang menggunakan ID ini saat ini yang menggunakan, kemudian rata-rata pengeluaran untuk listriknya juga berapa gitu ya. Jadi groundcheck-groundcheck semacam ini nanti juga akan memutakhirkan data dari DTSN. Nah, untuk BPS sendiri, kami itu juga melakukan pemutakhiran data. Tentu saja kami integrasikan dengan berbagai macam survei yang kami lakukan ya. Jadi termasuk juga yang saat ini sedang berjalan, yaitu sensus ekonomi gitu ya. Tetapi hasil dari sensus ekonomi ini atau groundcheck-groundcheck yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga manapun itu tidak akan serta-merta nanti merubah posisi desil gitu ya. Karena prosesnya masih akan dilakukan validasi dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta, masih memerlukan waktu. Jadi kemarin juga banyak yang protes ke kami gitu ya. Setelah didatangi petugas sensus, desilnya langsung turun. Oh, desilnya, sensusnya belum selesai gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung ya, mumpung. Jadi mohon bantuan yang didatangi oleh teman-teman petugas sensus, tolong diberikan jawaban yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan tolong jangan ketus-ketus gitu kepada petugas kami gitu ya, kasihan mereka gitu.
1: Baik, oke ya. Pak Ajis, mohon izin Bu, ini saya ke Pak Aji dulu. Kalau Pak Aji ini bisa gabung sampai selesai nggak Pak Aji, atau habis ini ada agenda lain Pak Aji?
2: Mohon maaf nih tampaknya, kemarin pas saya dapat undangan jam 8 sampai jam 9, sudah tertera di undangan jam 9 ke atasnya, dan ada workshop di kampus.
1: Gih Pak Aji, mungkin terakhir dari Pak Aji, mohon maaf juga Pak Aji agak molor ya, karena tadi ada banyak pertanyaan yang masuk. Pak Aji terakhir, apa masukan dari Anda melihat berbagai pertanyaan, kekhawatiran, keresahan yang ada di masyarakat sekarang ini?
2: Sebenarnya itu muaranya sama ya tadi, kan perlu sistem tampaknya yang juga harus yang ideal ya. Berarti dari sudut pandang kami perspektifnya, tapi sebenarnya juga butuh waktu ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau dari saya sendiri punya apa ya sudut pandang perspektifnya untuk memperbaiki, karena memang ini kalau nggak diputus ini pasti banyak itu ntar pertanyaan-pertanyaannya. Atau kayak dengan

0: miss dari misklasifikasi dari desil itu sendiri, sehingga memang harus benar ya, mungkin butuh masukan juga, datanya juga tampaknya juga harus akurat dan berkualitas, harus dinamis dan mutakhir tadi terkait dengan PHK dan sebagainya, dan juga harus include mungkin bisa jadi, tapi memang susah, saya yakin sangat susah itu terkait tadi misalnya punya rumah itu juga harus tahu status rumahnya dari mana, sebetulnya dari warisan dan sebagainya. Tadi kenapa penggunaan watt itu tinggi, voltase tinggi, karena memang dari daerah yang tinggi yang butuh sedot itu, dan ternyata memang hanya sebagai seorang driver ya tadi, dan juga proses validasinya sama mekanisme koreksi tadi udah disampaikan Bu Yenita, sangat bagus itu di sensusnya ini, mudah-mudahan bisa tertolong ya, dan hasilnya juga harus dapat dievaluasi, sehingga benang merahnya juga sebenarnya butuh kualitas data, kemutakhiran, dan mekanisme koreksi. Tapi satu sebenarnya yang menjadi satu, memang pekerjaan sangat berat ini bagi BPS dan tim ya, nilai data itu tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tapi juga kemampuan menghubungkan berbagai sumber menjadi informasi yang lebih utuh dan dapat dipercaya. Kebetulan tadi disebutkan Reksosek 2022 dan data lainnya ditarik di tahun yang lebih lampau lagi, pasti butuh apa ya, butuh ekstra informasi itu, ekstra ya, karena memang update-nya juga dipertanyakan, kecuali sensus saat ini yang sedang berjalan ya. Sebenarnya data DTSN ini menunjukkan arah itu sebenarnya untuk perbaikan. Sumber data pemerintah memiliki definisi cakupan kualitas dan periode mutakhir yang berbeda-beda. Jadi sangat perlu itu integrasi yang rapi, informasi negara terfragmentasi, dan setiap pihak berbicara dengan angkanya sendiri biasanya. Sebaliknya integrasi yang disiplin secara metodologis dan standar akan memperbaiki kualitas informasi sekaligus ketepatan sasaran kebijakan. Jadi yang sebenarnya itu yang menjadi harus kata kunci adalah masalah tadi mekanisme koreksi.
1: Baik.
0: Dan juga terakhir dari saya, mohon maaf sebelumnya, yang perlu dibangun pemerintah ke depan itu bukan tumpukan data yang makin tinggi ya, melainkan rantainya, rantai nilainya. Data mentah diolah bisa jadi berkualitas ya, data berkualitas, lalu informasi jadi pengetahuan, dan akhirnya jadi kebijakan. Di dalam rantai ini, sensus dan survei, tadi disebutkan Bu Yenita, dan alhamdulillah saya menerima tim sensus dengan baik, Bu. Ya, itu sensus menjadi tulang punggung, ya. Tapi data administrasi juga memperkaya informasi, dan perlu saat ini adalah big data, yang memberi sinyal yang lebih cepat, juga data geospasial yang menambah dimensi ruang, terutama kaitan dengan lokasi itu. Dan tentunya adalah saat ini nggak bisa kita lepas dari AI yang membantu menemukan pola yang sebelumnya sulit terlihat. Semuanya bertumpu pada fondasi yang sama, itu data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Semoga DTSN kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Baik, ya Pak Aji, terima kasih juga untuk kesempatannya bersama dengan kami pagi hari ini. Walaupun Pak Aji harus melanjutkan kegiatan yang lain, sekali lagi mohon maaf Pak Aji ada sedikit molor hari ini ya.
0: Saya mohon maaf.
1: Gih, sami-sami Pak Aji. Nanti saya juga mau ke Bu Retno tentunya, tapi kita jeda sebentar kawan. Ada beberapa iklan yang harus kita putar, dan nanti kita juga bacakan beberapa komentar yang masuk di kami. Tetaplah di program Ijanto, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
6: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, kita kembali di program Ijentok hari ini bicara menyoal akurasi desil DTSN. Saya bersama dengan statistik ahli muda dari Badan Pusat Statistik Kota Malang yang juga ketua tim statistik sosial, ada Bu Yenita. Lalu saya juga bersama dengan dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, ada Bu Retno. Sayangnya Pak Aji dari Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika Universitas Brawijaya ini harus sudah selesai begitu ya. Harus lebih awal meninggalkan diskusi karena ada agenda lain. Tapi terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Saya kembali lagi ke Bu Retno. Bu, tadi disoroti juga beberapa pendengar termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Haji. Di tengah dinamika masyarakat yang kehidupannya ini bisa berubah dengan cepat, bagaimana memastikan akurasi data yang ini menjadi salah satu yang penting juga ya sebagai dasar pengambil kebijakan di pemerintah.
0: Baik, terima kasih Mbak Erika. Apakah suara saya jelas?
8: Sangat jelas, Bu Retno, silahkan.
0: Mungkin nanti masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai. Nah, itu desa bisa mengakomodir ke instansi atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708, nggih. Apakah leres Bu Yanita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh Dinsos setempat.
8: Baik, dalam hal ini berarti dari desa pun harus terbuka Bu ya, ketika ya, barangkali betul. Memfasilitasi berbagai keluhan masyarakat begitu Bu Retno?
0: Desa itu dia harus proaktif dalam memverifikasi dari survei tersebut. Karena pemerintah desa kan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi jika mungkin ada keluhan atau merasa desanya tidak sesuai, dari aparat desa bisa meng-cross-check ke TKP begitu. Saya juga mengakomodir Bu Yanita titipan keresahan dari teman-teman ini. Saya sendiri berada di desil 6-10. Jadi tidak ada yang spesifik gitu, desil berapa tidak ada. Ketika saya cek, saya masuk desil 6-10. Tapi mengakomodir dari pesan teman-teman, sebenarnya teman-teman itu merasa resah ketika berada di desil tinggi itu, mereka tidak bisa membeli BBM subsidi dan tabung gas bersubsidi. Ini terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi mereka takut untuk menyebutkan hal yang sebenar-benarnya karena takut tidak bisa menikmati subsidi dari pemerintah tersebut. Karena untuk bantuan prioritas kan hanya 1-4 dan 5. Dan 6-10 takutnya akan diputus, tidak bisa membeli Pertalite, tidak bisa membeli tabung gas LPG 3 kilo dan lain sebagainya. Termasuk untuk beasiswa afirmasi dari pemerintah dan Kementerian Pendidikan, nggih. Seperti itu, Ibu.
8: Baik. Iya, Bu Retno, apa dampak yang paling fatal ketika ini sebenarnya sudah bagus ya, satu data ada satu data begitu yang terintegrasi antara berbagai instansi. Tapi apa dampaknya Bu ketika data ini tidak akurat sebagai acuan untuk mengambil kebijakan?
0: Penyalahgunaan yang saya ceritakan tadi. Jadi seperti kasus yang terjadi di kampus, bisa jadi data-data yang penerima seharusnya mendapatkan bansos tetapi diputus. Nah, ini rentan penyalahgunaan di sini. Jika tidak ada data yang match dan real, penduduk yang kurang mampu dan dia pendapatan per kapita rendah, tetapi kasusnya seperti Pak Isa tadi, tetapi dia punya rumah warisan dan lain sebagainya, rumahnya di pinggir jalan, tapi digolongkan sebagai orang yang mampu begitu.
8: Keterbukaan
0: bansosnya akan, halo?
8: Iya, Bu Retno silakan.
0: Otomatis bisa jadi bansosnya terputus jika semula dia mendapatkan bansos. Nah, ini memang betul seperti ini keresahan yang terjadi. Intinya teman-teman itu yang ada di desil 6-10 itu kebanyakan merasa tidak sesuai, tidak sekaya tersebut. Cuman ketika ditempatkan di desil tersebut, otomatis dia tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin ini yang terjadi, Ibu Yanita. Mohon tanggapannya, matur nuwun.
8: Oke, tadi ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan ya. Ada Pak Anto, Pak Isa, Bu Eliana. Keterbukaan informasi dalam hal ini penting juga tidak sih, Bu Retno? Barangkali memberikan edukasi ke masyarakat, apa saja kriteria yang nanti akan menetapkan mereka masuk di desil berapa?
0: Sesuai yang dijelaskan oleh Bu Yanita dan Pak Isa tadi, ada 39 indikator.
8: Nah, apa betul. Saja indikatornya?
0: 39 indikator itu ada perumahan, ada aset, ada tabungan, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali, bisa dicek mungkin di Google, tetapi tidak muncul berapa pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita, nggih, Bu Leres. Tapi yang beredar di sosial media itu muncul banyak klasifikasi sangat miskin sampai super kaya itu keluar, Mbak. Keluar IDR-nya itu keluar. IDR pengeluaran per kapita per bulan berapa. Nah, itu mungkin yang menjadikan masyarakat takut untuk menampakkan data yang sebenarnya ketika disensus oleh petugas sensus ekonomi. Ada yang mungkin takut nanti akan terkena pajak lebih tinggi dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya kan ini tidak terlink gih dengan pajak kita. Atau untuk kedepannya mungkin saya bisa bertanya ke Bu Yenita nanti seperti apa ini. Tapi faktanya kenapa orang tidak jujur ketika didatangi oleh petugas sensus tersebut, dia takut kena pajak. Nah, di situ asetnya dihitung, rumahnya luas lahan berapa, estimasi harga rumah berapa, mobilnya apa mereknya, lalu harga berapa, emasnya berapa, dan lain-lain. Ini takut mereka dikenai pajak, dihubungkan dengan korteks. Ini salah satu keresahan dari teman saya, ada yang seperti itu sih, Bu. Jadi memang betul sekali, sangat sulit untuk mendapatkan data yang super akurat dari masyarakat ini karena ketidakterbukaan dari masyarakat sendiri. Kekhawatiran mereka jika mereka melampirkan data real akan terjadi apa dampaknya ke mereka. Jadi ketika masyarakat ini yang dia berada di desil 6-10 nanti berdampak apa nggih Bu Yenita untuk kedepannya? Nah, pada faktanya banyak sekali masyarakat yang mungkin dia punya rumah, punya mobil milik sendiri atau warisan, tapi pendapatan per kapitanya seret tiap bulan. Nah, ini dampaknya apa untuk masyarakat yang di desil 6-10?
8: Oke. Ya, bagaimana nih Bu Yenita, termasuk tadi juga pertanyaannya Pak Aisa ya, kalau ini pemeringkatan relatif, kenapa kemudian dijadikan sebagai dasar bantuan dan berbagai kebijakan pemerintah?
9: Nah, baik, mohon izin Bu Retno dan Mbak Erika. Jadi saya menyoroti dulu yang dari Bu Retno tadi, jadi termasuk titipan-titipan tadi, jadi memang tupoksi BPS memang hanya sampai pada penyusunan desil gitu ya. Jadi untuk bantuan termasuk nanti penyaluran Pertalite, kemudian gas LPG, nah itu sudah di luar kewenangan kami gitu ya. Jadi tetapi memang perlu kita pahami bersama. Halo, suara ya. Saya terdengar ya?
8: Sangat jelas kok Bu Yenita.
0: Jelas.
9: Iya baik. Iya, jadi memang yang mungkin perlu kita pahami bersama bahwa subsidi-subsidi itu kan memang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara
8: ekonomi
9: tingkat kesejahteraan mungkin kurang mampu begitu, ya. Jadi ini juga kami mohon kesadaran dari masyarakat juga gitu ya. Jadi walaupun berada di desil 6 ke atas ketika didatangi oleh petugas sensus gitu ya, tolong disampaikan dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi mohon bantuan juga melalui informasi di on air saat ini. Jadi ketika nanti didatengin petugas sensus, apapun itu sensusnya, ya mohon diberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Karena itu tadi yang Pak Aji sampaikan bahwa sebenarnya sudah bagus gitu ya langkah pemerintah ini untuk memberikan menyatukan berbagai macam data menjadi satu data tunggal gitu. Nah, jadi memang ke depan masih banyak sekali yang kita perlukan untuk menyempurnakan gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk memadankan dengan data-data pemerintah lainnya gitu. ataupun melakukan pemutakhiran-pemutakhiran melalui sensus ataupun survei atau groncek-groncek lapangan yang dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga terkait.
8: Bu Yenita, barangkali
9: nah, kemudian,
8: ini.
9: Kemudian,
8: oke.
9: Okay. Untuk yang, ya?
8: Iya, silakan Bu Yenita dulu.
9: Iya, Mbak.
8: Iya, silakan Bu Yenita, bisa dilanjutkan.
9: Baik,
8: Bu.
9: Tadi kemudian, agak tersendat. Ya. Kemudian untuk yang desil tadi, posisi relatif gitu, saya yakin gitu ketika penentuan desil ini BPS sudah melibatkan berbagai macam ahli gitu ya dalam menentukan desil dengan sekian puluh variabel itu gitu ya. Nah jadi karena pembentukan desil pun ini adalah kewenangan dari BPS pusat gitu, saya yakin menyangkut karena menyangkut dengan berbagai macam intervensi yang nantinya akan digunakan oleh kementerian ataupun lembaga, saya yakin sudah melibatkan pakar-pakar baik statistik maupun pakar-pakar ekonom dalam penggunaannya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk intervensi program apapun itu sudah di luar kewenangan kami. Begitu Mbak Erika.
8: Baik. Bu, apakah orang yang belum didatangi petugas sensus itu juga berkemungkinan besar data desilnya sudah keluar juga, Bu ya?
9: Ketika data DTSN itu dirilis, pemeringkatan sudah dilakukan, maka setiap orang sudah memiliki desilnya masing-masing gitu. Nah, desil itu kan harus dimutakhirkan karena kalau tingkat kesejahteraan kan sifatnya sangat dinamis tadi ya, Mbak Erika ya. Nah, jadi kalaupun tidak didatangi oleh petugas, mungkin Bapak Ibu masyarakat itu bisa mempunyai inisiatif mandiri untuk melaporkannya. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno Wulan tadi, jadi masih pemerintah saat ini sudah menyediakan berbagai macam kanal ya untuk pelaporan, untuk pembaharuan data sebenarnya ya. Jadi kalau di masyarakat itu mengenalnya penurunan desil gitu, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah pembaharuan data yang untuk menangkap fenomena saat ini seperti yang Pak Aji sampaikan tadi, supaya datanya up to date gitu. Nah, antara lain tadi yang disampaikan oleh Bu Retno benar sekali. Jadi bisa melalui yang pertama itu aplikasi Cek Bansos, itu yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua bisa menggunakan SIKNG. Ya, SIKNG itu dengan cara mendatangi pihak kelurahan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita yang ada di kelurahan ya. Jadi teman-teman puskesos yang ada di kelurahan. Kemudian dari call center ya, ini bisa 021171. Nah, itu juga bisa kanal-kanal pelaporan. Nah, atau juga sekalian ya Mbak Erika, mohon izin. Ini Bu Retno, jadi untuk anak didik kita gitu ya, teman-teman mahasiswa yang ataupun maba-maba yang memang kondisinya itu layak atau seharusnya berhak untuk menerima KIP kuliah ya, dan saat ini memang terputus, silakan melakukan pemutakhiran data melalui kanal yang telah disediakan oleh BPS, yaitu dtsen-form.bps.go.id. Okay. Tentu saja pemutakhiran data ini nanti itu akan diisikan sendiri oleh pengusul gitu ya, tetapi mohon untuk diisikan sebenar-benarnya gitu ya. Jadi apapun pengajuan masyarakat pembaharuan melalui kanal-kanal yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan serta-merta nanti menurunkan desil ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, prosesnya itu kita harus melakukan validasi dan sebagainya. Jadi dalam rangka menciptakan akurasi tadi itu ya, jadi tidak serta-merta data yang masuk itu langsung kita turunkan, tidak. Tapi kita juga melihat kembali data tersebut secara menyeluruh begitu. Baik. Nah, khusus untuk yang izin sekali lagi Mbak Erika, untuk yang pengajuan KIP kuliah tadi, hasil dari pemutakhiran datanya itu bisa dilihat itu dalam jangka waktu maksimal 2 minggu. khusus untuk yang KIP kuliah ya, karena memang saat ini sedang diperlukan untuk maba-maba kita ya. Itu mungkin informasi untuk Bu Retno Wulan dan juga masyarakat. Mungkin monggo silahkan, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai dengan kondisinya, silahkan memanfaatkan kanal-kanal yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu. Baik. Mbak Rika.
8: Iya, Bu Retno dan juga Bu Yenita, terakhir barangkali untuk mengakhiri diskusi kita pagi hari ini, apa yang perlu kita garis bawahi bersama, catatan kita bicara menyoal akurasi desil di TSN, Bu Yenita?
9: Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, DTSN ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu langkah pemerintah yang sudah, menurut saya sudah sangat baik karena menyatukan berbagai macam data gitu ya. Nah, jadi kolaborasi dari berbagai kementerian itu sangat perlu gitu ya. Dan perlu kita pahami sekali lagi bahwa TTSN ini ibarat bayi yang baru lahir ya. Jadi tahun 2025 TTSN baru lahir, perlu sekali masukan, perlu sekali asupan, perlu sekali pemutahiran dan sebagainya. Jadi dukungan dari berbagai pihak itu sangat diperlukan untuk akurasi dan ketepatan dalam penyusunan data DTSN ini. Kemudian yang kedua, titip yang tadi sudah saya sampaikan, untuk pemutahiran-pemutahiran data, mohon Bapak Ibu menyampaikan dengan sebenar-benarnya ya, karena data ini sangat penting bagi penyusunan DTSN kami gitu nggih. Jadi ketika didatangi oleh petugas sensus, apapun itu sensusnya, secara resmi dari pemerintah, mohon diberikan data dengan yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja Mbak Erika dari kami.
8: Baik, dari Bu Retno, silakan Bu Retno.
0: Baik, terima kasih. Menurut saya dari BPS dan mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinsos, yang pertama harus memerangi hoax-hoax info yang tersebar di media sosial. Nah, sebenarnya yang membuat masyarakat itu tidak jujur dalam menyampaikan data yang sebenarnya, ketus, dan mungkin memperlakukan petugas sensus itu dengan tidak nyaman karena termakan hoax info. Termasuk yang dalam kategori sangat miskin sampai super kaya, dan itu keluar nominalnya. Mungkin jika BPS dan Dinsos bisa berkolaborasi, memaksimalkan sosialisasi bahwa tidak ada nominal rigid dalam bentuk rupiah terkait dengan desil tersebut. Dan mungkin bisa memberikan sosialisasi juga terkait penempatan desil nanti, memberikan dampak seperti apa sih kepada warga yang ada di desil tersebut, sehingga masyarakat itu tidak was-was dalam memberikan info pribadi. Dari saya itu saja, dan juga masyarakat yang mungkin merasa desilnya tidak sesuai bisa menggunakan fitur sanggah atau lapor desa. Dan
8: ya, halo Bu Retno. Oke, Bu Retno, halo. Oke, suaranya terputus sepertinya ya di Bu Retno ya. Baik kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang hari ini sudah bergabung. Iya Bu Retno, sudah sambung lagi Bu, tadi sempat terputus. Gimana Bu, kalau ada yang desilnya tidak sesuai, dirasa tidak sesuai, tadi sampai di situ. Ya.
0: Maaf ini wifi-nya.
8: Iya, tidak apa-apa Bu.
0: Mungkin dari masyarakat yang merasa desilnya kurang sesuai bisa lapor ke RT, RW, dan pemerintah desa dan kelurahan untuk bisa verifikasi ulang, dan juga bisa menggunakan fitur sanggah yang juga disampaikan Bu Yenita tadi. Jadi di sini nanti akan saling cek dan recheck ya, sehingga tidak ada kesalahan, termasuk dan terkhusus bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial atau beasiswa afirmasi. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Bu Retno dan juga Bu Yenita. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi Bu Retno, Bu Yenita.
9: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
8: Terima kasih kembali, dan terima kasih juga kawan tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini ya. Tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terakomodir, ada Bayudi yang mau gabung di on air, ada Bu Kurnia, ada Pak Saiful dan ada beberapa kawan pendengar lain, termasuk ada Pak Andi dan Pak Raffi Udin, ada Pak Priyo, Pak Anto, Pak Arif Ubaidillah, dan beberapa komentar di live TikTok Radio City Guide. Kawan, nanti beberapa komentar yang belum sempat terbaca, kita bacakan setelah ini. Saya Erika Rosa dari program diskusi IGN Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Terima kasih banyak kawan untuk Anda ya yang sudah mengikuti IGN Talk pagi hari ini. Setelah tadi kita juga bahas bersama dengan tiga narasumber menyoal akurasi desil DTSEN atau DTSEN bersama dengan perwakilan dari BPS Statistik Ahli Muda BPS Kota Malang sekaligus sebagai ketua tim statistik sosial Yenita Mirawati. Kemudian kita juga bersama dengan dosen program studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya, Aji Ahmad Rinaldo Fernandez, sekaligus dari dosen administrasi publik via Unisma Retno Wulan Sekarsari. Mungkin ada tadi yang belum berkesempatan untuk gabung ya, ada yang mau menyampaikan apa yang jadi POV Anda terkait dengan data yang sekarang ini juga masih terus berlanjut ya sinkronisasinya, kemudian nanti juga akan dirupakan DTSEN, lalu ini nanti akan kaitannya dengan desil, atau bahkan mungkin Anda sudah cek masuknya desil apa, atau bahkan ada ketidaksesuaian di sana. Anda yang punya beberapa masukan untuk pemerintah, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Tentu kami juga rekomendasikan Anda yang gabung bisa kirimkan voice note supaya apa yang jadi tujuan Anda nanti tidak bergeser ketika kita yang bacakan ya. Jadi nanti kita akan putarkan on air atau bisa juga dengan telepon langsung di 0811 3600 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemkab Jember memangkas anggaran sejumlah event daerah yang dinilai minim dampak terhadap perekonomian. Efisiensi ini dilakukan untuk memaksimalkan dampak ekonomi setiap kegiatan, termasuk Tajemtra atau Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang program Dispora Budpar Jember dirombak agar anggaran APBD lebih banyak menggerakkan sektor informal, UMKM, dan pariwisata lokal. Menurutnya, event daerah tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Tajemtra tahun ini ditargetkan mampu menjadi pemersatu warga sekaligus menggerakkan ekonomi di sepanjang rute tanggul hingga Jember Kota. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 14.000 peserta telah mendaftar dari target 25.000 orang. Tajemtra akan digelar 5 September mendatang untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Ribuan warga di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan sudah menerima bantuan air bersih. BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 2.000 lebih kepala keluarga atau 7.606 jiwa tercatat menerima manfaat distribusi air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Tiga wilayah yang terdampak antaranya Desa Sumberagung di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan, dan Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, penyaluran air bersih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait agar bantuan tepat sasaran.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan langsung dan menyerap aspirasi warga secara transparan melalui program unggulan Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan bersama jajaran Pemkab Madiun beserta Forkopimda dan OPD terkait serta stakeholder lainnya. Melalui agenda menginap di kediaman warga, pimpinan daerah dapat merespon langsung kebutuhan real masyarakat setempat.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya menemukan 6 panti asuhan yang belum mengantongi izin pasca kasus di panti asuhan Baitul Yatim Tandes. Antik Sugiharti, Kepala Dinsos Kota Surabaya bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk pendataan. Ke-6 panti itu masih diberi kesempatan mengurus administrasi. Sedangkan untuk panti asuhan Baitul Yatim sudah diminta tutup per hari Kamis kemarin karena pelanggaran berlapis. Temuan ini jadi evaluasi untuk Pemkot agar terus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan administrasi pendirian lembaga kesejahteraan sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Don pagi hari ini untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya. Kita ada satu kabar menarik khususnya buat Anda. Mungkin di beberapa waktu terakhir Anda sudah mulai ada obrolan ya. Ini mau ada rencana pengen beli properti. Tentu kalau beli properti yang paling diwaspadai ini kan boncos sama gak produktif. Maka dari itu Anda butuhnya yang pasti-pasti saja. Nah untuk yang pasti kita ada Paramaland mau persembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Ini posisinya juga dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek kawan di Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya. Baik, kembali lagi karena pagi hari ini kita bicara Ijen Talk ya, dengan topik menyoal akurasi desil DTSEN. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi bersama. Ini mungkin dari pernyataan yang tadi sempat dijelaskan ya, dari BPS Kota Malang yang diwakili dari Statistik Ahli Muda BPS Yenita Mirawati. Kawan, tahun 2025 lalu Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini sempat mengeluarkan instruksi. Jadi ini intinya tentang data tunggal sosial ekonomi nasional ya, atau sekarang kita kenalnya dengan DTESN. Kemudian dijelaskan juga di sini, jadi data yang dimaksud data DTSEN ini terintegrasi dari 3 data besar, yaitu DTKS milik Dinsos, kemudian data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, dan data registrasi sosial ekonomi atau Reksosek sebagai cikal bakal dari DTSEN ini. Nah kemudian ya, ini juga menjelaskan, jadi nantinya akan ada sinkronisasi data dengan milik Dispenduk Capil ya. Padanan data terus dilakukan, bahkan saat ini juga masih berjalan. Nah kemudian dari data ini nanti terwujudlah DTSEN untuk pemeringkatan metode statistik yang digunakan proxy means test. Dan Yenita juga menambahkan kalau pembentukan desil ini tidak hanya berdasarkan pendapatan saja, jadi ada kurang lebihnya 39 variabel yang digunakan. Ada variabel individu, demografi, sampai aset dan lain-lain. Itu untuk beberapa catatan lainnya dari penjelasan BPS. Kemudian ada juga yang disampaikan pagi tadi dari dosen administrasi publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari. Sekarang ini memang ada beberapa masyarakat yang masih merasa bingung gitu ya dengan desil yang dimiliki dan yang dikaitkan dengan kondisi pendapatan, rasanya tidak sejalan gitu. Nah kemudian di sini Retno juga menyampaikan, ketika data yang ada ini tidak akurat, maka ada dampak yang kemudian dirasakan masyarakat, seperti bantuan sosial masyarakat yang benar-benar membutuhkan ini justru terputus begitu saja. Kemudian Retno menambahkan, untuk sinkronisasi data yang ada, maka di sini harapannya perangkat desa. Nah, perangkat desa yang dekat dengan masyarakat ini bisa memberikan ruang untuk masyarakat mengeluhkan status desilnya itu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan untuk Anda menemani perjalanan di pagi hari ini. Bagaimana untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitasnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Pak Yuke, terima kasih banyak Pak, tadi sempat melaporkan ke kami itu melihat di area Supit Urang ada truk bak itu ya, sampah ya, truk bak sampah. yang kemudian posisi di atasnya itu tidak ditutup, biasanya kan ditutup pakai terpal gitu ya, jadi tidak ditutup sehingga ada beberapa sampah khususnya sampah plastik itu yang berjatuhan di jalan. Nah ini tadi sudah coba kami konfirmasi ke rekan-rekan DLH, langsung ke Kabid Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Pak Roni menyampaikan ini sepertinya bukan truk milik DLH, masih akan dicek dulu ke teman-teman yang ada di area TPA gitu ya. Jadi mohon waktu kawan. Dan kemudian tadi kita juga sempat konfirmasi ke staf pabrik gula Kebonagung, Trisnawati Wulandari, ini kaitannya dengan kondisi pagi tadi. Jadi luar biasa sekali, sekitar jam 5:30 ya, kondisi di area pabrik gula Kebonagung itu banyak sekali kendaraan truk. Jadi bukan truk engkel, tapi truk-truk besar, truk-truk gandeng, muatan tebu yang dari arah Kepanjen itu mengantri panjang. Dan ini antriannya ada di badan jalan, kawan. Nah, kemudian setelah kita konfirmasi ke Bu Wulan ya, informasinya itu tidak ada penjadwalan khusus sebenarnya terkait dengan kedatangan truk tebu. Tapi memang sekarang ini puncak-puncaknya tebangan. Dan informasinya jam 7 lebih 5 menit tadi itu sudah steril ya, di bahu jalan itu sudah clear. Itu. Kemudian semoga besok tidak sampai ada kejadian yang sama ya. Kita juga sempat konfirmasi apakah besok ini ada potensi antrian seperti hari ini. Informasi dari Bu Wulan ini diupayakan tidak sampai terjadi gitu ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sedang memantau di Jalan Veteran, laporan di Jalan Veteran tadi sempat disampaikan Pak Imam. Kalau Pak Imam ini menyoroti di Jalan Veteran, khususnya bagian trotoar depan Bank Jatim itu dipakai buat lahan parkir, khususnya sepeda motor. Tapi sayang sekali Pak Imam tidak dapat dokumentasi, tapi kita sebenarnya sering juga ya dapat dokumentasi dari Pak Handi yang sempat melintas di sana, sering melintas di sana. Kemudian kita juga sudah teruskan jam 7 lebih 26 menit dari Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayah juga menyampaikan terima kasih untuk informasinya dan akan diperhatikan begitu. Semoga pagi hari ini sudah clear ya di sana. Ada yang kebetulan sudah mendekati di sekitar Jalan Veteran, punya update informasinya dan ingin berbagi, Anda bisa teruskan di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih

Dan semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, terima kasih untuk beberapa laporan yang sudah masuk ya. Ini tadi ada beberapa, ini kaitannya dengan ini ya, adanya kabel yang menjuntai. Tadi informasinya di daerah Jalan Joyosari, Merjosari. Kita sudah komunikasi dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Disampaikan jam 7 lebih 45 menit, siap untuk ditindaklanjuti. Tadi kita sudah janjian juga untuk update-nya seperti apa, nanti kita akan minta informasinya gitu. Jadi mohon waktu. Kemudian untuk kondisi yang ada di Sasui Tubun ya, ini soal truk yang tadi sempat dikabarkan trouble, ini sudah tidak ada di lokasi, bahkan dari rekan-rekan kepolisian ini sudah menyampaikan update-nya ke kami. Nah, kemudian ini tadi juga ada Pak Denny yang mengirimkan ke kami sebuah video, kawan, masih adanya beberapa orang ya yang berusaha nerobos palang kereta api. Nah, mungkin kondisi seperti ini juga masih sering Anda jumpai, bahkan rasanya juga tidak hanya di satu titik ya, tapi di beberapa wilayah lain juga sama. Boleh nanti Anda turut berbagi informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
7: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami, jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumberwangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Keresahan masyarakat terjadi akibat pembacaan hanya pada satu variabel pada penentuan desil. Hari ini di talk show bersama dengan Radio City Guide, dosen Prodi Sarjana Sains Data dari Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya, Aji Ahmad Rinaldo menyampaikan, dalam penentuan desil dari pihak BPS juga bermitra dengan akademisi, sehingga ada proses di dalamnya. Bahkan untuk penentuan itu ada banyak variabel yang jadi pertimbangan. Tapi kenyataannya, ada masyarakat yang hanya melihat satu variabel setelah tahu golongan desilnya, yaitu pada variabel pendapatan saja. Aji menyampaikan, memang dalam peningkatan desil, sifatnya sangat dinamis, bisa jadi seorang dalam pengambilan data masih bekerja dengan pendapatan banyak, tetapi kemudian di lain waktu orang itu dalam kondisi yang berbeda. Maka dari itu perlu adanya metode khusus untuk akurasi data. Aji juga menambahkan dalam statistika dan sains, memang bukan hanya bicara persoalan data yang benar, tetapi juga representatif. DPRD mendorong industri herbal dan transportasi digital berkeadilan. DPRD Jawa Timur telah menyetujui usulan prakarsa rancangan peraturan daerah atau raperda tentang obat bahan alam dan juga raperda tentang penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi menjadi raperda inisiatif DPRD Jawa Timur. Raperda tentang obat bahan alam disiapkan untuk memperkuat ekosistem obat berbahan alam di Jawa Timur, mulai dari pengembangan bahan baku, petani tanaman obat, riset, pengolahan, sampai dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, Ranperda tentang transportasi digital diarahkan untuk menciptakan kapasitas hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengemudi transportasi online, konsumen, dan keberlangsungan usaha aplikator. Info berikutnya kawan, seleksi P3K menjadi PNS diminta memprioritaskan wilayah 3T. Anggota Komisi 10 DPR Stefano Rizki mengusulkan agar proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diprioritaskan ke wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Stefano menilai wilayah 3T lebih membutuhkan perhatian karena gap kualitas pendidikan yang masih cukup tinggi. Menurutnya, penguatan status guru di daerah 3T menjadi upaya pemerintah untuk mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas agar tetap bertugas di wilayah yang membutuhkan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa. Selamat siang.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yolo Octavia yang menemani perjalanan Anda. Dan sesaat lagi kawan, kita akan segera mengikuti program infrastruktur update persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan City Guide. Senang sekali saya Eko Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program Infrastruktur Update dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan City Guide, ketika musim hujan tiba, kita sering melihat air itu menggenang di jalan. Genangan tidak selalu hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan. Kondisi dan fungsi sistem drainase, kapasitas saluran, kontinuitas aliran, kondisi outlet, serta limpasan dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi terjadinya genangan. Drainase sering berada di sisi jalan dan tidak terlalu mendapat perhatian. Padahal, pengelolaan air yang sangat baik ini penting untuk menjaga kinerja jalan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Nah, bagaimana sebenarnya fungsi drainase jalan? Bagaimana menentukan drainase yang perlu ditangani? Apa saja bentuk penanganannya? Dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaganya? Saya sudah bersama PLT Kepala Bidang Fasilitas Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Mas Edwin Arief Fahrudin STMMMT. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Edwin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Eko.
1: Mas Edwin, ketika masyarakat melihat pembangunan jalan, perhatian biasanya tertuju pada aspal atau beton. Padahal di sisi jalan terdapat sistem drainase yang sangat penting secara teknis. Apa sebenarnya fungsi drainase jalan, Mas?
2: Drainase jalan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan jalan karena berfungsi mengendalikan dan mengalirkan air agar tidak mengganggu fungsi jalan. Air yang masuk atau mengalir di sekitar badan jalan perlu dikelola, dan kalau terjadi genangan atau air masuk ke struktur perkerasan secara berlebihan, kondisi tersebut dapat mempercepat penurunan kinerja dan umur pelayanan jalan karena merusak pondasi jalan. Karena itu, drainase tidak hanya dipandang sebagai saluran di tepi jalan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang mendukung keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan pelayanan jalan.
1: Jadi, bisa dikatakan bahwa jalan yang awet bukan hanya ditentukan oleh kualitas aspal atau konstruksinya, tapi juga oleh sistem drainase yang berfungsi dengan baik. Betul begitu, Mas?
2: Betul, Mas. Jadi, perkerasan jalan membutuhkan kondisi lingkungan yang terkendali. Artinya, air yang tidak tertangani dengan baik atau terjadi genangan dapat mempengaruhi lapisan perkerasan serta pondasi jalan dan mempercepat terjadinya kerusakan. Jadi, memang pembangunan dan pemeliharaan jalan itu perlu memperhatikan drainasenya. Drainase yang berfungsi dengan baik bisa membantu mengurangi genangan dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar struktur jalan sehingga kinerja jalan dapat dipertahankan lebih lama lagi.
1: Nah Mas, Kabupaten Malang itu kan memiliki wilayah yang sangat luas. Secara teknis, bagaimana Dinas PU Bina Marga menentukan lokasi drainase yang harus ditangani lebih dulu?
2: Sejak dalam perencanaan, jadi penanganan drainase dilakukan berdasarkan data dan kondisi lapangan. Kami lakukan inventarisasi dan survei untuk mengetahui kondisi serta fungsi drainase, termasuk kondisi saluran, bangunan drainase, kontinuitas aliran, kemudian juga ada tidaknya titik genangan, dan ada atau tidaknya keterkaitan dengan kondisi jalan. Kemudian kami lakukan kajian teknis untuk menentukan jenis penanganan yang dibutuhkan atau penanganan yang paling tepat. Dan hasil dari kajian tersebut jadi dasar dalam menetapkan skala prioritas. Ya tentunya dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan yang ada, kemudian juga risiko terhadap pelayanan jalan, kemudian juga kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran. Jadi prinsipnya bukan sekedar memperbaiki saluran yang terlihat rusak, tapi memastikan penanganan yang dilakukan pada lokasi yang memang memberikan manfaat dan dampak terbesar terhadap pelayanan jalan.
1: Mas Edwin, apakah penanganan drainase itu selalu berarti membangun saluran baru?
2: Oh enggak Mas, enggak selalu bikin baru ya. Jadi penanganannya disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Bisa jadi penanganannya bersifat pemeliharaan, bisa jadi pembangunan atau peningkatan kapasitas drainase. Jadi kalau yang pemeliharaan itu normalisasi atau pembersihan, kemudian juga perbaikan dari drainase yang rusak, kemudian juga pembangunan itu kalau ada belum terbangun sistem drainase baru. atau peningkatan kapasitas. Jadi kalau peningkatan kapasitas itu drainase sudah ada tapi berdasarkan kajian teknis kapasitasnya kurang atau perlu ditingkatkan.
1: Oke, masyarakat ini sering melihat genangan dan langsung beranggapan bahwa saluran tersumbat atau terlalu kecil. Apakah selalu demikian, Mas?
2: Itu salah satu faktor. Ada beberapa faktor lain, Mas. Misalnya karena sedimen atau sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kemudian juga karena kemiringan atau elevasi yang kurang mendukung. Kemudian juga terputusnya sistem drainase. Ini sering terjadi karena ada pembangunan di samping drainase sehingga menutup drainase itu, Mas. Misalkan ada bangunan rumah, ada sampah-sampah material itu masuk di drainasenya, atau bahkan mungkin ditutup drainasenya itu untuk lewat kendaraannya. Ini sering terjadi, Mas. Kemudian juga kondisi outlet yang bermasalah sehingga di inlet, jauh di inletnya itu jadi genangan atau air meluapnya di situ di inletnya. Kemudian juga adanya limpasan air di daerah sekitar jalan yang berlebihan itu karena kalau sekarang ini kalau misalkan di musim hujan itu ada limpahan dari sawah atau irigasi sehingga terjadi genangan. Karena itu penanganan genangan nggak hanya dengan membersihkan saluran, jadi kita perlu melihat sistemnya secara keseluruhan dan menentukan penyebabnya terlebih dulu. Dan yang penting, kami juga mengingatkan masyarakat mempunyai peranan penting dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran karena sampah dapat menghambat aliran dan mengurangi fungsi drainase.
1: Kalau untuk tahun ini, ruas mana saja Mas Edwin yang mendapat penanganan drainase?
2: Untuk tahun ini, pembangunan drainase ada 48 titik, diantaranya ada di Tawangagung, Karangsari, Jombokomulyo, Sumberporong, dan beberapa tempat lainnya. Sedangkan untuk pemeliharaan ada di 36 titik ya sementara ini yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
1: Nah, selain menjaga kondisi jalan, apakah drainase juga berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan?
2: Iya, tentunya sangat berhubungan. Jadi genangan di permukaan jalan dapat mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendara. Pada kondisi tertentu, air dapat mengurangi kontak efektif antara roda atau ban dengan permukaan jalan. Dan genangan itu dapat menutupi lubang jalan sehingga mengganggu penglihatan pengguna jalan terhadap kondisi permukaan. Itu yang sangat berbahaya. Karena itu, pengelolaan drainase merupakan salah satu bagian yang penting dalam menjaga jalan agar tetap aman dan nyaman digunakan.
1: Terakhir, Mas Edwin, apa kira-kira komitmen Dinas PU Bina Marga dalam menjaga fungsi drainase jalan di Kabupaten Malang?
2: Jadi, kami akan tetap terus melakukan inventarisasi, pemantauan, pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan drainase sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan hasil kajian teknis dan skala prioritas. Kami juga ingin memastikan bahwa sistem drainase pada ruas jalan kabupaten dapat berfungsi dengan baik sehingga mendukung kondisi jalan yang lebih awet serta mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Namun tentu saja keberhasilan pengelolaan drainase membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga saluran tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu, Mas.
1: Kawan City Guide, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa drainase bukan sekedar saluran air di tepi jalan. Drainase merupakan bagian dari sistem pengelolaan air yang mendukung kinerja jalan, membantu mengurangi genangan serta menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Penanganan drainase juga tidak cukup hanya dengan membangun saluran baru, tapi diperlukan inventarisasi, pemantauan, kajian teknis, pemeliharaan, dan penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Mari kita ikut menjaga drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan bersama-sama merawat fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pada Mas Edwin, PLT Kepala Bidang Fasilitas Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Dan saya Eko Setiawan pamit undur diri kawan. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya dalam program Infrastruktur Update dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp tadi ada informasi yang masuk ya. Kalau tadi sempat bicara soal drainase dalam infrastruktur update yang tadi kita juga sempat dengarkan kawan di segmen awal. Ada Pak Rahudi yang berkomentar, sekedar informasi katanya untuk jalan terusan sulfat wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Malang itu drainasenya nggak berfungsi. Padahal ada dikirim di kiri kanan jalan karena saluran yang ke drainase itu tertutup tanah dan rumput-rumput. Sehingga kalau musim hujan airnya menggenang di jalan, akibatnya jalan tiap tahun rusak sepanjang 300 meter. Apa nggak malu sama Kota Malang yang juga di perbatasan jalan itu yang jalannya mulus? Nah ini catatan dari Pak Rahudi. Boleh nanti Pak Rahudi atau mungkin kawan-kawan yang lain yang juga sering melintas di titik yang dimaksud, tadi itu di terusan sulfat ya, wilayah Kabupaten Malang katanya, itu drainasenya tidak berfungsi. Kalau hujan seringnya menggenang. Nah ini boleh didokumentasikan, boleh kirimkan juga ke WhatsApp-nya Citygar FM. Nanti kita akan bantu follow up ke rekan-rekan PUBM. Ah ini kalau kata Pak Rudi, iya nanti kalau saya lewat tak ambil gambarnya ya. Karena katanya saya ini orang Kota Malang. Oh, dan mantan PNS PU di Surabaya. Siap Pak Rahudi, terima kasih banyak untuk responnya juga ya. Mungkin kawan-kawan juga ada yang biasanya melintas di beberapa titik menemui ada beberapa drainase yang kayaknya ini butuh untuk dilakukan pengerukan kah mungkin kalau sudah banyak tertimbun ini ya tanah tadi yang seperti yang dimaksud oleh Pak Rahudi juga. Mungkin selain di terusan sulfat, titik manapun, bicara Malang Raya ya, baik itu di Kota Malang, di Kota Batu maupun juga di wilayah Kabupaten Malang, boleh Anda sampaikan. Karena beberapa kali kita juga sering terima laporan soal drainase yang dia ini beralih fungsi gitu. Awalnya drainase, lama-lama kok jadi tempat sampah. Karena banyak yang buang sampah di sana. Jadi orang-orang yang biasanya nyapu, apalagi kan mungkin di sekitaran sana banyak pohon-pohon, akhirnya banyak daun-daun kering, dibuanglah ke drainase itu. Kalau nyapu ya langsung dibuang gitu ya ke saluran itu. Lalu karena mungkin daun keringnya numpuk, akhirnya muncul trigger yang lain. Trigger yang lain adalah karena kelihatannya itu kayak tumpukan sampah, walaupun daun gitu ya, organik, tapi akhirnya ada yang menambahkan itu dengan sampah-sampah yang sifatnya dia seperti plastik dan lain-lain lah pokoknya. Itu jadinya muncul tumpukan sampah. Itu beberapa kali dilaporkan ke Citygar FM, kita teruskan ke pihak PU juga, ke bagian drainase, dan langsung dilakukan pembenahan. Jadi ada pembenahan baik itu pembersihan, kemudian juga kemarin itu perbaikan tutupnya juga, karena kalau tutupnya rusak ya akhirnya kadang yang masuk ke dalam saluran itu bisa bermacam-macam selain peruntukannya hanya untuk air ya. Gitu, itu posisi kemarin ada di ini ya, di daerah Tunggul Wulung sini. Lalu juga beberapa waktu lalu di daerah Sukun, Klojen sorry. Di Klojen itu juga ada drainase yang dialihfungsikan sama sih, ujung-ujungnya tempat sampah juga. Dan orang rutin bakar sampah di sana. Itu juga sampai jebol ya ininya, tutupnya, tutup drainasenya. Kita juga waktu itu dapat kiriman banyak sekali dokumentasinya, langsung kita geser ke pihak terkait dan langsung dilakukan penanganan begitu kawan. Alhamdulillahnya seperti itu. Ada update lainnya nih pagi hari ini, siang hari ini sorry, dari Pak Purnomo melalui voice note.
1: Selamat siang Citygate.
0: Selamat siang Pak.
1: Mau berkomentar masalah drainase dan jalan tadi itu loh.
0: Iya.
1: Ini apa nggak ada perubahan? Mungkin sepanjang jalan Gadang sampai ke selatan, termasuk saya yang sering itu. Tadi kalau temanya kan drainase, terutama di selatannya pom bensin, apa itu, Lok Doro. Lah itu kalau hujan tuh selalu menggenang tinggi. Terus kok gak ada perubahan, dari dulu juga gitu. Terus sudah diperbarui juga tetap aja gitu. Terus sama di arah Panjen, pertigaan Ben Mari ke selatan, itu kalau tadi temanya drainase dan pengguna jalan mulai dari Gadang sampai Panjen itu kok gak ada sih apa itu tempat pejalan kaki itu dari dahulu. Terus apa gak ada perubahan, apa sampai tahun depannya lagi seperti ini gak ada perubahan. Oke, terima kasih Citygate.
0: Terima kasih kembali Pak Purnomo yang dikomentari soal sepanjang jalan Gadang sampai ke selatan. Ini yang dikomentari soal ininya ya Pak ya, pedestrian ya maksudnya ya, karena tadi yang ditekankan adalah tidak ada tempat untuk pejalan kaki. Kalau untuk yang Gadang, tapi ini Gadang yang ke Bumi Ayu ya, itu yang akan diperbaiki bertahap sih. Kalau yang Gadang Bumi Ayu itu drainase masih menjadi prioritasnya, baru nanti perbaikan jalan. Karena kan selama ini kalau hujan sering tergenang, jadi drainasenya dulu, baru nanti perbaikan jalannya, pemadatan dan lain-lain. Tapi kalau yang ke arah selatan ini dari area Lodoro ya sampai dengan sekitaran Kepanjen, itu yang di-highlight adalah kenapa kok tidak ada perubahan, tidak ada akses untuk pejalan kaki, kaitannya dengan pedestrian. Nah ini kita coba tanyakan dulu ya, apakah memang ada master plan untuk mengarah ke sana dalam jangka panjang atau seperti apa? Nanti kita coba komunikasikan ya Pak Purnomo. Ini kalau ngomongin soal akses pejalan kaki, tidak hanya yang di titik yang dimaksudkan oleh Pak Purnomo, tapi di Kota Malang pun juga masih banyak ya sebenarnya. Bahkan dekat-dekat dengan area kampus tuh juga nggak ada pedestrian yang memadai. Salah satunya mungkin contoh kalau kita lewat di ini, kita lewat di belakangnya UIN, itu jalan apa tuh, Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga sebelumnya Sigura-Gura, itu dulu saya lihat ada ya pedestrian. Dari ini ada drainase, kemudian ya tutupnya kadang hilang, kadang ada gitu. Tapi ada tempat untuk jalan kakinya. Tapi kalau sekarang kan rata ya, semuanya aspal, dilebarkan. Karena kan awalnya jalannya sempit. Ada beberapa respon juga sih, respon positif karena terasa Sunan Kalijaga yang awalnya sempit gitu karena ada drainase itu yang agak lebih tinggi, jadinya makin macet. Tapi kalau sekarang sudah diratakan dengan aspal, jadinya lebih lengang. Cuma mahasiswa yang jalan kaki dari kos gitu ya, nyari makan di belakang kampus, itu gak ada tempat yang oke lah untuk berjalan kaki. Agak sulit juga begitu di sana. Itu salah satu, kayaknya masih banyak ya titik-titik yang lain. Tapi kalau yang di jalan besar kayak Veteran itu memadai untuk ininya, pedestriannya. Kalau mana lagi ya, kemarin yang banyak dapat komplain soal pedestrian, banyak lah, banyak titik pokoknya di Kota Malang ini. Tidak semua titik itu bisa menunjang budaya jalan kaki karena masih agak sulit karena minim pedestrian. Mungkin itu ya beberapa catatan yang sudah dibagikan bersama kami di siang hari ini. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Mungkin pantauan lalu lintas juga kawan, karena semakin siang saya lihat semakin rame. Kebonsari rame, kemudian Gadang rame juga ke selatan, arah selatan dari perempatan, termasuk di area Kasin, kemudian Simpang Kelut dan Simpang Ijen. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life masuk di jam 10 lewat 45 menit. Semakin siang, tadi saya sempat mention semakin ramai. Nah ini antrian kawan di sekitaran Gatot Subroto sudah mulai mengular juga. Mulai dari sekitaran Mangun Sarkoro ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang sudah mulai ada perlambatan. Sampai nanti ke sekitaran Bukluduk juga untuk antriannya. Tapi lepas dari sekitaran stasiun Malang Kota Baru itu sudah lancar. Arah sebaliknya sih yang agak sedikit tersendat. Nah tadi di segmen sebelumnya ada Pak Purnomo Sulaiman yang sempat kirim voice note, katanya kalau dari arah Gadang, dari Gadang sampai dengan area Lawodoro kemudian terus ke selatan sampai ke Panjen kok tidak ada perubahan. Tadi sekilas saya dengarkan yang dimention adalah kok tidak ada pedestrian. Saya tanyakan kembali, kalau kata Pak Purnomo sih betul, trotoar sama drainase di pertigaan Rumah Sakit Benmari itu yang arah ke selatan itu kalau musim hujan kebanyakannya banjir, airnya ke jalan. Terlihat drainasenya itu dangkal sekali. Kebanyakan sih meluap ke jalan, katanya. Termasuk kerikil dan batu-batu. Oke, coba nanti kita geser dulu Pak Purnomo laporannya ke rekan-rekan PUBM ya. Karena sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Nanti kita akan coba teruskan apakah memang itu nanti ada rencana jangka panjangnya kaitannya dengan pembangunan drainase atau mungkin juga tadi soal trotoarnya untuk akses para pejalan kaki. Itu nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ya. Mungkin kawan-kawan ada yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya juga monggo di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu kawan. Kita akan terhubung sesaat lagi bersama dengan reporter C3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asru Rozi yang membawa kabar karhutlah. Kembali sasar Tahura Raden Suryo, tim gabungan padamkan api dalam 4 jam.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Tahura Raden Suryo. Titik api terdeteksi di blok sawahan Gunung Anjasmoro kami sore. Meski secara administrasi masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto, kawasan ini masih menjadi bagian dari ekosistem pegunungan Arjuna Welirang yang beririsan dengan Kota Batu. Tim gabungan langsung melakukan pemadaman dan berhasil mengendalikan api dalam waktu sekitar 4 jam. Vegetasi hutan yang terdampak diperkirakan mencapai 2,5 hektar. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu.
3: Sore ya, di blok sawahan Gunung Anjasmoro, wilayah Tahura, R. Suryo Resort 06 Kap Mojokerto. Dan saat ini pada pukul 21, alhamdulillah api sudah padam. Itu Mas.
2: Sebanyak 14 personil diterjunkan dalam proses pemadaman. Mereka terdiri dari BPBD, petugas Tahura Raden Suryo, TNI Polri, perangkat desa, masyarakat peduli api, serta relawan. Pemadaman dilakukan secara manual setelah api berhasil dipadamkan. Petugas berhasil melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api kembali muncul. Kaki memastikan lokasi kebakaran bukan merupakan jalur pendakian. Munculnya titik api ini menjadi pengingat bagi masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat kondisi kekeringan di wilayah Batu dan sekitarnya masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Inside.
5: Unggahan Nir Empati Oknum Tenaga Medis di media sosial kembali memicu sorotan publik. Di tengah melekatnya predikat profesi hingga ke ruang digital, sejauh mana batas etika dokter harus dijaga saat berinteraksi di media sosial? Divisi Kemahkamahan MKEK ID di wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita menegaskan, identitas profesi dokter melekat penuh di manapun berada, sehingga setiap ucapan di media sosial wajib menjunjung profesionalisme serta tetap mengedepankan mekanisme sidang etik profesi atas setiap dugaan pelanggaran.
6: Ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh dan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya, di media sosial itu lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Kami juga memiliki kode etik kedokteran dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan.
7: Ketua Umum Aspikom, Prof. Anang Sujoko menyampaikan bahwa berkomunikasi di ruang publik menuntut etika kesantunan bagi siapa saja, terlebih bagi profesi dokter yang mendapat tuntutan empati lebih tinggi karena ucapan mereka diwakili sebagai cerminan dunia medis di mata masyarakat.
8: Terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi.
7: Batas etika dokter di media sosial bukan sekedar batasan berekspresi, melainkan ujian profesionalisme. Integritas di ruang digital dan empati kepada publik menjadi pondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran tetap terjaga.

questions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada kurang lebih 39 variabel dalam penentuan desil. Hari ini pada talk show Radio City Gate, statistik ahli muda BPS Kota Malang, Ketua Tim Statistik Sosial Yenita Mirawati menyampaikan, tahun 2025 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempat mengeluarkan instruksi tentang data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTESN, dan data ini terintegrasi dari tiga data besar yaitu DTKS milik Dinsos, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, dan data registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK sebagai cikal bakal DTSN. Kata Yenita, kemudian nantinya akan ada sinkronisasi data milik Dispenduk Capil. Padanan data terus dilakukan dan saat ini masih berjalan. Dari data ini terwujudlah DTSEN untuk meningkatkan desil sendiri menggunakan metode statistik proxy means test. Yenita menambahkan pembentukan desil ini tidak hanya berdasarkan pendapatan saja, ada kurang lebih 39 variabel yang digunakan, ada variabel individu, demografi, dan lain-lain. Kawan, Pemprov Jatim dan Kadin kolaborasi garap ekosistem pencetak pekerjaan. Pemprov Jatim dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim terus memperkuat ekosistem kewirausahaan anak muda agar mampu mencetak bisnis mandiri yang bisa menyerap tenaga kerja melalui program Youth Creativepreneur Center. Melalui program ini, 25 pemuda kreatif terpilih mendapatkan wadah untuk menguji produk serta memperluas jangkauan pasar mereka. Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM dan Pemberdayaan Daerah Yusuf Karim Ungsi menyebut program YC2 sebagai salah satu forum strategis yang harus didukung dan terus didampingi melalui pelatihan hingga sertifikasi. Kawan, Indonesia dan Cina bakal lakukan CSD. Hari ini Indonesia dan Cina dijadwalkan akan menggelar pertemuan melalui Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD dan forum yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto menyebut pertemuan ini sebagai momen pertama kalinya Indonesia menggelar CSD dengan negara lain, khususnya negara yang memiliki hubungan kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Arifianto juga menjelaskan CSD ini mencakup 5 pilar utama, yaitu politik, ekonomi, hubungan masyarakat, maritim, serta keamanan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan. Semakin siang semakin terik, tapi semoga semangat kita juga terus baik ya, karena besok ini sudah bertemu di hari Sabtu. Dan untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan ini tadi, ada beberapa laporan yang sempat masuk kali ini dari Pak Reski yang sempat menyampaikan terkait dengan pengendara roda 2 yang lagi-lagi ini ditemukan gak pakai helm dan

tidak menguasai medan di jalur ketika ada kendaraan roda 4 depannya mobil sebelum mobil Pak Reski. Ini ada mobil yang mau parkir ke Masjid Al-Hikam, otomatis ambil sudut dengan lampu sen kiri dinyalakan. Yang roda 2 ini tanpa helm langsung ambil sudut kiri kiri Pak Reski ya, dan mengerem mendadak pas depannya Pak Reski. Gitu ya, karena roda 4 depannya ini auto berhenti. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Reski. Mungkin boleh lupa kalau mau on air ya menceritakan gimana tadi secara kronologinya dari pengalaman yang sempat dijumpai di lapangan dari Pak Reski ya. Boleh Pak Reski kalau mau gabung bisa manfaatkan telepon WhatsApp ya di 0811 3600 911, tentunya untuk masyarakat juga, untuk kawan-kawan sedikit lain yang juga sekarang sedang mobile dan punya update informasi yang bisa dibagikan, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

kawan, bicara kota Malang ya, yang sekarang ini juga sering disoroti oleh masyarakat. Beberapa kali sebenarnya si Tiga juga sering menerima soal bagaimana truk-truk bak sampah gitu, yang kemudian kondisinya ini juga rasanya kurang memungkinkan ya untuk beroperasi, karena memang posisi baknya ini bolong-bolong. Belum lagi pagi tadi itu ada yang sempat melihat adanya truk yang mengangkut sampah, kemudian atasnya itu nggak ditutup terpal ya, sehingga bisa dibayangkan ketika sampah-sampah ini diangkut, kemudian sampah-sampahnya itu berjatuhan di jalanan. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian masyarakat. Nah, bicara soal sampah, mungkin kali ini kabar baik begitu ya. Jadi, Kota Malang kali ini terpilih kawan menjadi salah satu dari 30 daerah yang nantinya akan mendapatkan bantuan dana dari World Bank untuk pengelolaan sampah Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Jadi dari Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan ini sempat menyampaikan kalau Kota Malang ini terpilih setelah melalui asesmen dan penilaian kesiapan daerah. Bank Dunia juga menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun. Nah, nantinya ini mulai terhitung 2027 ya. Jadi program LSDP ini akan dimulai dengan penguatan sektor hulu pada 2027, mulai dari penyediaan armada pengangkutan, peralatan pengolahan sampah, pembangunan TPS 3R, dan penguatan kelembagaan. Nah, pada tahap berikutnya, pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. Tapi kapasitas yang awalnya dirancang 150 ton per hari ya, ini nanti akan disesuaikan ulang menjadi sekitar 120 ton per hari karena memang adanya penyesuaian dari anggaran. Di sini Iwan juga menegaskan kalau keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah, dan dia juga minta pemerintah Kota Malang nanti bisa mendorong ya perubahan perilaku masyarakat terutama dalam memilah sampah dari sumbernya. Nah, lalu kawan, ada juga pernyataan yang sempat dikeluarkan dari PLT Kepala DLH Kota Malang Gamalil Raymond Hatigoran yang menjelaskan kalau sudah menyiapkan anggaran 30 miliar dalam APBD 2027 ini sebagai dana awal pelaksanaan program. Nah, dana awal ini alokasinya untuk pembangunan TPS 3R, kemudian peralatan pengolahan, serta armada pengangkutan sampah. Nah, penandatanganan adendum antara Pemkot Malang dan Kemendagri rencananya ini dilakukan pada bulan Desember mendatang ya. Jadi selain mengurangi timbulan sampah, program ini ditargetkan menghasilkan produk bernilai ekonomi. Jadi sampah plastik akan diolah melalui pirolisis ya menjadi petasol, sementara fraksi sampah lainnya diolah menjadi batu bara sintetis. Itu kawan. Jadi kita akan nantikan untuk gebrakan selanjutnya ini akan seperti apa, melihat beberapa rencana yang sudah mulai disusun. Bahkan kabar baik ini ya, Kota Malang terpilih jadi salah satu dari 30 daerah yang dapat bantuan dana dari World Bank untuk pengelolaan sampah. Kemudian untuk saat ini mungkin bicara soal sampah, waktu itu kita juga sempat bahas di Ijen Talk ya, yang sebenarnya masih jadi PR adalah bagaimana kesadaran dari masyarakat Kota Malang gitu ya. Jadi masih adanya beberapa orang yang kemudian buang sampah sembarangan atau bahkan membakar sampah. Nah, ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, yang seharusnya tidak boleh gitu, tapi masih dilakukan. Bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat, itu yang saat ini menjadi tantangan. Mungkin ada juga punya POV lain beberapa, barangkali ini masuknya ke ini ya, masukan-masukan untuk pemerintah Kota Malang. Anda boleh sampaikan, Anda bisa kirimkan POV Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini di ruas tol Malang Pandaan gate Singosari, exit entry-nya lancar, tapi kalau di exit Singosari perempatan ini ya, perempatan Karanglo itu ada peningkatan volume, cukup ramai tapi nampaknya antrian traffic light saja. Kalau dari gate Pakis Malang Madiopuro, exit entry-nya cukup ramai, didominasi untuk jalur exit kalau yang di Malang Madiopuro. Sementara kalau di Lawang jauh lebih lengang arah ke Surabaya, masuk di area Kejapanan Gempol, kemudian Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, itu juga lancar dua arah, bergeser ke Gempol Rembang. Gempas sampai dengan Pasuruan itu aman, tapi kalau di kilometer 833A ya ini ya, di ruas Paspro, Pasuruan Probolinggo, itu cukup ramai pantauan saat ini. Kawan-kawan juga nanti boleh update ya pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1 setengah jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kemudian kita lanjutkan di siang hari ini setelah beberapa informasi masuk ya di kami. Terima kasih banyak ada Pak Imam. Ini tadi ada foto sama ada satu voice note yang dikirimkan. Kemudian di sini ada keterangannya tertulis Jalan Tangkuban Perahu.
1: Setahu saya Jalan Tangkuban Perahu itu satu arah ya. Kok masih ada yang melanggar?
0: Nah ini kawan ya, satu pengendara sepeda motor yang melawan arah ditemukan Pak Imam. Pak Andi ini juga sering menyoroti ya kondisi di Jalan Tangkuban Perahu. Kita juga selalu sampaikan ke rekan-rekan kepolisian dan termasuk laporan dari Pak Imam hari ini. Kita juga teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malangkota AKP Rio. Harapannya segera ada penindakan begitu ya, karena rasanya sudah hampir setiap hari pelanggaran terjadi di sana. Terima kasih Pak, mohon waktu ya Pak Imam. Kemudian ada Pak Joko.
2: Siang, Pak.
0: Selamat siang, Pak Joko.
2: Semoga dana fantastis dari World Bank buat Kota Malang untuk pemberdayaan angkutan sampah ini benar-benar tersalur ya. Jangan sampai dipotong sama yang nggak bertanggung jawab. Semoga ada tim pengawas dan untuk tim penanggung jawabnya. Terima kasih buat World Bank dan juga Sindikat untuk informasinya. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Joko Said. Selamat siang. Tentu ini menjadi harapan bersama Pak ya, karena rasanya persoalan sampah ini juga masih menjadi PR, dan selain pengelolaan sendiri di sini yang masih jadi tantangan juga untuk kedepannya, mungkin bagaimana meningkatkan atau membentuk kesadaran dari masyarakat untuk bisa sama-sama mengelola sampah, bahkan ini nanti bisa mengubah sampah menjadi barang yang bernilai, begitu Pak ya. Kemudian ini tadi ada dari Bu Husnul, terima kasih banyak Bu Husnul. Untuk siang hari ini pantauan di area Wajak kondisinya panas terik dengan suhu 28 derajat Celcius. Terima kasih banyak Bu Husnul. Kemudian ada Pak Hasan Bisri, tadi sempat telpon ya, kita coba sambungkan on air kawan dengan Pak Hasan Bisri. Ini kira-kira ada informasi apa yang mau ditambahkan siang ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ulan.
0: Selamat siang
3: rekan-rekan CityGet semua.
0: Lagi di mana Pak?
3: Ya Mbak, ini saya sekarang ada di seputaran Wagir. Tadi sih sebelumnya saya kan sempat dari Kacu tadi atau Sersi Tubun ya mengarah ke Gadang. Cuman di situ itu kok ada orang bakar-bakar sampah, Mbak. Pas depannya Pasar Lama Gadang itu loh. Mm-hmm. Bahkan itu bukan cuma satu titik, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Di ini loh, yang di kali itu loh, di apa itu? Tempatnya seberangnya Pasar Gadang itu loh. Pokoknya yang di kali-kali itu loh. Mm-hmm. Mungkin daun-daun kering di seputaran, bahkan asapnya itu sampai pekat banget tadi Mbak waktu saya jalan di situ. Mm-hmm. Tapi kok kenapa kok masih ada orang bakar-bakar di seputar situ? Soalnya kan sangat mengganggu betulnya Mbak.
0: Betul.
3: Apalagi asapnya ke jalan raya itu Mbak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Hmm. Bahkan itu cuman bukan satu titik, ada titik kalau nggak salah, tiga titik. Betulnya sih ada warga yang di seputar situ, salah satu warga yang bakar. Saya tahu tadi pas melintas memang pas ada orangnya yang bakar.
0: Itu maksudnya tiga titik berdekatan gitu kah Pak? Atau agak jauh?
3: Iya berdekatan.
0: Oh.
3: Iya berdekatan. Mm-hmm. Soalnya yang yang mengebul asapnya bukan cuma dari satu titik itu aja. Mm-hmm. Ya cuma di seputaran situ aja berdekatan banget.
0: Mm-hmm. Baik.
3: Tapi untuk trafficnya betulnya aman. Cuman saya kan tadi waktu di Google sampai sempat menutup semua kaca karena soalnya asapnya
0: iya,
3: sangat mengganggu.
0: Ganggu ya Pak.
3: Iya. Kok kenapa sih masih ada orang bakar-bakar apalagi di jalan umum itu jalan raya?
0: Nah, yaitu
3: yang sangat disayangkan tentunya.
0: Benar.
3: Iya.
0: Okay. Baik.
3: Tadi kan terus saya langsung ke ini ke daerah Wakir Mbak. Mm-hmm. Hati-hati yang di Jalan Krisna itu kan ada penutupan jalan total yang arah ke Sukodadi atau di Newen itu, daerah Newen yang jalan Kresnanya itu ada penutupan total, ada pentas di situ. Mungkin ada acara besok mungkin atau nanti ya, kurang paham juga.
0: Oke, Pak, itu jalan kecil kan ya?
3: Betulnya sih ya lumayan, kalau papasan masih bisa di situ, di sekitar situ. Itu yang tembus ke daerah perumahan Panorama itu loh, Pak. Bisa tembus juga ke Kebon Agung juga bisa tembus.
0: Iya. Oke, tapi ada pemberitahuan ya, Pak ya? Papan pemberitahuan gitu ada nggak di situ tadi?
3: Sebelum apa itu sudah ada memang, tapi ada langsung jalan pintas gitu loh, masuk jalan Gatot Kacanya nanti tembusnya di Kresna juga nanti.
0: Oh.
3: Jadi bisa jadi ada pengalian arusnya juga sih di situ.
0: Oh, baik baik. Siap, Pak.
3: Jadi antisipasi aja. Cuaca panas banget, Pak, sekarang, Pak. Tapi lumayan berangin juga.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Hasan. Ya,
3: Mbak Ulan.
0: Ya.
3: Siap, makasih juga.
0: Hati-hati di jalan. Ya, Pak.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pas kebetulan kita lagi bicara soal sampah ya, kawan ya. Sayang banget. Pak Hasan masih menemukan kegiatan bakar sampah. Ini juga yang tadi baru saja kita bicarakan ya, di sekitar gadang itu bahkan gak cuma satu titik loh yang ditemukan Pak Hasan ya, ada tiga titik dan ini posisinya berdekatan. Ini masih bicara gadang, kita gak tahu ya kalau kita geser di daerah-daerah lain bagaimana, apakah juga ada kegiatan yang sama bakar-bakar sampah ini. Boleh nanti Anda tambahkan, Anda bisa ceritakan seperti apa di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Penyaluran program Keluarga Harapan Tahap 3 yang dimulai sejak pekan kedua Agustus 2026 menemui dinamika data penerima di Pamekasan, yang mana sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati bantuan mereka tidak cair atau terhentikan. Koordinator Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan Pamekasan, Lukman Hakim, bilang bahwa hal itu disebabkan oleh temuan KPM yang terindikasi terlibat judi online. Menurutnya, hal tersebut terungkap melalui proses pemutakhiran data berlapis yang tengah gencar dilakukan, mulai dari ground check berkala oleh pendamping PKH hingga integrasi hasil sensus nasional.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus Da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar 78 juta rupiah.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawa Honom kemarin melantik 504 aparatur sipil negara. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Melawapati dan diikuti secara virtual oleh peserta di unit kerja masing-masing. Dari 504 ASN yang dilantik, sebanyak 155 orang merupakan kepala sekolah dan 349 orang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dalam arahannya, Bupati mendorong kepala sekolah mampu menjadi teladan sekaligus pengayom bagi para guru dan siswa di lingkungan sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
7: Emang tahu itu siapa?
6: Enggak.
7: Tahu ceritanya?
6: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kang, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan ya di siang hari ini. Ini tadi ada Bu Mulyani, terima kasih banyak Bu Mulyani. Siang hari ini mau kemana ini ya? Coba kita cek dulu. Oke, ini Bu Mulyani menyampaikan, saya ke Batu lewat Bandulan. Entah di daerah mana ya, sepertinya di Supit Urang ini banyak jalan berlubang. Lubangnya besar, jalannya rusak parah. Sayang sekali ini Bu Mulyani tidak bisa ambil dokumentasi karena memang jalannya kecil berkelok-kelok. Apa tidak bisa diperbaiki ya? Sangat berbahaya untuk pengendara roda 2 yang banyak lewat situ. Sementara cuaca di Batu cerah, cenderung panas. Setelah Jatimpak 3 yang ke arah Batu, padat merambat, didominasi bus dan truk yang mungkin gak kuat naik. Oke, baik Bu Mulyani, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Kemudian ini tadi ada dari Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, informasinya disampaikan. Ini Pasar Gadang Lama ya Mbak? Oh, ini masih berkaitan dengan tadi Pak ya, obrolan sebelumnya ya, waktu on air ya, kaitannya dengan bakar sampah Pak Hasan. Oke Pak Hasan, terima kasih banyak. Kemudian ini tadi kawan dari Pak Dito menyampaikan soal kegiatan yang perlu dihindari. Jadi ada kegiatan masyarakat yang memanfaatkan jalan sehingga perlu diantisipasi untuk pengendara. Informasi yang kami dapatkan dari Pak Dito ini masih tanggal 23 Agustus ya, jadi hari Minggu nanti. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Moharto, lebih baik dipertimbangkan kembali, apalagi selepas zuhur ya, karena informasinya akan ada kegiatan karnaval di sana gitu. Terima kasih Pak Dito untuk update-nya. Mungkin kawan-kawan City Gate lain punya

Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kota Malang terpilih jadi penerima program LSDP dari World Bank. Kota Malang terpilih jadi salah satu dari 30 daerah yang dapat bantuan dari dana World Bank untuk mengelola sampah local service delivery improvement program dari Kemendagri. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menyampaikan Kota Malang terpilih setelah lewat asesmen dan penilaian kesiapan daerah. Bank Dunia menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun mulai 2027. Kawan Pemadaman Karhutla Arjuno Welirang terkendala cuaca. Ketua Tim Pusat Data dan Informasi BPBD Jatim Muhammad Amrul menyebut upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Arjuno Welirang melalui jalur udara masih terkendala cuaca. Kondisi awan yang rendah dan menyelimuti area Taman Hutan Rakyat Raden Suryo membuat jarak pandang sangat terbatas sehingga helikopter tidak bisa bermanuver untuk menjangkau titik api. Amrul juga menyebut saat ini tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran melalui jalur darat menggunakan metode kepyo, namun masih belum maksimal. Kawan, pemerintah libatkan ojek online dalam proyek motor listrik nasional. BPI dan Antara Indonesia siap melibatkan perusahaan aplikator ojek online dalam pengembangan proyek motor listrik nasional untuk membangun ekosistem motor listrik secara menyeluruh. Dari Dan Antara Indonesia menjelaskan, selain mengajak perusahaan ojek online, pihaknya juga menggandeng perusahaan logistik untuk memetakan permintaan dari motor listrik. Selain itu, Dan Antara juga bakal melibatkan himpunan bank milik negara atau Himbara untuk menyusun ulang struktur pembiayaan agar permintaan pasar dapat terbentuk dan masyarakat benar-benar mampu membeli motor listrik. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda siang hari ini. Ada beberapa catatan tadi yang masuk dari kawan-kawan pendengar. Ternyata untuk pantauan lalu lintas ya, tadi dari Bu Mulyani, setelahnya Jatim Park 3 yang ke arah Batu itu padat merambat, ternyata didominasi oleh bus dan juga truk yang mungkin gak kuat naik. Tapi harapan saya gak sampai ada yang trouble, Bu Mulyani ya. Tadi ada kiriman fotonya. Terlihat kawan, ini kendaraan-kendaraan dengan muatan besar ya, bus maksud saya. Oke, bus pariwisata sih biasanya. Besok sudah hari Sabtu ya. Kalau besok Sabtu nih kemungkinan hari ini pun juga sama. Arus kedatangan itu masih mendominasi kawan. Arus kedatangan yang dari arah, baik yang dari arah Kota Malang maupun juga yang dari Pujon ya. Biasanya tuh banyak yang masuk ke lewat sana atau dari arah Cangar. Itu mulai banyak yang berdatangan. Kayaknya juga persiapan nih menyambut besok weekend. Jadi berangkatnya lebih awal lagi. Hari ini yang arah ke Batu justru cukup ramai. Apakah besok akan sama ramainya? Saya mau memperingatkan juga besok itu ada giat karnaval yang mau arah ke Batu di area Mulyo Agung ya. Sak Desa Mulyo Agung, awas macet. Itu tulisannya kemarin di beberapa titik simpang. Kalau Anda lewat di pertigaannya Sido Makmur itu, dekatnya Polsek Dau, nah itu juga ada tuh gede banget ininya, bannernya. Termasuk yang di sekitaran Dermo, kemudian juga mana lagi Tirto-Tirto itu juga ada tuh peringatannya. Nanti lewatnya Margo Basuki ya, itu harus Anda hindari kawan, antisipasi. Nanti yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali report pantauan siang hari ini. Anda boleh berbagi kabar di 0811 3600 911.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 12 lewat 12 menit, ini masih pada sholat Jumat ya. Kalau saya lihat pantauan traffic yang tadinya sempat crowd menuju ke jam 12, ini sekarang sudah mulai relatif lebih lancar. Mungkin yang harus Anda antisipasi ada di sekitaran Ijen, tumben nih kok lumayan mengular gitu antriannya ya. Biasanya jam-jam segini, apalagi kalau hari Jumat tuh agak-agak lebih lengang. Nah, cuman kalau saya lihat saat ini di dari arah Kawi, termasuk yang dari arah Ijennya sendiri, itu lumayan mengular antriannya sama dengan perempatan Kasin. Kayaknya mungkin pas dari volume saja, kalaupun ternyata ada faktor yang lain, boleh berkabar juga ya. Untuk update lainnya, kawan, tadi sempat kita bahas juga di beberapa segmen kaitannya dengan drainase, kemudian pedestrian juga, kemudian tadi soal jalan yang rusak, itu masih sering ya dilaporkan. Salah satunya tadi yang sempat dimention ada di area Gadang, kemudian Gadangnya arah selatan ya, Lowodoro arah ke Kepanjen. Itu laporan awal kita terima dari Pak Purnomo, kok sampai sekarang tidak ada perubahan. Dari dulu sepertinya Pak Pramono ini, Pak Purnomo itu mengamati bahwa daerah ini tuh gak pernah ada ininya loh mbak, gak pernah ada trotoarnya. Sama drainase di pertigaan RS Ben Mari arah ke selatan, itu kalau musim hujan kok kebanyakannya banjir. Apakah tidak pernah di ini, tidak pernah dikeruk, tidak pernah dibersihkan atau seperti apa? Kenapa kok seperti tidak berfungsi ya? Kurang lebih seperti itu catatannya dari Pak Purnomo. Dulu permasalahan serupa ini juga sempat terjadi di Suhat ya. Kayaknya kita hampir tiap hari waktu itu bahasnya soal drainase aja. Karena musim hujan di akhir tahun kemarin. Ini sudah mendekati akhir tahun juga sebenarnya. Nah itu kan musim hujan, terus habis itu dikit-dikit banjir, hujan intensitas sedang menggenang tiba-tiba. Lalu juga diikuti dengan genangan sampah ya, selain air tuh juga ada tumpukan sampah di sana. Akhirnya menjadi concern. Dan sudah lama menjadi concern, akhirnya juga langsung mendapatkan bantuan dan juga kolaborasi antara pemerintah Kota Malang, kemudian dengan Pemprov Jatim, dan dari Bank Dunia juga, dari World Bank juga untuk melakukan pembenahan. Tadi mungkin sempat dibahas oleh Wulan kaitannya dengan bantuan dari World Bank juga. Kalau sebelumnya itu untuk pembiayaan drainase, kalau saat ini itu dia bergeser untuk pengelolaan sampah. Sebelumnya ada wacana untuk pengelolaan sampah dengan ini ya, menggantikan batu bara begitu. Jadi sampah diolah kemudian nanti menjadi pembangkit listrik, kasarnya seperti itu. Dan ini akan diubah lagi karena katanya volume sampah di Malang Raya ini tidak bisa untuk mengakomodir itu semua, butuh banyak dan kurangnya juga banyak. Kalau misalnya mau minta dari beberapa daerah lainnya agak sulit juga ya. Jadi masih di keep dulu dan akan dialihkan ke program yang lain. Salah satunya ini juga program yang tadi sempat dimention, itu ada bantuannya dari Bank Dunia. Pak Joko tadi sempat menyampaikan sarannya, semoga dana fantastis katanya yang dari World Bank untuk pengelolaan sampah di Kota Malang itu tersalur dengan baik ya, semoga ada tim pengawasnya juga. Kalau nggak ada tim pengawas nih, khawatir kemana-mana nih. Itu juga yang dikhawatirkan masyarakat sih sebenarnya. Jangankan dari World Bank, yang dari uang pajak kita sendiri saja mungkin ya. Itu kan juga banyak yang selalu meminta untuk ada transparansi. Kita beberapa kali bahas pajak di Talkshow Ijen Talk juga bersama dengan Bapenda. Dan kalau Bapenda ini kan mereka menghimpun, tapi untuk penyaluran ini kemana, dengan besaran berapa, itu kan nanti dari kolaborasi bersama dengan Bapenda juga. Nah semoga nanti kita juga bisa mengalokasikan hal itu. Biasanya banyak kawan-kawan tuh yang menanyakan ya, ini kira-kira uang yang dari pajak ini itu kemana sih larinya? Atau mungkin ketika kita lihat ada perbaikan apa, pembangunan apa, itu berapa persen sih aliran pajak ke sana? Itu masih menjadi teka-teki juga ya. Dan banyak masyarakat yang meminta adanya transparansi. Kita bisa lihat di mana sih pergerakan uang itu gitu. Semoga nanti kita bisa ini ya, semoga nanti kita bisa alokasikan, semoga nanti kita bisa juga menghadirkan dari pihak-pihak terkait untuk kita ajak ngobrol bareng dan diskusi terkait dengan perpajakan-perpajakan ini. Dari ngomongin drainase akhirnya sampai ke ini ya, aliran pajak ya, jadi keresahan juga sih sebenarnya. Itu kawan sementara untuk beberapa catatan ya di siang hari ini. Ada juga yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, boleh, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Atau mungkin bisa mention kita juga di media sosial di @city_guide911fm. Kita geser dulu ke newsroom untuk update pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol. persiapan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol. Untuk Anda yang saat ini mau masuk tol dari Gate Singosari masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga Nilantrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan, Porong sampai di sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak semuanya juga masih terkondisikan. Mungkin Anda ingin berbagi juga info tol lainnya di beberapa pantauan rest area ataupun informasi cuaca di siang hari ini. Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911.
2: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life, masuk di jam 12 lewat 21 menit. Semakin terik nih di sini dari peringatannya BMKG. Kalau dari indikatornya ya, tulisannya sih UV tinggi. Jangan lupa pakai sunscreen, kawan. Tabir surya ya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Saya mau kembali geser ke beberapa pembahasan, kawan, kaitannya dengan karhutla. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan kebakaran hutan dan lahan, itu di wilayah TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berapa minggu ya kemarin tuh ya, penutupan lumayan lama. Bahkan kita sempat bahas beberapa kali, bahkan di Talkshow Ijen Talk, kita pernah bahas soal kebakarannya aja. Habis itu kita bahas soal dampak ekonominya. Kita bahas lagi dari sisi pariwisatanya. Lumayan banyak waktu itu pembahasannya. Karena benar-benar dari pelaku pariwisata di TNBTS mengeluhkan yang sewa jeep gitu ya. Kemudian ya UMKM sekitar, penyewaan-penyewaan apa aja biasanya itu baju, jaket, dan atribut lainnya. Untuk ke Bromo itu sangat merasakan dampaknya. Dan itu terjadi lumayan lama. Kemarin yang menjadi perhatian itu adalah soal alat ya. Ini menjadi keresahan saya pribadi juga. Sebenarnya mungkin sekaligus cerita-cerita juga dengan kawan-kawan yang lagi di perjalanan. Ketika ada kebakaran hutan dan lahan, kita tuh harus menggunakan helikopternya bergantian ya. Antara yang ada di Jawa Timur, kemudian juga kebakaran hutan yang sama terjadi juga di wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan. Kemudian informasi sebelumnya kan juga di Sumatera itu juga ada kebakaran hutan. Jadi harus bergantian. Toolsnya tuh gak semuanya punya, gak semua daerah punya, dan masih bergantung pada alat yang ada di pusat, dari pemerintah pusat, dari BNPB. Nah, kemudian yang di Jawa Timur sendiri pun itu juga mengerahkan bantuan. Alhamdulillahnya Jatim punya gitu ya, ada bantuan helikopter juga kemarin dari BPBD-nya. Jadi ada beberapa helikopter yang digunakan, kurang lebih 3 ya, kalau saya gak salah tuh ada 3. Nah, sementara daerah lain ini masih cukup bergantung gitu dengan yang ada di pusat. Kayaknya untuk penataan prioritas kaitannya dengan penganggaran untuk alat-alat yang sangat mendesak seperti ini, kalau bicara soal kebakaran, yaitu perlu banget ya adanya penambahan-penambahan ini, kawan. Penambahan-penambahan anggaran untuk pengadaan apapun itu ya. Mungkin gak cuma helikopter, tapi tools apapun itu yang digunakan. Sedikit ingin membandingkan dengan program-program yang lain yang mungkin memang dia juga urgent, tapi kayaknya untuk hal-hal semacam ini juga tidak kalah penting gitu. Dan ketika di sini case-nya dihadapkan, kita harus masih pakai alatnya gantian, yang madamin yang di sini dulu baru nanti ke sana. Bagaimana dengan dampak yang dirasakan di daerah lain yang mungkin tidak mendapatkan prioritas serupa? Ya, kita bicara soal Kalimantan juga ya, sampai sebegitu meluasnya, kemudian terjadi lagi padam dikit, kemudian ya terjadi lagi, dan itu repetitionnya tidak hanya terjadi beberapa tahun terakhir, tapi sudah bertahun-tahun lamanya juga masih punya permasalahan yang sama. Tidakkah juga mungkin dari pemangku kebijakan punya concern tersendiri begitu? Kok tiap tahun terus terulang, ini kayaknya apa ya menjadi penyebab? Apakah semuanya pure alam? Apakah memang ada pembukaan lahan? Bagaimana pengusutannya? Karena yang dirugikan ini luar biasa banyak ya. Yang rugi itu gak cuma dari masyarakat setempat. Bahkan kalau mungkin Anda juga sempat mengikuti yang di luar negeri, negara tetangga kita ya, Singapura, Malaysia, mereka pun juga komplain gitu. Ini kebakaran hutan di Kalimantan, asapnya udah nyampe mana-mana. Dan itu jadi pemandangan yang setiap tahun saya rasa saya lihat, setiap tahun kita lihat di media sosial. Mungkin karena saya juga asli dari Kalimantan ya, jadi ada pengalaman-pengalaman pribadi yang saya rasakan dari saya bersekolah dulu yang awalnya cuma libur beberapa hari karena kebakaran hutan dan lahan, karena pembelajaran tidak akan efektif dilakukan, kabut sekali, jarak pandang kita hanya 5 meter saat itu, dan itu terus terulang sampai kemarin sebelum berangkat ke Malang tuh juga sempat ngerasa dulu ya waktu SMA, kemudian berkuliah di sini, ternyata informasi soal kebakaran hutan dan lahan gak ada perubahan, sampai sekarang udah kerja masih aja. Agak miris, sedih juga, dan lumayan mempertanyakan dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan perhatian dari pemerintah dengan apa yang juga terjadi. Harapannya juga ada analisa yang komprehensif lagi ke depannya, kemudian juga bisa memberikan analisa-analisa yang baik dan pencegahan-pencegahan juga mungkin yang lebih serius lagi ya. Sedikit curcol jadinya kawan saya siang hari ini. Untuk beberapa catatan lainnya, saya belum ada pantau traffic juga di segmen kali ini. Mungkin semakin siang semakin ramai, sudah bubaran sholat Jumat nih kayaknya jam segini ya. Pantauannya juga sudah mulai ada peningkatan lagi. Kalau tadi hanya terpusat di titik-titik tertentu, sekarang sudah mulai relatif menyebar. Area yang bubaran dari Masjid Jami nih kayaknya, dari sekitaran alun-alun yang bergeser ke area Kasin. Kemudian juga saya lihat area Pasar Besar rame, Trunojoyo, kemudian juga di sekitaran Rampal, Kahuripan, lalu juga Kaliurang, sama ya, ada peningkatan juga di sana. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Dan untuk Anda, kawan, yang mau investasi, saya langsung geser nih ya, yang mau investasi di bidang properti, tapi masih takut boncos, takutnya nggak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
4: Wisdom. Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap gitu. inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita. Udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini tadi saya sempat bahas ya kaitannya dengan Karhutla. Jadi ini pantauan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yang di wilayah Kalimantan Selatan dulu. Kalau saya lihat banyak video beredar di media sosial, bahkan juga mungkin grafiknya sudah banyak yang di-share begitu ya. Itu pantauan terakhir itu sekitaran 572 km persegi. Ini pantauan di satelit Google, kawan. Kalau dari BNPB itu masih terus melakukan ini katanya, melakukan pendataan. Nah, sementara kalau kita lihat dari rekaman sejarah di Indonesia sendiri untuk karhutla parah, itu sudah beberapa kali terjadi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dua daerah ini lumayan ini ya, lumayan sering gitu kita dengarkan. Bahkan tidak di momen musim kemarau saja, beberapa waktu lalu pada saat musim penghujan juga sempat ada muncul titik-titik api juga. Ini kalau kita lihat dari situs resminya Forum Geoscientist Muda Indonesia, tercatat juga untuk kebakaran hutan pertama di Indonesia itu terjadi di tahun 1982, itu di wilayah Kalimantan Timur. Waktu itu fenomena El Nino menyebabkan kekeringan parah antara Juni 1982 sampai dengan Mei 1983. Dan selain kemarau berkepanjangan, aktivitas ladang berpindah dengan membakar lahan baru itu sebagai wilayah perkebunan tanaman semusim seperti padi, ubi, dan jagung menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla. Ada juga aktivitas pembalakan liar yang meninggalkan akumulasi limbah yang banyak, kemudian ditumbuhi lapisan vegetasi padat, akhirnya mudah terbakar. Itu sejarah awal ya, dan terjadinya pun di Kalimantan. Tidak merubah histori sampai saat ini, Kalimantan juga menjadi salah satu wilayah yang paling sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan sampai saat ini juga, ini yang masih menjadi concern, banyak mata tertuju ada di wilayah Kalimantan saat ini. Kita lihat jarak pandang yang terbatas gitu ya. Kalau motoran tuh siang jangan gak nyalain lampu depan ya. Pokoknya harus selalu nyalain lampu, bahkan kalau bisa jarak jauh, saking minimnya jarak pandang. Harusnya juga mungkin di sana ada aturan untuk kendaraan-kendaraan besar tidak melintas, tidak mobile pada saat pagi, siang, dan sore hari. Mungkin karena ya cukup membahayakan juga saking terbatasnya jarak pandang, kawan. Nah, selanjutnya di 1982, saya lanjutkan lagi untuk ininya ya, sejarahnya. 1982 sampai 83 itu ada sekitar 3,2 juta hektar lahan di wilayah Kalimantan Timur yang terbakar dan kerugian ekonominya kurang lebih 9 miliar US dollar. Tapi kemudian beberapa kali terjadi insiden karhutla di beberapa titik area Indonesia juga, di 97, 98, lalu 2006, 2015, 2019, dan juga di tahun-tahun setelah itu sampai dengan saat ini. Banyak kerugiannya ya, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, kemudian juga ya sempat ada korban jiwa juga dan lain sebagainya. Itu untuk deretan kebakaran karhutla yang ada di wilayah Indonesia. Sementara dari para peneliti itu menyoroti kajian dari berbagai sumber yang menunjukkan sebagian besar karhutla ini dipicu oleh aktivitas manusia antropogenik, kawan. Jadi ada praktik pembukaan lahan dengan cara membakar itu masih marak terjadi. Mungkin kalau kita lihat contoh-contoh kecilnya yang di Malang sendiri, sering ya orang bakar bersih-bersih ini kebun atau lahan atau mungkin pekarangan, sampahnya dibakar. Jadi itu sudah membudaya sejak lama untuk bakar-bakar sampah ini, baik yang organik maupun anorganik, semuanya sering masih untuk membakar sampah sendiri, dan itu berkelanjutan. Dan untuk efek jangka panjang maupun juga efek secara besarnya, ini salah satunya adalah karhutla. Ketika ada pembukaan lahan dengan cara membakar, itu masih marak terjadi. Karena katanya metode ini menjadi cara yang paling hemat biaya dan cepat bagi sebagian korporasi sampai dengan petani skala kecil. Tapi efisiensi semua ini justru membawa dampak sistemik yang merugikan perekonomian. Risiko karhutla melonjak tajam saat memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi juga mengering yang membuat kobaran api juga semakin cepat meluas dan sulit dikendalikan. Bahkan kerentanan semakin parah karena pengeringan lahan gambut, apalagi Kalimantan itu kan lahannya gambut juga ya, sampai saat ini juga masih sulit untuk dipadamkan. Saya juga sempat lihat ada beberapa titik yang kembali besar untuk kobaran apinya, yang awalnya tuh nggak sebesar itu, Karena kan ada juga yang dia tuh lahan perkebunan tapi masih dekat dengan pemukiman. Nah, itu juga cukup membahayakan. Masih menjadi concern juga di sana kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan. Kalau Jawa Timur yang Bromo sudah usai, tapi sekarang Arjuno Welirang itu masih dalam proses juga karena kemarin pemadamannya sempat ada kendala. Kendalanya karena cuaca. Jadi untuk helikopter agak sulit untuk bermanuver kalau yang pemadamannya lewat udara. Tapi kalau yang darat itu masih bisa diupayakan. Hanya saja tadi ya, karena ada kendala cuaca juga itu mempengaruhi proses pemadaman. Gitu untuk beberapa titik bicara soal karhutla di Indonesia.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Di jam 12 lewat 55 menit, semakin terik, semakin ramai juga. Saya juga mau mengingatkan kawan, ini pantauan di sekitaran Semeru, perempatan Raja Bali, lumayan mengular antriannya. Biasanya mas dari parkir ya, parkir di pertigaan itu, di belokan itu maksudnya, perempatan itu ya. Di belokan yang mengarah ke ini, ke arah jalan Bromo, itu mulai ada perlambatan. Masuk di Bromo sebenarnya juga sama sih, ada antrian juga di sana. Tapi kalau untuk yang nanti terus arah ke Ijen tuh lancar. Cuma kalau mau ke TL Ijen Kawi agak harus bersabar juga, karena lumayan mengular juga di sana antriannya. Justru ini lebih panjang dari yang tadi ya, dari pas masih jam 12 awal tadi sudah mulai ngantri sebenarnya. Sekarang lumayan juga. Sekarang tuh lebih ngantri yang dari arah Kawi atas, itu yang lumayan mendominasi kawan. Kalau yang dari arah MOG sih lancar. Cuma mungkin ketemunya nanti, ketemu kepadatannya di ini, di Simpang Kelut. Begitu untuk beberapa catatan traffic untuk yang di pusat kota ya. Kalau yang di Kabupaten Malang, mungkin saya mau ke arah barat dulu. Ini sebelum bergeser ke Kota Batu, masuk dulu di sekitaran Sengkaling, Dau, itu lancar. Kalau yang di ini, yang di sekitaran Dermo juga masih sama.

0: cek soundnya. Kita belum dapat update juga untuk cek soundnya ini dari jam berapa sampai jam berapa. Coba nanti kita cek lagi. Mungkin kawan-kawan yang punya tambahan info kaitannya dengan cek sound yang di sekitaran Mulyo Agung boleh berbagi kabar. Kadang karena jalannya menyempit juga, jalannya sempit di sana, kecil kan jalannya di sekitaran Dermo itu, karena lewat di situ nanti. Jadi mungkin antisipasi saja jika ada truk-truk sound horror yang sudah mulai diparkirkan, pasti akan menimbulkan perlambatan kawan. Jadi antisipasi. Atau sudah ada yang melintas di sana kah? Mungkin boleh sharing juga ya pantauan terkini bagaimana. Boleh Anda kabarkan dengan mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, Anda yang bersiap mobile mengarah ke ruas tol siang hari ini pantauan masih relatif lancar. Baik di sepanjang Pandaan, untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lepas Sidoarjo, mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Kalau melihat kondisi cuaca di area Kota Malang yang masih sangat cerah bahkan relatif terik, kawan, ada yang punya informasi juga di sekitar tol seperti apa, boleh nanti Anda berbagi. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pemeringkatan desil yang tidak sesuai akan berdampak pada penerima bantuan pemerintah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen administrasi publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari menyampaikan, saat ini memang ada beberapa masyarakat yang masih merasa bingung dengan status desil dan kondisi real pendapatan yang tidak sesuai. Retno menyampaikan juga, ketika data yang ada tidak akurat, maka ada akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial masyarakat. Golongan masyarakat yang seharusnya mendapatkan justru terputus. Retno menambahkan untuk sinkronisasi data yang ada, maka perangkat desa yang posisinya dekat dengan masyarakat diharapkan bisa memberikan ruang untuk masyarakat. Jadi, jika ada yang ingin mengeluhkan terkait status desilnya, bisa dibantu. Kawan, Jatim kembali kirim bantuan untuk korban gempa NTT. Kemarin malam, Pemprov Jatim kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Bantuan ini terdiri atas obat-obatan, bahan makanan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan kebersihan. Sebelumnya, Pemprov Jatim juga sudah mengirimkan 7 personil BPBD untuk mendukung evakuasi dan penanganan awal. Kawan, pemerintah nyatakan mampu atasi gempa NTT. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI menyebut, Indonesia masih mengandalkan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa bumi di NTT. Hal itu ditegaskan setelah adanya isu sejumlah negara yang siap membantu korban gempa NTT. Menurut Kemlu RI, bantuan dari negara lain belum diperlukan untuk penanganan gempa itu. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

Sirikitain 11 FM Guidance for Your Life masih bersama saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di jam 12 lewat 58 menit ternyata dari rekan-rekan relawan Siaga Utara ada Pak Lutfi Hidayat yang berkirim kabar ya di grup, katanya di sekitaran Gondorejo SMP 3 Singosari ke barat itu ada tumpahan solar. Hati-hati yang mau melintas di sana. Oke, ini ada satu korban yang terjatuh, katanya begitu. Dan ini kayaknya sih sudah ditaburi tanah ya. Saya tampilkan di visor radio. Kalau di sini sudah tidak ada lagi penampakan tumpahan solarnya karena sudah ditimbuni sama tanah ini, kawan. Terima kasih banyak tadi Pak Lutfi Hidayat yang juga langsung bantu ya. Bantu untuk melakukan penanganan ke korban yang tadi sempat jatuh karena ada tumpahan solar. Ada update juga, ternyata tumpahan solar ini tidak hanya membuat satu pengendara terjatuh, tapi sudah ada 3 korban. Korban jatuh, satu orang hanya mengalami luka ringan saja katanya. Kalau sekarang gimana ya Pak Lutfi, apakah sudah tertangani untuk ininya pembersihannya? Karena dari rekan-rekan relawan Siaga Utara ini juga koordinasi dengan BPBD maupun juga Damkar ya, harusnya bisa sudah teratensi. Kalau mungkin belum, boleh berbagi kabar. Atau kawan-kawan ada yang di sekitaran SMP 3 Singosari mungkin juga menemukan hal serupa, melihat hal serupa, nanti boleh sharing-sharing juga ke Radio City Care FM kalau misalnya masih ada tanda-tanda tadi tumpahan solar dan lain sebagainya yang di lokasi. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Kalau kemarin kita juga sempat terima laporan ini ya, untuk giat karnaval yang lagi marak-maraknya di share itu adalah yang di area Mulyo Agung. Ternyata tanggal 23 juga ada, posisinya ini di Muharto. Ya, di Muharto ya, kota lama kawan. Diminta untuk menghindari, karena untuk kegiatannya dimulai sekitaran habis zuhur. Itu info sementara yang kita terima ya, dari Pak Dito. Ini share-nya dari ini juga nih, dari TikTok. Untuk wilayah Muharto, semoga gak pakai sunhorek ya, karena masih di area pusat kota Malang, maksudnya di dalam kota Malang. Kalau yang Mulyo Agung itu beberapa kali banyak yang mention hari ini akan ada check sound dan pastinya akan ini menggelegar horek pol katanya di sana. Kita belum tahu nih jam berapa mulai giat check soundnya, kayaknya gak yang jam-jam segini juga ya, karena masih panas banget, menggelegar di tengah siang bolong ini juga kayaknya kurang oke. Kemungkinan sih sore biasanya untuk check sound. Atau beberapa waktu lalu sih kalau bergeser sedikit sebelahnya Mulyo Agung itu ada Sumber Sekar. Mereka mulainya sore ke malam. Menggelegarnya di habis isya baru mulai rame sampai mau pagi. Dan giat karnavalnya pun juga jelang subuh tuh baru selesai. Batu kemarin juga gitu ya. Jam 6 pagi baru selesai giat karnavalnya. Harapannya meskipun juga masih menggunakan giat sound horek, tapi untuk waktu pelaksanaan itu bisa benar-benar dipikirkan, mengingat juga itu satu kawasan untuk kepentingannya, kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu, sehingga kalau misalnya mau bikin acara, ya harusnya juga yang membuat masyarakat sekitar sama-sama tidak terganggu lah. Mungkin itu yang menjadi catatan juga, kawan. Karena beberapa waktu lalu banyak yang harus ngungsi, itu tandanya kan juga menjadi indikator bahwa sebagian masih merasa terganggu, harus ngungsi atau dealing dengan tidur, ya tidur nggak tidur, akhirnya nggak begitu cukup tidurnya karena terganggu untuk suaranya tadi. Apalagi kalau pelaksanaannya di Minggu ke Senin ya, kadang tuh kalau yang Minggu ke Senin, Seninnya sudah harus pada kerja lagi tapi masih terganggu karena ada kegiatan horror gitu. Itu ada 2 kegiatan yang masuk di kami, tepatnya kalau di hari Sabtu di Mulyo Agung. Kalau di tanggal 23-nya, di hari Minggunya, ada di kawasan Muharto.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya bicara soal karnaval, nih ngomong-ngomong soal karnaval, besok di topik bahasan kita Ijen Talk juga sangat relate, yaitu topiknya adalah iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Kita beberapa kali bahas soal iuran ini mungkin secara sekilas saja ya, pada saat lagi bahas giat sonhorek, lagi bahas giat karnaval, tidak selalu di bulan Agustus, tapi pada saat momen bersih desa beberapa bulan yang lalu, dari Juli ya kemarin ya, Juli itu yang mulai rame, Juni akhir ke Juli, lalu sampai di Agustus ini puncaknya, bahkan nanti sampai September pun juga saya lihat di beberapa flyer itu juga masih ada giat ini kawannya, giat karnaval yang temanya masih soal bersih desa maupun juga karnaval budaya untuk peringatan edisi Agustusan untuk HUT kemerdekaan 81 RI. Dan itu banyak juga yang mengeluhkan soal iuran. Ada yang diminta bayar itu sekitar 500 ribu, ada yang sampai nominalnya di atas 1 juta, bahkan boleh nyicil. Kemarin kayaknya ada yang sharing-sharing ya sama saya dari Gondang Legi beberapa bulan yang lalu sih itu, tapi katanya ketika ada giat karnaval atau ya giat-giat Agustusan yang ada sonhoreknya, mendatangkan sonhoreknya, itu warga diminta iuran. Iurannya ini variatif ya sebenarnya. Ada yang diminta seikhlasnya, ada juga yang dia sudah ditentukan nominal misalkan 700 ribu, tapi boleh nyicil dan itu sudah diberitahu tidak mendekati hari H. Kadang ya jauh-jauh hari, misalkan ada kegiatan apa di desa, nanti disitulah bayar iuran untuk anu Agustusan, ya udah dibayar dari sana sampai nanti terkumpul nominal sekian ratus ribu itu. Tergantung ini sih ya, tergantung kesepakatan juga sebenarnya. Itu beberapa kali kita terima laporan ada yang mengeluhkan ketika kalau nggak mau ikut bayar justru katanya ada dendanya. Agak aneh juga ya, nggak bisa bayar tapi tetap bayar denda katanya gitu. Atau juga kalau misalnya ini yang kemarin sempat disampaikan itu harus nyicil, bahkan juga dengan nominal yang sudah disampaikan agak besar dan lumayan keberatan tapi tetap harus memenuhi pembayarannya itu sendiri. Nah ini yang dipertanyakan, batas wajarnya tuh gimana sih, apakah ada aturan khusus yang mengatur itu, apakah mungkin juga yang menjadi catatan dari masyarakat apakah itu memang wajib atau seperti apa, siapa yang menentukan besarannya, dan apakah ketika tidak ada, ada yang tidak setuju, itu konsekuensinya juga seperti apa. Besok dibahas lebih lanjut kawan, soal iuran Agustus, di mana batas wajarnya. Mungkin kawan-kawan mau ikut sharing-sharing di momen Agustusan kali ini, diminta iuran berapa, barangkali ya mau sharing-sharing juga, atau mungkin ada beberapa catatan kaitannya dengan iuran Agustus, apakah keberatan atau mungkin sudah sempat komplain tapi bagaimana respon dari pemangku setempat, begitu boleh Anda sharing di WhatsApp Citygar FM. Bisa langsung chat atau voice note atau langsung telepon ya agar lebih clear delivernya di 0811 3600 911. Di WhatsApp ada informasi yang sudah masuk nih dari Pak Budi Setiawan melalui video. Oke, ini mau saya tampilkan dulu di visual radio kami kawan. Di mana ini Pak? Oh ini Malang Creative Connect. Oke baik, terima kasih Pak Budi update-nya. Pantauan cuaca di sana juga relatif cerah sekali ya. Lumayan berangin sih kalau saya lihat dari kiriman dokumentasinya. Nanti kawan-kawan boleh berbagi info lainnya juga di segmen berikutnya. Boleh langsung call in di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar, baik di sepanjang Pandaan termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti lepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama YSHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama YSHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. YSHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain, saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigait 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, sebelumnya kita terima kiriman video dari Pak Budi. Tadi tuh kalau dari kiriman videonya, pantauan cuaca cukup cerah, lumayan berangin, dan ini ada semacam banner-banner gitu, stand banner, yang tulisannya Malang Creative Connect. Tadi Wulan justru menanyakan, itu lagi di mana, Pak? Kalau kata Pak Budi, di Gedung Kartini, belakangnya MOG. Nah, ini ada kiriman... apa nih, kayak pemberitahuan begitu ya, terkait dengan giat yang ada di Gedung Kartini itu, kawan. Jadi dalam rangka memperingati 100 tahun Stadion Gajayana Kota Malang, dari Malang Creative Fusion atau MCF, ini bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menyelenggarakan Festival Mbowi 11 Malang Menyala. Infonya hari ini sih mulai sampai di tanggal 23 Agustus 2026, di Stadion Gajayana Kota Malang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi tambahan informasinya. Ada juga dari Bu Husnul. Di Wajah, oh lagi ini katanya, lagi leyeh-leyeh. Ini ya, di sana berapa derajat Bu? Biasanya Bu Husnul ini update soal suhu ya di Wajah. Kalau di Logomas masih konsisten di 29 derajat Celcius. Terima kasih banyak untuk update-nya juga yang dibagikan. Kemudian tadi ada Pak Hartanto. Di mana? Apa nih Pak Hartanto? Soal kontingen ya. Soal kontingen di giat Karnaval Mulyo Agung, Pesona Mulyo Agung. Biasanya Pesona Gundeng Legi, ini ada Pesona Mulyo Agung juga. Saya mau tampilkan deh di Viso Radio kami, kawan. Jadi rombongannya ini banyak sekali. Ada kontingen pendidikan itu nanti yang PAU, TPQ, TK gitu ya. Kemudian ada kontingen Dusun Jetis, ada kontingen Dusun Dermo, lalu Dusun Jetak Ngasri, ada juga kontingen Dusun Sengkaling dan Dusun Jetak Lor. Banyak nih. Oh, masih ada lagi. Kontingen musiknya banyak juga. Ada berapa kontingen musik? Sekitar 16. Apakah itu menandakan ada 16 sound horror nantinya? Boleh berkabar juga nih mungkin detailnya bagaimana ya. Untuk rombongannya sebanyak ini, semoga juga bisa tepat waktu mulainya. Kalau tepat waktu mulainya harusnya nanti selesainya juga bisa tepat waktu ya, karena khawatirnya juga sampai pagi ketemu pagi lagi. Tapi apakah nggak apa-apa pagi ketemu pagi, mengingat besoknya Minggu? Tapi tentunya bukan hanya itu yang menjadi indikator ya, tapi masyarakat setempat, karena radiusnya giat sound horror kan terdengarnya sampai mana-mana ya, nggak cuma di desa yang lagi melaksanakan giat karnaval saja. Terima kasih Pak Hartanto. Mungkin nanti kalau ada tambahan info boleh berbagi juga Pak di WhatsApp kami lagi ya, 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Ini di WhatsApp ada Pak Hartanto lagi yang berbagi info. Kalau tadi habis kirim deretan rombongan ini ya, rombongan kirab seni budaya Pesona Mulyo Agung. Ini juga ada tambahan katanya untuk sound horeknya ada 16 unit, luar biasa. Sudah standby Pak di sana semuanya? Atau baru beberapa? Atau masih belum sama sekali mungkin? Atau bahkan sudah persiapan untuk cek sound barangkali? Boleh berbagi kabar, ini kita belum dapat info-info nih kaitannya dengan cek sound yang di Mulyo Agung. Kalau Mulyo Agung kayaknya kedengeran ya sampai sekitaran Tlogomas mungkin ya, perbatasan dekat-dekatnya Tunggulmas itu kayaknya masih ada samar-samar terdengar lah kayaknya untuk giat ininya, sonoreknya. Boleh nanti berbagi kabar Pak. Ada Pak Anto, ketawa nih Pak Anto, katanya untuk sonorek, untuk sound horror karnaval ya pasti molor katanya begitu. Ya, tapi molor ini kadang molor-molor banget gitu loh. Harusnya kan dari ketentuan surat edaran yang juga sudah di-share oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian sudah ditandatangani juga, di situ dijelaskan bahwa untuk giat karnaval harus selesai sebelum jam 12 malam. Nah, ini tapi jauh juga gitu loh molornya tuh sampai pagi. H plus berapa tuh jadinya, plus beberapa jam akhirnya ya untuk giat sound horror-nya sendiri. Bahkan kemarin yang agak-agak shock juga, kita matahari terbit tuh baru selesai, bahkan yang di Batu, yang daerah mana tuh kemarin ya, pokoknya sumber berantas sana lah gitu kawan, itu juga jam 5:30 baru selesai untuk giat sound horror-nya sendiri. Nah ini gimana sama yang mungkin juga memang tidak ikut giat karnavalnya, tidak, bukan menjadi warga desa yang menyelenggarakannya, tapi warga desa-desa tetangga itu kan juga ikut terdampak semuanya ya. Katanya sih toleransi gak apa-apa kok, kan cuma setahun sekali, jadi gak apa-apa lah sekali-sekali seperti itu. Ada yang punya tanggapan seperti itu, ada juga yang merasa terganggu. Walaupun memang setahun sekali, tapi juga tetap harus mengutamakan kenyamanan masyarakat bersama. Mungkin ya itu salah satunya dengan menaati peraturan, dengan menyelenggarakan kegiatan dan selesai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sayangnya kalau kita lihat juga masih banyak yang lewat ya dari edaran yang disampaikan oleh Pemprov Jatim kawan. Kalau di Kota Malang kemarin itu alhamdulillahnya aman-aman saja, beberapa karnaval yang sering dibagikan ya beberapa hari terakhir ini bentar aja, cuma keliling. Apalagi kalau yang anak-anak sekolah tuh ya bentar-bentar aja, gak pakai sound horror tentunya. Mungkin yang kemarin sempat jadi sorotan yang Tunggul Wulung itu aja ya, setelah itu udah gak ada lagi. Mana nih Pak Anto, ada yang share video katanya di Instagram di Tirto Moyo Pakis itu malah full truk sound horror-nya ngeri-ngeri 12 sub sepertinya. Kasihan anak dan orang tua yang jantungnya bermasalah. Tirto Moyo Pakis, itu kapan Pak? Persiapan kah ini maksudnya? Atau sudah yang lewat gitu untuk giat karnavalnya? Ada Pak Dhani juga berbagi kabar di WhatsApp melalui voice note.
1: Karnaval Tulung Rejo, Mbak Yola, yang sampai pagi.
0: Oh iya, Tulung Rejo. Sorry.
1: Apa yang dikeluhkan orang pegawai-pegawai diskotik katanya sepi. Sekarang sepi. Kita kalau saat gini nih, kita kalah sama sound horror, katanya begitu.
0: Waduh.
1: Diskotik jalanan. Kalau aturan yang dibuat pemerintah nggak pernah ditindak tegas ya, ya gini nih abu-abu.
0: Itu dia ya, aturannya kan jelas, harusnya juga sanksi yang diberikan juga jelas, peringatan yang diberikan juga harusnya jelas. Tapi ya itu tadi kawan, sayangnya tidak pernah ditindak, pengawasannya minim, ya akhirnya seperti ini ya, terjadilah lagi-lagi soal pembiaran-pembiaran.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga

Buduk asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, buduk asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Kalau Anda ingin berkunjung ke puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari, dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ada kurang lebih 39 variabel dalam penentuan desil. Hari ini pada talk show Radio City Guide, statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawati menyampaikan, tahun 2025 lalu Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempat mengeluarkan instruksi tentang data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Data ini terintegrasi dari tiga data besar, yaitu DTKS milik Dinsos, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, dan data registrasi sosial ekonomi Reksosek sebagai cikal bakal DTSEN. Kata Yenita, kemudian nantinya ada sinkronisasi data milik Dispenduk Capil. Padanan data terus dilakukan dan masih berjalan sampai sekarang. Yenita menambahkan pembentukan desil ini tidak hanya berdasarkan pendapatan saja, ada kurang lebih 39 variabel yang digunakan. Ada variabel individu, demografi, dan lain-lain. Kawan, Pemprov Jatim dan Kadim kolaborasi garap ekosistem pencetak pekerjaan. Pemprov Jatim dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim terus memperkuat ekosistem kewirausahaan anak muda agar mampu mencetak bisnis mandiri. Melalui program ini, 25 pemuda-pemudi kreatif terpilih dapat wadah. Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM dan Pemberdayaan Daerah Yusuf Karim Ungsi menyebut program ini sebagai salah satu forum strategis yang harus didukung dan terus didampingi. Kawan, pemerintah libatkan ojek online dalam proyek motor listrik nasional. BPI dan Antara Indonesia siap melibatkan perusahaan aplikator ojek online dalam pengembangan proyek motor listrik nasional untuk membangun ekosistem motor listrik secara menyeluruh. Managing Director Industrialization dan Antara Indonesia Ardi Muawin menjelaskan, selain mengajak perusahaan ojek online, pihaknya juga menggandeng perusahaan logistik untuk memetakan permintaan dari motor listrik. Selain itu, dan Antara juga akan melibatkan himpunan bank milik negara atau Himbara untuk menyusun ulang struktur pembiayaan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di siang hari ini kawan ya, saya Mufti Akmal di City Report menemani Anda di siang hari ini, di hari Jumat ya, karena kebetulan hari ini juga mendekati akhir pekan. Karena kalau minggu kemarin kita masih berada di long weekend ya, jadi Sabtu, Minggu, kemudian di tanggal di tanggal 17 di hari Senin itu tanggal merah. Jadi kemarin di sekitaran Malang Raya cukup padat. Kalau di pantauan kami di siang hari ini juga di Malang Raya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Karena di tanggal 25 hari Selasa itu bertepatan dengan Maulid Nabi, jadi tanggal merah juga. Jadi barangkali antisipasi kemacetan, karena di hari Senin juga hari Pitnas ya, hari kecepit nasional. Jadi barangkali nanti juga banyak wisatawan yang sudah mulai berkunjung ke daerah Malang Raya, termasuk juga ke Kota Batu maupun sekedar jalan-jalan ke Kota Malang. Kalau di pantauan kami kawan di siang hari ini ya, sudah banyak sekali informasi yang dikirimkan oleh pendengar City Guide. Ini terkait dengan kegiatan karnaval di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ini masuknya masih di Kabupaten Malang ya. Dan ini juga ada beberapa informasi yang dikirimkan oleh pihak panitia ke City Guide juga. Ini untuk kegiatannya sendiri berlangsung besok kawan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Kalau untuk startnya atau mulainya itu di jam 8 pagi. Nah ini untuk rutenya adalah melalui Jalan Raya Dermo, lalu diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung, dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau di Traffic Light Sengkaling. Namun di sekitaran Traffic Light Sengkaling itu nanti hanya melewati sepertiga ruas jalan saja, sehingga jalur kendaraan dua arah masih tetap berjalan lancar. Dan nanti untuk finishnya ini berakhir di Jalan Sidomakmur Jetak Lor. Ada rutenya juga yang dikirimkan oleh panitia ya ke Radio City Guide. Kalau untuk di pantauan kami ini nanti sedikit menggunakan jalan utama, tapi tidak sampai menutup akses penuh kawan. Jadi masih kemungkinan bisa untuk dilalui ya kendaraan dua arah di sekitaran Traffic Light Sengkaling. Jadi masih relatif aman. Ini mirip dengan yang ada di Junrejo. Kalau awal Agustus kemarin juga ada karnaval di Desa Junrejo, itu juga menggunakan rute di jalan kampung. Jadi tidak menggunakan jalan protokol atau jalan utama. Jadi masih relatif aman. Kalau untuk beberapa pantauan lalu lintas lainnya di siang hari ini masih relatif aman kawan ya, masih cenderung lancar. Waspadai juga tapi beberapa titik kepadatan di sekitaran Tol Singosari maupun juga di perempatan Karanglo, ini sudah mulai ada volume kendaraan yang akan mengarah ke Kota Batu. Kalau di sekitaran Jalan Raya Gempol Malang ini masih relatif aman, TL Sabilillah juga cukup aman kawan. Hanya saja ada kepadatan dari traffic light yang arah selatan maupun juga arah utara, tapi setelahnya lancar dua arah. Nanti boleh untuk Anda tambahkan juga update bagaimana situasi maupun kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-360-911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kalau kawan tadi di pagi menuju siang hari ya, di sekitaran Jalan Raya Lawang, tepatnya di depan Pasar Lawang, tadi sempat saya melintas, lalu kemudian menemukan ada truk yang mogok di tengah jalan tadi pagi ya, di depannya Pasar Lawang Pas yang mengarah masuk ke Malang. Nah itu, tapi tadi masih belum ada update bagaimana untuk kelanjutannya ataupun juga perbaikannya, karena tadi sempat membuat sedikit kepadatan. Jadi nanti barangkali Anda yang sedang mobile boleh untuk diupdate ya di sekitaran Pasar Lawang. Lalu di sekitaran Bedali, tadi pagi di jam 11 ya sebelum Jumatan juga ada bus restu yang mogok. Itu juga di tengah jalan dan menyebabkan kepadatan yang cukup panjang. Jadi nanti barangkali Anda sedang mobile, bagaimana untuk update-nya di sekitaran ruas Jalan Raya Lawang yang mengarah ke Malang. Nah ini ada Pak Hasan Bisri kawan yang memberikan laporan juga. Ini terkait apa ini? Oke. Ini Pak Hasan Bisri mau coba untuk on air kawan. Coba kita hubungi terlebih dahulu. Halo Pak Hasan.
6: Ya halo Mas.
0: Iya, gimana nih Pak Hasan?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak?
6: Ya, ini kan saya kebetulan dari Argosari.
0: Iya.
6: Ini Mas ya. Argosari ke arah kota atau ke arah selatan ya. Untuk trafiknya memang untuk saat ini sangat luar biasa, mulai dari itu
0: udah. Pak Hasan, ya, suaranya ya. Putus-putus Pak.
6: Putus-putus?
0: Iya.
6: Sebentar ya. Kalau gini putus-putus Mas?
0: Udah, mendingan.
6: Sudah.
0: Oke. Okay. Iya, bagaimana Pak?
6: Iya, kebetulan saya dari arah Pak Arjo Sari. Ini ke arah ke selatan atau ke arah tengah ya. Untuk traffic sih yang arah ke selatan terpantau sangat padat masih mulai dari arah ya itu, cuman imbasnya betulnya imbas volume dan juga crossing yang di TL LA Sucipto itu Mas. Di situ memang luar biasa volumenya, memang padat banget ya. Cuman tadi saya sempat berpapasan tadi Mas dengan pick up. Yang bermuatan mungkin cukup berat juga ya. Itu patah as pas papakan tadi waktu putusnya itu, jadi nggak sempatan, jadi bannya itu masih menggelinding Mas. Di itu posisinya di setelahnya SPBU Araya yang arah ke utara tadi,
0: sebelahnya SPBU Araya yang ke arah utara Pak.
6: Iya, soalnya posisinya agak ke tengah itu.
0: Tapi tadi berarti masih ada.
6: Langsung ada bunyi jedak gitu. Ya, ternyata bannya gelinding dan pick up-nya udah miring gitu.
0: Oh, bannya lepas berarti Pak pas Pak Hasan tadi lewat.
6: Iya, gitu ya? Mungkin asnya patah.
0: Oke. Baik.
6: Jadi antisipasi yang arah ke utara itu terpantau sangat masih aman untuk trafiknya sih yang arah ke utara. Cuman yang arah selatan memang padat banget.
0: Baik.
6: Karena imbas volume dan traffic gitu.
0: Siap, Pak Hasan Bisri. Baik.
6: Ya.
0: Oke, terima kasih Pak.
6: Mas, mungkin itu. Siap. Oke Mas, Mas Akmal. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Dan tadi kawan beberapa informasi juga ya yang masuk dari Pak Hasan Bisri. Kalau saya pantau lagi di sekitaran Jalan Panji Suroso, Araya juga sampai ke perempatan LA Sucipto ini memang sudah cukup padat kawan. Bahkan sampai di Sunandar Priyo ini kepadatannya juga sudah mulai ada peningkatan. Jadi nanti bisa diantisipasi untuk Anda yang sedang mobile. Kalau di TL Sabili lah kawan, di siang hari ini sudah mulai ada peningkatan juga volume kendaraan ya, baik yang dari arah utara, selatan maupun dari sekitaran Pasar Belimbing juga sudah mulai ada peningkatan. Jadi nanti bisa lebih waspada dan berhati-hati. Kita coba bergeser dulu ke newsroom untuk update bagaimana di ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
7: Selamat siang kawan, kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk siang hari ini ada yang lagi mobile di sepanjang ruas tol Pandaan Malang. Kondisi traffic masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Pastinya untuk kalian yang lagi mobile ya di ruas tol bisa terus bagikan informasi di sekitar Anda via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Kabupaten Banyuwangi kembali menerima apresiasi dan dukungan internasional atas keberhasilannya dalam mengelola lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pengelolaan sampah dari organisasi non-pemerintah asal Uni Emirat Arab di TPS 3R Bala. Penyerahan bantuan tahap pertama untuk menyokong program Banyuwangi Hijau ini didampingi langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Banyuwangi, Bayu Hadianto. Bantuan armada yang diberikan meliputi 21 unit kendaraan roda 3, 12 unit mobil pick-up, 2 unit truk arm roll, dan 5 unit kontainer arm roll.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di Dusun Kerajaan, Desa Kembangsari, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, pengiriman air bersih terus dilakukan kepada warga terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Di Dusun Kerajaan, Desa Kembangsari, ada sekitar 100 orang warga yang membutuhkan air bersih karena di daerahnya sumber mata air mulai mengecil sejak memasuki kemarau. Catatan BPBD Situbondo, ada 12 dusun yang tersebar di 8 desa dan 6 kecamatan mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air berkurang pada musim kemarau.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pengeluaran per kapita Kota Batu capai 1,74 juta rupiah per bulan. Angka tersebut merupakan gabungan pengeluaran makanan sebesar 767,677 rupiah dan kebutuhan bukan makanan sebesar 968,150 rupiah. Pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan meningkat 28,9% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pengeluaran makanan naik 14,2%. Meski demikian, total pengeluaran per kapita Kota Batu turun 2,8% dibandingkan 2023. Secara regional, Kota Batu berada di peringkat ke-6 di Jawa Timur untuk total pengeluaran per kapita.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, karhutla di Kalimantan masih terjadi ya, masih membara hingga detik ini. Dan beberapa informasi terupdate yang disampaikan oleh BPBD dan juga BMKG, ini yang disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan. Jadi memang salah satu penyebab terjadinya kebakaran yang ada di Kalimantan saat ini adalah karena kondisi iklim. Jadi karena kondisi iklim yang cukup panas, terik, dan juga membuat tumbuhan vegetasinya mengering, tidak lembab, tidak basah seperti biasanya, ditambah dengan efek dari El Nino, ini lantas membuat lahan mudah dibakar dan menimbulkan banyak asap. Bahkan juga BMKG mengungkap penyebab beberapa kemunculan titik-titik karhutla di sekitaran Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Dan saat ini kawan ya, sebanyak 76,5% wilayah Indonesia ini mengalami musim kemarau, termasuk juga di sekitaran Jawa Timur. Kemarin di hari Rabu, CityGate juga menerima beberapa laporan tentang kebakaran. Ada 4 titik kawan kemarin di hari Rabu. Itu ada di Singosari, lalu di Junrejo, dan beberapa titik lainnya di sekitaran Tahura Raden Suryo atau di sekitaran Gunung Arjuna, Welirang, yang bahkan sampai saat ini juga masih ditutup untuk aktivitas pendakian. Sehingga ini harus ditingkatkan untuk potensi waspada maupun juga kesiapsiagaan dari semua lintas sektor. Tidak hanya dari BMKG, BPBD, dan juga polisi hutan saja, tapi juga dari masyarakat dengan tidak membakar sampah sembarangan maupun juga tetap menjaga sampah kering tidak sampai menimbulkan asap. Karena beberapa ruas jalan tadi pagi juga saya melintas di sekitaran Lawang Singosari, ada beberapa orang yang masih membakar sampah di pagi hari. Tentu ini juga menjadi pengingat untuk kita bersama agar selalu menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita. Kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi sempat ada Pak Adi yang mengabarkan saat ini juga ada senhorek kawan di daerah Dengkol, Singosari. Ini tapi tadi Pak Adi tidak mengirimkan dokumentasi ya, masih belum, katanya masih belum, nanti bakal dikirim nih. Kita masih tunggu ini Pak Adi untuk dokumentasinya. Kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman di newsroom, ini seputar giat cek sound yang ada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau. Kami tanyakan informasinya ke Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo. Dan tadi kabarnya dari Pak Hari, untuk cek sound di Mulyo Agung ini tidak ada, karena di Mulyo Agung hanya karnaval budaya, bukan karnaval sound horek. Sementara untuk cek sound ini ada di Desa Gading Kulon kawan. Jadi cukup relatif aman ya untuk Anda yang sedang melintas di Mulyo Agung atau besok punya rencana untuk melintas di sekitar Mulyo Agung, masih relatif aman lancar karena tidak ada karnaval sound horek. Begitu yang disampaikan oleh AKP Hari Eko Utomo ya, selaku Kapolsek Dau. Jadi untuk cek sound di siang hari ini hanya ada di Desa Gading Kulon untuk sekitaran Dau ya. Kalau untuk beberapa luas ruas jalan lainnya nanti boleh untuk Anda tambahkan update-nya. Dan kawan, untuk Anda di siang hari ini yang sudah punya internet tapi internetnya lemot sampai bikin emosi, saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: City Guides Inside.
0: Unggahan Nir Empati oknum tenaga medis di media sosial kembali memicu sorotan publik. Di tengah melekatnya predikat profesi hingga ke ruang digital, sejauh mana batas etika dokter harus dijaga saat berinteraksi di media sosial? Divisi Kemahkamahan MKEK ID di wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita menegaskan, identitas profesi dokter melekat penuh di manapun berada, sehingga setiap ucapan di media sosial wajib menjunjung profesionalisme serta tetap mengedepankan mekanisme sidang etik profesi atas setiap dugaan pelanggaran.
3: Ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh dan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya. Di media sosial itu lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Kami juga memiliki kode etik kedokteran dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan.
4: Okay.
3: Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan.
0: Ketua Umum Aspikom Prof. Anang Sujoko menyampaikan bahwa berkomunikasi di ruang publik menuntut etika kesantunan bagi siapa saja, terlebih bagi profesi dokter yang mendapat tuntutan empati lebih tinggi karena ucapan mereka diwakili sebagai cerminan dunia medis di mata masyarakat.
5: Terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi.
0: Batas etika dokter di media sosial bukan sekedar batasan berekspresi, melainkan ujian profesionalisme. Integritas di ruang digital dan empati kepada publik menjadi pondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran tetap terjaga.

0: Satu komposisi lagu dari Christina Aguilera, judulnya What a Girl Wants. Jadi kita mainkan kawan di siang hari ini menuju sore untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile, yang sedang berencana untuk liburan maupun juga berakhir pekan ya. Karena ini juga akan masuk ke tanggalan long weekend kawan, karena hari Senin juga termasuk di hari Pitnas ya, hari kecepit nasional. Di hari Selasa itu ada agenda Maulid Nabi di tanggal 25, itu tanggal merah juga. Jadi ada potensi untuk kepadatan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Di siang hari ini mulai hari Jumat, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, dari Lawang sampai di Kabupaten Malang juga sudah banyak informasi. Ini ada Pak Boni tadi yang sedang mobile di sekitaran Kepanjen dan juga mengirimkan video kawan. Coba kita putarkan dulu ya.
1: Di selatan juga, belakang saya ini jadi antri panjang yang di belakang saya ini.
2: Udah tadi saya sempat berpasang tadi mas dengan pick up.
0: Ada bus. Oh, busnya ini melaju pelan gitu pak ya. Ini ada video tambahannya kawan.
1: Alhamdulillah belok sini. Kosong di depan.
0: Jadi Pak Boni tadi melaporkan di sekitaran Kepanjen Jalan Panglima Sudirman kawan ya. Tadi ada bus dan juga truk kontainer, tapi tidak membawa kontainer. Ini melaju pelan di jalan utama sehingga kendaraan di belakangnya terhambat tidak bisa melaju dan menimbulkan kepadatan tadi di sekitaran Jalan Panglima Sudirman. Kalau untuk di siang hari ini bagaimana Pak Boni menuju sore, apakah di sekitaran Kepanjen sudah aman lancar atau masih ada kepadatan? Kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic juga di sekitaran Kepanjen sore hari ini masih relatif ramai lancar kawan, dari Jalan Raya Penarukan, Jalan Sunan ini juga sudah mulai padat ya. Di perempatan Ahmad Yani sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan juga di Jalan Sumedang di sekitaran Kepanjen sore hari ini. Dan untuk beberapa laporan lainnya masih bisa Anda tambahkan juga di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kita kembali update ya, bagaimana informasi seputar di Malang Raya di siang hari ini. Untuk beberapa laporan kawan tadi pendengar, ini ada Pak Adi Bahtiar yang tadi sempat menginformasikan di sekitaran daerah Dengkol Singosari ini ada sound horek, ini apakah cek sound atau bagaimana. Ini juga Pak Adi mengirimkan dokumentasi kawan, coba kita putarkan di radio visual kami.
2: Sound horek ya, di Dengkol ini ya. Ini yang mau meresahkan masyarakat ya. Saya nggak tahu ini sudah mampir di situ apa mau main di sana. Ini lagi nih.
1: Ini cukup banyak kawan ya untuk truk sound horeknya. Ini yang dikirimkan oleh Pak Adi.
2: Siapa yang masih memberikan izin ini? Ya, ini perlu ditindak lanjut ini. Oknum aparat yang mengizinkan ya.
1: Baik, terima kasih Pak Adi untuk laporannya. Itu kawan ya, di sekitaran Dengkol antisipasi juga ada sound horror. Kalau untuk beberapa ruas di Malang Raya kawan, di akhir pekan ini ya, banyak sekali informasi yang dikirimkan oleh pendengar di daerah Dengkol, lalu di Mulyo Agung dan juga di Gading Kulon. Ini kalau nanti misalnya Anda juga menemukan ada informasi terkait sound horror, boleh juga diupdatekan kembali di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk Anda kawan di siang hari ini yang sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decodor Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa aku harus di Decodor Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decodor Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decodorstudio.id. Decodor Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
3: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, ratusan hektar lahan sawah di Kota Batu siap masuk LP2B. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Kota Batu, Henry Susono, menyampaikan LP2B menjadi langkah penting untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Jadi lahan yang masuk kawasan

0: ini nanti wajib dipertahankan sebagai lahan pangan. Kata Henry, total lahan yang ditetapkan sebanyak 423 hektar. Kawan, cuaca di Jatim diprediksi cenderung cerah berawan berdasarkan perakiraan BMKG. Cuaca di sebagian besar kabupaten kota Jatim berpotensi cerah dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius. Suhu terpanas diprediksi mencapai 33 derajat Celcius yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Ngawi, Bojonegoro, dan Kota Madiun. Sementara untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur diperkirakan bakal cerah berawan dengan tinggi gelombang bervariasi. Informasi lain, kawan. Pemerintah libatkan ojek online dalam proyek motor listrik nasional. BPI dan Antara Indonesia siap melibatkan perusahaan aplikator ojek online dalam pengembangan proyek motor listrik nasional atau Molinas untuk membangun ekosistem motor listrik secara menyeluruh. Managing Director Industrialization dan Antara Indonesia Ardi Muawin menjelaskan, selain mengajak perusahaan ojek online, pihaknya juga menggandeng perusahaan logistik untuk memetakan permintaan dari motor listrik. Selain itu, dan Antara juga bakal melibatkan himpunan bank milik negara atau Himbara untuk menyusun ulang struktur pembiayaan agar permintaan pasar dapat terbentuk dan masyarakat benar-benar mampu membeli motor listrik. Demikian 9 on Hot News jam 3 sore. Saya Nur Fitriani, selamat sore.
1: One Hot News.

Sirikat 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Sore kali ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda. Kita masuk di City Report sore ya. Beberapa catatan tadi kaitannya dengan Gadson Horak sudah mulai dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi kita terima video juga dari Pak Eris dan katanya tadi sih mau ikut on air juga ya Pak Eris Nanda. Nanti kita coba hubungkan. Mungkin yang juga sebagai informasi awal kawan untuk hari ini ada giat check sound itu salah satunya di area Mulyo Agung. Kemudian tadi kalau tambahan info ya dari Kapolsek Dau, saya coba cek dulu informasinya di Gading Kulon juga ada. Kemudian yang di Dengkol nanti malam untuk giat check soundnya dan untuk giat horeknya, karnavalnya maksudnya ya, tapi ada keterlibatan sound horek di sana, itu dilaksanakannya besok. Yang di Mulyo Agung juga sama, pelaksananya dimulai besok.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di segmen kali ini saya mau langsung geser dulu ke beberapa laporan yang masuk di WhatsApp. Salah satunya tadi ada Pak Boni, ini update pantauan di Kepanjen, Panglima Sudirman Kepanjen. Ada kiriman videonya kawan. Ada beberapa ya, ada beberapa video.
2: Angin derek bagong, mobil pistua ini. Ya ampun, mana mau nyelip juga susah.
1: Oke, ini masih ada video lanjutannya kawan.
2: Di selatan juga belakang saya ini ya. Jadi antri panjang yang di belakang saya ini.
1: Ini karena bus yang di depan ini melambat itu Pak Boni ya. Oke, ini lanjutannya kawan.
2: Alhamdulillah belok sini.
1: Lagi di derek. Ada peningkatan.
2: Kemek kosong di depan.
1: Baru bisa lancar lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Boni untuk update-nya. Hati-hati di jalan selama sampai tujuan. Ada Pak Dani. Pak Dani juga berkirim kabarnya tadi melalui voice note. Sebelumnya tuh ada info di Sukun ada karnival, ada Sukun Night Karnival besok juga api katanya. Segala penjuru padat. Ini rame nih besok berarti ya, karnaval ada beberapa titik. Belum lagi tadi juga dikabarkan ada yang sampai malam, ada yang juga fokusnya di pagi hari. Kayaknya sambung menyambung, gak akan sepi. Belum lagi kalau hari Sabtu tuh biasanya identik dengan arus kedatangan. Arus kedatangan wisatawan ya, persiapan mau menghabiskan weekend di Malang Raya. Jadi pasti akan rame juga di pusat kota Malang. Oke, ini ada
3: pamfletnya. Ini kebetulan saya lewat di pom bensin Sukun. Terus yang jalan kan ada, terus ada pertigaan. Yang satu jalan yang tembus Mergan, yang satu ke RST. Nah, di situ ada papan pengumumannya.
1: Oke, baik. Jadi ngelihatnya dari bannernya aja gitu ya, Pak Dani. Gak ada pamfletnya. Baiklah, mungkin ada yang punya infonya kawan terkait Sukun Night Carnival, boleh berbagi kabar juga. Nah, ini tadi Pak Eris, kawan, sempat kirim dokumentasi untuk pantauan di Jalan Raya Sudomakmur, sudah mengalami perlambatan karena ada check sound nanti malam, dan saat ini sudah mulai ngantri. Dimohon untuk pengendara kalau mau ke Dau, jangan lewat Jalan Sudomakmur atau Dermo, karena akan ada kegiatan check sound nanti malam. Terus saja lewat Arang-Areng ke Junrejo, sudah kelihatan ada truk yang akan perform nanti malam. Tadi itu Pak Eris Nanda juga kirim dokumentasi kawan ya, sebentar. Saya mau tampilkan dokumentasinya. Ini dia.
4: Untuk informasi tambahan ini sudah siap untuk nanti malam. Sekarang sudah kondisi macet.
1: Coba saya sambungkan dulu kawan ke Pak Eris. Tadi Pak Eris juga mau report langsung katanya pantauan di lokasi ini. Ini kalau yang saya lihat di Dermo ya. Di Dermo kawan, persiapan untuk giat karnaval nanti karena juga akan dilintasi. Untuk rutenya tuh nanti dia di Margo Basuki kemudian arah ke jalan utama juga masuk lagi di area Sidomakmur. Sudah tersambung dengan Pak Eris Nanda. Pak Eris, selamat sore.
5: Selamat sore. Iya. Selamat sore kawan-kawan City Guide.
1: Iya, ini sudah di mana, Pak?
5: Ya, ini sudah di rumah. Tadi pas lewat sekalian pulang, arah pulang.
1: Oh, gitu.
5: Jadi, nanti pas mau belok ke arah Jalan Sudomakmur, itu sudah kejebak macet.
1: Di Dermo itu, Pak, ya?
5: Enggak, di daerah Sengkaling, Pak.
1: Oh, gitu.
5: Jadi, di lampu merah, pertigaan itu belok arah kiri, arah ke Dau ke Semanding sana, oh, itu ya? Sudah kejebak macet. Nah ini mungkin sekitar 100 meter dari pertigaan Sengkaling ke arah Dau. Itu ada truk sound system, jadinya kendaraannya agak melambat tadi.
1: Oh iya iya iya.
5: Sama yang di depannya ini apa? Warmindo
1: Samdut ya.
5: Jalan iya Samdut itu juga ada.
1: Pokoknya nah, tadi ngumpulnya di Sidomakmur itu berarti, Pak.
5: Di Dermo juga ada, Dermo di Jalan juga Raya Jitis ya? Juga ada. Ya.
1: Oh, oke okay, oke.
5: Okay. Terus ini nanti kemungkinan finishnya ini positif ada di ini, Pak. Ada di depannya SD Mulia Agung 2 di Cetak Nasri.
1: Oh, di situ itu, ya pas, finishnya ya.
5: Iya, oh. Finishnya di situ.
1: Oke.
5: Okay. Ya, nanti mungkin daripada pengendara yang lain biar nggak kejebak macet. Kalau mau ke arah Batu atau ke arah Jondrejo atau Sumber Sekar Ndau, langsung aja lewat Dusun Arang-Areng, nanti tembus ke Perlimaan Jondrejo, itu bisa lancar lah.
1: Oke, okay, baik Pak.
5: Soalnya Eris. Soalnya di ini di daerah Gading Kulon ini sudah penutupan jalan juga, gitu.
1: Oh, di sana
5: di
1: juga.
5: Semanding juga.
1: Ada karnaval juga, Pak.
5: Iya, nanti cek sound juga, oh, barengan sama yang di sini.
1: Bareng ya. Gitu. Kalau yang iya. Gading Kulon itu dari mana sampai mana Pak rutenya? Ada infonya nggak?
5: Rutenya dari Desa Perinci paling ujung turun ke Dusun Sempu terakhir. Finishnya setelah perempatan Dusun Sempu.
1: Dari desa gitu. Mana Pak?
5: Perinci.
1: Perinci, ha?
5: Gading Kulon. Sampai Dusun Sempu.
1: Sampai Dusun Sempu.
5: Nanti finishnya di Dusun Sempu. Okay. Kemungkinan sebelum perempatan Dusun Sempu gitu.
1: Oh, baik. Itu mulai jam berapa besok, Pak? Kalau yang di sana?
5: Kalau di sana mungkin hari ini juga cek sound, Pak.
1: Hari ini cek sound. Kalau karnavalnya pagi kah besok atau jam berapa?
5: Pagi. Pagi. Kemungkinan barengan sama di sini sekitar jam 10 mungkin.
1: Oh. Setiap sudut ada karnaval gitu. Nih jadinya ya.
5: Jam 10. Jadi kan maksudnya perjalanannya menuju garis finish biar enggak apa kan ini kan jaraknya kan agak jauh Mbak. Jaraknya mesti berapa kilometer baru jalan lagi kan.
1: Betul,
5: gitu.
1: Betul ya.
5: Kan, gitu gitu Mbak.
1: Oh, okay.
5: Biar enggak lama-lama di garis finish gitu maksudnya.
1: Siap Pak Eris. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya ya, mungkin sama-sama. Nanti boleh berkabar lagi.
5: Ya, terima kasih
1: okay. Selamat sore. Selamat sore. Itu dia kawan ya, Mulyo Agung dan juga tadi sempat disampaikan di Gading Kulon juga ada giat karnaval barengan ya, cek soundnya barengan. Malam hari ini sama-sama ada cek sound, besok itu giat karnaval kurang lebih jam 10-an. Informasinya seperti itu. Kalau yang di Mulyo Agung jam 8 mulainya. Di ini ya permohonan informasi di surat yang di-share oleh panitia ke kami, ini kaitannya dengan giat pelaksanaan karnaval besok, itu mulainya jam 8. Semoga nggak molor. Ini kalau molor, pelaksanaannya selesainya molor juga sih biasanya. Startnya Dermo, belok Mergo Basuki, masuk ke Jalan Raya Mulyo Agung, kemudian berbelok ke Sido Makmur, nanti juga finishnya mendekati pertigaan Dermo juga, sampai di sana. Tadi kita sempat komunikasi sebenarnya dengan Kapolsek Dau, jadi kita menanyakan untuk giat cek sound itu jam berapa. Kalau katanya Pak Hari Eko sih nggak ada cek sound, Mbak, gitu. Karena besok itu hanya ada karnaval budaya saja. Kemudian setelah ditelusuri, kan tadi kita juga share videonya Pak Eris nih, yang tadi sempat lewat di Dermo, kemudian mendokumentasikan itu ada truk sound horeknya. Setelah kita share lagi videonya Pak Eris ke Pak Hari Eko selaku Kapolsek Dau, katanya sih sudah ditelusuri dan informasi dari panitia melalui Babin Kamtipmas Desa Mulyo Agung tidak ada cek sound, tapi persiapan geladi bersih untuk karnaval besok. Kalau geladi bersihnya pakai sound horek, sama aja cek sound juga ya istilahnya. Cuman ya nantilah kita sambil pantau juga kawan nanti malam, mungkin kawan-kawan yang akses di sana juga boleh report pantauannya seperti apa. Nanti bisa kabar-kabar juga ya ke WhatsApp 0811 360 911.
6: informasi seputar jantung.
7: Kawan, untuk Anda yang sedang mengarah ke Tol Malang Madiopuro, Malang Pandaan, di siang hari ini juga masih terpantau lancar jaya, tidak ada kendala di dua arah. Lalu untuk Anda yang menuju ke Tol Kejabanan Porong Gempol, di siang hari ini juga terpantau lancar. Namun sedikit ada perlambatan, kawan, di gate Tol Kejapanan Porong, jadi nanti hati-hati di sekitaran ruas jalan tersebut. Kalau untuk sekitaran lainnya, untuk Tol Gempol Rembang juga masih aman lancar.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami.

Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
8: Serius? Dari mana infonya?
7: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
8: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
7: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
9: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
11: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangannya dihadapi.
12: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Kembali mau mengakomodir dulu beberapa catatan tadi yang sudah dibagikan. Salah satunya ada Pak Adi, ini soal check sound juga. Tapi posisinya di Dengkol, Singosari. Saya mau tampilkan di visual radio kami dulu kawan. Sebentar ya, ini tadi laporan masuk dari Pak Adi Bahtiar. Tadi di jam 1, Pak Adi sempat chat juga tuh ke City Guide. Di Dengkol ada sound horror, sebentar saya mau liputan katanya. Ini sudah selesai liputan nih, Pak Adi Bahtiar.
1: Sound horror ya, di Dengkol ini. Ini yang mau meresahkan masyarakat ya. Saya nggak tahu ini, sudah mampir di situ, mau main di sana.
0: Persiapan nah, kayaknya ini. Pak ya. Wah, saya nggak ngitung tadi berapa
1: ini
0: ya.
1: Bisa saya nggak bisa pulang gara-gara ini. Saya kemarin 2 tahun itu kejebak. Siapa yang masih memberikan izin ini? Ya, ini perlu ditindak lanjut ini. Oknum aparat yang mengizinkan ya. Ini aparat yang mengizinkan ya. Kirim khusus ke 911 ya. Ini lagi nih. Oke. Okay. Ini nangkring di sini seterusnya atau gimana ini?
0: Tadi kayak udah lebih dari 5 ya yang didokumentasikan ini.
1: Di Kapolsek Singosari. Koramil.
0: Oh, ini panggung kehormatannya
1: masih
0: nih.
1: Masih mengizinkan ini. Ini berlebihan menurut saya.
0: Oke, Pak Adi.
1: Kapolres, Kapolres Malang, Kabupaten Malang ini. Kemarin saya dengar itu izinnya harus melalui Polda. Kenapa ini masih apa namanya? Masih ada kegiatan ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ini di daerah Dengkol ya, Raya Dengkol, Baturno.
0: Baturno, siap, terima kasih banyak Pak Adi laporannya. Kaitannya dengan diperbolehkan atau tidak, di wilayah Kabupaten Malang dan juga Kota Batu itu masih diperbolehkan ya. Ada giat karnaval yang memanfaatkan, yang menggunakan sound horak maksudnya, yang melibatkan sound horror, tapi mengacu pada aturan yang diterbitkan oleh Pemprov Jatim. Jadi aturannya itu ada batas minimal desibel, kalau bergerak itu maksimal di 80, kalau misalnya dia statis itu 120, kemudian juga untuk waktu pelaksanaannya tidak boleh lebih dari tengah malam, kemudian konten yang ditampilkan itu juga harus sesuai dengan norma yang berlaku, dan masih banyak ketentuan-ketentuan lainnya. Tapi apakah tidak diperbolehkan sama sekali? Tidak, masih diperbolehkan. Kalau yang Kota Malang yang benar-benar ada statement tidak diperbolehkan. Gitu, Pak Adi. Jadi kalau yang di Kabupaten Malang masih boleh ya. Hanya saja apakah sesuai dengan surat edaran yang di-share atau tidak, itu yang menjadi catatan. Saya geser dulu, kita akan terhubung kawan bersama dengan reporter Asrur sore hari ini. Jadi Pak, sore hari ini Asrur membawa kabar KONI Kota Batu mulai Puslat Porprov 10 Jatim 2027 atlet disaring lewat 2 ring.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, KONI Kota Batu mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov ke-10 Jawa Timur 2027. Program pemusatan latihan atau puslat mulai digulirkan dengan sistem seleksi melalui 2 ring. Ring pertama diisi atlet peraih medali Perpov 9 Jawa Timur selama masa memenuhi batas usia bertanding pada Perpov 2027. Sementara ring 2 diperuntukkan bagi atlet tambahan yang meraih medali dalam kejuaraan provinsi atau kejur prof maupun kejurnas nasional atau kejurnas. Berikut adalah keterangan dari Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu, Sumati.
4: Dilaksanakan dan ini sudah mulai dilaksanakan untuk pemusatan latihan. Bagi atlet-atlet yang kemarin POPROP 9 kemarin mendapat medali dan usia masih bisa bertanding di Porprov 2027 atau Porprov 10, mereka secara otomatis masuk dalam puslat.
3: Selain prestasi, atlet juga wajib menjalani tes kebugaran VO2 MAK menggunakan metode multi-stage fitness test. Hasilnya akan disesuaikan dengan kebutuhan fisik masing-masing olahraga. KONI juga menetapkan syarat administratif, atlet yang mengikuti puslat wajib memiliki domisili resmi di Kota Batu. Untuk memastikan komitmen membela daerah, atlet nantinya juga diwajibkan menandatangani fakta integritas. Dengan tahapan tersebut, KONI Kota Batu berharap puslat dapat menjadi proses penyaringan sekaligus mempersiapkan atlet terbaik untuk menghadapi Porprov 10 yang berlangsung di Surabaya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya pasif income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari pasif income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira pasif income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada tambahan info yang masuk di kami, Bu Yuli Yulizar ya. Ini berbagi kabar di hari Jumat 21 Agustus, Jalan Embong Anyar atau Margo Basuki habis sholat Jumat ditutup. Jadi 12.30 tadi sudah ditutup total bagi roda 4. Ada persiapan dan perakitan serta cek sound mengingat ada 8 truk horek yang terpasang. Mohon mengurangi aktivitas untuk yang menggunakan R4 di sana. Jalan keluar masuk yang terpaksa pakai mobil adalah Jalan Margojoyo, sampingnya SD Muhammadiyah. Oke, dilewatkan Jalan Tengah, Kampung Jetis, keluar masuknya di Gang Mal Marboro katanya. Arah ke Jetak juga ditutup, untuk Jalan Margo Basuki, arah ke Dermo juga ditutup karena ada 2-3 truk horek yang standby. Ada untuk acara check sound mulai dari jam 8 malam ini sampai dengan jam 10 malam. Ketentuan yang disepakati untuk volume dikondisikan mengingat padatnya penduduk. Ah, ini mantep nih ya. Kalau sudah ada notes seperti ini harusnya bisa di ini, bisa benar-benar diterapkan. Tanggal 22 Agustus, karnaval mulai dari Omah Kampus startnya arah ke Dermo, Jetis, lewat Jalan Besar Sengkaling arah ke Batu, belok ke Jalan Sidomakmur arah ke Omah Kampus dengan kesepakatan adalah khusus Jalan Raya Sengkaling harus batas steril atau normal di atas jam 9 malam. Itu untuk giat karnaval yang di Mulyo Agung ya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Kemudian nanti ada juga di Dengkol, Pak Anang kembali menambahkan. Tadi Pak Anang itu kirim infonya melalui voice note kawan ya.
1: Sonore di Dengkol tuh nanti malam cek sound sis, besok baru karnavalnya.
0: Oke, mulai jam 7, kemudian ditutup. Kalau jalannya yang di Dengkol itu dari jam 6 petang sudah ditutup sampai dengan jam 12 malam. Mulai check soundnya di jam 7 malam. Terima kasih Pak Anang, tambahan infonya. Kita geser lagi, ada Pak Michael yang melintas di kawasan Dawu, hati-hati. Ada beberapa ruas jalan yang ditutup. Oke, baik. Ini tadi yang sempat dimention oleh Bu Yulizar ya. Tapi saya mau tampilkan dulu deh untuk kiriman videonya Pak Michael. Agak dipercepat ternyata videonya. Ntar saya mau tampilkan lagi. Lewat mana nih? Ini yang di Sidomakmur nih kayaknya. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michael untuk update-nya. Itu dia kawannya. Banyak yang berkabar nih pantauan di sekitaran Mulia Agung. Persiapannya besok ya. Maksudnya untuk persiapan antisipasi kepadatan, karena besok itu hari Sabtu, biasanya banyak yang memanfaatkan jalur alternatif untuk lewat di Dermo atau yang berbelok ke Sidomakmur. Pokoknya yang arah-arah Batu lewat sana lah ya, lewat ini, Sumber Sekar. Harapannya juga besok dihindari, manfaatkan jalur utama saja, atau mungkin lewat yang dari arah utara langsung ambil ke arah Ngelo saja untuk menghindari antrian di sekitaran Tlogoma, Sengkaling. Tadi ada Pak Anton selaku Kapolsek Bumi Aji yang juga melintas di area Karang Peloso, katanya ada gerak jalan Linmas Kecamatan Karang Peloso di Karang Juwet dari arah barat ke timur res area Karang Peloso. Tadi Pak Anang juga sempat kirim ini ya, oh Pak Anton sorry, sempat kirim dokumentasi, ada fotonya kawan, ini dia. Nih dia ya, yang ikut giat gerak jalan. Hanya menggunakan setengah lajur saja. Pantauan tadi ngantri nggak Pak Anton ya? Kebetulan saya melintas saja katanya. Coba saya cek dulu deh di aplikasi pemantau traffic sekitaran mana tadi? Karang Juwet ya? Sekitaran Karang Juwet itu rame sih. Rame aja. Nggak sampai ada antrian yang harus Anda antisipasi. Masih aman lah di sana. Terima kasih banyak Pak ya untuk update-nya. Hati-hati di jalan Pak Anton. Ada juga Pak Givari. Pak Givari berbagi kabar melalui video, saya mau tampilkan di Viso Radio kami kawan.
2: Jam 4, ditutup.
3: Nah, ya sesok.
2: Mulai-mulai gini.
3: Iya, bisa.
0: Jam 6 nanti ditutup Dengkol.
3: Di panggungnya ya ditutup kene ya tengah dalan iki.
0: Ini nge-vlog nih ceritanya nih Pak Givari. Terima kasih banyak Pak Givari, saya mau tampilkan di visual. Sudah tampil ya. Lewat di panggung kehormatan itu. Oke, baik. Ada berapa truk yang standby? Tadi saya hitung di videonya Pak Adi ya, sebelumnya itu ada 5 lebih lah. Tapi kayaknya lebih dari itu sih. Jarang yang cuma biasanya 5 atau di bawah 10. Rata-rata tuh kadang sampai belasan sound horek yang dilibatkan. Ada Pak Rizky Fadilah. Pak Rizky Fadilah tadi kirim infonya melalui voice note kawan. Dan ada tambahan videonya juga.
4: info-info Panji Suroso ke utara.
5: Ya ampun Bel,
4: kok merambat sama aku. Semoga tidak ada apa-apanya volume tadi di Panji Suroso mengarah ke arah yang kau. Apakah aman-aman saja atau cuma volume ya? Ini saya masuk arah ya. Demikian, mohon infonya. Semoga tidak terjadi apa-apa di utara. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Tadi kita sudah ada update ya yang diterima dari Pak Hasan Bisri bahwa ada pickup yang patah as di sekitaran SPBU Araya yang mengarah ke utara. Lalu ini ada tambahan video dari Pak Rizky Fadilah.
6: Baru setelah memiliki modal yang
7: cukup. Ini saya di seberangnya Taspen. Seberangnya Taspen. Jadi yang mau ke utara itu nanti keluar.
6: Aktif yang kuat akan sulit mengumpulkan modal.
7: Polsek Blimbing ini tersendat.
6: Bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan banyak
7: ahli saya ini di seberangnya Taspen.
6: Awal kekayaan cara tercepat meningkatkan
7: kesana nanti
6: finansial seringkali
7: Polsek Blimbing terus
6: melainkan meningkatkan
7: simpang tiga flyover itu
6: agar penghasilan aktif bertambah.
7: Cenderung berhenti. Tidak tahu yang
6: berarti uang datang
7: di sana ada apa.
6: Padahal hampir semua sumber
7: tadi soalnya saya lewat dalam
0: waktu
7: dari arah yang masuk mulai dari sini.
6: Sewa,
0: terima kasih banyak Pak Rizky, tambahan infonya juga. Apakah masih ada kawan ya untuk pick up yang dimaksud tadi di lokasi? Barangkali kalau misalnya masih ada boleh tambahkan update-nya pantauan saat ini seperti apa atau mungkin sudah clear juga. Boleh berbagi kabar di 0811-3600-911.
8: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga ada websitenya untuk cari tahu dulu di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang menuju ke arah tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga ramai lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang menuju ke tol Gembong Rembang, kondisi trafik juga masih lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kembali beberapa traffic maupun cuaca di sana melalui nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh klinik utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama ISHK Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Tol,

C391 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, TNI bakal bangun 15 sumur untuk tangani kekeringan di Malang. Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu, Malang sampai Batu berencana membangun 15 sumur bor dalam program TNI Manunggal membangun desa untuk mengatasi kekeringan tahunan di Kabupaten Malang. Dandim 0818 Malang sampai Batu Letkol Si Bayu Nugroho menjelaskan 15 proyek sumur ini dibangun menyebar di 6 kecamatan antaranya di Jabung, Kalipari, Singosari, Bantur, Gedangan, dan Sumber Manjing Wetan. Proyek diawali dengan pembangunan 5 sumur bor dalam program TMMD yang diperkirakan selesai pada November mendatang. Kawan, Gubernur Jawa Timur meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara dalam Koperasi Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Gubernur Jawa Timur dalam memperkuat gerakan koperasi dan ekonomi kerakyatan di Jawa Timur. Penghargaan tersebut disematkan Menteri Koperasi RI Ferry Julianto dalam Koperasi Awards 2026 di Jakarta dan diterima Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Endi Alim Abdinusa mewakili Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Menteri Koperasi Ferry Julianto mengatakan, koperasi harus terus beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan persaingan usaha. Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat koperasi yang sehat, mandiri, dan profesional. Kawan, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Pontianak tertunda. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Internasional Supadio Pontianak Maya Damayanti menyampaikan, saat ini sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Supadio belum bisa melakukan penerbangan akibat asap kebakaran yang terus meluas. Ia menyebut koordinasi lintas instansi dengan stakeholder, termasuk dengan BMKG, Airnav, Maskapai, BNPB, dan juga kepolisian masih terus dilakukan untuk pemantauan kondisi cuaca. Lebih lanjut, pihaknya berharap kebakaran di Pulau Kalimantan bisa segera ditangani agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk bagi semua sektor. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on the firm, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali tadi sempat menemui juga ya kondisi cuaca yang gerimis. Nah, karena sekarang ini kan wilayah Jawa Timur termasuk di Indonesia, kalau sesuai dengan perkiraan BMKG kita masih ada di puncak musim kemarau. Tapi tadi dikabarkan ada yang gerimis nih. Di manakah? Coba saya play dulu informasi kita terima dari Pak Pramudia.
2: Alhamdulillah, daerah Jalan Kartini sudah mulai gerimis.
1: Baik, terima kasih ya Pak Pramudia untuk informasinya. Kabarnya Jalan Kartini di Kota Malang ini Pak ya, berarti ya masuk wilayah Klojento. Kondisinya tadi sudah mulai krimis. Di wilayah Kota Malang lainnya juga, wilayah mana lagi nih tadi yang rasanya sudah mulai krimis? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya, karena kalau dirasa memang sudah lama sekali ini nggak turun hujan, berhubung wilayah di Indonesia sekarang ini juga masih di musim kemarau ya. Jadi memang untuk intensitas hujan pun juga sangat-sangat minim. Bu Vita barusan mengabarkan juga gerimis. Di mana nih Bu Vita, boleh dilengkapi juga ya untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita akomodir kembali beberapa informasi dari pendengar Sidikir FM sebelumnya. Termasuk juga tadi ada informasi yang baru masuk dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly. Kabarnya ada gangguan layanan. Ini di daerah MT Haryono, Kalpataru, Jalan Bunga-Bunga, Dewan Daru, Semanggi Barat, Suhat ya, dan beberapa kawasan di sekitarnya. Di sore hari ini atau kapan nih? Ya, betul. Di sore hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sejak jam 5 sore, ini dikabarkan akan mengalami gangguan pelayanan karena ada indikasi kebocoran lokasi di Jalan Pisang Kipas. Jadi kalau untuk di beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi, bisa prepare dulu ya. Tapi sekarang sudah di jam 5. Nah mungkin nanti boleh dicek juga kawan di sosial medianya Air Minum Tugu Tirta, Perumda Air Minum Tugu Tirta, kalau barangkali Anda membutuhkan tangki air, karena gratis ya biasanya. Karena informasi baru di-share di Sidikir FM jam 5, padahal untuk waktu perbaikan ini juga pas di jam 5 ya. Jadi gak ada waktu nih untuk nandon dulu. Kemudian untuk yang di wilayah lain, sekali lagi informasi dari Anda, daerah mana lagi yang sudah mulai gerimis, intensitasnya gerimisnya haluskah atau agak deras, nanti boleh Anda sampaikan juga ya langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on the name firm guiding for your life. Kawan, di tengah musim kemarau ya, bahkan sekarang ini juga masih puncaknya, ternyata di beberapa lokasi ini tadi dikabarkan gerimis. Terima kasih untuk laporannya. Tadi kita terima kabar dari Pak Pramudia ya, daerah Kartini, Klojen, Kota Malang, itu yang sudah mulai gerimis. Sawu jajar info dari Bu Vita, saya coba tampilkan dulu, kabarnya juga sudah mulai gerimis ya. Baik, terima kasih Bu Vita untuk infonya. Coba sambil saya cepatkan untuk videonya, Anda bisa lihat juga kawan kalau untuk kondisi traffic cukup lancar ini daerah Sawo Jajar. Oke, terima kasih Bu Vita untuk informasinya. Tadi ada informasi juga yang sudah mulai gerimis di daerah Temenggung Suryo. Info barusan dari Pak Hasan Bisri, ini dia kawan, tadi dikirimkan berupa foto ya. Waduh, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Agak seger ya, karena sudah lama nih wilayah Malang gak diguyur hujan. Kemudian untuk di jam 4 sore tadi, coba saya cek dulu kawan, karena masih ada beberapa informasi pendengar ya yang belum sempat untuk kita bagikan untuk Anda. Ini tadi ada informasi dari Pak Pramudia juga. Tadi dari Pak Pramudia sekitar jam 4 sore ya, membagikan informasi kegiatan karnaval. Waduh, di mana ini Pak?
2: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Kawan-kawan City Guide, mau melaporkan Jalan Batang Hari atau dari arah penjara menuju ke selatan, ada karnaval dari SMK Pratnya Paramita.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya dari Pak Pramudia tadi ya. Kemudian untuk video selanjutnya tadi sempat dibagikan juga, ini dia.
2: Sekarang posisi sudah sampai di depan rumah sakit La Valette. Kondisi jalanan masih relatif lancar, sedikit tersendat.
1: Oke, meskipun ramai tapi cukup aman Pak ya untuk melintas di lokasi tadi. Terima kasih Pak Pramudia untuk infonya. Kemudian tadi ada informasi juga dari Bu Ririf. Nah, kalau dari Bu Ririf justru ini lokasi di daerah Bengawan Solo ya, tadi kondisinya sempat padat. Coba saya play dulu.
3: Selamat sore City Guide. Nah, ini tadi saya jalan dari Bengawan Solo padat, kemudian lepas traffic light Pandean itu ya, Sunandar, itu mulai padat. Ternyata itu kepadatannya sampai di lampu merah perempatan Ela Sucipto. Jadi saya tadi nggak sempat dokumentasi ya, akhirnya saya lewat Gotong Royong. Keluar dari Batubara ke LA Sucipto juga sama, apa namanya, padat juga. LA Sucipto ke arah timur baru nyampe di depannya Bangun Indah Geraha itu sudah padat banget, merayap. Kayaknya sih nggak ada apa-apa, volume aja. Hati-hati aja. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih ya untuk informasinya, selamat sore juga. Apa mungkin banyak ya yang memanfaatkan momen di akhir pekan kali ini untuk ambil cuti nanti hari Senin, karena kalau hari Selasa itu kan Maulid Nabi, kalau nggak salah tanggal merah. Jadi biar dapat long weekendnya ini agak lega ya, Anda bisa ambil cuti hari Senin kawan, tanggal 24, biar nanti bisa dapat libur hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu ya. Dan kondisinya memang sudah mulai ramai nih untuk wilayah Kota Malang, mengingat hari ini juga hari Jumat ya, biasanya cukup ramai juga untuk yang mengarah ke dalam Kota Malang. Terima kasih untuk informasinya Bu Ririf. Kemudian tadi ada informasi juga dari Pak Anto. Pak Anto sempat berbagi kabar daerah Lijen S. Parman ya, menuju ke Sabilillah. Kondisinya seperti apakah untuk di lokasi? Coba saya play dulu dari Pak Anto. Tadi kalau informasinya agak padat ya. Mana nih videonya? Oh ini dia, dari Pak Anto kawan.
4: Legend S. Parman menuju Sabilila. Lumayan padat. Nah ini ditambah hari Jumat lagi sore juga. Padat yang menuju ke arah utara.
1: Baik, arah utara pun juga ramai ya, karena banyak juga yang mengarah ke luar kota, nggak hanya untuk masuk dalam kota Malang. Terima kasih Pak Anto. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan Bisri sempat berbagi kabar ya, padatnya di daerah Panji Suroso itu ekornya sudah dari Sunandar Priyo. Iya Pak ya, tadi saya coba cek dari aplikasi pemantau traffic, memang luar biasa tuh yang mengarah ke utara ya. Ini dia kawan, dari Pak Hasan Bisri ada videonya juga.
5: Kondisi traffic di arah Panji Suroso ekornya sudah nyampe di seputaran Sunandar Priyo Sudarmo sebelum gotong royong. Waduh, panjang banget ini. Mungkin bisa dihindari rekan-rekan yang mau ke arah utara. Ini panjang banget, luar biasa. Mungkin bisa masuk gotong royong nanti ya. Sudah tahu jalan tenaga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Hasan. Ini kalau saya lihat juga ya, mengarah ke utara, bahkan nanti kalau sudah sampai LA Sucipto ya, masuk ke Panji Suroso, itu pun juga masih padat. Nanti ketemu lancarnya itu setelah di Plausan. Nah, dari Plausan mengarah ke Araya ya, kemudian lanjut ke Persada Hospital, tuh kondisinya sudah lebih lancar nanti kalau sudah sampai sana. Kemudian Pak Budi Haryanto, Pak Budi Haryanto tadi mengabarkan pantauan di daerah mana ini? Coba saya cek dulu untuk videonya. Kalau dari Pak Budi Haryanto, ini dia. Lokasi di daerah Panji Suroso ya, itu masuknya yang depannya arah ya. Coba saya tampilkan dulu.
6: Oh ini ada bis restu ini. Mogok.
1: Oh
6: ini buat macet ini yang dari selatan nih.
1: Oke, okay. Itu kabarnya ada bus restu kawan yang mengakibatkan kondisi trafik padat ya dari arah selatan ke utara. Tadi dari Pak Budi Haryanto juga membagikan informasi depannya Araya pas di dekatnya stopan itu untuk kendaraannya. Belum ada upaya perbaikan Pak Budi Haryanto di lokasi karena kelihatannya nihil ya untuk

0: untuk proses untuk perbaikan. Yang jelas tadi kalau dari videonya Pak Budi, busnya itu di belakang sudah diberi tanda dan antisipasi kawan, ternyata ada bus yang mogok. Tadi untuk bus yang mogok sudah kita teruskan belum ya? Nanti coba saya cek juga. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi informasi dari Pak Lazuardi. Pak Lazuardi juga informasinya ada kendaraan berupa bus, cuman apa nih untuk informasinya, coba saya cek dulu. Ini dia kawan, untuk informasi dari Pak Lazuardi, ternyata ada bus yang menaikkan barang di gang mana ini. Oh, rekaman dashboard ya, tadi dikirimkan di depannya Alfamart daerah Ken Dedes kah, atau yang di daerah Raden Intan. Ini kalau informasi dari Pak Lazuardi, ada bus yang naikkan barang tepat di depan gang. Kendaraan itu harus nunggu lama dan lokasinya Jalan Raden Intan, tepat sebelahnya Alfamart. Waduh, terima kasih Pak Lazuardi untuk informasinya. Kalau kapan hari itu kan memang yang paling jelas gak boleh ngetem, gak boleh menaikkan penumpang di sepanjang Raden Intan ya. Ini ada yang menaikkan muatan, kemudian juga mengakibatkan kendaraan yang melintas di lokasi harus nunggu tuh. Terima kasih Pak Lazuardi, coba nanti kita sampaikan ke Bu Mega. Kemudian tadi juga ada informasi dari Bu Widayati. Nah, ini soal kegiatan karnaval, sudah mulai ada persiapan yang di daerah Wendit. Tadi informasinya di daerah Wendit, informasi dari Bu Widayati. Ada voice note-nya nggak ya? Oh, ada ternyata. Saya play dulu sambil saya tampilkan untuk dokumentasinya.
1: Selamat sore, pendengar CityCat, menginformasikan bagi penjenengan semua yang arah dari Malang lewat Wendit, kemudian arah mau ke Desa Tirtomoyo, di sana macet, ada son apa itu, cek son ya, son hor apa itu namanya. Saya akhirnya itu sudah mulai Indomaret Tirtomoyo yang arah ke Kelurahan Tirtomoyo itu sudah macet, wah mengular sekali. Itu sampai perempatan Kelurahan Tirtomoyo. Jadi saya sarankan Anda kalau memang arah ke Banjar Arum.
0: Iya, kalau mengarah ke Banjar Arum, oh memang sudah sampai di situ saja ya. Untuk voice note-nya terpotong kawan ini tadi. Terima kasih Bu Widayati ya untuk informasinya. Daerah Tirtomoyo maksudnya Pakis ya itu, kalau nggak salah kemarin kita sudah dapat flyernya juga. Ada kegiatan karnaval untuk di tanggal 22 ini. Kemudian nanti juga kabarnya satu minggu kemudian akan ada tempo dulu tuh di Tirtomoyo. Jadi bisa diantisipasi ya. Yang paling dekat sih karnaval tuh yang besok, dan hari nanti akan ada check sound. Terima kasih Bu Widayati infonya. Tadi Bu Sheila juga sempat berbagi kabar ya pas melintas di daerah Rumah Sakit La Valette. Tadi dikabarkan ada karnaval. Tadi sama juga dengan informasi dari pendengar CityCare FM sebelumnya. Ini dia coba saya tampilkan dulu tadi pantauan dari Bu Sheila. Ini sekitar jam 4 sore tadi ya, menit 36.
2: Harap berhati-hati di jalan sekitar La Valette karena ada karnaval. Tidak tahu ini karnaval apa. Macet ya, lumayan macet.
0: Iya, terima kasih Bu Sheila. Tadi sekilas dari Pak Pramudia sempat dijelaskan juga ya, karnaval dari salah satu sekolah gitu di daerah setempat ya. Masih cukup ramai nih. Sekitar jam 4.
2: Ya? Di dekat La Valette melaporkan ada karnaval, enggak tahu ini dari mana.
0: Baik, terima kasih Bu Sheila untuk informasinya. Tadi sekilas kalau informasi yang kita dapat, peserta karnavalnya ini dari siswa yang di lokasi ya, SMP 5 atau mana tadi? Coba saya cek lagi ya, informasi tadi itu dari Pak Pramudia. Oh, ini barusan di-share lagi oleh Bu Sila. Karnaval dilakukan di jam pulang kerja, sangat mengganggu jalan. Tadi sih ada polisi, TNI juga yang mengawal, tapi tetap mengganggu jalan karena mau gak mau harus ngantri kendaraan di dekat peserta karnaval. Itu tadi informasi dari Bu Sila ya. Baik, terima kasih Bu Sila. Kemudian untuk yang lainnya lagi, kawan, nanti kita kembali akomodir untuk Anda di sore hari ini. Yang jelas yang lagi dalam perjalanan, beberapa informasinya masih boleh terus untuk Anda update ya di City Care FM, langsung di 0811 3600 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
10: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
9: Ini kan jalur VIP.
10: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain lho. KB ini diberi gue serela antri, mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
11: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru. Baru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar, karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara, melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan, atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana repes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di petang hari ini, beberapa informasi ya tadi yang kita terima juga via WhatsApp. Ini tadi ada yang sempat menanyakan, karena sebelumnya melintas di area rumah sakit La Valette ya, itu ada kegiatan karnaval. Tadi itu dari Bu Sheila, kawan yang menyampaikan. Kemudian juga menanyakan ini dari mana kegiatan karnavalnya. Tadi sebelumnya kita sudah dapat informasi juga ya dari pendengar Sedikit FM. Tadi itu kita terima dari Pak Pramudia, itu kegiatan karnaval dari SMK Pranaparamita Malang kawan. Dan untuk di lokasi kayaknya sudah selesai ya kegiatan karnaval. Tadi sempat saya cek dari CCTV Malang Kota, itu juga sudah mulai lancar untuk kondisi lalu lintas. Justru kali ini yang perlu diantisipasi juga daerah Tirtomoyo. Tadi ada kiriman video dari Pak Andi. Ini dia kawan, ada bisa lihat di visual radio kami.
1: Persiapan karnaval Tirtomoyo besok ya. Karnaval Tirtomoyo besok akan macet total. Persiapan son horak.
0: Terima kasih Pak Andi ya untuk infonya. Waduh, itu cukup besar-besar kawan ya, truk-truk son horak yang akan tampil besok untuk kegiatan karnaval. Kemudian tadi ada juga Pak Amang Rifai. Pak Amang tadi sempat ketemu sama truk Fuso ya, sore hari itu kok melintas di Suhat. Coba saya play dulu tadi informasi kita terima dari Pak Amang Rifai berupa voice note.
2: Selamat sore City Guide, ini kok boleh ya jam segini truk Fuso besar masuk Suhat. Ini saya nggak sempat video ini, cuma lumayan besar truk Fusonya. Apa masih boleh sore-sore gini masuk Suhat? Terima kasih.
0: Baik, padahal meskipun nggak sore sebenarnya nggak boleh ya kalau nggak salah untuk truk Fuso itu. Dan memang tidak disarankan untuk kendaraan besar ya seperti truk Fuso ini buat melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Karena juga selain resiko kemacetan kawan, dimensi jalan, ruas jalan jembatan Suhat ini kan kalau dihitung juga nggak ideal untuk kendaraan yang bermuatan besar. Kemudian ini juga jadi peringatan juga ya, kok masih ada nih kendaraan besar yang melintas di area Suhat, apalagi di traffic hour sore hari. Karena kalau mayoritas area Soekarno-Hatta itu masuk dalam kategori jalan yang tidak didesain untuk truk kontainer atau Fuso sumbu 3 atau lebih. Kendaraan berat itu harus lewat jalur lingkar luar ya harusnya. Tapi kok tadi sempat ketemu tuh Pak Amang Rifai sore hari Pak Amang ya, waktu traffic hour. Tadi gak sempat dokumentasi juga Pak Amang untuk kendaraan yang melintas di lokasi tadi. Mungkin kalau Anda pendengar Sedikit FM tadi sempat pantau juga ya. Cuman sekitar jam 4 sih tadi informasi dari Pak Amang. Kemudian tadi ada informasi lagi dari beberapa pendengar Sedikit FM. Nah ini juga menanggapi karena besok ada kegiatan karnaval yang banyak di area Malang Raya, termasuk rute untuk mengarah ke area pantai. Tadi Pak Anang sempat menyampaikan karnaval di Pagak Sumberjo Mbak, ini sama Kali Pare juga akan susah nanti kalau ke pantai karena barengan itu karnavalnya. Tadi ada respon juga dari Pak Rianto, coba saya play dulu.
3: Sore City Gate mengimbaukan karnaval ya, kalau untuk besok itu yang mau ke pantai tolong di cancel dulu karena Wonokerto ada karnaval jalur utama, Kali Pare jalur utama, terus ini yang paling di gak ada jalan tembus ini di Pagak. Pagak itu rutenya di Gunung Geger. Gunung Geger itu kan jalan utama. Gunung Geger sampai nanti sebelum Pasar Pagak itu rutenya. Terima kasih.
0: Waduh, itu justru rute mengarah ke pantai yang enak Pak ya digunakan untuk karnaval nih. Kayaknya besok hindari dulu ya mengarah ke area pantai juga kawan. Kemudian tadi ada lagi informasi dari beberapa pendengar Sedikit FM, karena sebelumnya tadi beberapa titik sudah mulai gerimis ya, termasuk Trogomas. Tadi kita sempat keluar juga di depan studio Sedikit FM, termasuk wilayah yang sempat diguyur gerimis di sore jelang petang kali ini. Tadi Pak Nanang sempat menelpon juga di perempatan Kaliurang, tadi juga gerimis, agak mendung. Kemudian Pak Iswako juga mengabarkan Cengger Ayam itu sudah mulai krimis lembut juga. Kemudian tadi informasi pantauan soal gerimis kita terima juga dari Pak Arif. Pak Arif tadi informasinya berupa voice note, saya play dulu.
4: Assalamualaikum, selamat sore, ini info traffic di Suhat ini sudah gerimis ya, jadi waspada untuk warga yang
5: ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Soekarno Hatta.
4: Belum ada saya hujan, tolong disediakan, soalnya ini sudah mulai hujan. Baca infonya, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullah.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi selain dari Pak Arif ya, daerah Suhat yang sempat dikabarkan hujan juga gerimis ya, lebih tepatnya tadi dari Pak Abiu Wijaya tadi informasi berupa foto juga ini yang disertakan. Nah, ini dia daerah Suhat ya, tadi juga sempat gerimis. Terima kasih kawan untuk informasinya. Tadi ada info ya soal kegiatan karnaval di daerah Kampung Keramik di Noyo. Tadi ada Bu Endah yang menanyakan, coba saya play dulu dari Bu Endah. Ini dia, tadi Bu Endah menanyakan soal giat karnaval yang di Kampung Keramik di Noyo.
6: Assalamualaikum kakak, saya mau minta info, benarkah di Jalan Keramik di Noyo atau Gang Keramik di Noyo ada karnaval atau kegiatan karnaval?
0: Iya Bu Endah, tadi sekitar jam berapa ya kita terima foto juga? Oh, sekitar jam 3 sore. Dari pendengar Sidigare FM itu ada yang berbagi dokumentasi berupa foto Gang 9 Keramik di Noyo itu sempat ditutup ya, ada panggung di sana. Informasi yang kita dapat itu memang ada karnaval dan tadi masih belum tahu ya karnaval apa. Kita teruskan ke pihak Kapolsek Lobok Waru, Kompol Anang Trihananta, responnya cepat ya. Tadi di-share juga ternyata di lokasi ada karnaval SD. Itu udah selesai belum ya? Karena pesertanya SD, sudah selesai mungkin jam 5 sore ini. Nanti boleh di-update juga kawan kalau ada yang kebetulan melintas di daerah Kampung Keramik di Noyo. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Tony. Pak Tony tadi mengeluhkan soal kondisi listrik yang padam ya. Pak Tony tadi lokasinya di Jalan Ikan Gurame. Tadi sempat dikabarkan itu mengalami listrik padam dan tadi sudah kita bantu untuk sampaikan ke pihak asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Fani Faisal. Masih menunggu juga Pak untuk responnya ya. Semoga bisa segera tertangani. Itu semua area sekitaran Pak Tony listriknya padamkah atau hanya di rumahnya Pak Tony saja? Tadi dari Pak Tony sudah di-share ya untuk alamatnya. Ini daerah Ikan Gurame di daerah Tunggul Wulung. Terima kasih Pak Tony untuk informasinya. Dan kita masih menunggu kawan ya balasan dari pihak PLN. Nanti boleh di-share juga. Saya di rumahnya Pak Tony, barangkali rumah Anda juga di area tersebut, boleh di-share. Apakah beberapa rumah di area sana juga mengalami kendala kelistrikan atau justru ada kendala lokal ini ya. Nanti boleh untuk Anda bagikan juga. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizal di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Kota Malang masuk 30 daerah yang ditetapkan sebagai pilot LSDP untuk penanganan sampah. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dijen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan menyampaikan, penetapan ini merupakan hasil proses panjang untuk memastikan kesiapan daerah. Kata Iwan, Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP yang akan dilaksanakan pada 2026 sampai 2030. Tahap awal diarahkan pada penguatan sektor hulu seperti penyediaan sarana prasarana pengangkut sampah, pembangunan TPST 3R jika diperlukan, dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya pada 2030

0: 2028 direncanakan pembangunan TPST berkapasitas sekitar 150 ton sampah per hari. Kawan Kementerian Haji dan Umroh mengusut dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji di Jawa Timur. Kasubdit Pengawasan KBIHU Kementerian Haji dan Umroh Airin Martanti Kusniar mengatakan pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada jumlah pihak terkait dugaan penyimpangan proses pelimpahan nomor porsi haji pada operasional haji 2026. Airin menambahkan Kemenhaj untuk sementara belum dapat membuka identitas pihak yang dimintai keterangan maupun materi pemeriksaan secara rinci. Selain itu Kemenhaj juga menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memfasilitasi proses klarifikasi dan permintaan keterangan. Lebih lanjut, Airin meminta masyarakat khususnya calon jemaah haji tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kawan Danantara akan luncurkan motor listrik nasional dengan DP 0%, CEO Danantara Rosan Ruslani menyampaikan. Pihaknya melalui Danantara akan menyiapkan proyek motor listrik nasional untuk mengurangi penggunaan emisi gas dunia. Ia menyebut nantinya akan ada pemangkasan uang muka DP hingga 0% untuk pembelian unit motor listrik. Lebih lanjut, dirinya berharap dari langkah ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi harian dengan harga murah. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Hot News.

0: City Gate 9 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Dan kawan, di sore hari ini ya, sudah berapa pendengar ini yang sudah melaporkan terkait dengan hujan di sekitaran wilayah Malang Raya. Ini termasuk di sekitaran Tlogomas di kantor City Gate. Petang ini sudah kebagian hujan ini kawan ya, karena beberapa hari, beberapa minggu juga kemarin beberapa pendengar ini melaporkan terjadi hujan di Singosari, Mondoroko, dan Tlogomas masih belum kebagian. Kalau di sore hari ini, sekitaran kantor City Gate sudah kebagian hujan ya, alhamdulillah. Tapi tetap diwaspadai kawan, karena ini juga masuk di akhir pekan, lalu juga malam, ditambah dengan medan aspal yang licin akibat hujan, jadi antisipasi tergelincir di kendaraan. Karena tadi kita sempat update juga beberapa laporan dari relawan ambulans di relawan Malang ST Anget juga. Sopir ambulan Wiu-Wiu itu juga menyampaikan ada 3 motor yang sudah terpleset di sore hari ini akibat medan aspal yang licin ya karena hujan. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan di petang hari ini, tadi sempat ada Pak Ahmad Burhanuddin ini yang melaporkan di sekitaran perempatan Panji Suroso sampai Lasu Cipto di petang hari ini masih terpantau padat. Tadi ada fotonya juga, coba kita cari kawan. Iya, ini memang cukup padat kawan ya. Tadi sempat dikirimkan fotonya juga oleh Pak Ahmad Burhanuddin. Ini katanya karena lampu merah di perempatan Panji Suroso itu terlalu pendek durasinya, sehingga untuk arah yang berlawanan untuk durasi jauhnya otomatis lebih lama, sehingga antriannya yang di TL Panji Suroso ini cenderung lebih menumpuk karena lampu merahnya cepat. Jadi tidak dapat giliran untuk bergantian ya dalam melintasi traffic light. Terima kasih Pak Ahmad Burhanuddin. Dan untuk beberapa laporan lainnya, tadi ada Bu Enda, halo Bu Enda, yang mengirimkan voice note. Ini di sekitaran Suhat kawan, di sore hari ini gerimis ini katanya.
1: Selamat sore kakak, ini jalan Soekarno-Hatta agak lengang dan gerimis juga turun. Terima kasih.
0: Juga.
1: Saya sudah sampai gang keramik, ternyata di ujung jalan itu jalannya sudah ditutup. Memang ada panggung di situ.
0: Oke. Tadi karena Bu Endah ya sempat melaporkan juga bagaimana untuk kondisi bertanya ya, bagaimana kondisi di sekitaran gang keramik kawan, di gang 9 di Dinoyo yang dekatnya Puskesmas. Karena tadi sempat kita tanyakan juga ke Kapolsek Lowaru, Kompol Anang Trihananta, katanya memang sedang ada karnaval yang diselenggarakan oleh anak-anak SD. Jadi ini masih belum ada update terbaru untuk durasinya atau kegiatannya itu selesai jam berapa. Tadi sempat kami tanyakan juga untuk kegiatannya di sekitaran Dinoyo Gang 9 ya, yang dekatnya Puskesmas itu, giatnya sampai jam berapa Pak, dan masih belum ada respon terbaru dari Kompol Anang Trihananta. Nanti kita masih tunggu kawan update dari Kompol Anang Trihananta terkait juga dengan kegiatan yang ada di Dinoyo yang dekatnya Puskesmas Dinoyo Karnaval SD. Dan di petang hari ini kawan ada satu komposisi lagu dari Little Mix, judulnya Love Me Like You.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di samping beberapa laporan ya terkait dengan kegiatan check sound yang di malam hari ini juga ramai dilaporkan oleh pendengar City Guide, ini juga ada beberapa laporan terkait dengan listrik padam. Ini tadi laporan awal disampaikan oleh Pak Tony di jam 5:30 sore. Ini di sekitaran Jalan Gurami, masih belum nyala dari jam 3 petang, kawan. Kalau tadi sempat kami tanyakan untuk alamatnya di sekitaran Jalan Gurami, Griya Sejahtera, perumahan Griya Sejahtera. Dan masih ada beberapa laporan dari pendengar terkait dengan Jalan Gurami juga. Ini apakah ada listrik padam? Nah, barangkali untuk Anda yang sedang mobile atau ada informasi boleh untuk diupdatekan. Karena tadi sempat kami sudah sampaikan juga ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Ini masih belum ada respon, kawan, sampai di sore atau malam hari ini ya. Jadi barangkali untuk Anda yang sedang mobile dan ada informasi, nanti boleh untuk dibantu update ya. Karena kasihan juga, ini tadi laporannya bahkan dari siang, kawan ya, listriknya sudah padam, tapi baru diinformasikan ke City Guide tadi di jam 5:30 sore. Jadi mohon ditunggu untuk Pak Tony dan juga Bu Dwi ya, nanti semoga juga bisa cepat untuk nyala listriknya. Dan untuk beberapa laporan lainnya, ini masih terkait dengan hujan, kawan ya, dari Pak Feby Pujian. Ini selamat malam, alhamdulillah hujan ya di daerah Jalan Sutoyo dan sekitarnya. Dan kalau untuk laporan lainnya dari Pak Abid, ini melaporkan, menginformasikan di Dinoyo Suhat, ini hujan, bahkan beberapa ada yang jatuh terpleset ya. Hati-hati untuk pengendara, terutamanya sepeda motor, karena memang, kawan ya, kalau sudah licin jalurnya, aspalnya, kemudian juga tidak ditambah dengan waspada, maka ya makin tergelincir. Apalagi juga di petang hari ini untuk kondisi langit juga cukup petang, tidak seperti biasanya yang masih sedikit terang ya. Kalau di malam hari ini sudah mulai petang saja, kawan, di jam 6:18. Dan kalau kita kembali update, kawan ya, bagaimana pantauan traffic juga di malam hari ini. Tadi yang dikabarkan di sekitaran jalan perempatan Ella Sucipto di sore hari ini juga masih terpantau cukup padat, tapi tidak sepadat tadi ya, yang tadi cukup crowded sekali. Ini di perempatan Ella Sucipto, kalau Anda dari Sunandar Priyo yang menuju ke Panji Suroso ini cukup padat. Tapi kalau dari Adi Sucipto yang menuju ke Sabilila ini terpantau lengang, kawan, tidak ada antrian, bahkan cukup lancar ya. Tapi kalau di sekitaran Panji Suroso sampai ke perempatan Ella Sucipto di malam hari ini masih sangat padat, kawan ya, dipenuhi oleh warga dan juga volume kendaraan yang semakin meningkat. Karena minggu kemarin kita juga masuk ke long weekend ya, kawan ya, di hari Senin kemarin di tanggal 17 juga tanggal merah. Jadi beberapa pendengar City Guide melaporkan terkait dengan kondisi traffic yang cukup crowded dan parah akibat dengan long weekend. Kalau di malam hari ini juga ada kemungkinan potensi terjadinya long weekend ya, karena hari Senin bertepatan dengan Harpitnas atau Hari Kecepit Nasional. Karena di tanggal 25 di hari Selasa itu ada kegiatan Maulid Nabi. Maulid Nabi, sehingga di tanggal merah barangkali nanti juga banyak volume kendaraan yang masuk ke Malang untuk liburan ya, jalan-jalan, apalagi liburannya juga cukup panjang.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile ya, di sepanjang ruas tol Padan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar di area Malang sampai ke Padan maupun juga sebaliknya. Selain di Padan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama juga lancar. Di hari Jumat malam, Anda yang mau mengarah ke Malang, barangkali nanti exit daerah Singosari. Exit tol Singosari sudah mulai ada antrian kendaraan, tapi cukup aman ya, nggak begitu mengular. Sama juga yang mengarah ke arteri, nanti akan ada sedikit antrian kendaraan mengarah ke TL Karanglo setelah di gate tol exit Singosari. Kemudian untuk di beberapa gate yang lainnya, sejauh ini sih masih lancar saja ya, seperti di area gate Lawang, gate Pakis, Madiopuro, exit maupun entry masih cukup lancar. Yang lagi boba juga di ruas tol, boleh bagikan informasi Anda di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dua dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, yakni Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan, dipastikan bebas dari ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ahmad Dovi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan bilang, berdasarkan data terdapat sebanyak 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Pamekasan, dinyatakan terdampak kekeringan akibat kemarau 2026. Angka tersebut tersebar di sebanyak 281 dusun mengalami dampak kekeringan. Rinciannya, sebanyak 211 dusun masuk kategori kering langka, sedangkan 70 dusun lainnya masuk kategori kering kritis.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemprov Jawa Tengah kembali mengusulkan kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo, sebagai pahlawan nasional tahun ini. Kadinsos Jateng Imam Maskur bilang Margono diusulkan oleh Pemkat Banyumas atas jasa besarnya di bidang ekonomi. Selain Margono, Pemprov Jateng juga mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat asal Kota Semarang untuk menerima gelar pahlawan nasional. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Harga daging sapi di Kabupaten Bojonegoro tembus Rp140.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp110.000. Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang daging sapi kelimpungan karena tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga kesulitan mendapatkan pasokan. Salah seorang pedagang, Nur Hasan, warga Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, mengatakan terpaksa menutup lapak karena kesulitan memperoleh pasokan daging sapi untuk dijual kembali. Para pedagang berharap kondisi ini segera normal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan ya, kita masih berangkat dari beberapa informasi seputar juga dengan penutupan jalan di Gang Dinoyo, Gang 9. Ini tadi sempat beberapa pendengar yang melaporkan karena di Gang 9 atau Gang Keramik ya, Jalan Keramik, di sekitaran Puskesmas Dinoyo itu ditutup, ada panggung. Dan tadi sempat kami cross-check juga ke Kapolsek Lowaru, Kompol Anang Tri Hananta. Ini karena ada Karnaval SD dan ditutupnya mulai tadi sore kawan sampai di hari Minggu. Jadi tadi kami tanyakan kegiatannya itu di hari apa gitu ya. Ternyata untuk kegiatannya di hari Minggu pagi jam 5 sampai jam 7 pagi. Itu kalau informasi dari Kompol Anang Tri Hananta. Dan untuk hari Sabtu besok di sekitaran Jalan Gang Keramik ya atau Puskesmas Dinoyo masih ditutup untuk persiapan Karnaval di hari Minggu untuk Karnaval SD kawan. Begitu. Jadi nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran Jalan Gang Keramik ya masih ditutup sampai di hari Minggu. Dan kalau untuk beberapa laporan lainnya dari Pak Eris Nanda ini mengirimkan video. Coba kita putarkan kawan.
2: Menginformasikan Jackson sudah persiapan di Jalan Raya Sidomakmur depan KUD. Dan kondisi cuaca sekarang sedikit gerimis mas. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Eris Nanda. Ini kalau dari kiriman videonya ya, untuk cek soundnya sendiri cukup menggelegar kawan ya. Soundnya dengan lampu-lampu sorotnya juga luar biasa ini. Ini besok akan terjadi beberapa titik kepadatan ya yang dirasakan oleh masyarakat warga Malang Raya. Di samping long weekend ditambah juga dengan beberapa karnaval, ada juga konser besok kawan di sekitaran Stadion Gajayana, kalau di Pakis, lalu di Gading Kulon, Dau, Mulyo Agung besok juga ada kegiatan. Hari Minggu di Dinoyo tadi yang disampaikan oleh Kapolsek Lowaru, Kompol Tri Anang Tri Hananta, juga ada karnaval anak SD. Jadi waspadai potensi kepadatan kawan di 3 hari ini ya. Barangkali nanti Senin juga masih padat karena Hard Fitness, hari kecepit nasional ya, di tanggal 25, di hari Selasa itu tanggal merah karena ada Maulid Nabi. Ini yang diinformasikan oleh Kapolsek Dau AKP Hari Eko Utomo. Ini ada informasi seputar dengan karnaval di Dau yang ada di Mulyo Agung dan juga di Desa Gading Kulon. Kalau untuk kegiatan karnaval di Desa Mulyo Agung itu kegiatannya mulai pagi hari kawan. Jadi pagi hari dan kemungkinan selesainya juga sore ya, sore atau menjelang malam. Nah tapi untuk yang di Gading Kulon itu justru kegiatannya dimulai sore hari besok. Ini yang disampaikan oleh Kapolsek Dau AKP Hari Eko Utomo. Jadi besok di sekitaran Dau hari Sabtu kawan ya, waspadai potensi kemacetan luar biasa karena ada karnaval desa di Mulyo Agung. Kalau di Mulyo Agung ini mulainya jam 8 pagi. Kalau di Gading Kulon yang disampaikan oleh AKP Hari Eko Tomo, ini mulainya sore. Dan tadi sempat kami tanyakan untuk mulai sorenya jam berapa, katanya sore begitu saja. Dan untuk selesainya di Gading Kulon juga ada potensi untuk sampai dini hari. Tapi sesuai hasil rakor atau rapat koordinasi, ini harusnya selesai jam 11 malam untuk yang di sekitaran Gading Kulon. Tapi kita lihat juga besok bagaimana, kita bisa pantau untuk jalannya kegiatan apakah memang selesai di jam 11 malam atau nanti juga melebihi ya dari hasil rapat koordinasi. Dan untuk Anda kawan di malam hari ini yang sudah punya rumah nih, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda. serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
0: City Guides Inside. Unggahan Nir Empati Oknum Tenaga Medis di media sosial kembali memicu sorotan publik. Di tengah melekatnya predikat profesi hingga ke ruang digital, sejauh mana batas etika dokter harus dijaga saat berinteraksi di media sosial? Divisi Kemahkamahan MKEK ID di wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita menegaskan, identitas profesi dokter melekat penuh di manapun berada, sehingga setiap ucapan di media sosial wajib menjunjung profesionalisme, serta tetap mengedepankan mekanisme sidang etik profesi atas setiap dugaan pelanggaran.
3: Ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh keadaan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya. Di media sosial itu lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Kami juga memiliki kode etik kedokteran dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan.
4: Okay.
3: Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan.
0: Ketua Umum Aspikom Prof. Anang Sujoko menyampaikan bahwa berkomunikasi di ruang publik menuntut etika kesantunan bagi siapa saja, terlebih bagi profesi dokter yang mendapat tuntutan empati lebih tinggi karena ucapan mereka diwakili sebagai cerminan dunia medis di mata masyarakat.
5: Terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi, komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit, itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi.
0: Batas etika dokter di media sosial bukan sekedar batasan berekspresi, melainkan ujian profesionalisme. Integritas di ruang digital dan empati kepada publik menjadi pondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran tetap terjaga.

0: Satu komposisi lagu dari Three Doors Down, judulnya Here Without You, kawan, menemani perjalanan Anda di malam hari ini menuju ke akhir pekan. Ya, dan untuk beberapa laporan informasinya, kawan, tadi sempat kami pantau dari CCTV Kota Malang. Di malam hari ini ya, untuk Anda yang mengarah ke Kayu Tangan, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Ini karena memang Kayu Tangan masih diminati ya oleh masyarakat, baik Malang Raya maupun juga luar Malang. Ini penasaran dengan Kayu Tangan. Dan kalau dari pantauan kami di malam hari ini, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lumayan padat, tapi tidak sampai macet ya, masih ramai lancar. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya di malam hari ini yang cukup padat banget, ini di sekitaran Sardo, kawan. Ini macetnya luar biasa dari Jalan Raya Sumbersari sampai ke TL MT Haryono. Di malam hari ini macet sekali, kawan. Antisipasi ya nanti untuk Anda yang ada rencana untuk mobile di sekitaran ruas Sumbersari. Kalau untuk beberapa titik lainnya di Soekarno-Hatta malam ini juga padat sekali, baik yang menuju ke Maijen Panjaitan maupun juga sebaliknya. Di malam hari ini cukup panjang juga antriannya, kawan, bahkan dari di sekitaran ini Taman Krida, ini yang menuju ke jembatan Soekarno-Hatta, ini sudah mulai ada antrian sampai di malam hari ini di jam 6:30, di jam 6:49. Dan kita lanjutkan, kawan, untuk beberapa laporan dari pendengar kami. Ini tadi dari Pak Dwi Yoga Saputra yang sempat menanyakan terkait dengan informasi listrik padam di area Green Orchid Mojolangu dan beberapa kawasan Sudimoro beserta Jalan Ikan Gurami. Tadi sempat Pak Tony dan juga Bu Dwi tadi sempat melaporkan ya, karena di sekitaran Jalan Gurami ada pemadaman. Tadi kami juga laporkan ke asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra, tapi masih belum ada respon. Kalau dari pantauan kami, memang di malam hari ini ya, karena hujan, jadi sepertinya ada maintenance. Dan benar saja, Pak Dwi Yoga juga memberikan dokumentasi. Ini saya tampilkan di radio visual kami. Ini ada petugas PLN yang sedang membetulkan gardu listrik, kawan. Ini masih belum tahu juga lokasinya di mana, di sekitaran Jalan Gurami. Ini ada fotonya juga, Jalan Ikan Gurami, Gang 1, RT 5, RW 6. Ini ada fotonya, Anda bisa lihat juga di radio visual kami. Beberapa petugas PLN juga sedang membetulkan ya gardu listrik. Ini apakah memang karena konsleting listrik? Karena di malam hari ini juga tadi beberapa titik dilaporkan hujan gerimis ya, hujan ringan gerimis. Jadi antisipasi juga barangkali ada konsleting listrik sehingga masih dilakukan maintenance atau pembetulan ya oleh rekan-rekan PLN di sekitaran Jalan Ikan Gurami. Dan untuk beberapa informasi lainnya dari Pak Subarda tadi di 6:30 melaporkan ini di daerah Gunung Rejo Singosari sudah mulai hujan untuk yang kedua kalinya. Setelah kemarin di tanggal 17 Agustus minggu lalu ya, Pak, di hari Senin itu kemarin sorenya, jadi paginya orang-orang upacara, sorenya pada kehujanan ya di beberapa titik di Malang Raya. Kalau untuk beberapa laporan lainnya tadi ada Pak Anto yang telepon dia di newsroom. Ini Ella Sucipto dari utara padet banget ya, dari arah selatan dan juga utara juga sama. Ditambah kendaraan yang mau masuk di pom bensin Panji Suroso. Ini coba kita lihat di aplikasi pemantau traffic, kawan, di sekitaran Panji Suroso, Ella Sucipto. Iya, betul banget. Kalau di malam hari ini masih padat. Kalau Anda yang sedang mobile di sekitaran Jalan Sunan Darprio, di malam hari ini juga padat ya, kawan. Sampai di perempatan juga masih padat, Panji Suroso ke utara. Ini yang padat. Tapi kalau untuk Anda tadi Panji Suroso yang mengarah ke selatan malah cenderung lengang setelah perempatan. Tapi nanti bagaimana juga update-nya, apakah masih macet ya. Tapi antisipasi, kawan, karena malam ini juga masih di weekend ya, akhir pekan. Jadi ada peningkatan volume kendaraan dari masyarakat warga Malang Raya maupun juga luar Malang yang akan berlibur di Kota Malang.
1: Jalan-jalan plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidika 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizal di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Wakil Wali Kota Malang kecam penimpaan mural Malang The Glory Land. Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyampaikan, ruang kreativitas di Kota Malang harus jadi tempat yang saling menghargai, bukan justru jadi arena untuk menghapus karya pihak lain secara sepihak. Ali juga menegur keras tindakan penempatan mural legendaris Malang The Glory Land yang sudah jadi bagian dari identitas Kota Malang. Menurutnya, penempatan mural tidak semestinya dilakukan hanya demi kepentingan promosi kegiatan yang sifatnya sementara. Ali juga meluruskan Festival Boys 11 bukan agenda pemerintah Kota Malang. Pemerintah hanya memberi fasilitas pada kegiatan yang digagas kelompok anak muda dan komunitas kreatif. Kawan, Pemprov Jatim kirim bantuan logistik senilai 8,9 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan senilai sekitar 9,8 miliar rupiah tersebut berisi berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa, mulai dari makanan siap saji, lauk pauk, makanan tambahan, perlengkapan anak, hingga tempat tidur lipat. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Timur terhadap warga NTT. Menurut Kofifah, kebutuhan dasar masyarakat harus segera terpenuhi, terutama bagi warga yang masih berada di lokasi pengungsian dan membutuhkan dukungan logistik selama masa tanggap darurat. Kawan, Amerika dukung pendanaan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyampaikan, pihaknya menyatakan siap mendukung pendanaan untuk pasukan stabilisasi internasional di wilayah Gaza. Ia menyebut nantinya langkah ini akan disesuaikan dengan implementasi rencana perdamaian oleh Presiden Donald Trump bersama Koalisi Global dan Dewan Perdamaian. Lebih lanjut, pihaknya akan menarik pasukan Israel secara bertahap, kemudian pasukan perdamaian bersama kepolisian Palestina yang baru akan mengambil alih tanggung jawab keamanan di wilayah tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Senang sekali malam hari ini kembali menemani Anda ya di program Cafe Ide. Pastinya kalau Cafe Ide saya nggak sendirian. Karena untuk di malam hari

Jadi kita akan ngobrol dengan salah satu komunitas yang concern kawan ya untuk bisa memajukan pendidikan dan juga kualitas para anak-anak muda yang ada di Indonesia. Tapi kalau namanya kita akan undang nantinya Seribu Guru Malang, ini terkhusus di wilayah regional Malang. Tadi saya sempat cerita ya di off air, ternyata ini wilayahnya se-Indonesia. Kira-kira bagaimana sih awalnya, kemudian juga bagaimana aktivitas mereka, perjalanannya sampai sekarang ini, apa visi-misinya untuk anak-anak muda di luar sana? Kita akan ngobrol nantinya ya di segmen sesaat lagi. Pastinya Anda bisa join juga bersama kami, manfaatkan untuk interaktif di WhatsApp 0811 3600 911. Anda bisa langsung saja call in ya, paling enak kalau tidak begitu juga voice note. Anda bisa saksikan juga untuk di malam hari ini program Cafe ID melalui kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Kita juga lagi live ya di TikTok dan juga Instagram Radio Sedikit 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini ya, kita masuk di program Cafe ID edisi 21 Agustus 2026. Saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita akan ngobrol malam hari ini soal 1000 guru Malang dari perjalanan jadi pengabdian menginspirasi. Nah, kawan, kalau Anda ya membayangkan kalau hobi jalan-jalan ternyata bisa loh jadi pintu masuk untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berarti. Bukan sekedar datang ke sebuah tempat, menikmati pemandangan, lalu bawa foto dan cerita saja langsung pulang. Ada yang memilih datang ke sekolah-sekolah, bertemu dengan anak-anak, berbagi ilmu juga, dan mendengarkan mimpi dari anak-anak tersebut. Sekaligus juga membawa semangat ya untuk mereka agar bisa suatu saat nanti untuk bisa meraih mimpinya. Ini yang dilakukan oleh komunitas 1000 Guru Malang. Sebuah komunitas yang mempertemukan semangat anak-anak muda dengan kepedulian terhadap pendidikan melalui berbagai kegiatan. Lalu sebenarnya apa sih maksud dari mereka, seperti apa juga kegiatannya, apa yang membuat seseorang mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk datang dan mengajar anak-anak di daerah. Kita akan ngobrol langsung ya dengan teman-teman dari 1000 Guru Malang. Kali ini sudah hadir di studionya CityGate FM. Kita akan langsung sapa. Sudah hadir secara langsung ya, ada ketua dan juga sekretarisnya. Saya mau sapa dulu, kali ini yang ada di sebelah kanan saya dulu ya. Oke, di sebelah kanan saya kawan, ini ada sekretaris 1000 Guru Malang ya, ada Kak Afina. Halo, selamat malam Kak Afina.
2: Malam.
1: Sehat Kak Afina malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, dari suaranya kedengeran ya. Halo, masih semangat.
2: Masih dong.
1: Oke, selain dari Kak Afina, kita juga akan ngobrol kawan dengan ketuanya langsung. Nah, ini kalau Anda lihat juga ya di visual radio kami, di depan saya sudah ada Ketua Regional 1000 Guru Malang, ada Kak Fathia. Halo juga, selamat malam Kak Fathia.
3: Halo Kak, halo kawan.
1: Sehat juga hari ini Kak Fathia?
3: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Luar biasa, terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama CityGate FM untuk di malam hari ini. Kesibukannya apa nih Kak?
2: Kalau aku sendiri kesibukannya cuma kuliah aja sih Kak.
1: Masih kuliah ya?
2: Iya, masih kuliah.
1: Sama-sama masih kuliah.
2: Betul.
1: Juga luar biasa, masih muda kawan ya, tapi juga langkah yang diambil ini luar biasa, sudah bergabung dengan komunitas 1000 Guru Malang. Nah, betul. Sebelum kita ngobrol panjang ya, kita mungkin perlu kenalan dulu nih soal apa itu komunitas 1000 Guru Malang. Boleh dikenalkan langsung dari ketuanya ya, silakan.
3: Oke, jadi komunitas 1000 Guru Malang itu merupakan komunitas regional, di mana kalau 1000 Guru kan dari pusat ya, dari nasional. Nah, untuk di Malang ini di Jawa Timur ini kebetulan ada dua, yaitu di regional Malang dan juga di regional Surabaya. Nah, kalau di regional Malang ini kita kegiatannya fokus pada pendidikan anak, juga mengangkat traveling, dan juga fokus pada ya kesejahteraan dan juga kesehatan anak juga gitu.
1: Oke, jadi memang ada beberapa concern ya. Tadi kalau boleh saya ulangi, ada pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga traveling ya.
3: Iya. Kesejahteraan
1: itu,
3: juga gitu.
1: Kesejahteraan itu untuk yang di Malang.
3: Sebenarnya buat semuanya juga sih. Jadi kalau misalnya dari regional Malang ini juga kan ngikut dari pusatnya juga kayak gimana. Cuman kalau misalnya di kita biasanya lebih apa ya, fleksibel juga sih buat kegiatannya.
2: Manusianya gitu Kak.
1: Oh, oke. Okay. Nah, disebutkan berarti untuk yang di Malang ini merupakan bagian gitu ya yang ada di Indonesia.
3: Iya, betul.
1: Itu kalau awalnya sendiri gimana nih dari pusatnya itu? Sejak kapan dan apa yang mendorong munculnya 1000 guru ini?
3: Oke. Mungkin pertama kali ngedengar tuh 1000 guru Malang, ini orangnya ada 1000, gurunya ada 1000, atau ini orang-orangnya guru semua tuh gitu kan, bingung ya orang-orang. Nah, tapi kebetulan kita itu dari 1000 guru Malang ini merupakan komunitas yang dimana terbentuk bukan sebenarnya ya, bukan karena mengajarnya pada awalnya. Jadi pada awalnya itu kita 1000 guru ini tuh ada karena ada orang yang suka traveling, terus selain traveling tuh dia kayak ngerasa kayaknya kalau traveling doang tuh kurang berdampak ke sekitar deh. Sedangkan kan kalau misalnya traveling kadang-kadang tempatnya hidden gem, terus kayak pelosok-pelosok juga kan. Nah, dia tuh ngerasa kalau misalnya gimana kalau kita traveling tapi berbagi kebermanfaatan juga, terutama kepada anak-anak yang ada di sekitar. Nah, oleh karena itu terbentuklah Seribu Guru yang mana kegiatan utamanya itu traveling and teaching. Jadi kita itu pada awalnya itu bukan karena teachingnya, tapi karena travelingnya. Terus orang tersebut itu mengumpulkan orang-orang yang senang buat jalan-jalan, orang senang buat jalan-jalan, tapi senang juga untuk berbagi kemanfaatan, terus berbagi ke sosial, terus senang juga mengajar kayak gitu.
1: Oke, dan itu kalau di pusatnya sejak tahun berapa itu kak?
3: Kalau di pusat itu dari 2012.
1: 2012.
3: Iya,
1: sedangkan
3: betul.
1: Kalau untuk yang di regional Malangnya sendiri?
3: Kalau dari regional Malang ini 2019.
1: Oh iya. Baik, agak jauh ya,
3: 2015. Ya maaf, agak lupa.
1: Oke, berarti selang 3 tahun ya itu.
3: Iya,
1: kan?
3: Iya betul.
2: Sekitar 3 tahun.
1: Oke, dan lumayan ya, berarti kalau untuk yang di Malang sendiri kalau kita hitung sampai sekarang sudah 10 tahun.
3: Iya, ya,
2: sudah 11 tahun.
3: Iya,
1: 11 tahun juga. Tapi kalau untuk visinya lagi, kemudian tujuannya, ini mungkin boleh di-share juga untuk para pendengar Sedigar FM. Kalau tadi kan langkah awalnya karena pengen traveling dan akhirnya pengen ada yang bermanfaat gitu ya. Tapi kalau tujuannya sendiri setelah dapat hal untuk mendorong munculnya Seribu Guru, ini apa tujuan selanjutnya?
2: Tujuannya itu karena ini sih kak, ingin mengikis kesenjangan pendidikan gitu. Karena kan tadi traveling juga ya, travelingnya kan ke daerah-daerah bisa dibilang agak pedalaman atau pelosok gitu. Jadi karena keinginan untuk berbagi tadi itu melalui pendidikan yang jadinya dapat mengikis kesenjangan pendidikan yang ada di daerah 3T itu tadi kak.
1: Oke, jadi memang fokusnya ini untuk mengurangi kesenjangan soal pendidikan.
2: Betul.
1: Itu ya. Oh, luar biasa. Tapi kalau untuk anggotanya sendiri nih kak, boleh dijelaskan juga, kan namanya ada Seribu Guru Malang ya, itu yeah, anggotanya khusus warga Malangkah atau gimana sih?
2: Kalau untuk anggota sendiri kita nggak ada ini sih kak, kayak khusus Malang aja gitu. Malah justru anggotanya itu ada yang dari Surabaya atau mungkin daerah-daerah lain yang berkomitmen atau mendedikasikan mereka untuk ikut di komunitas Seribu Guru Malang itu sendiri. Jadi kita nggak membatasi seorang buat join di komunitas ini gitu.
1: Oke, meskipun namanya regional Malang,
2: iya,
1: tapi untuk anggotanya juga nggak menutup kemungkinan dari daerah lain. Apalagi
2: iya,
1: Malang kan banyak tuh mahasiswa dari banyak wilayah.
3: Betul. Iya betul. Kebetulan saya juga bukan orang Malang, tapi berkesempatan untuk gabung iya, di komunitas Seribu Guru Malang ini.
1: Oh, luar betul, biasa. Kalau untuk sasarannya sendiri, sekolah-sekolah 3T tadi yang disebutkan, apakah juga hanya khusus wilayah Malang atau gimana?
3: Sebenarnya kalau 3T itu justru kita lebih fokus, karena kan emang 3T itu biasanya terdepan, tertinggal, terluar kan. Nah yeah, itu ada di pelosok-pelosok, dimana kalau misalnya kabupaten lebih banyaknya di pesisir. Karena kan emang kalau di daerah yang arah ke Bromo atau itu kan banyak yang udah ngangkat ya wisatanya yeah. Sedangkan kalau misalnya di pantai-pantai kan wisatanya sederhana dan kurang, bahkan jalanan aja kan masih banyak yang batu-batuan, masih banyak yang agak sulit gitu. Nah kita emang banyak yang di Kabupaten Malang, yang di Kota Malang mungkin yang masih belum terjamah. Tapi untuk lingkup dari Seribu Guru Malang ini gak cuma di Kota Malang ataupun Kabupaten Malang aja, walaupun namanya itu Malang, tapi yeah, kita itu bisa ke wilayah manapun yang menurutnya emang sesuai dengan kriteria 3T tersebut. Kayak kemarin kita pernah kegiatan di Lumajang, pernah di Probolinggo, di Tulung Agung, Blitar, ataupun kayak wilayah-wilayah yang menurut kita kayaknya ini emang sekolahnya butuh bantuan, terus siswa-siswanya itu dari segi pendidikannya masih kurang layak atau gimana, kayak gitu kak.
1: Oh baik, luar biasa juga ya. Jadi perlu riset juga nih ke sekolah-sekolahnya ya.
2: Iya, betul, pastinya harus riset gitu kak, biar nanti ada pertimbangan-pertimbangan kita bakal milih sekolah yang mana nih gitu.
1: Biar sesuai juga ya sasarannya.
2: Yeah.
1: Oh luar biasa. Kita nanti bakal ngobrol lebih panjang lagi bagaimana kegiatan, termasuk bagaimana untuk kalian bisa riset sekolahnya. Tapi saya pengen tahu dulu nih dari personal masing-masing teman-teman yang sudah hadir di sini. Selaku dari ketuanya ya, ada Kak Fatia dan juga sekretaris, saya panggilnya Kak Vina aja ya.
2: Boleh-boleh.
1: Nah, ini apa yang mendasari kalian untuk join dengan komunitas ini? Waktu itu apa yang mendorong dan sejak kapan? Silakan.
2: Mungkin Kak Vina dulu. Oke, mungkin kalau aku itu ini sih Kak, karena pengen nyari pelarian dari sibuknya dunia kampus dan juga kepanitiaan. Terus kayak, aduh capek banget, pengen coba sesuatu yang lain, pengen keluar dari comfort zone aku juga gitu loh. Dan kebetulan saat itu posternya Oprek Seribu Guru Malang itu tiba-tiba lewat di beranda Instagram aku gitu Kak. Jadi aku coba aja lah iseng-iseng daftar gitu. Tapi gak ngarep juga bakal keterima, soalnya waktu itu emang udah rame juga kan kayak likes-nya, jadi pasti udah ribuan gitu. Jadi pasrah aja, terus ternyata ya lolos juga sih, alhamdulillah. Jadi awalnya itu emang karena pengen cari pelarian dan sesuatu yang baru sih Kak.
1: Sekarang sudah berjalan berapa tahun untuk di
2: baru satu
1: Malang?
2: Tahun sih Kak, satu tahun.
1: Luar biasa, nanti boleh di-share juga ya pengalamannya.
2: Boleh.
1: Oke, kalau dari Kak Fatia nih, sudah berapa lama?
3: Kalau saya sebenarnya masih baru 2 tahun, 2024 ini join dari Seribu Guru Malang. Nah kebetulan kalau saya itu orangnya seneng untuk traveling, jalan-jalan. Tapi saya juga suka untuk kependidikan, ngajar-ngajar. Walaupun background saya emang bukan kependidikan juga, tapi kayak apa ya, ngelihat anak-anak tuh kayak seneng. Terus kan ada kegiatan travelingnya juga, saya juga suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang hidden gem dan sebagainya. Akhirnya kayak ngelihat Seribu Guru tuh ngerasa kayak ini sesuai banget nih gitu. Kayak udah mau traveling, terus teaching juga, terus kan berbagi juga kan, bermanfaatan. Jadi saya ngerasa kayak ini kesempatan yang bagus buat kayak ikutan kegiatannya, terus berdampak ke sekitar dan juga ya ningkatin dari diri sendiri juga gitu.
1: Luar biasa, itu yang melatar belakangi teman-teman untuk gabung dengan komunitas Seribu Guru Malang. Luar biasa kawan, kita masih di segmen pertama ya, masih ada beberapa segmen yang lainnya juga. Kembali saya ingatkan kawan, buat Anda yang barangkali kepo ya dengan komunitas ini, kalaupun Anda juga justru di luar sana ikut concern juga soal volunteer ya, pendidikan dan lain sebagainya, nanti Anda boleh sharing juga bersama kami. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911 untuk interaktif. Kita rekomendasikan melalui voice note ya, kalau gitu bisa telepon saja. Tetap bersama kami di program Cafe Ide.

Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras. Bahkan, untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga, lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Serigain Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih ngobrol di program Cafe Ide. Kita bersama dengan Seribu Guru Malang. Kita bahas dari perjalanan jadi pengabdian menginspirasi. Di awal tadi kita istilahnya sudah kenalan ya dengan komunitas tersebut. Mulai dari awal bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana juga teman-teman yang hadir di studionya Serigain FM kali ini, mereka bergabung dalam komunitas Seribu Guru Malang. Kemudian yang jadi menarik juga ya, mungkin boleh di-share juga nih seperti apa kegiatan ataupun juga aktivitas yang ada di komunitas Seribu Guru Malang. Silahkan.
11: Oke, kalau aktivitas yang ada di Seribu Guru Malang itu yang pertama, yang paling utamanya dari komunitas ini tuh ada traveling and teaching Kak, yang dimana hari pertama itu kita teaching, mengajar di sekolah-sekolah yang sudah kita survei, yang masuk dalam kategori 3T tadi sesuai dengan sasaran komunitas kami. Lalu hari keduanya kami melakukan traveling di tempat wisata yang ada di daerah tujuan kami itu tadi.
10: Oke.
11: Lalu untuk kegiatan yang lain ada teaching and giving atau TNG. Nah itu teachingnya sama kayak yang tadi itu fun teaching. Lalu givingnya itu di sini kami memberikan donasi gitu Kak. Nah sasarannya itu bukan hanya sekolah aja, tapi bisa panti asuhan ataupun yang lain-lainnya gitu. Nah kebetulan juga dalam waktu dekat-dekat ini kami juga mau melaksanakan TNG ini Kak.
10: Oke. Ada dua kegiatan tersebut kemudian?
12: Kemudian ada ini Smart Center. Jadi kalau Smart Center itu kita juga kunjungan ke sekolah ataupun panti, dan juga kita lebih ke fun teaching juga. Cuman kadang lebih berfokus ke kesehatannya atau misalnya nutrisi dan juga makanan kayak gitu. Cuman kalau Smart Center ini emang udah agak lama kita gak lakuin kayak gitu. Terus kalau selanjutnya itu ada Staba juga, stasiun baca. Dimana kalau stasiun baca itu sesuai sama namanya ya, baca. Jadi biasanya lebih ke peningkatan literasi, terus kayak membawa buku ke anak-anak, terus habis itu kita kayak perpustakaan terkeliling kayak gitu. Jadi kayak kita baca buku bareng sama anak-anaknya, terus kita coba buat bacain juga, read aloud, ataupun coba meningkatkan literasi dari anak-anak yang ada di sekitar situ. Terus ada juga disaster response, kayak kemarin di Semeru kan ada yang meletus ya di situ. Nah kita itu ke sekolah yang terdampak, di mana SDN Supiturang 2 ya kalau nggak salah. Okay. Di situ tuh kita coba buat kegiatan, terus buat kayak having fun juga di sebelah situ. Jadi kita berbagi bantuan dan juga open donasi kalau misalnya ada yang mau ikut bantu di sekitar situ kayak gitu.
10: Betul. Oke, okay, jadi cukup banyak ya. Ada teaching and traveling tadi. Itu apakah untuk kegiatannya berdurasi berapa lama? Kemudian targetnya itu apa aja gitu?
12: Durasinya itu maksudnya dalam setahun berapa kali atau
10: dalam kegiatan tersebut? Iya, dalam pelaksanaannya berapa lama gitu?
12: Kalau kegiatannya itu biasanya karena kita kan isinya itu ada yang pekerja, ada yang mahasiswa, jadi kita biasanya ngambil di weekend, di mana okay. weekend itu dari hari Jumat, Jumat sore ataupun Jumat malam kita mulai
10: OTW.
12: Iya, kita mulai jalan ke lokasinya, perjalanannya. Karena kan kadang-kadang kita lumayan jauh ya. Yeah. Nah, buat perjalanannya itu kita lumayan jauh dan nyampe di sekolah ataupun sasarannya itu sekitar agak malam. Nah, di situ kita biasanya nginepnya mungkin di warga ataupun di tempat sekolahnya pun kita bisa tidur di tempat sekolahnya gitu. Oh. Jadi kita nginep di situ, terus hari Sabtu kita ngikutin kegiatan buat fun teaching-nya gitu.
10: Baik. Luar biasa. Kemudian kalau untuk teaching and giving itu selesai dalam satu hari kah atau gimana juga?
11: Iya, itu salah satu program kami yang mungkin tergolong singkat ya, karena biasanya dilaksanakan dari pagi sampai siang kak. Yang paginya itu kita ya fun teaching, sharing-sharing sama adik-adiknya itu, lalu siangnya itu berbagi donasi ke warga sekitar ataupun ke panti asuhan misalnya begitu.
10: Nah ini barangkali yang masih belum tergambarkan ya oleh saya. Fun teaching itu mungkin boleh dijelaskan kayak gimana sih gambarannya?
12: Oke, fun teaching itu sebenarnya kayak belajar tapi interaktif dan juga biasanya lebih ke non akademik gitu kak. Jadi kalau kita itu membungkus pelajaran ataupun lebih ke temanya itu tentang apa, terus kita coba buat bikin anak-anak itu nggak cuma pasif aja di kegiatannya, tapi kayak ikut menyanyi ataupun ikut turut serta gitu, kayak menulis papan tulis lah, terus ngelakuin apa. Jadi biar gak cuma guru aja atau gak cuma teman-teman aja yang ngejelasin, tapi anak-anak pun bisa menguasai apa yang kita pelajari saat itu kayak gitu.
11: Karena takutnya kan kayak bosen gitu ya kak, udah sekolah Senin sampai Sabtu atau mungkin Senin sampai Jumat, terus kedatangan kakak-kakak mau belajar lagi kan pasti mereka aduh pusing gitu.
12: Belajar terus ini katanya.
11: Jadi kita menginisiasi kayak fun teaching aja gitu, dan mereka emang benar-benar tertarik gitu kak. Karena kita juga pendekatannya ya kayak sharing ke kakak adik sendiri gitu.
12: Lebih ke bermain soalnya kan gitu. Jadi kayak ngerasanya gak sebelajar itu, padahal kan kadang-kadang ada yang diselipin tentang apanya kayak gitu.
10: Oke, jadi ngerasa mau belajarnya lebih semangat lagi ya kalau dibawa fun gitu. Baik, kemudian kalau stasiun baca Staba ya tadi, itu ada spot khusus kah atau gimana ini konsepnya?
12: Kalau Staba itu biasanya emang kita ada beberapa buku, cuman emang bukunya itu emang udah agak lama, kadang ada yang baru gitu. Jadi tergantung dari donasi yang ada ataupun yang kita miliki. Nah, kita coba buat apa ya, kayak cari tempat-tempat yang kita bisa sasarannya kayak gimana. Cuman kalau misalnya untuk satu lokasi yang selalu ataupun terus-terusan itu emang gak ada gitu. Jadi biasanya emang pindah-pindah juga kayak gitu.
10: Oke. Kalau untuk kegiatannya seperti apa? Tadi kan sempat disebutkan ada read aloud, kemudian menceritakan gitu ya.
11: Kalau kegiatannya itu sendiri kayak terakhir Staba yang pernah kami lakukan itu mendongeng sih kak. Mendongeng yang pakai boneka gitu loh kak, yang suaranya
12: suaranya beda-beda ya.
11: Nah, pakai itu, lalu juga nanti dibagi per kelompok buat membaca mungkin kayak majalah-majalah Bobo ataupun buku-buku yang ringan-ringan cocok untuk anak-anak gitu sih kak.
10: Oke, luar biasa. Dan yang terakhir tadi disaster and response.
12: Betul. Kalau disaster response itu biasanya kita sesuaiin sama kegiatan namanya kayak dari mereka itu biasanya kurangnya di bagian apa gitu dari wilayahnya ataupun mungkin karena misalnya terdampak karena yang meletus itu, kita coba buat apa ya kayak
11: kira-kira apa yang dibutuhkan sekolah itu yang belum mereka dapatkan gitu kak.
12: Jadi tergantung dari lingkungan sama sekolahnya juga kira-kira apa yang bisa disampaikan kayak gitu.
10: Baik, kan tadi kan sempat ditambahkan juga ya di segmen pertama sempat disinggung sedikit kalau dari namanya itu kan Seribu Guru Malang. Dan apakah juga teman-teman ini semuanya yang hadir di sana, para volunteer adalah backgroundnya guru, harus punya keahlian khusus untuk mengajar atau gimana berarti ini?
11: Fun fact, malah di kita itu yang guru yang di kepengurusan sekarang itu cuma satu aja kak, dan itu pun guru informal, kayak guru bimbingan belajar gitu kak. Jadi walaupun namanya seribu guru, itu kita nggak membatasi guru harus yang harus join guru, harus guru iya. gitu. Padahal nyatanya yang join ya mahasiswa kita ini dan juga para pekerja gitu kak. Even ada pekerja dari misalnya daerah Surabaya gitu yang tetap meluangkan waktunya buat join kegiatan di kami ini.
10: Oh baik, jadi nggak menutup kemungkinan ya, tadi kan di awal disampaikan meskipun warga dari mana saja boleh, termasuk juga dari background apa saja itu boleh.
11: Betul sekali.
10: Dan untuk sasarannya sendiri tadi di segmen awal diceritakan untuk area sasarannya 3T. Dari 3T ya, ya betul. Nah itu gimana teman-teman bisa untuk cari informasinya, kemudian harus disaring dulu gitu ya, gimana tuh prosesnya?
12: Oke, jadi kita itu coba buat cari di internet, terutama buat nyari ke dinas sosial di websitenya itu. Jadi ada website di mana kita itu bisa dapat data-data sekolahnya, kira-kira akreditasinya apa, terus bentuk bangunannya itu kayak gimana, jumlah gurunya, jumlah siswanya, dan sebagainya gitu. Aku agak lupa nama websitenya apa, cuman kita itu bisa nemuin nama-nama sekolah dan juga informasi di situ tuh di lumayan lengkap di daerah Jawa Timur kayak gitu. Jadi kita kira-kira apa sih sekolah mana sih yang bisa kita lakuin, yang bisa kita tuju dan juga yang bisa sesuai sama kriteria. Terus habis itu kita coba pilah-pilah dan juga kita cari juga di Google Maps kira-kira mana sih yang emang, kan kalau misalnya agak jauh tuh jarang ada yang review kan. Jadi mana yang kiranya emang benar-benar kayaknya ini bisa deh buat jadi tempat potensial ataupun yang lainnya kayak gitu.
10: Oh oke, okay. Jadi memang butuh riset yang agak lama
11: betul.
10: Ya.
11: Betul. Butuh effort juga kak.
10: Iya. Kalau untuk dalam tahun ini sudah ke berapa sekolah barangkali?
12: Kalau tahun ini sebetulnya kita masih ke kegiatan di panti ya kemarin.
11: Iya, baru panti, terus juga baru di staba itu kak. Jadi kalau yang sekolah itu terakhir baru di tahun kemarin
12: betul,
11: akhir kita, tahun kemarin gitu kak.
12: Pajakku semua. Cuman kalau misalnya sebentar lagi juga kita bakal ada ke panti asuhan sama nanti juga bakal ada ke sekolah gitu.
10: Oh oke, okay. Menarik ya, luar biasa ini untuk beberapa kegiatannya. Tadi ada beberapa yang sempat join untuk di WhatsApp ya, termasuk ini tadi juga masih ada yang kita tawari untuk gabung di voice note kalau tidak berkenan untuk di telepon ya. Soalnya kan biar enak dengar suaranya langsung. Dan nanti kita play atau kita bacakan di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali untuk seluruh narasumber. Okay, tetap bersama kami kawan di program Cafe Ide. Malam hari ini kita ngobrol bersama dengan Seribu Guru Malang dari perjalanan jadi pengabdian menginspirasi. Sebelum saya jeda, saya mau cek dulu nih, kayaknya untuk kondisi traffic malam hari ini yang mau mengarah ke area Kota Batu, memang rekomendasinya masih lewat jalan utama ya, meskipun nanti kalau di daerah Sengkaling masih agak padat karena yang belok ke kiri mengarah ke wilayah sekitaran Sido Makmur. Tadi kayaknya sudah ditutup ya di lokasi karena ada persiapan karnaval besok tuh. Jadi di daerah Sengkaling agak merambat nanti mengarah ke TL itu kalau ada dari arah timur, dari arah Teluk Gomas. Selepas di TL Sengkaling lanjut mengarah ke area Pendem, IR Soekarno, Mojorejo, sampai mengarah ke Patimura, Jalan Dewi Sartika, Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu itu kondisi trafik masih lancar. Untuk malam hari ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.
13: City Guides Life Hacks.
8: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya pasif income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari pasif income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira pasif income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di segmen 3 kali ini ya, kita masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari Seribu Guru Malang. Kita bahas dari perjalanan jadi pengabdian menginspirasi. Sebelum kembali ke para narasumber, saya mau bacakan dulu ya, ada satu informasi dulu kawan buat Anda. Nah, ini warga Malang dan sekitarnya, barangkali kalau Anda sudah punya rumah tapi kok rasanya rumahnya itu belum nyaman, atau yang punya kantor, tempat kerja, tempat usaha butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya untuk Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas pastinya, dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian dan nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Ya, untuk di segmen 3 kali ini ya, melihat dari beberapa informasi yang sudah masuk tadi di WhatsApp, ada yang sudah sempat join. Coba saya buka dulu. Nah, ini tadi ada Budini ya, menanyakan untuk teman-teman relawan yang akan turun mengajar, ini apakah ada pembekalan secara khusus, kemudian juga apakah ada keahlian yang perlu kita miliki? Nah, itu dari Bu Dini, silakan.
4: Oke, kalau untuk persiapan tentunya ada ya Kak, beberapa hari sebelum pelaksanaan itu nanti kami ada briefing, itu dilaksanakan bisa dari online maupun offline gitu, sekalian untuk mempersiapkan bahan ajar apa yang bakalan digunakan di teachingnya itu nanti. Jadi kita nggak serta-merta dilepas gitu aja sesuai ininya gitu, tapi kita tetap ada briefing buat memastikan semuanya itu paham alur kegiatan kita itu bagaimana gitu. Lalu okay. Apa tadi Kak? Sorry yang tadi.
3: Untuk keahlian.
4: Oh ya, keahlian. Kalau untuk keahlian kita enggak membatasi ya Kak. Yang penting orangnya ini ceria, maksudnya kayak welcome gitu Kak, mau berbagi. Emang niatnya emang berbagi dengan adik-adik gitu, sharing dan bermain gitu. Itu sih Kak yang paling utama. Ya, karena kan ya, biar bisa membangun suasana fun teaching yang menyenangkan gitu buat adik-adiknya.
5: Izin nambahin juga, jadi kalau misalnya selain briefing itu, kita kan biasanya dibagi beberapa kelompok ya buat mengajar itu. Nah, dari kelompoknya itu biasanya ada pendamping dari tim. Jadi kita itu buat kegiatannya kan kadang-kadang ada yang secara menyeluruh dari seluruh siswanya, ada juga yang per kelompok ataupun per tim itu. Nah, dari situ kita bisa berkreasi sebebas apapun sesuai dengan tema. Misalnya kalau misalnya tentang daur ulang atau hidup sehat, nanti kita ngasih tema itu, mungkin konsep besarannya kayak gimana, tapi untuk bahan ajar ataupun kreativitas dari relawan ataupun tim yang mau mengajar itu dibebaskan kayak gitu. Jadi nanti kita juga bakal coba brainstorming kira-kira nih bakal bahasnya kayak gimana, kira-kira yang seru itu kayak gimana. Coba kita cari inspirasi-inspirasi bareng-bareng kayak gitu. Jadi kita coba buat dari relawan ataupun dari tim itu ngerasa kayak, oh ini kita harus nyari nih bareng-bareng. Jadi kita bikin bahan ajarnya itu gak cuma diarahkan aja, tapi kayak ikut turut serta disitunya, kayak gitu.
3: Oh luar yeah. biasa.
4: Jadi dari kegiatan itu tadi juga bisa membangun bonding gitu kan Kak. Karena dari tim internal maupun dari eksternal gitu kan, kalau misalnya langsung terjun ke lapangan kan pasti agak kikuk gitu ya Kak. Jadi melalui persiapan tadi kayak brainstorming itu bisa apa ya, mengikis rasa, ya, rasa kikuknya yang, gitu ya. Tadi karena kan baru kenal juga gitu.
3: Iya, oke, luar biasa. Seperti itu Bu Dini ya. Bu Dini atau Kak Dini? Kemudian tadi ada juga nih yang bertanya, kayaknya simak ini tadi, ada Mas Raka ini yang menyampaikan, saya tertarik dan ikut penasaran. Setelah relawan pulang, bagaimana Seribu Guru memastikan dampaknya tidak berhenti jadi kunjungan sehari? Karena tadi sempat disampaikan ya, memang ada yang sehari aja. Gimana tuh?
5: Oke, mungkin beberapa kali kita coba untuk reach out, kayak kan kita save juga dari kontak personnya ataupun waktu itu saya pernah pas waktu di sekolah di daerah Probolinggo, bahkan anak-anaknya minta nomor saya gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih nge-save anak-anak di sana dan kayak buat ngelihat SW-nya, buat ngelihat kegiatannya, itu kayak seneng banget kan ngelihatnya. Nah, kadang-kadang nanyain juga kayak gimana di sana, atau bahkan mereka sempat ngechat juga kayak, "Kak, Kang

0: kangen atau kak lagi di mana, itu pernah tiba-tiba di chat kayak gitu. Nah, buat ke sekolahnya juga kadang-kadang kalau misalnya kita lagi di daerah sana ataupun kita kebetulan mau berkunjung juga, itu kita bisa banget buat bersilaturahmi, karena beberapa kali juga kita ke satu tempat itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali juga gitu, tergantung dari keadaan dari sekolahnya ataupun tempat tujuannya ataupun dari tim kitanya kayak gimana.
1: Baik, kembali lagi dengan kegiatan dari teman-teman Seribu Guru ya, Seribu Guru Malang, terkhusus untuk malam hari ini yang hadir. Mungkin boleh disampaikan menurut dari teman-teman ya sebagai narasumber, kalau bicara soal pendidikan di daerah-daerah yang menjadi sasaran dari teman-teman, tantangan apa yang paling sering ditemui di lapangan?
0: Oke, tantangannya sebenarnya selain dari sekolahnya, misalnya dari fasilitas prasarana ataupun anak-anaknya yang mungkin dari peralatannya kurang layak ataupun misalnya pembelajarannya masih perlu ditambahin lagi, kadang-kadang kita juga agak struggle di wilayah lingkungannya, karena kan dimana kalau lingkungan itu mencakup dari warganya, terus dari misal gurunya juga, atau bahkan kadang-kadang ada yang dari pemerintah ataupun misalnya daerah, kepala daerah atau dan yang lainnya gitu. Mungkin beberapa tempat ada yang welcome, tapi beberapa juga ada yang skeptis kayak, emang beneran, emang bakal dapet bantuan, atau misalnya kayak, ya ini mah cuma bantuan ala-ala doang atau kayak gimana. Sedangkan kan kita sebenarnya pengen memberi kebermanfaatan ataupun dampak pun, walaupun sekecil apapun, kita pun ingin mencoba, siapa tahu selain dari kita ada juga yang mau membantu lagi, dan juga ada misalnya ada yang mau donasi ataupun sponsor lainnya gitu. Jadi kayak, ya kita coba buat emang benar-benar
2: maksimalkan,
0: iya,
2: buat membantu suatu sekolah itu atau misalnya panti gitu,
0: daerah itu juga gitu, kayak gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini tadi juga disambung nih, ada Bu Maya juga, Bu Maya atau Kak Maya tadi juga menanyakan untuk dari teman-teman ini, mungkin boleh disampaikan juga kebutuhan anak-anak di area yang kalian tangani ini sebenarnya apa kebutuhannya, apakah soal fasilitas, perlengkapan sekolah atau yang lainnya?
2: Biasanya sih kebutuhan dari fasilitas sekolahnya ini sih kak, karena kan biasanya ada yang mau misalnya membangun musala ataupun atap yang jebol gitu karena cuaca juga, lalu juga papan tulis ya kak, papan tulis, karena biasanya waktu itu ada papan tulis yang emang benar-benar bolong gitu kak, dan juga ya fasilitas seperti pintu yang bolong gitu.
0: Jadi kayak biasanya kita kan secara fisik gitu ya, biasanya kan ngelihatnya dari bentuk fasilitas dari prasarana dari sekolahnya kayak gitu. Kayak kadang-kadang ada beberapa sekolah yang kamar mandinya itu bahkan nggak berfungsi gitu, jadi kayak kalau mau kamar mandi tuh agak susah, ataupun ya kayak mampet lah atau bau kotor dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita biasanya lihat dari situnya juga, kadang dari anak-anaknya juga, kalau misalnya kan ada beberapa anak-anak yang emang udah terfasilitasi gitu untuk ke sekolahnya, tempatnya udah bagus, bajunya dan yang lainnya, tapi ada juga beberapa anak yang mungkin sepatunya nggak diganti-ganti nih dari awal sampai kekecilan ataupun yang lainnya kayak gitu.
1: Oke, seperti itu ya, luar biasa. Jadi memang ada beberapa hal yang jadi perhatian nih dari beberapa wilayah yang didatangi. Oke, ini tadi untuk beberapa pertanyaan pendengar ya, barangkali kalau Anda mau menambahkan juga nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Kita kembali jeda dulu untuk seluruh narasumber. Kita masih ada satu segmen terakhir. Tetap bersama kami ya di City Guide 911 FM.

0: Rider for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, sudah di sesi terakhir untuk program Cafe ID, kita ngobrol dengan komunitas Seribu Guru Malang. Nah, ini mungkin dari teman-teman komunitas Seribu Guru Malang boleh di-share juga ya, kalau ada pendengar sedikit FM, masyarakat di luar sana yang pengen lebih kenal lagi dengan teman-teman, bisa cek di mana nih untuk platformnya.
6: Oke, untuk kawan yang ada di luar sana, apabila kalian ingin mengetahui gimana sih kegiatan Seribu Guru Malang gitu, itu bisa langsung kepoin Instagram kami, yaitu @seribu.guru.malang. Nah, di situ lengkap semua, kita bakal update kegiatan-kegiatan apa yang mau kita lakukan gitu. Biar mungkin ada yang mau tertarik buat join juga, boleh. Ataupun ingin berdonasi gitu, Kak. Karena sebentar lagi kami mau mengadakan kegiatan teaching and giving gitu, yang sebentar lagi dalam minggu-minggu ini mau open donasi gitu, Kak. Mungkin ada yang mau tertarik juga, boleh banget support langsung di Instagram @seribuGuruMalang.
7: Iya, selain Instagram juga kita ada TikToknya, jadi kadang-kadang juga kita upload di situ, karena kan sekarang exposure media banyak banget ya, Kak. Jadi kita coba buat up di TikTok, di Instagram, dan juga buat kita kadang-kadang juga up di YouTube, tapi di Seribu Guru Official kayak gitu.
5: Oke, jadi ada beberapa platform ya tadi yang bisa dicek juga di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Ini tadi ada satu pertanyaan lagi yang baru saja masuk dari Pak Dimas. Dari Pak Dimas, saya bacakan dulu. Di era kelas online, kemudian sekarang juga ada AI, kenapa anak-anak masih perlu didatangi langsung oleh relawan? Kenapa tuh, Kak?
7: Oke, jadi sebenarnya emang sekarang marak banget ya digital, dan bahkan buat anak SD ataupun TK pun mereka udah familiar sama yang namanya handphone, gadget, dan kayak udah ya sehari-hari tuh mereka bawa kemana-mana. Nah, tapi menurutku kayak kehidupan itu, apalagi bagi anak-anak, sebuah gadget itu terlalu luas, dimana karena mereka kan sebenarnya harusnya hidup di realitas saat ini gitu. Jadi kita itu mencoba untuk back to reality, dimana anak-anak itu coba, ayo kita pelan-pelan dulu, kita belajar dari kehidupan nyata gitu. Jangan coba, kita jangan cuma terpatok pada HP aja, karena kan di gadget itu kita susah buat ngolah informasinya, terus apapun juga bisa keserap sama anak-anak, apalagi yang gampang penasaran ataupun yang lainnya. Kita coba buat membatasi, karena bukan maksudnya anak-anak itu terbatas pengetahuan atau lainnya, cuman kan kadang-kadang ada yang mereka salah tangkap ataupun salah persepsi terhadap sesuatu. Nah, kalau misalnya mereka penasaran atau sesuatu, ya bisa ditanyakan kepada orang tua ataupun yang lebih mengerti gitu, kayak gitu.
6: Terus juga menurut aku penting banget kita sebagai makhluk sosial itu dengan cara membangun empati, Kak. Karena kan kalau misalnya kita nggak apa ya, misalnya kita nggak berusaha buat membangun empati dengan sesama, itu kan nanti hubungan kita dengan manusia lain kan juga pasti bakal agak hancur gitu, agak lenggang. Nah, itu penting banget, apalagi di usia yang dini itu, misalnya kita dapat mencegah mereka buat melakukan sesuatu yang mungkin di luar dari sewajarnya anak-anak kecil itu sih Kak. Jadi membangun empati itu penting.
5: Luar biasa. Seperti itu Pak Dimas ya untuk jawabannya. Baik, keren sekali. Dan untuk di segmen terakhir kali ini, saya juga mau minta closing statement dari masing-masing narasumber ya, dari apa yang kita bahas malam hari ini. Seribu Guru Malang, dari perjalanan jadi pengabdian menginspirasi, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Sedikit FM? Silahkan.
6: Kalau dari aku pribadi, mungkin jangan takut buat coba sesuatu baru.

anggota DPR desak Karhutla Kalimantan jadi bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan pihaknya meminta pemerintah pusat untuk segera menetapkan kebakaran hutan dan

0: kampus ini. Geter ini ya.
1: Son horek dau.
0: Oh, son horek dau.
1: Bikin telinga sakit.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Di malam hari ini Anda juga bisa, bagaimana laporan-laporan traffic di malam hari ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citycat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Kali ini kawan, tentunya kita pantau terlebih dahulu beberapa info ini ya. Kita juga melihat terlebih dahulu tadi informasi yang masuk di WhatsApp ini ya. Ada Pak Hartanto, Jalan Raya Mulyo Agung, check sound ini ya. Pak Hartanto mengirimkan sebuah video. Kita akan tampilkan terlebih dahulu videonya kawan. Waduh. Wih, busnya sampai tembus. Buset. Ini berapa desibel ya kira-kira? Menurut Anda kawan, apakah lebih dari desibel yang ditentukan oleh SE, surat edarannya Gubernur Jawa Timur? Nah, ini terasa ini busnya. Kayaknya ini lebih ya kalau dari 80-an desibel ini. Nah, itu. Lalu ada Pak Anto. Selamat malam Pak Anto. Ini juga mengirimkan juga ini ya. Suasana check sound di Sumber Jopaga. Kita play terlebih dahulu. Walah. Bassnya tidak tertolong ini ya. Buset. Ah, buset, ini bergetar sekali nih. Aduh. Itu check sound di Sumber Jopaga kawan. Yang tadi di Jalan Raya Mulyo Agung Pak Hartanto, sekarang Pak Anto. Kirimannya dari temen, check sound di Sumber Jopaga ini. Nah, ini kita lihat juga, bisa Anda simak di Radio Visual Live. Bassnya sampai melenggelegar gini kawan. Nah, ini kita sudah terbayang ya kira-kira berapa desibel ini sampai menggetarkan ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Anto. Itu di balik gemerlapnya lighting dan lampu sorot sonhorek ada juga ladies yang joget-joget. Dan sewa sound yang harganya fantastis, banyak juga yang sambat dimintai urunan. Oh, iya kah, Pak? Oke. Nah itu katanya Pak Anto di malam hari ini. Atau mungkin Pak Anto ingin sharing-sharing ataupun air, boleh Pak, nanti sama saya ya di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang mengarah ke tol Malang Madiopuro Gempol Pandaan di malam hari ini masih terpantau lancar dua arah. Untuk Anda yang menuju ke tol Kejapanan Porong Gempol juga masih aman dua arah. Warung Satelit Perak di malam hari ini masih aman lancar kawan. Dan bagaimana untuk update situasi di ruas jalan tol sekitar Anda? Nanti boleh tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Komposisi dari Giselle, Cara Lupakanmu yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda ya, untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 32. Lepas dari jam 8 malam kawan, di malam hari ini ada Pak Joko Said yang mau bergabung kepada kami ya. Nah ini sepertinya berkomentar tentang sound horror, miris ya sound horror itu. Kita sedang tersambung kawan dengan Pak Joko Said dan sudah tergabung. Selamat malam Pak Joko.
1: Malam Mas Ilham.
0: Iya.
1: Gimana sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Siap-siap Mas. Ya ini mau sedikit berkomentar sih Mas, boleh ya Mas ya?
0: Monggo silakan.
1: Nah, gini, saya

0: paling pertama-tama mau komentar soal yang sonoran ya Mas ya. Oke lah, kita nggak mau ngomong benar salah ya, atau mau ngejat enggak Mas ya. Cuman kita saling berbagi, sama-sama kita suka cedak-ceduk, sonoret, lihat-lihat dancer. Nah, cuman porsinya kalau di kota ini, saya lihatnya di diskotik Mas.
1: Waduh.
0: Nah itu, dulu tapi, waktu masih umur 20-an.
1: Itu era 90-an berarti ya.
0: Iya, ada Pali Barong, ada Hugos, juga ada Flame.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu-gitu Mas ya. Nah, cuman yang membedakan itu kita menelan sendiri negatifnya untuk kita sendiri. Ya, namanya juga muda, apalagi juga sudah bekerja sendiri, ingin tahu rasanya seperti apa euforia jedak-jeduk, ya dancer seperti apa. Cuman kita nggak nge-share itu buat keluarga kita, orang lain yang nggak suka. Nah, bedanya di situ Mas. Nah, ini kalau saya lihat, oke lah. Mungkin kita bersama-sama suka, cuman caranya beda. Yang di sana itu nge-share ke masyarakat yang satu belum tentu suka sonore.
1: Betul.
0: Kedua, saya juga dengar-dengar ya, ada di sosmed, di apa, atau teman saya sendiri yang di kabupaten katanya itu itu terpaksa urunan, ya, terpaksa di-ditching bro lah ya pemainnya lah seperti itu lah. Terus banyak sebenarnya kayak tontonan yang nggak sebenarnya yang nggak seharusnya ditonton anak kecil. Nah, yang jadi pertanyaan ini, saya nggak mau ngejudge mereka yang suka seperti itu ya. Soalnya sama aja, kita juga suka, cuman tempatnya beda. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa kok selalu dikasih izin ya? Saya juga heran.
1: Nah, itu dia.
0: Heran loh. Padahal ini kayak gini nih sebenarnya, kalau mau ngomong soal budaya, budaya mana?
1: Nggak ada.
0: Budaya dari mana? Nggak ada.
1: Nggak ada, Pak.
0: Gitu loh. Nah, makanya gitu loh. Ini hanya cuman hobi aja, kesukaan aja. Sama saya juga manusia, saya juga suka mabuk-mabukan, apa dugem suka sama. Cuman kok ya tega banget mereka nge-share sama anak kecil-kecil diliatin. Ayo kalau percaya sampe lihat sonoret. Wah, dapat pada mabuk di pinggir jalan banyak.
1: Iya.
0: Kasian yang anak-anak kecil. Ya ampun, saya juga pas lihat di videonya, aduh miris sekali. Semakin malam tontonannya nggak semakin bagus, malah tuh yang ada yang kelihatan udelnya apalah.
1: Iyuh, dancernya
0: ya,
1: Pak.
0: Ampun, yes. Iya mungkin ya. Yes.
1: Setahu saya sih dancernya sih.
0: Ya, nah betul saya nggak alim landa. Ya saya juga Arab lah. Cuman ya kasihan yang nggak tahu, yang nggak ngerti. Jangan dinodai dengan yang begituan, apalagi yang terganggu. Itu aja sih, kita sama-sama saling tahu lah gitu loh. Saya juga kasihan juga lihat warga sana yang seperti itu gitu loh Mas. Kalau yang di kasus yang di Jawa Tengah itu kan ada sonoret di, yang dilarang sama bupatinya atau apa. Waduh, memotot, ngantem. Ya ampun, segitunya gitu loh.
1: Iya.
0: Nggak tahu lah, wis itu wis masing-masing aja lah. Mending ayo podong rogo jidate dewi-dewi lah. Nggak semua orang itu suka dengan hobi kita Mas, itu loh. Kalau bisa ya wis buat sendiri-sendiri aja lah. Mau rumahnya di jedak-jedukin dewi ya nggak popo, dikasih apa yang peredam suara wis sahebohe wis di rumahnya kan lebih enak gitu loh. Atau kalau pengen lebih heboh lagi di kabupaten kan ya juga banyak tempat karaoke, silahkan gitu loh. Nggak ngarang, sama-sama suka gitu loh. Nah cuman ya kita harus sadar diri itu tadi. Nggak semua orang itu wajib nonton dan perlu ada namanya pembatasan sana ya, sehingga anak kecil-kecil Mas. Aduh, wis. Repot juga itu wis. Kayak kerja sih Mas yang mau tak sampaikan.
1: Siap.
0: Saya nggak mau judge Mas ya wis.
1: Ya.
0: Kira-kira ini.
1: Oke,
2: Pak Joko. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Joko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, pendapatnya dari Pak Joko Said. Atau mungkin di malam hari ini Anda ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mau juga on air bareng saya juga boleh di WhatsApp. Dan di malam hari ini saya juga sedang live TikTok kawan, di TikToknya City Guide, yaitu untuk alamatnya di @cityguide911fm. Kawan, Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau bisa kunjungi di websitenya decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
3: Wisdom. Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya, sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga Direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guide and for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report malam kawan. Nah itu tadi beberapa pendapat-pendapat dari pendengar ya tentang sound work itu di bulan Agustus. Pastinya kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan karnaval ini ya, apalagi di jumlah di wilayah Jawa Timur. Karnaval itu identik dengan beberapa sound horror. Ada truk besar yang berjalan pelan, lalu speaker itu ditumpuk tinggi ya. Bassnya dibuat sampai terasa di dada. Apalagi tadi Pak Hartanto itu, ada Pak Muhammad Arif juga, sampai bassnya itu menggetarkan kaca mobil ya. Nah, lalu ada lampu sorot juga, lighting, videotron, asap, dan dancernya pun juga menambah beberapa gemerlapnya suasana kawan. Di depan itu ya memang terlihat meriah ya, tapi kalau kita melihat ke belakang, pasti kita juga mempunyai pertanyaan lain ya. Sebenarnya berapa besar sih uang yang dikeluarkan untuk membuat satu malam karnaval itu terlihat semegah itu? Nah, tentu saja dari sini kita juga bisa melihat ya untuk fenomena sound horror. Pasti bukanlah hanya soal memutar musik saja. Apakah ada semacam prestis ataupun gengsi, kita juga gak tahu kawan ya. Siapa mungkin ya, siapa yang soundnya paling menggelegar bassnya, siapa yang paling mewah lightingnya, terus siapa sih yang mendatangkan penari yang paling fenomenal gitu ya, sampai siapa yang mempunyai visual yang paling mewah. Nah ini masalahnya ketika standar kemeriahan yang terus naik, biayanya juga pastinya ikut naik kawan. Seperti yang disampaikan beberapa pendengar tadi, ada Pak Anto, juga Pak Joko, itu tadi pendapat-pendapatnya. Yang awalnya itu karnaval hanya cukup dengan beberapa hiasan-hiasan, terus juga kostum yang sederhana ya. Kostumnya zaman dulu itu kalau karnaval seperti pakaian adat gitu ya, yang jalan itu ada juga drum band, itu dulu ya. Di zaman sekarang sudah berbeda haluan. Soundnya pun kecil, gak seperti besar tumpuk-tumpukan truk gitu ya. Nah sekarang itu bisa berubah menjadi persaingan di antar RT, RW, antar dusun juga, bahkan antar di desa-desa kawan. Nah, ini budayawan Kota Malang Isa Wahyudi ini bahkan mengingatkan ya, mengingatkan pada Agustus di 2026 bahwa karnaval kemerdekaan itu semestinya menonjolkan nilai kebangsaan dan juga kebudayaan kawan, bukan bergeser menjadi adu keras sound, mana yang paling besar bassnya, mana yang paling megah lightingnya, dancernya. Nah itu yang wow gitu ya. Lalu di malam hari ini saya juga akan bertanya kepada Anda kawan ya. Kalau biaya hiburan sampai puluhan juta rupiah untuk satu kelompok, apakah juga itu masih menjadi pesta rakyat kawan? Atau perlahan itu berubah menjadi ajang adu gengsi? Atau bagaimana? Ini juga bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami maupun telepon on air juga boleh di 0811-36-911 kawan. Nah, ya yang namanya gemerlap itu butuh biaya juga ya. Disinilah beberapa muncul ya, muncul beberapa cerita-cerita yang belakang ini juga ramai di media sosial tentang urunan sound horror. Nah, di media sosial ada yang bangga ya yang bisa ikut membiayai acara desanya, tapi ada juga yang sambat. Nah, bukan karena tidak mau guyup, tapi karena mungkin nominalnya itu ya, nominalnya yang diminta mungkin terlalu besar. Nah, di sini juga kita perlu membedakan kawan beberapa hal ya, antara gotong royong dan juga tekanan sosial. Nah kalau mungkin kita sebagai warga duduk bersama ya, mengetahui anggarannya, mengetahui kegunaannya, lalu bebas untuk menentukan nominal dan boleh tidak ikut tanpa mendapat sanksi sosial, itu bisa disebut partisipasi masyarakat. Tapi situasinya juga akan berbeda ketika nominal itu sudah dipatok tinggi, apalagi memunculkan beberapa celetukan ini ya. Beberapa celetukan-celetukan, masa sih warga sini gak ikut, yang lain sudah bayar, masa cuman kamu yang gak mau? Mungkin aja seperti itu ya, secara tertulis mungkin disebut sukarela, tapi secara sosial seseorang itu bisa merasa tidak punya pilihan lagi. Nah, begitu kawan. Tapi apakah itu harus wajib membayar untuk iuran tersebut kawan? Ini bisa juga Anda sampaikan-sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami ya di 0811-36-911. Atau kawan pernah nggak sih diminta urunan acara kampung dengan beberapa nominal yang sebenarnya memberatkan tapi sungkan menolak ya, karena takut dianggap itu tidak guyup. Begitu kawan. Nah, ini Pak Handi. Pak Handi mau on air, silahkan Pak. Yang katanya zamannya susah, mending beli rokok daripada urunan. Itu ya beberapa komentarnya dari Pak Handi. Nah itu, mending beli rokok ya daripada urunan sound gitu. Itu komentarnya dari Pak Handi kawan. Nah, masalah sound horror tentu saja bukan hanya orang yang menonton ya, karena berbeda dengan konser. Orang yang tinggal di sepanjang rute karnaval pun tidak pernah ya membeli tiket untuk mendengarkan, tapi suaranya itu bisa masuk ke dalam rumah. Jendela bergetar. Lalu bayi pun juga ikut terbangun, orang sakit juga terganggu, dan lansia pun tidak punya pilihan untuk pindah tempat, kawan. Kebisingan-kebisingan itu bisa berkembang ya, menjadi konflik horizontal kalau tidak ada mekanisme untuk menghormati keberatan warga, begitu. Nah, padahal kawan, di sini surat edarannya sudah keluar sejak 6 Agustus 2025 lalu untuk pengeras suara non statis atau berpindah seperti karnaval itu batas maksimalnya itu 85 desibel. Sedangkan untuk penggunaan statis pada kegiatan tertentu seperti pertunjukan musik dan juga seni budaya itu maksimal dapat mencapai 120 desibel sesuai ketentuan. Aturan juga meminta pengeras suara itu dimatikan ya ketika melintasi di tempat ibadah, terus ada rumah sakit, ambulans yang membawa pasien, serta lingkungan pendidikan saat pembelajaran itu sedang berlangsung, kawan. Kalau kita flashback tentang videonya dari Pak Anto, kita play ya. Nah, itu sudah kedengar kawan. Kita sudah membayangkan. Ini sudah berapa desibel? Nah, ini ya. Ini sudah berapa desibel ini? Kira-kira. Kalau getarannya sampai begini, kawan. Nah, terasa kan ya? Katanya Pak Joko tadi diskotik yang berjalan. Karena ada dancernya juga ya. Sampai benar-benar dancernya itu, maaf, terlihat besarnya seperti itu tadi kata Pak Joko. Itu dia. Lalu Pak Yuda Pamungkas juga mengomentari sound horror, kawan. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Yuda.
0: Halo Mas, aku mau ikutan berkomentar untuk
6: monggo Pak.
0: Apa namanya? Gemerlap atau check sound ya. Luar biasa itu. Ya menurut aku secara pribadi itu tidak perlu ya, karena buat apa sih? Setahu aku tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 95 atau tahun-tahun 2000 awal itu tidak ada yang namanya sound horror. Apalagi joget-joget, pakai jilbab, naik ke truk sambil joget-joget. Maaf ya, saya Islam, saya tahu aturan. Tapi maaf kalau misalnya seperti itu. Saya seorang driver, saya pernah ditanya oleh penumpang pada saat ada

0: pakai jilbab. Penumpang saya nanya,
1: gimana Pak?
0: Mas, maaf nih, emang Islam kayak gitu ya?
1: Waduh,
0: saya bingung mau jawabnya gimana. Saya cuma bisa bilang, mungkin Islamnya berbeda Ibu. Saya ngomong begitu, dan saya yakin penumpang saya itu bukan dari orang Islam. Jadi menurut saya itu tidak perlu, karena mau gimana juga budaya yang sebenarnya itu tidak, seharusnya tidak ada ya, yang namanya joget-joget, sonhorek, terus lain-lain. Kalau karnaval itu boleh, apa namanya, karnaval kayak PBB atau budaya-budaya, pakai baju adat itu silakan. Tapi kalau untuk sampai joget-joget, nutupin jalan, pernah nggak sih kebayang kalau misalnya ada orang sakit nih, terus masuk ambulan, kira-kira orang itu akan selamat gak? Pernah gak sih mereka berpikir seperti itu? Saya yakin tidak, karena itu termasuk gengsinya setiap kelurahan atau RT dan RW. Ya maaf kalau omongan saya sedikit kasar, tapi saya tidak terlalu suka yang namanya sonhorek. Sekian, gitu aja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Pak, siapa tadi? Pak Yuda Pamungkas atas voice note-nya, kawan. Baik, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya, kawan, bersama rekan saya, Mufti, yang akan meneruskan perjalanan traffic report di malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu, kawan. Tetap stay tune di City Gate 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan dokter puskesmas di Malang yang hina pasien BPJS belum menerima sanksi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Izah El Maila menyampaikan, dokter puskesmas Pakisaji Herdiana Ayu Saputri yang dinonaktifkan karena mengaku bersama suaminya menulis komentar di unggahan pasien BPJS yang meninggal dunia masih belum dijatuhi sanksi. Dinkes Kabupaten Malang juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan pada Herdiana di RSUD Kanjuruan, termasuk hasil pemeriksaan internal sudah dikirim ke Inspektorat Pemkab Malang untuk keputusan sanksi. Di sisi lain, kawan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok mengaku terus memantau dan mengawal proses penindakan terhadap oknum dokter itu dan turut mengecam keras perilaku sekaligus mendesak adanya tindakan tegas. Kawan, api di kawasan Gunung Arjuna Welirang dinyatakan padam. BPBD Jatim melanjutkan pembasahan lahan. Ketua Tim Pusat Data BPBD Jawa Timur, Muhammad Amrul, mengatakan hasil pemantauan pada hari ini sudah tidak ada lagi titik api yang berkobar di kawasan Tahurara dan Suryo. Meski begitu, pembasahan lahan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran baru, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Lebih lanjut, kawan BPBD Jatim juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Informasi lain kawan, puluhan ribu orang terdampak ISPA di Kalimantan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menyampaikan, pengen menyoroti terkait kasus ISPA di Kalimantan yang terus bertambah hingga 66.000 kasus. Dia menyebut angka ini bukanlah angka yang kecil, sehingga perlu menetapkan kejadian luar biasa terhadap daerah Kalimantan Tengah agar lebih cepat dalam penanganan dan

0: juga penindakan. Lebih lanjut, pihaknya mendesak pada pemerintah pusat agar cepat dan optimal dalam menangani korban terdampak ISPA serta pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: One Hot News.

City Guide 9 Wallon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Dan kawan, di hari ini ya kita sudah mulai memasuki akhir pekan, yang mana juga di Malang Raya seperti yang kita tahu bersama ini juga sudah mulai dipadati oleh beberapa volume kendaraan ya. Dari tadi siang sudah beberapa pendengar ini melaporkan sudah ada titik-titik kemacetan di Malang Raya. Ditambah juga dengan besok di hari Sabtu dan juga Minggu, banyak sekali event yang akan berlangsung di Malang Raya, baik dari Kota Batu, Kabupaten Malang, di Kota Malang sendiri juga ada yang melaksanakan beberapa kegiatan. Dan tadi sempat saya hitung juga berapa ya kegiatan yang ada besok di hari Sabtu yang berada di Malang Raya. Tadi saya hitung untuk tanggal 22 saja itu ada 14 kegiatan kawan besok di hari Sabtu. Bisa bayangkan betapa bakal crowdednya Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang besok di hari Sabtu. Jadi barangkali untuk Anda warga Malang Raya yang punya rencana untuk berlibur di akhir pekan di hari Sabtu, hari Minggu tanggal 22, tanggal 23 bisa untuk istirahat terlebih dahulu ya di rumah, karena beberapa desa, bahkan belasan desa besok juga akan melaksanakan kegiatan karnaval. Yang terbaru, di hari ini sudah mulai dimulai kegiatan Festival Boys di Stadion Gajayana. Tadi siang juga dihadiri oleh Wali Kota Pak Wahyu dan juga Wakil Wali Kota. Dan untuk kegiatannya sendiri, Festival Boys di sekitaran Stadion Gajayana berlangsung mulai hari ini di hari Jumat sampai hari Minggu di tanggal 23. Dan coba saya hitung kawan ya, beberapa kegiatan yang akan berlangsung besok di tanggal 22. Yang pertama ada di Arjowilangun, Kalipare, lalu di Sri Gading, Kecamatan Lawang, di Plandi, Wonosari, Sidorejo, Pagelaran, di Sukolilo, Kecamatan Jabung, Gading Kulon, besok di Kecamatan Dau, Desa Tanggung di Turen, Wonokerto di Bantur, Mulyo Agung di Dau, Sumberjo di Paga, lalu di Tambaksari di Sumawe, lalu ada di Kepanjen, Tirtomoyo yang tadi sudah banyak informasinya seputar dengan Cekson, lalu ada di Sukun ya, RW 8, Kelurahan Sukun besok, kemudian ada di Plaosan di Wonosari, dan juga ada di Muharto. Itu di hari Minggunya untuk yang di Plaosan dan juga Muharto. Jadi total ada 14 kegiatan yang berlangsung di tanggal 22 plus kegiatan yang ada di Stadion Gajayana mulai hari ini. Jadi ada kurang lebih 15 kegiatan di hari Jumat, Sabtu yang akan berlangsung di sekitaran Malang Raya. Kalau di hari Minggu kawan, tidak kalah banyak ya, masih banyak sekali kegiatan event juga yang akan berlangsung di hari Minggu. Di hari, kalau di hari Senin masih aman, tidak ada kegiatan, tapi di hari Selasa beberapa titik ada, karena juga berbarengan dengan kegiatan Maulid Nabi. Kalau untuk pantauan traffic di Malang Raya malam hari ini, beberapa titik cukup padat, tepatnya di MT Haryono. Itu untuk Anda yang mengarah ke Kota Batu maupun juga sebaliknya, di malam hari ini ada sedikit kepadatan. Kayu Tangan yang malam hari ini malah justru sangat padat ya, karena sudah mulai didatangi oleh wisatawan yang ingin berkunjung, berlibur atau sekedar singgah sejenak di Kayu Tangan. Dan kawan, di malam hari ini ada satu lagu dari Shawn Mendes, judulnya In My Blood, untuk menemani perjalanan Anda di malam hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong jalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
5: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan, kita masih dalam pembahasan ya seputar juga dengan sound horek yang makin menyala di bulan Agustus September ini yang sudah kita nantikan karena sudah diwanti-wanti juga oleh masyarakat ini. Apakah memang ada perkembangan ya dari penampilan sound horek maupun juga karnaval di desa-desa yang ada di Malang Raya. Kemarin sejak awal Juli itu sudah beberapa desa yang melakukan karnaval maupun juga sound horek seperti sudah permulaan. Nah ini kita sudah masuk di bulan Agustus dan diprediksi juga akan semakin meningkat di bulan-bulan selanjutnya karena juga menjelang di akhir tahun. Dan tadi ada Pak Yuda Pamungkas yang coba untuk kita on air. Ini masih kita hubungi juga. Ini menanggapi terkait dengan sound horek. Selamat malam Pak Yuda.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini gimana Pak Yuda untuk tanggapannya di malam hari ini?
2: Ya kalau kita membahas tentang sound horek dan karnaval ya sebenarnya kalau untuk karnaval sendiri sih silakan aja ya kan, apalagi ada baju adat terus budaya-budaya yang bisa dikembangkan selain sound horek. Makanya saya tidak setuju dengan sound horek, bukan, tapi gini aja deh logikanya gini, kuping itu kalau dipasang dengan speaker sekeras itu lama-lama akan budek, ya kan? Kita aja yang lewat, saya aja lewat mobil, lewatin sound horek, itu kaca itu bergetarnya luar biasa. Saya takutnya pecah. Nah, kira-kira jika kaca mobil kita pecah, yang tanggung jawab siapa? Mereka lepas tangan, pastinya kan. Cuma paling ada kata-kata siapa suruh lewat sini, kan tahu di daerah kita sound horek. Terus jalan mana lagi yang kita lewati gitu kan. Terus yang tadi aku lupa untuk angsuran apa, untuk
0: iuran,
2: bayaran ya, bayaran iuran. Iuran saya pernah dapat dari satu penumpang itu di daerah Lawang juga. Itu dia pernah bilang iurannya mereka 250.000 dan wajib.
0: Itu per kakak, per rumah atau per kepala, per Pak? Per kakak.
2: Per kakak. Karena dia nggak mau ribut keluarganya itu, ya udah dia bayar. Tapi lucunya dari pagi dia keluar, saya antar dia keluar ke daerah kota. Nah waktu itu ke MOG. Terus tanya berapa lama ibu mau di sini? Ya nggak tahu Pak, soalnya nanti suami saya jemput saya nanti ke hotel gitu katanya. Sampai besok mungkin atau dua hari lagi karena saya nggak mau anak-anak saya jadi tuli atau bolot gitu kan. Ngomongnya seperti itu. Iya logikanya sih iya juga sih. Tapi yang ada juga yang tadi belum sempat saya bahas. Yang sering sekali kalau pada saat bulan Agustus dan September itu kebanyakan jalanan ditutup. Seandainya nih ada ambulan bawa penyakit yang sangat kritis, saya yakin dia akan mati di jalan karena banyak tutupan jalan. Pernah nggak mereka berpikir seperti itu? Saya yakin tidak. Kenapa? Dari beberapa yang saya tanyakan, malah dari setiap RT dan RW setuju untuk menutupin jalan. Apalagi di daerah mungkin seperti apa tuh, belakangnya rumah sakit tentara. Itu kadang itu buahnya tutupan jalan. Itu yang kita bingungkan. Kita mau lewat mana? Terus penumpang juga kan kadang tidak mau mengerti kan. Bisa kok Pak, bisa lewat. Pas kita lewat tidak bisa sama sekali. Dan ujung-ujungnya apa? Di cancel. Kita kena ini penalti dari aplikasi kan, karena driver tidak mau menjemput. Alasannya begitu. Ya udah gitu mau gimana lagi, karena posisinya bulan Agustus dan September itu pasti ada tutupan jalan di mana-mana. Di daerah ke arah Karanglo, daerah Sukun, daerah mana lagi tuh, pokoknya yang daerah-daerah yang kebiasaannya mengatakan sound horek adalah tradisi, silakan, kita nggak menentang, kita nggak mau apa-apa. Daerah Lawang sendiri kayak di Turi Rejo, di Wonorejo, terus ke Wonosari itu pasti akan tutupan jalan karena beberapa kali itu malah banyak banget sound horek. Truk-truk itu mungkin tahun kemarin ada sekitar 6 atau 8. Itu banyak dan budek saya rasanya. Padahal dia di daerah Wonosari, rumah saya di bawah. Itu kedengeran dari atas, saking kerasnya.
0: Jauh itu padahal Pak ya jaraknya ya? Lumayan jauh ya?
2: Lumayan jauh. Sekitar 7 kilo, 5 sampai 7 kilo lah.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya nggak apa-apa sih, saya yakin pengusaha sound horek itu sangat bahagia karena dapat uangnya lebih banyak kan ya. Kita doakan dia semakin kaya gitu aja. Tapi untuk anak-anak, kalau mau ke diskotik atau mau denger lagu-lagu disco, mendingan ke dugem deh, nggak gangguin orang, beneran. Mau mabuk kayak, mau ngobat kayak di sana silahkan. Daripada itu tempat umum, ngerusuin orang lain, ngancurin rumah orang lain, motor orang dihancurin, gara-gara mabuk. Ngobat itu pasti nggak mungkin nggak. Seandainya pas ada acara itu terus BNN datang, semuanya yakin saya kena positif kena narkoba sama minum. Itu aja sih mungkin. Baik. Yang mungkin sekali lagi saya minta maaf kalau kata-kata saya ada kasar dan menyinggung para pendengar, saya minta maaf banget karena saya termasuk salah satu yang tidak setuju mengatakan sound horek adalah tradisi. Terima kasih, itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Yuda untuk tanggapannya. Selamat malam Pak Yuda. Dan kawan tadi ya tanggapan dari Pak Yuda mengenai sound horek, dan saya coba akan menampilkan salah satu video kiriman dari pendengar tadi di jam 8 malam, ini dari Pak Muhammad Arif. Jadi Pak Arif tadi mengirimkan video saat melintasi check sound ya di malam ini, dan bahkan kaca mobilnya juga bergetar. Saya coba tampilkan juga di radio visual kami.
3: Sound horror kekuatannya sampai menggetarkan mobil, itu hitungannya gimana itu? Apa masuk apa enggak? Begitu. Spionnya mobilnya geter.
0: Kalau dari pantauan video yang dikirimkan Pak Arif ini, memang sedang check sound kawan ya, sedang latihan. Ini ada dancernya juga, ada penarinya. Jadi nanti memang barangkali untuk Anda yang punya tanggapan mengenai dengan sound horek, boleh untuk dikirimkan ke kami, atau barangkali mau on air menanggapi tentang sound horek yang memang akhir-akhir ini viral kembali ya, sedang marak di masyarakat karena juga sedang merayakan banyak sekali kegiatan, mulai dari kegiatan Agustusan sampai juga memperingati Maulid Nabi. Dan nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile atau juga sedang melintasi sekitaran Anda, ada yang sedang check sound, boleh dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: satu lagu dari Rizky Febian, judulnya Salah. Kita mainkan kawan di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di malam hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan ya kawan obrolan kita mengenai Sound Horex, saya juga ingin mengingatkan untuk Anda yang sedang mobile di malam hari ini, waspadai juga beberapa ruas jalan aspal ini ada yang licin karena tadi sore juga habis hujan. Jadi antisipasi juga tergelincir ya saat di kendaraan, karena tadi kami pantau juga di grup relawan Malang ST Hangat, rekan-rekan ambulan ini juga banyak sekali menerima dan juga menangani korban laka di malam hari ini. Ada yang juga tergelincir karena jalan yang licin. Tadi sempat ada di Hamid Rusdi, lalu juga di sekitaran Kolonel Sugiono. Ini ada dua kejadian yang berbeda. Dan masing-masing korban juga sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Jadi hati-hati untuk Anda yang sedang mobile di malam hari ini, lebih waspada dan lebih enjoy aja untuk perjalanannya. Dan kita coba akan untuk on air kawan ya dengan Pak Dedi Rentawan. Ini tadi yang juga menanggapi tentang Sound Horror. Coba kita hubungi terlebih dahulu. Memang kawan di malam hari ini ya banyak sekali kegiatan check sound yang sedang berlangsung. Salah satunya juga tadi sempat dikirimkan oleh pendengar, ada di Mulyo Agung dan juga di Gading Kulon. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri di Mulyo Agung dan juga di Gading Kulon, tadi kami sampaikan ke Kapolsek Dau, itu untuk kegiatannya kalau di Mulyo Agung itu pagi jam 8 pagi, sementara untuk di Gading Kulon itu di sore hari. Dan kita sudah terhubung kawan dengan Pak Dedi Rentawan. Pak Dedi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Dedi kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, ini baru masuk rumah.
0: Oh gitu.
1: Setelah sedikit macet.
0: Iya. Gimana Pak Dedi tanggapannya?
1: Masalah sound horror. Menghibur aja.
0: Menghibur ya.
1: Cuman ya, cuman ini spot sudah terkondisikan sih. Jadi acaranya mungkin jam 2 tadi siang. Tapi kami kan tidak ada di rumah, jadi aman. Begitu pulang nyata belum selesai juga.
0: Itu untuk,
1: mereka enggak jalan.
0: Itu untuk check sound-nya apa udah berlangsung, Pak?
1: Karnavalnya sudah selesai. Kalau check sound-nya tetap parkir di RT-nya masing-masing. Ada 1 2 3 entah yang di daerah barat arah ke perempatan masuk Araya itu kan satu RW.
0: Pak Dedi ini lokasinya di mana Pak jenengan?
1: Daerah Tirtomoyo.
0: Oh Tirtomoyo, iya. Tadi beberapa pendengar juga melaporkan ada kegiatannya.
1: Iya, gitu ya Pak. Bahkan, saya juga baru buka radio sih sambil jalan tadi dari arah Matros, dari arah Veteran. Ternyata iya, sampai rumah ternyata belum selesai juga.
0: Berarti tadi niatnya keluar rumah itu untuk biar refresh gitu ya. Nanti waktu udah pulang,
1: ya,
0: sudah pulang dikira sudah selesai gitu kegiatannya. Ternyata masih berlangsung ya Pak.
1: Iya benar. Rekan tadi juga tetangga sampai nitipkan bayinya ke neneknya di daerah Terong Dowo itu.
0: Oh sampai seperti itu Pak?
1: Iya khawatir sih, karena baru umur berapa bulan.
0: Iya, karena juga berpotensi untuk ini ya terhadap gendang telinga.
1: Iya, saking kerasnya soundnya ini.
0: Ini
1: memang lebih badan kendaraan sih.
0: Ini Pak Dedi di dalam rumah ini ya?
1: Iya, dalam rumah di pinggir gang.
0: Ini di dalam
1: masih
0: rumah
1: kan suaranya?
0: Masih terdengar sound horror-nya ini sampai di Studio City Guide ini Pak Dedi.
1: Siap. Jos, enggak bisa sembunyi saya ini.
0: Iya. Semoga bisa tidur nyenyak ya Pak Dedi ya.
1: Siap, makasih. Mungkin ya jam 10-an atau jam 11-an selesai.
0: Baik. Baik Pak Dedi, terima kasih.
1: Nggih, dengan mohon maaf dengan Mas.
0: Saya Mas Mufti.
1: Mufti ya.
0: Iya, Mufti Akmal.
1: Biasanya Mas.
0: Iya, biasanya Mas Ilham sama Mas Iqbal
1: nah, Mas
0: biasanya.
1: Iya. Yeah. Mas Iqbal yang sering eksis sih kalau pagi.
0: Iya. Sekarang gantian nih sama saya nih. Biar kebagian juga.
1: Baik. Siap. Salam
0: baik,
1: kenal.
0: Baik Pak Dedi, terima kasih untuk tanggapannya malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Akmal.
0: Baik. Ya kawan tadi ya beberapa tanggapan juga dari Pak Dedi ini, bahkan rumahnya di sekitaran Tirto Moyo. Waduh, ini juga pada malam hari ini masih berlangsung ya. Padahal Pak Deddy ini tadi teleponnya juga di dalam rumah kawan, tapi masih terdengar ya, sampai di telepon, sampai juga di Radio City Gate ini juga masuk ini untuk suaranya. Dan untuk beberapa catatan lainnya yang tadi sempat dikirimkan oleh beberapa pendengar ya, tadi dari Pak Wisnu di jam 9 ini menanggapi terkait dengan iuran untuk sewa sound horek ya, tadi karena sempat kita on air juga oleh beberapa pendengar. Kalau pendapatnya dari Pak Wisnu ya kawan ya, lebih baik jangan memaksa orang untuk menyukai sesuatu yang mereka nggak suka, apalagi disuruh untuk membayar hal-hal yang anfaedah dan sifatnya mubazir. Itu untuk pendapatnya dari Pak Wisnu. Lalu dari Pak Eris tadi di jam 9 lewat 2 menit, kalau menurut Pak Eris ini sepertinya lebih baik untuk festival bunga kesenian seperti kuda lumping, reok, atau juga teater di masa penjajahan. Kalau nggak gitu ya, festival seperti game dan lain sebagainya lebih kreatif dan lebih modern ya, seperti juga bisa marching band, atraksi band tentara, pakaian adat, jadi biar generasi muda itu lebih mengetahui bagaimana adat tradisionalnya untuk mengenang pahlawan nasional Indonesia. Ini pendapat dari Pak Eris. Lalu untuk beberapa tanggapan lainnya, tadi dari Bu Enda ini sempat mengirimkan voice note 2 menit ini terkait juga dengan sound horror, coba kita putarkan.
2: Selamat malam kakak.
0: Selamat malam
2: Bu Enda. Sekali lagi kalau menurut saya sound horror itu bukan tradisi tapi kemajuan teknologi. Dan lagi-lagi orang Indonesia itu kan latah. Dulu kan awalnya sound horror itu kan di daerah Malang Selatan. Kalau Malang Selatan itu nyalakannya atau nyetelnya itu di tanah lapang kakak, bukan di pemukiman seperti di daerah saya Singosari. Begitu menurut saya. Jadi sebetulnya keliru kalau sound horror itu budaya, keliru. Saya setuju kalau sound horror itu kayak diskotik berjalan, saya setuju. Jadi malah betulnya merusak tradisi yang sudah bagus. Tradisi timur itu kan bagus, tidak mabuk-mabukan dan sebagainya. Kalau dari kecil anak-anak kita sudah disajikan dengan sound horror dan perlengkapannya seperti dancernya, minum, mau jadi apa, Indonesia ini mau jadi apa. Tuh. Jadi ya saya bukannya tidak setuju, saya apa ya, menghargai. Tapi terus terang juga prihatin kalau anak-anak kita dihadapkan dengan sound horror seperti itu, yang joget-jogetnya yang agak erotis. Itu tadi saya setuju kalau sound horror itu diskotik yang berjalan, saya setuju banget itu. Gitu kakak dari saya. Semoga ya ini hanya masukan, semoga diterima, nggak diterima ya mohon maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Enda untuk tanggapannya. Dan di malam hari ini kawan, kita masih akan membahas seputar dengan sound horror ya. Jadi tetap di City Guide 911 FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di

Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan, kita masih membahas seputar dengan sound horror ya, yang merajalela, yang marak di malam hari ini bahkan. Dan tadi sempat kita hitung bersama bagaimana banyak sekali kegiatan karnaval yang akan diselenggarakan besok di tanggal 22 Agustus. Total ada 15 kegiatan, termasuk yang ada di Stadion Gajayana yang sudah mulai per hari ini, yang bahkan tadi pagi juga dikunjungi oleh Bapak Wali Kota, Pak Wahyu Hidayat, berserta wakilnya ya, untuk membuka kegiatan Festival Boys yang ada di Stadion Gajayana. Dan untuk Anda kawan di malam hari ini yang sudah punya internet tapi internetnya lemot, nah saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kita akan coba kawan cek di website EWS ya, atau Early Warning System. Ini untuk mengecek bagaimana lokasi terdekat dari kita untuk desibel yang sedang berlangsung di malam hari ini. Dan kalau dari pantauan kami yang kami buka, ini saya tampilkan juga di radio visual, Anda boleh lihat di website kami di www.cityguide.com. Ini lokasi dari studio City Guide kawan di malam hari ini. Kita masuk di zona merah. Bahkan kita kalau di radio City Guide malam hari ini juga masuk dalam radius bahaya, karena dari jarak 2,5 km dari Radio City Gate ini terpapar 61,9 desibel suara, yang artinya juga cukup keras ya. Ini bisa membuat jendela dapat bergetar kalau dari pantauan yang dibuat oleh Air Warning System. Ini Anda juga bisa cek kawan di lokasi Anda masing-masing ya, apakah Anda juga terdampak dari suara desibel yang cukup tinggi. Karena besok di hari Sabtu yang terdekat dari Radio City Guide ini ada di Gading Kulon dan juga di Mulyo Agung besok di hari Sabtu. Kalau Mulyo Agung itu kegiatannya mulai jam 8 pagi sampai sore, infonya seperti itu. Kalau untuk di Gading Kulon ini kegiatannya mulai di sore hari, tentu sampai biasanya. Walaupun untuk rakornya atau rapat koordinasinya ini berlangsung sampai jam 11 malam harusnya sesuai aturan, namun ya kita bisa lihat bersama besok, kita sebagai masyarakat juga pantau bersama bagaimana untuk jalannya kegiatan yang sudah disepakati bersama ini, apakah memang masih berlangsung sesuai kesepakatan di awal. Kalau untuk karnaval maupun juga penggunaan sound maksimal di jam 11 malam. Kalau kita bisa melihat kawan ya, dari Kabupaten Kediri yang cukup kreatif kemarin, dari pemerintah Kabupaten Kediri itu membuat aturan boleh untuk melaksanakan karnaval tapi maksimal di jam 10 malam, dan untuk desibelnya itu maksimal di 80 desibel. Ini tentu menjadi sebuah potensi ya bagi masyarakat, jadi setidaknya tidak sampai dini hari atau tidak tembus dari jam 12 malam. Karena kalau kita membuat keputusannya di jam atau maksimal di jam 12 malam, ada kemungkinan untuk molor, belum lagi persiapan untuk bubarannya dan lain sebagainya. Nah tapi kalau untuk aturannya sampai jam 10 malam, ada spare waktu 2 jam tidak melintasi sampai jam 12 malam, itu masih bisa untuk persiapan bubaran maupun juga istirahat sehingga lebih tenang, karena jam 10 malam sudah bubar gitu ya. Dan untuk desibelnya sendiri kalau di pemerintah Kabupaten Kediri kemarin aturannya maksimal baik bergerak maupun statis itu maksimal di 80 desibel. Kalau di sekitaran Malang Raya kemarin, kabupaten maupun juga Kota Batu, update-nya kalau berjalan itu maksimal di 100 desibel. Kalau statis di 80 desibel. Jadi masih ada selisih ya di desibelnya, baik statis maupun berjalan. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat juga maupun juga pemerintah setempat ya, untuk sama-sama mencari enaknya bagaimana masyarakat yang suka sound horror ini bisa diberi ruang. Lalu untuk masyarakat yang kontra ataupun tidak suka dengan sound horror ini juga bisa mendapatkan ruang, sehingga sama-sama bisa mendapatkan titik tengah ya. Karena walaupun sudah dikonsultasikan, sampai per hari ini juga masih banyak masyarakat yang merasa terganggu, walaupun sebagian masyarakat yang lain menganggap itu sebuah budaya seperti itu. Jadi tetap kita mencari titik tengah ya, bagaimana untuk adilnya seperti itu. Kalau di beberapa laporan lain, ini Pak Dani yang tadi sempat mobile juga, ini di Kalisongo terdengar cek sound ini, gading apa ndau ini, luar biasa ajep-ajep ini katanya Pak Dani ini. Memang luar biasa kawan di malam hari ini ya. Tadi kita hitung juga besok di hari Sabtu total ada 15 kegiatan karnaval yang akan diselenggarakan di Malang Raya. Baik dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu juga akan terjadi karnaval desa besok di tanggal 22 Agustus. Jadi barangkali untuk Anda yang punya rencana untuk keluar-keluar, lebih baik ditunda dulu untuk rencananya. Cari tanggal libur lain mungkin di bulan depan ya kawan, supaya lebih tenang dan lengang jalannya. Apalagi besok juga masuk di ini long weekend, karena di hari Selasa tanggal 25 bertepatan dengan Maulid Nabi, tanggal merah. Jadi hari Senin Harfitnas, mungkin juga banyak masyarakat yang mengambil cuti kerja. Jadi liburnya panjang tuh, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi antisipasi kepadatan besok yang mau ke Malang Raya, waspadai kemacetan.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kondisi trafik di malam hari ini di ruas jalan tol Padan Malang terpantau lancar kawan, tidak ada kendala apapun. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya ke tol Kejapanan Porong ini ya, ini juga terpantau lancar kawan, tidak ada kendala apapun. Bagi Anda yang sedang melintas di jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisinya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Wali Kota Malang kecam penimpaan mural Malang The Glory Land. Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan ruang kreativitas di Kota Malang harus jadi tempat yang saling menghargai, bukan justru jadi arena untuk menghapus karya pihak lain secara sepihak. Ali juga menegur keras tindakan penempatan mural legendaris Malang The Glory Land yang sudah jadi bagian dari identitas Kota Malang. Menurutnya, penempatan mural tidak semestinya dilakukan hanya demi kepentingan promosi kegiatan yang sifatnya sementara. Ali juga meluruskan Festival Boy 11 bukan agenda pemerintah Kota Malang. Pemerintah hanya memberi fasilitas pada kegiatan yang digagas kelompok anak muda dan komunitas kreatif. Kawan, 3 titik api di kawasan Tahura Raden Suryo dinyatakan padam. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan 3 sektor yang sebelumnya terdapat api terbuka, yakni Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2, dan Sabana 2, Lembah Kijang kini sudah berhasil di

0: dipadamkan. Jumadi menambahkan, operasi pemadaman melibatkan 78 personel gabungan, namun penyisiran masih terus dilakukan karena bara masih ditemukan pada batang pohon terbakar dan berpotensi memicu adanya api kembali. Sementara itu kawan, untuk penyebab kebakaran dan luas kawasan yang terdampak masih belum ditetapkan karena menunggu hasil pemetaan serta analisis drone. Informasi lain kawan, beberapa wilayah di Kalimantan Tengah meliburkan kegiatan sekolah tatap muka. Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, Hali Kinor, menyampaikan pihaknya saat ini menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah dan mengalihkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dia menyebut langkah ini dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun lahan di musim kemarau agar tidak terjadi karhutla susulan. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda, tentunya di program Blue Spirit edisi hari Jumat ini ya, tanggal 21 Agustus 2026 di pukul 10 lebih 9 menit kawan. Tentu saja di malam hari ini saya juga akan masih membahas di seputaran Sound Horror. Kita akan mendalami isu-isunya di Blue Spirit malam hari ini kawan. Anda kalau mau ikut on air bergabung bisa ya, melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kawan di menit 15 lepas dari jam 10 malam. Tentunya masih ditemani dengan saya Ilham Riza di program Blues Spirit ya. Malam ini kami saya juga masih melanjutkan beberapa fenomena ini ya. Yang tadi itu sudah kita singgung di segmen break sebelumnya ini ya. Nah, kalau dulu itu karnaval kampung pastinya identik dengan drum band ya dulu. Seru banget waktu dulu ada drum band, lalu ada jaranan, kostum pahlawan atau mobil hias kawan. Atau juga seperti fashion festival. Nah, itu zaman dulu Agustusan rame dengan identik seperti itu, kawan. Nah, sekarang di sejumlah daerah di Jawa Timur, ya Anda tahu sendiri kan ya, ada pemandangan baru ya. Perbedaannya dulu dan juga sekarang adanya truk ya, truk yang pengangkut sound yang biasanya itu truk mengangkut muatan, tapi sekarang mengangkut sound. Ada juga tumpukan-tumpukan speaker, ada juga videotron lightingnya, ada lampu sorotnya juga. Lalu ada mesin asap sampai dancer yang ikut berjoget erotis ya di depan sound. Kenapa kok bisa bilang seperti itu kawan? Ya karena bajunya itu ketat ya. Begitu kawan. Ya, sound horror yang sekarang itu tidak lagi hanya menjual suara keras saja yang dipertandingkan ataupun dipamerkan. Pastinya yang menjadi satu paket itu adalah kejernihan audionya, lalu ada dentuman bassnya, ada lightingnya, ada videotron, desain kendaraan sampai penampilan performernya. Karena itu fenomena ini bisa dibaca sebagai itu bentuk transformasi hiburan rakyat menjadi industri pertunjukan bergerak ataupun diskotik bergerak ya. Bahkan di medali spektakuler karnival di Mojokerto gitu ya, sebagai contohnya di bulan Februari 2026 panitia menyebut penilaian juga mencakup yang namanya konsep, kejernihan suara, lighting dan videotron. Jadi ada unsur juga kompetisi visual dan juga teknologi, bukan sebatas memutar musik saja kawan. Kenapa sih masyarakat kok masih begitu antusias? Nah ini nih, pastinya karena sebagian anak muda suka nih ya, beberapa sound horror memberikan pengalaman yang berbeda. Katanya seperti itu, bukan cuma mendengarkan lagu tapi merasakan dentuman bassnya itu terasa ya, lalu melihat cahaya-cahayanya, lalu merekam video, mengunggahnya ke akun Instagram seperti TikTok juga, bahkan mengikuti nama-nama sound tertentu seperti mengikuti grup musiknya. Begitu kawan, muncullah ada beberapa komunitas fans, lalu operator terkenal sampai dancer yang punya pengikutnya sendiri kawan. Di sisi lain ya, perubahan-perubahan tersebut yang bentuk hiburan ini ikut mengubah standar sebuah acara kampung ya, yang tadinya itu cukup dengan panggung sederhana. Nah sekarang itu bisa muncul tekanan, masa kampung sebelah soundnya lebih besar, masa RT kita cuma pakai sound biasa saja. Nah disinilah pasti muncul ya bersentuhan dengan prestis. Nah dan ketika prestis ikut bermain, biayanya juga biasanya ikut naik kawan. Menurut Anda di malam hari ini kawan, sound horror masih sekedar hiburan rakyat atau sudah berubah menjadi simbol gengsi antar kelompok dan juga antar kampung? Bisa sampaikan juga pendapat Anda
melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau Anda di malam hari juga mau on air, boleh kawan, sampaikan pendapat Anda, kita diskusi di malam hari ini di nomor WhatsApp 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Tadi di jam 10 malam ada Pak Dedi yang sudah masuk informasinya. Wilayah Tirtomoyo Gentong Bugis 4 truk horek malam ini. Itu tadi informasinya. Lalu ada Pak Anto. Tirtomoyo hari ini cek sound dan dilanjut lagi besok ya. Karnival Tirtomoyo Pakis startnya jam 2 siang sampai selesai. Nah ini sampai selesainya jam berapa ini kawan? Nah, Pak Anto mengirimkan video. Kita play dulu. Buset. Kaget saya. Parah ini ya. Wow. Saya sudah tidak kebayang bagaimana rumah-rumah yang di apit dengan sound horek itu. Buset. Nah itu dia. Ada berapa sub ini, Mbak? Oh, tinggi sekali dia subnya. Sebentar, kita ulang lagi. Nah, untuk subnya, kalau suaranya sampai seperti ini, desibelnya berapa ya? Nah, ini di depannya ada motor yang lewat sampai tutup telinga, kawan. Saking kerasnya wah ini, sampai ada yang tutup telinga ini yang melewati sound horek gitu. Itu kawan kirimannya dari Pak Anto. Terima kasih Pak Anto untuk kirimannya. Lalu di malam hari ini kita juga melihat ya berapa gemerlapnya itu tadi sound horek. Kita sudah melihat videonya tadi ya. Lalu kira-kira ya angkanya habis seperti itu berapa? Nah, ataukah nilainya 18 sampai 20 juta per sound? Nah, ini menurut dari di Pakis Wetan Karnival Mojokerto itu di bulan Juni 2026 menghadirkan namanya 9 grup sound horror kawan. Nah, menurut dari kepala dusun setempat menyebut ya, satu paket sound itu disewanya sekitar 18 juta sampai 22 juta rupiah. Dan sedangkan untuk total keseluruhan di biaya karnaval itu diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Wow, kita bisa bayangkan 200 juta untuk sebuah kegiatan tingkat dusun ya. Gimana itu kawan? 200 juta loh, kita bisa bayangkan lah. Kalau menurut Anda kawan, kalau senilai habisnya 200 juta itu biasanya untuk Anda itu buat apa itu? 200 juta bayangkan saja cuman hanya habis di sound horror aja gitu ya. Lalu lebih besar lagi di Desa Medali Mojokerto kawan di bulan Februari 2026. Ada 32 peserta, itu masing-masing menyewa sound itu sekitar 50 juta. Kalau di rata-rata total biaya sewanya itu kurang lebih sekitar di 1,6 miliar rupiah. Dana tersebut menurut kepala desa itu ya, dari berbagai sumber kawan, termasuk iuran masyarakat dan juga dukungan pelaku UMKM setempat, begitu kawan. Yang menariknya lagi, uang 50 juta itu tidak hilang ya. Itu masuk ke ekonomi lain, ada ke pemilik sound, ada juga teknisi, operator, sewa kendaraan, ada lightingnya juga, videotron ke dancernya, konsumsi pedagang, bahkan bengkel dan tenaga bongkar pasang tersebut. Ya, artinya ada ekonomi kreatif nih yang bergerak ya. Tapi persoalannya prioritas. Boleh gak sih orang mengeluarkan uang senilai 50 juta untuk hiburan kalau uang pribadi dan tidak merugikan orang lain? Tentu menjadi pilihan mereka ya. Yang menarik justru ketika pembiayaan itu merupakan urunan satu lingkungan. Saat itulah kita juga akan mempertanyakan ya, apakah seluruh warga ini memiliki prioritas yang sama? Apakah juga semua orang memang ingin sound itu semahal itu? Lalu apakah keputusan dibuat melalui musyawarah bersama atau masyarakat mengikuti? Karena tidak enak lalu tidak enak kalau kita berbeda sendiri kawan. Fenomena sound horror yang pada akhirnya mempertemukan dua logika ya. Untuk di logika mangsa pasarnya pasti semakin spektakuler, semakin ramai ya, semakin ramai lalu semakin terkenal. Tapi ada juga ini ya, kalau di area rumah tangga aja, ada anak sekolah, memikirkan anak sekolah, lalu beras, listrik, cicilan, kontrakan, kebutuhan kesehatan. Nah maka di 500 ribu itu bagi seorang mungkin uang hiburannya, tapi bagi keluarga lain bisa menjadi anggaran makan, begitu kawan. Lalu tadi ada juga Pak Yuda Pamungkas ya, katanya iuran sonnya itu senilai 250 ribu rupiah per kakak. Itu tadi Pak Yuda di jam 21.18 beliau ini on air ya, telepon on air bilangnya seperti itu, di iurannya 250 ribu rupiah per kakak. Kalau satu kampung punya dana 50 juta atau 100 juta untuk Agustusan, nah mungkin dari kawan-kawan pendengar itu lebih memilih sound horror satu malam atau kegiatan lain yang manfaatnya lebih lama. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda, diskusi Anda di malam hari ini di program Blue Spirit bersama saya. Sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
8: City Guides Inside.
1: Unggahan Nir Empati oknum tenaga medis di media sosial kembali memicu sorotan publik. Di tengah melekatnya predikat profesi hingga ke ruang digital, sejauh mana batas etika dokter harus dijaga saat berinteraksi di media sosial? Divisi Kemahkamahan MKEK ID di wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita menegaskan, identitas profesi dokter melekat penuh di manapun berada, sehingga setiap ucapan di media sosial wajib menjunjung profesionalisme, serta tetap mengedepankan mekanisme sidang etik profesi atas setiap dugaan pelanggaran.
8: Ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh dan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya di media sosial itu, lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Kami juga memiliki kode etik kedokteran dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan.
1: Ketua Umum Aspikom Prof. Anang Sujoko menyampaikan bahwa berkomunikasi di ruang publik menuntut etika kesantunan bagi siapa saja, terlebih bagi profesi dokter yang mendapat tuntutan empati lebih tinggi karena ucapan mereka diwakili sebagai cerminan dunia medis di mata masyarakat.
9: Terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi, komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi.
1: Batas etika dokter di media sosial bukan sekedar batasan berekspresi, melainkan ujian profesionalisme. Integritas di ruang digital dan empati kepada publik menjadi pondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran tetap terjaga.
10: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Malam hari ini saya juga masih membahas putaran di Sound Horror juga kawan ya. Nah, mungkin ini yang paling ramai dibahas di tahun di bulan Agustus tahun ini, sejumlah keluhan ini ya. Sejumlah keluhan apa sih? Keluhan di warganet di Jawa Timur mengenai iuran kegiatan Sound Horror. Nominal yang diceritakan itu beragam, ada yang sampai ratusan ribu, ada juga yang sampai jutaan rupiah. Jadi salah satu warga di Pasuruan di media sosial bahkan ini mengaku dimintai sekitar 1 juta rupiah. Itu angka-angka ini merupakan pengakuan warga yang di media sosial ya, bukan tarif resmi dan tidak digeneralisasikan untuk semua kampung. Nah, ini sukarela ya, urutan sukarela itu di minimal 300 ribu. Dan di sini kalau ngomong sukarela harusnya tidak ada paksaan ya, entah itu mungkin ya yang namanya sukarela ya udah sukarela aja, jangan sampai berbentuk ancaman-ancaman. Nah, kalau tidak bayar akan dihukum, tekanan bisa lebih ya. Atau mungkin kalau nama orang yang belum membayar akan diumumkan lalu ditagih berulang kali. Selain itu juga dibandingkan dengan tetangga-tetangganya ya, ada yang juga disebut tidak kompak, tidak nasionalis, tidak guyup, lalu tidak mendukung anak muda. Ini yang kita sebut yang namanya tekanan sosial kawan. Nah, secara hukum sendiri mungkin tidak ada orang yang menodong ya, tapi untuk secara psikologis warga merasa sulit berkata tidak ini ya. Lalu di sisi lain kita juga harus fair kepada panitia ya. Panitia kampung itu biasanya pastinya mencari solusi juga. Nah, ketika warga meminta acara meriah, panitia juga berada dalam tekanan untuk menyediakan hiburan kawan. Maka jangan seluruh persoalan ini dibebankan kepada pemuda ataupun panitia juga. Yang perlu kita perbaiki tersebut cara pengambilan keputusan bersama. Nah, idealnya sebelum iuran ditarik itu warga juga harus tahu ya berapa total anggaran acaranya, lalu untuk apa saja uang digunakan, apa ada sponsornya, siapa yang menentukan spesifikasi soundnya, apakah nominal itu benar-benar bebas, lalu apakah warga boleh tidak ikut tanpa konsekuensi sosial, dan setelah acara apakah ada laporan pertanggungjawaban begitu kawan. Karena kalau gotong royong itu kita kuat, orang pasti ingin membantu ya, bukan karena orang itu takut dianggap yang tidak kompak. Kalau menurut Anda kawan yang pernah dimintai iuran Agustusan atau iuran tentang Sound Horror, kira-kira nih berapa nominal paling besar yang pernah diminta? Dan apakah kawan itu dan apakah Anda merasa benar-benar bebas untuk menolaknya? Ini juga bisa Anda sampaikan pendapat Anda, opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Di malam hari ini saya juga live di TikTok @cdgate911fm kawan. Anda juga bisa nyimak di TikTok juga, berkomentar di TikTok atau ingin sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp juga bisa, maupun on air langsung juga bisa di nomornya 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yolo Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Plus Spirit. Dan kali ini saya juga masih memantau beberapa pantauan traffic di area Tlogo Mas, kondisinya lancar kawan, tidak ada kendala. Lalu kalau kami lihat juga di area Kayu Tangan, ini malam hari ini kondisi trafiknya ramai lancar kawan. Bagaimana pantauan-pantauan lokasi di daerah Anda? Anda juga bisa berbagi di malam hari ini di 0811 36 911. Tentunya saya akan masih melanjutkan perjalanan Anda di program Blue Spirit di segmen selanjutnya kawan. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, Kota Malang masuk 30 daerah yang ditetapkan sebagai pilot LSDP untuk penanganan sampah. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan menyampaikan, penetapan ini merupakan hasil proses panjang untuk memastikan kesiapan daerah. Kata Iwan, Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP yang akan dilaksanakan pada 2026 sampai 2030. Tahap awal diarahkan pada sektor penguatan sektor hulu seperti penyediaan sarana prasarana pengangkut sampah, pembangunan TPST 3R jika diperlukan, dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya pada tahun 2028 direncanakan pembangunan TPST berkapasitas sekitar 150 ton sampah per hari. Kawan, Kementerian Haji dan Umroh mengusut dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji di Jawa Timur. Kasubdit Pengawasan KBIHU Kementerian Haji Umroh Airin Martanti Kusniar mengatakan pihaknya juga tengah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait dugaan penyimpangan proses pelimpahan nomor porsi haji pada operasional haji 2026. Airin menambahkan Kemenhaj untuk sementara belum dapat membuka identitas pihak yang dimintai keterangan maupun materi pemeriksaan secara rinci. Selain itu, Kemenhaj juga menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memfasilitasi proses klarifikasi dan permintaan keterangan. Lebih lanjut, Airin meminta masyarakat, khususnya calon jemaah haji, tidak mudah mempercayai terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kawan, Danantara akan luncurkan motor listrik nasional dengan DP 0%. CEO Danantara Ruslan Ruslani menyampaikan pihaknya melalui Danantara akan menyiapkan proyek motor listrik nasional untuk mengurangi penggunaan emisi gas dunia. Ia menyebut nantinya akan ada pemangkasan uang muka ataupun DP hingga 0% untuk pembelian unit motor listrik. Lebih lanjut, dirinya berharap dari langkah ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi harian dengan harga murah. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kali ini saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di jam 11 lebih 7 menit di programnya Blue Spirit kawan ya. Kali ini saya masih melanjutkan beberapa perbincangan tentang

Sean Horak. Pastinya Sean Horak itu banyak sekali ya, selain lighting, iuran, lalu ada juga penari dancernya. Nah, penari dancer, hiburan, industri performer, atau pergeseran karnaval, kawan. Nah, ada satu bagian Sean Horak yang tidak bisa kita abaikannya, yaitu kehadiran seorang dancer atau performan perempuan dengan mungkin dengan pakaiannya yang ya seperti dikatakan beberapa pendengar tadi melalui telepon, maaf, seperti pusarnya kelihatan, bajunya yang terlalu ketat. Nah, itu berarti itu kan juga dinamakan yang namanya diskotik berjalan. Kasian dong anak kecil dipertontonkan dengan pemandangan yang seperti itu. Kalau menurut Anda, kawan, pantaskah tontonan tersebut dilihatkan kepada anak kecil? Bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911, atau juga bisa on air bersama saya di malam ini. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani istirahat malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit. Nah, saya tadi kan masih memperbincangkan tentang dancer atau performer perempuan ini ya. Nah, ini nih, kan saya barusan melihat story WhatsApp teman saya, tentunya salah satu teman saya. Nah, ini kalau saya lihat seru. Serunya apa sih? Bukan seru Sonia ya, tapi penjogetnya ataupun dancernya perempuan. Kita play ya sampai kita lihat di status WhatsApp saya, ada teman saya ini yang mengupload kegiatan Karnaval Sonhor. Nah, sampai kayak gini kawan suaranya ya. Battle. Nah, ini battle. Jadi sound yang satu sama sound kedua itu diadu, lalu ada juga beberapa dancer yang battle joget juga. Lalu, nah ini penari dancernya ada tiga kawan, dancer perempuannya ada tiga. Lalu ketiga perempuan dancer itu memakai rok. Roknya tidak di bawah, tidak sampai lutut ke bawah ya, tapi di atas lutut. Sama saja kayak tidak pakai celana ya ini. Kalau kita lihat di story itu tiga dancer ya, tiga dancer perempuan, lalu itu dikerubungi juga sama anak-anak muda. Ada juga ternyata anak kecil kawan. Nah ini anak kecil juga nonton. Wah, anak kecil sudah dipertontonkan seperti ini kawan. Dulu enggak kayak gini ya. Waktu saya Karnaval di bulan Agustus berapa tahun yang lalu ya, lama sih, saya masih sekolah SD kalau nggak SMP. Dulu malah lebih meriah, ada drum band, terus ada juga fashion festival. Nah, ada jaranan, lebih seru tahun-tahun dulu sih ya, tahun-tahun dulu daripada sekarang. Sekarang mah tontonannya kayak gini. Katanya Pak Joko Said tuh nyimak. Monggo Pak. Saya juga sampai heran ini ya, saya lihat story WhatsApp teman saya itu, beberapa dancer itu memakai pakaian yang tidak pantas untuk dilihat ya, apalagi dipertontonkan dengan anak kecil kawan. Itu tadi benar-benar real, ada anak kecil tuh yang nonton dancernya itu ya. Terus anak-anak muda, dikerubungi anak-anak muda banyak. Bahkan di salah satu pendengar tadi ada yang bilang buat momen ajang minuman keras. Ya, real sih. Diskotik yang berjalan di jalan raya, di tempat umum ya. Kalau dulu mah diskotik di dalam gedung enak ya. Kalau mau mabuk sih monggo ya, kalau mau minum minuman keras monggo. Lah sekarang blablaan kawan, waduh, blablaan di jalan umum. Dan mirisnya lagi ditonton sama anak kecil juga. Walah, bagaimana ya ini? Konsepnya itu bagaimana? Kok berbeda sekali sama konsep karnavalan zaman dahulu kawan. Dahulu lebih meriah ya, pakaian-pakaian adat, lalu mempertunjukkan kostum yang paling best gitu ya, yang paling rame sendiri itu diambil jadi pemenangnya. Lalu ada juga karnaval yang naik kuda itu ya, naik kuda terus sambil didandani seperti kerajaan-kerajaan ala Mojopahitan gitu. Dulu karnaval waktu sekolah saya ikut karnaval juga kawan, tapi di make upin Semar. Salah satu
peran wayang itu Semar itu. Nah, karena kan pantas ya dengan body saya seperti ini ya. Itu malah seru dulu kawan, daripada yang sekarang yang bener-bener sound diskotik di tengah jalan umum itu ya, dipertontonkan jalan umum. Ya mau gimana lagi ya, karena di sound horror itu sekarang bukan hanya di industri audionya saja, ada industri visual dan juga entertain di belakangnya. Bahkan di dalam Karnaval Medali di 2026 kawan, penyelenggara itu secara terbuka menyebut mendatangkan beberapa jumlah dancer sound horror yang sudah dikenal oleh publik ya. Artinya dancer bukan lagi beberapa elemen-elemen yang spontan, tapi bagi dia itu inilah daya tariknya gitu loh. Daya tariknya untuk menarik perhatian masyarakat. Kalau saya sih enggak ya. Daya tariknya enggak ada, tapi malah kesannya, waduh, kalau seperti ini mah, kalau yang nonton anak kecil bagaimana? Gitu. Anak kecil sudah dipertontonkan dengan hal-hal begitu. Itu masih anak kecil loh ya. Nah, gitu kawan. Ya, gimana ya? Untuk penampilannya ya udah seperti itu tadi ya. Saya lihat di story WhatsApp teman saya sampai gerakannya benar-benar erotis gitu. Dengan memakai baju yang ketat, lalu memakai roknya itu bukan rok yang panjang itu, enggak, itu roknya di atas lutut kawan. Wah, kacau. Tentunya kira-kira ini ya, kira-kira nih saya bertanya, apakah penyelenggara itu sudah memikirkan ya bentuk pertunjukannya itu seperti apa? Kok sampai diloskan gitu loh, diloskan beberapa, yaitu dengan penari dancernya yang memakai pakaian ketat, lalu rok mini ya, bisa dibilang itu rok mini. Padahal menurut perspektif agama, MUI Jawa Timur di tahun 2025 sudah menerbitkan fatwa nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sound horror. Bahwa fatwa itu mengatakan penggunaan sound system itu haram. Kenapa haram? Ya, alasannya sudah tahu sendiri kan? Haramnya kenapa? Untuk mungkin ajang mabuk-mabukan. Lalu pakaian yang tidak senonoh, yang tidak untuk ditampilkan kalayak umum, apalagi dipertontonkan dengan anak kecil, lalu lansia, begitu. Karena fatwa MUI itu bukan undang-undang negara ya, tetapi ia menjadi salah satu pandangan sosial sampai keagamaan yang ikut membentuk perdebatan publik yang berada di Jawa Timur kawan. Sedangkan negara mengaturnya melalui aturan ketertiban, perizinan, lalu ada juga kebisingan, lalu lintas dan keamanan. Dua hal ini kita perlu membedakan ya. Gitu, pergeseran antara makna karnaval dan sekarang itu pertanyaannya juga kita akan lebih besar ya daripada yang dulu-dulu. Kalau kegiatan awalnya itu bernama Karnaval Kemerdekaan, nah ini seberapa banyak unsur kemerdekaannya? Kalau kita namai kira budaya kayaknya enggak ya, karena sudah lihat sendiri kostumnya aja seperti itu, ya kan? Lalu speakernya yang tinggi-tinggi, bassnya yang paling besar, dancer-dancernya itu yang hot gitu ya. Menurut Anda kawan, di mana batas antara kreativitas hiburan dengan pertunjukan yang sudah tidak cocok lagi untuk sebuah karnaval keluarga atau perayaan kampung? Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya di malam hari ini kawan. Kita juga masih membahas tipis-tipis, kita santai saja di malam hari ini ya. Terus saja pembahasan kita masih di seputaran sonor ya. Melanjutkan beberapa topik di segmen-segmen sebelumnya. Ya, yang namanya sound horror pasti kita melihat dong ya, berapa desibelnya. Seperti tadi beberapa kiriman-kiriman dari pendengar, ada Pak Anto. Nah, itu sudah terpampang nyata kawan ya. Kenapa sih kok gitu? Karena lihat aja, kita dengar aja. Sampai kayak gitu kawan bunyinya ya. Nah ini sudah yang dikeluarkan sudah berapa desibel ya, itu kalau kita lihat ya. Padahal di aturannya sendiri ya, di aturannya sendiri pastinya sudah dijelaskan, dan WHO terutama juga sudah menjelaskan bahwa resiko tidak ditentukan oleh volumenya saja, tapi ada beberapa hal, ada seberapa keras, lalu seberapa lama, lalu juga ada seberapa sering, seberapa seringnya. Nah, beberapa paparan-paparan yang berkepanjangan itu, tentu saja kita dapat menyebabkan tinnitus. Nah, tinnitus apa sih? Yaitu telinga yang berdenging, lalu penurunan pendengaran yang sementara, dan jika itu berulang terus dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Nah, berarti apa itu namanya? Saya nggak usah bilang ya, pasti Anda tahu itu karena menyebabkan kerusakan permanen ya, begitu. Untuk menurut panduan dari WHO, ini yang terbaru kawan, di 80 desibel itu untuk waktu dengar yang aman sekitar 40 jam per minggunya, lalu di 85 desibel itu sekitar 12 jam 30 menit, dan naik lagi kawan di 90 desibel itu tinggal sekitar 4 jaman. Di 100 desibel itu sekitar 20 menit, dan yang terakhir itu di 110 desibel sekitar 2,5 menit. Dan kayaknya ini tadi yang dikirimkan videonya Pak Anto, dari kelihatan getarnya gitu mungkin di 110 lebih desibel kayaknya ya. Nah, apa kabar kondisi telinga kita dan jantung kita? Pastinya semakin naik volumenya, waktu aman juga turun yang sangat cepat kawan. Kok bisa ya orang-orang di sana itu kok bertahan gitu lah. Kok sampai bertahan gitu loh. Sampai awet gitu, sampai awet, benar-benar awet. Lihat sampai tuntas sound horror-nya. Saya tidak kebayang kawan. Kita sudah membayangkan aja sudah pusing ya, apalagi mendengarkan dentuman-dentuman bassnya yang bikin kepala ikut bergoyang. Padahal di sini surat edaran bersama Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan juga Pangdam 5 Brawijaya sejak 6 Agustus 2025 lalu sudah menetapkan loh kawan ya. Untuk pertunjukan statis itu dapat diberikan izin maksimal 120 desibel, dan sementara untuk karnaval, untuk kegiatan yang berpindah tempat itu maksimal di 85. Paling itu kebalik ya, karnaval sound horror itu malah 120 lebih desibel gitu. Aturannya mengatakan 85, tapi di lapangan kok bisa di ACC? Kok begitu mudah di ACC? Nah, apakah ini? Ada apakah ini? Apakah ada unsur sesuatunya di situ? Lalu siapa yang membawa sound level meter kawan? Apakah operator yang mengukur, panitia yang mengukur, petugas yang mengukur, atau bahkan pengukuran itu dilakukan dari jarak beberapa meter ataupun berapa lama? Karena aturan angka tanpa sistem pengawasan ini juga beresiko hanya menjadi angka itu di atas kertas. Nah, sedangkan mereka sendiri tidak memilih ikut
karena takutnya terpapar itu. Nah, tapi yang memprihatinkan itu ketika suara keras itu datang dengan dentuman yang besar, kita juga kasihan seorang bayi, seorang balita, ada juga anak-anak kecil, mungkin anak kecil yang sekelas masih belum sekolah gitu ya, ada juga lansia. Nah, ini lansia ini paling rawan. Karena apa? Rawan terkena penyakit jantung. Ya kalau jantungnya kuat dengan hantaman bas yang besar. Lah kalau enggak kuat, bagaimana itu nasibnya? Ya enggak sih, kawan? Gitu ya. Lalu ada juga orang sakit. Nah, orang sakit lagi opname, mungkin ya lagi opname, orang sakit lagi opname, terus atau juga orang sakit yang dirawat di rumah home care gitu, diterpa dentuman suara bas yang besar. Nah, apa kabar itu nanti, kawan? Ya kalau syukur-syukur orangnya selamat, kalau nggak selamat, terus kalau terjadi apa-apa, siapa yang nanggung jawab? Apakah penyelenggaranya? Atau bagaimana? Itu kita masih bingung juga, kawan. Atau juga gini, kita lewat sedang papasan. Mobil kita melewati ya, mobil kita melewati dengan karnaval sound horror. Sampai kaca mobilnya bergetar. Lah kalau itu nanti kaca mobilnya pecah, siapa yang tanggung jawab? Nanti kalau kita kamu harus tanggung jawab bla bla bla bla bla, dia malah marah. Kita juga bingung gitu loh, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, gitu ya. Atau juga pekerja yang shift yang sedang melakukan tidur pasti akan terganggu. Lalu hewan peliharaan, apa adakah kawan yang kayaknya dulu pernah ya telepon interaktif bareng saya waktu di malam hari ini, malam hari yang beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Ada juga yang melaporkan hewan peliharaannya sampai takut, sampai stres. Karena apa? Ada sound horror. Karena sound horror itu. Gitu. Ada juga warga yang rumahnya tepat di berada di lokasi karnaval itu. Saya juga sudah tidak bisa membayangkan, kawan, bagaimana itu nasib-nasibnya hewan peliharaannya. Lalu ada lansia, anak-anak kecil, bayi ataupun balita itu. Di sini saya juga akan mau menanyakan suatu untuk Anda, kawan. Anda juga bisa nih sampaikan pendapat Anda ya. Apakah sebuah hiburan masih sepenuhnya menjadi urusan pribadi ketika suaranya sudah memasuki rumah orang lain ataupun mengganggu kenyamanan orang lain? Nah, itu apalagi kalau semisal di dalam rumah itu ada seorang lansia ataupun orang sakit. Ya kalau orangnya enggak selamat, siapa yang tanggung jawab tuh nanti? Nah itu, kira-kira apakah sebuah hiburan masih sepenuhnya menjadi urusan pribadi ketika suaranya sudah memasuki rumah orang lain? Bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City 89 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengan saya ya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Ya, malam ini kawan di jam 23:39 ada Pak Eris Nanda mengirimkan sebuah video. Ini di Desa Sempu malam ini ya, dari Horek Brewok ini ya, Brewok Audio. Apakah kita play kawan? Ya udah, kita play aja dulu ya. Ini soundnya dari Brewok. Lalu kita lihat juga, sebentar kita ulangi lagi nih ya. Bisa Anda simak di Radio Visual Live. Ada dancernya. Ada dancer, ada dancernya berapa orang ini ya? 1 2 3 4 5. Lumayan cukup banyak dancernya. Lalu ini dikerubungin sama anak-anak muda. Mes gangguan nih kawan ya. Aduh. Ya ini namanya itu tadi seperti beberapa omongan dari pendengar ya. Ada Bu siapa itu? Bu Endah Rahayu tadi juga gitu menyampaikan awalnya dulu itu sound horek di Malang Selatan, dan dulu itu untungnya telsonnya di tanah lapang ya, bukan di jalan raya. Sekarang malah di jalan raya plus ada dancernya. Real diskotik, diskotik di jalan umum ya, di jalan raya. miris sekali. RIP ini ya, RIP. sangat-sangat sedih ya, sangat sayang sekali. Harusnya kegiatan Agustus itu diisi dengan beberapa momentum-momentum karnaval yang ya selayaknya karnaval, seumumnya karnaval gitu. Pakai pakaian adat, terus ada juga yang menunggangi kuda dengan pakaiannya di ala kerajaan Mojopahitan. Itu lebih seru itu ya daripada sekarang. Pak Aris Nanda itu juga mengirimkan lagi ini ya di jam 23:52 barusan. Yang ini di Desa Jetak Ngasri. Oke, kita play. Bassnya. Bassnya berdentum kencang. Oke. Buset. Ada sawerannya. Wow. Kayaknya itu saweran ya. Bener gak sih? Kayaknya saweran ini. Kalau kita lihat di videonya kawan. Nah, itu luar biasa sekali ya. Pak Eris Nanda cuma tersenyum aja ini. Ada sawerannya dikerumungi sama anak-anak muda itu ya. Ada dancernya juga. Wah. Ya wis. Ya, mau gimana lagi ya? Okay, baik kawan. Di malam hari ini juga masih bisa untuk menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda, opsi-opsi Anda di program Blue Spirit di 0811 3600 911. Karena ini sudah mendekati jam 12 malam kawan, berarti saatnya program Blue Spirit di malam hari ini bersama saya akan saya akhiri juga ya. Kita akan sambung lagi besok di Blue Spirit hari Sabtu di jam yang sama, di jam 10 malam sampai jam 12 malam kawan. Baik, saatnya saya Ilham Riza pamit undur diri menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Selamat beristirahat kawan-kawan, dan sampai jumpa di besok hari dengan semangat yang baru. Dengan saya Ilham Riza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber passive income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guys by Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar, karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara. Melalui Satgas Udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui Satgas Darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga, lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuna, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat, Gunung Arjuna yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya pasif income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari pasif income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira pasif income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan, tentunya patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35-45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat, Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean emang diburu-buru ta?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap gitu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumahsakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan rumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Hari ini hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Kita akan diskusi di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita menyoal akurasi desil DTSN. Nah, barangkali Anda juga membaca terkait dengan polemik desil ya, yang kemudian banyak dibicarakan termasuk juga di beberapa media sosial. Ada yang merasa saya ini tidak sekaya itu, tapi kok masuk desil yang relatif tinggi, sementara anak menteri itu hanya masuk di desil 7. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya apa itu desil DTSN, kemudian bagaimana juga menanggapi terkait dengan berbagai polemik ya yang banyak dibicarakan oleh masyarakat soal akurasi desil DTSN. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, kemudian ada juga dari akademisi Program Studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika dari Fakultas Sains dan Teknologi.

Elang. Untuk Anda kawan yang hari ini mungkin juga mau bergabung dalam diskusi pagi kita, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami, Anda boleh voice note, boleh juga sambung langsung lewat line telepon di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda sebentar, nanti kita setelah ini akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Mijen Talk. Kita bicara menyoal akurasi desil di TSN. Nah, saya sudah ditemani ada tiga narasumber hari ini. Berbicara soal desil di TSN, kawan, pemerintah ini menggunakan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai salah satu dasar menentukan penerimaan bantuan sosial atau bansos dan juga program perlindungan sosial. Kelompok desil 1 sampai dengan 4 ini menjadi prioritas untuk sejumlah bantuan dengan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Nah, tapi kemudian yang hari-hari ini ramai di masyarakat kita ya, kalau Anda baca kategori masing-masing desil, dari desil 1 yang masuk desil 1 itu berarti kategorinya apa saja sampai dengan desil 10. Ada beberapa masyarakat yang bahkan juga berkomentar di berbagai media sosial, rasanya kok penetapan desil ini tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka sekarang ini. Desil itu kan sampai dengan 10. Bahkan kemarin saya juga lihat konten dari salah satu konten kreator yang menyampaikan penghasilannya itu gak seberapa. Bahkan saudaranya ini ada yang menganggur tapi masuk ke desil 9. Sementara yang salah satu yang juga lumayan heboh di media sosial, anaknya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, nah ini justru masuk desil 7. Sebenarnya apa itu desil DTSN? Penentuannya berdasarkan apa saja dan apa fungsi dari desil DTSN? Nanti kita akan bedah bersama ya, termasuk juga membedah polemik tentang akurasi desil DTSN. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang. Ini ada Statistik Ahli Muda BPS Kota Malang yang juga Ketua Tim Statistik Sosial, Yenita Mirawanti SST MSI. Bu Yenita, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Suara saya terdengar dengan jelas nih, Mbak?
0: Iya, sangat jelas, Bu Yenita. Hanya saja untuk gambarnya kok belum terlihat di kami, Bu Yenita, ya. Karena kita visual radio hari ini.
1: Oh iya, oke, okay, baik.
0: Alhamdulillah sudah terlihat. Terima kasih, Bu Yenita, sudah bergabung pagi hari ini di program diskusi pagi kami. Selain ada Bu Yenita, kami juga mengundang dari akademisi. Ada dosen program studi Sarjana Sains Data, Departemen Statistika, Fakultas Sains Teknologi dan Matematika dari Universitas Brawijaya, Aji Ahmad Rinaldo. Pak Aji, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Aji, pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Lalu juga kami mengundang satu narasumber lagi, ini masih dari akademisi kawan, ada dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, Retno Wulan Sekarsari, SAP, MAP, MPOL, SC. Bu Retno, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya,
3: terima kasih. Sudah berkesempatan diundang untuk diskusi bersama.
0: Senang sekali juga Bu Retno, terima kasih Bu Retno berkenan pagi hari ini menerima undangan dari kami ya, kita diskusi bareng di program Mijen Talk Radio City Guide. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh ikut menyampaikan berbagai komentar Anda. Barangkali Anda juga punya beberapa pertanyaan, bisa ya. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, berbicara soal menyoal akurasi desil DTSN, Bu Yenita, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu desil dalam DTSN ini sebenarnya apa, Bu Yenita?
1: Baik, Mbak Erika, mohon izin. Sebelum berbicara tentang desil, mohon izin saya akan menjelaskan DTSN itu seperti apa, gitu. Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa, gitu ya. Jadi pada tahun 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial ya, jadi data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Jadi ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan sehingga terbentuklah cikal bakal dari DTSN. Nah itu yang pertama. Kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih, Mbak Erika dan Bapak Ibu, dengan data kependudukan dari Dukcapil ya. Jadi apakah NIK-nya padan, nomor KK dan seterusnya ya. Jadi dilakukan pemadanan. Nah, seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini pemadanan data masih terus dilakukan. Ya, baik itu data-data yang diterima BPS dari kementerian ataupun lembaga lainnya. Jadi masih terus dilaksanakan.
0: Masih gitu. Terus berproses dalam hal
1: masih
0: ini Bu Yunita ya.
1: Ya, betul. Nah, kemudian terkait dengan desil ya. Jadi data DTSN yang sudah terbentuk tadi yang sudah kita padankan dengan data dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Ya. Nah, pemeringkatan tingkat kesejahteraan ini dilakukan dengan metode statistik, mungkin dengan istilah proxy mean test gitu ya, atau PMT ya. Mungkin Pak Aji mungkin lebih paham gitu ya dari akademisi statistik gitu ya. Jadi proxy mean test gitu. Kenapa kok tidak langsung Bu Yenita gitu ya? Jadi kalau kita langsung melakukan pemeringkatan dari misalkan dari penghasilan gitu ya, kita tidak bisa mengetahui secara pasti data penghasilan setiap penduduk itu, kita tidak pasti gitu ya. Karena ada kecenderungan ketika satu penduduk itu ditanya berapa pendapatannya, itu tidak akan mengaku dengan jelas gitu ya. Jadi dilakukanlah proxy mean test atau pendekatan tadi ya. Nah, dengan model statistik PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok Mbak Erika ya, yang kita kenal dengan istilah desil. Jadi dari desil 1 sampai dengan desil yang ke-10. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pembentukan desil itu tidak hanya didasarkan dari pendapatan saja, karena yang ramai saat ini viral di media sosial adalah penghasilan saya 5 juta tapi saya masuk desil 7, penghasilan saya 10 juta masuk desil sekian. Nah itu ya, tidak pernah ada pengkategorian kelompok desil tadi hanya pada pendapatan atau penghasilan. Jadi sekali lagi, jadi ada kurang lebih 39 variabel yang kita gunakan untuk mengelompokkan atau memeringkatkan seseorang masuk ke dalam desil. Ya, jadi ada variabel individu, ada variabel demografi, sosial ekonomi dan demografi, ada variabel perumahan, aset dan segala macam. Jadi tidak mudah memang Mbak Erika melakukan pengelompokan ini gitu ya. Jadi itu saat ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh BPS. Mungkin sedikit gambaran terkait awal mula DTSN dan terbentuknya desil seperti itu.
0: Baik, Bu, lalu pemeringkatan 1 sampai dengan 10 ini nanti tujuannya untuk apa?
1: Nah, jadi sesuai dengan yang instruksi Presiden nomor 4 tadi gitu ya. Jadi tugas BPS di pemeringkatan tersebut termasuk juga mengintegrasikan data, kemudian melakukan pemutakhiran data dengan berbagai macam pemadanan. Nah, untuk hasil dari desil 1 sampai dengan desil 10 nanti akan digunakan oleh kementerian dan lembaga. Jadi setiap intervensi, kebijakan, program itu nanti semuanya akan diarahkan menggunakan desil yang telah terbentuk. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Nah, saya ke Pak Haji. Pak Haji, ini kan ramai di berbagai media sosial, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yenita, untuk pendapatan itu bukan satu-satunya variabel yang menentukan kita masuk desil berapa. Tapi kan akhirnya ini juga membuat masyarakat bertanya, ada trust issue dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Haji sendiri, dari apa yang terjadi sekarang ini, seberapa jauh Pak akurasi dari desil DTSN yang dilakukan oleh pemerintah kita?
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih diundang juga, tadi saya terlupakan. Ini sebenarnya ya BPS ini adalah mitra kami dalam berkolaborasi. Karena antara BPS dan Universitas Brawijaya, terutama Departemen Statistika, sering sekali berkolaborasi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi sampai sebenarnya sudah jelas, dan sebenarnya yang lebih ditekankan sekarang yang lagi rame ada trust issue. Ya, saya agak sedikit menengahi karena memang dari sudut pandang akademik mungkin juga agak berbeda. Karena mudahnya seperti ini, yang saat ini sebenarnya yang lebih pasnya demi perbaikan ke depan ya, agar pengambilan keputusan itu tepat. Nah, yang pertama tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah gitu, seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa apa ya, menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelinesnya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Nah, terutama juga metode seperti ini adalah metode klasifikasi. Kalau di kita juga kaitan dengan variabel, kita basisnya pada di pemodelan ya, atau di statistika kan berbasis pasti ada kesalahan yang dapat ditolerir. Sehingga butuh sebenarnya apa ya, validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel. Pada disebut tadi 39 variabel, dan pasti 39 variabel itu cerminannya saling terkait erat, yang nggak mungkin terpisah satu sama lainnya, dan dari sumber yang berbeda, dari Dukcapil, dari Dinas Sosial, dari BPS sendiri dan sebagainya. Sehingga ya menurut opini saya ya, mudah-mudahan mungkin koreksi juga ada kurang tepat ya, dari sudut pandang ilmuwan statistika dan sains data, apalagi tadi terkait dengan big data ya, sudah sangat apa ya, sangat dalam ya, teman-teman BPS melihat dari sini sebaiknya juga bagi teman-teman, bagi masyarakat secara umum tidak dipahami sebagai label permanen ya. Dari sini ini semacam potret statistik pada suatu waktu, menurut saya ya, persoalannya adalah potret tersebut pasti representatifkah kondisi masyarakat yang saat ini digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya dalam statistika maupun sains data, kita tidak hanya bertanya apakah datanya benar atau akurat, tapi juga apakah data tersebut representatif terhadap kondisi yang ingin kita ukur. Jadi sebenarnya karena masyarakat itu juga membaca cuma dari sudut pandang pendapatan ya. Jadi seperti itu, demikian dari saya.
0: Baik, Pak, ini kan walaupun bukan pendapatan, bukan satu-satunya, tapi kan berbagai hal, mungkin demografi, perumahan, kendaraan, itu kan juga berkaitan dengan pendapatan. Gimana dong kalau ada yang bertanya demikian, Pak Haji?
2: Ya, karena memang itu sumber data juga banyak dan variabel juga banyak. Jadi sebenarnya apa ya, ngelihatnya itu tidak satu sudut pandang, satu sudut tertentu ya, di pendapatan, tapi berbagai hal, terutama juga dengan lokasi sebenarnya, apa yang ada di Kota Malang, di Jakarta, dan lain sebagainya, demografi juga pasti berbeda. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya kekeresahan dari masyarakat yang saya tangkap di sini, kan mereka tidak tahu detail konsep mengukurnya seperti apa sehingga dapat desil 1-10. Dan saya juga ngecek beberapa waktu yang lalu, saya juga ternyata masuk desil 6-10 ini.
0: Oh, sama,
2: jadi
0: Pak.
2: Bisa jadi ya sama ya. Jadi berarti kita alhamdulillah di atas rata-rata atau apa ya. Jadi begini tadi saya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Haji, tadi Pak Haji menyinggung untuk akurasi klasifikasi ini salah satunya butuh validasi. Validasi yang seperti apa, Pak, yang dimaksud oleh Pak Haji ini?
2: Oke, jadi sebenarnya potensi, sebenarnya validasi ya. Validasi kan dari potensi ketidaksesuaian. Ada banyak mungkin bisa jadi ketika mengambil, saya tadi agak kurang mendengar ketika time horizon waktu yang diambil kapan. Ya, apakah berlaku existing untuk di saat ini atau ke depan? Ya, terutama dulu ketika mengambil mungkin bisa jadi di masa kondisi makroekonomi maupun mikroekonominya, makroekonomi terutama yang berbeda. Jadi misalnya validasi gampangnya kalau di kami ada, kalau bermain dengan pemodelan yang tepat ya, sekarang apalagi statistical learning dan machine learning lagi berjalan bersamaan ya, artinya misalnya validasi yang saat ini ada benarkah, tapi pastinya kan kesulitannya ini mengambil dari berbagai sumber. Kalau dalam terminologi model yang sederhana bagi kami, kami punya validasi out sample atau di luar dari apa yang setelah kami modelkan. Jadi kemungkinan itu menjadi menjadi satu sudut pandang tersendiri. Gampangnya sekarang yang dipakai masyarakat sebagai pedoman itu kan adalah yang ada beredar di media sosial, dan tampaknya juga agak mengarah, banyak mengarah kontranya itu apa yang dilakukan di penetapan desil itu yang banyak tidak sesuai. Padahal banyak yang diem juga belum tentu tidak sesuai. Itu sebenarnya validasi yang mudah bagi orang awam untuk memahaminya. Demikian.
0: Baik, iya, Bu Retno, sebagai akademisi di bidang administrasi publik, menurut Anda sendiri seperti apa, Bu? Ini pentingnya akurasi data, karena ini nanti kan akan dipakai untuk pengambilan kebijakan di berbagai kementerian, tadi disampaikan oleh Bu Yanita.
3: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Erika Rosa, yang terhormat Bu Yanita dan Pak Haji. Saya di sini mungkin sedikit awam dengan statistik ya, tapi saya di sini menyoroti dari sudut pandang kebijakan. Sebetulnya yang membuat masyarakat resah itu sangat ramai di media sosial itu beredar penentuan desil 1-10 berdasarkan keputusan Kemensos RI nomor 79 HUK 2025. Nah, di situ

0: Setelah saya cek detail di keputusan Kemensosnya, memang di situ tidak tertera pengeluaran per kapita dalam rupiah ya. Tapi di sini banyak dikutip dari media Kompas dan lain sebagainya. Di situ dia keluar desil 1 pengeluaran per kapita Rp500.000. Desil 2 Rp500.000 sampai Rp650.000 dan sebagainya. Nah, itu yang membuat masyarakat resah. Dan indikator ini sebetulnya nanti berdampak apa Bapak Ibu untuk menentukan desil? Memang betul tadi yang dikatakan Mbak Erika, kan kita juga didata aset kita apa saja. Tanah, rumah, mobil, bahkan sampai emas dan tabungan. Nah, ini nanti jika masyarakat didata, dia didata desil 10, tapi pada faktanya tidak demikian. Dia tidak sangat kaya raya. Nah, kan memang ada tata cara perubahan desil nggak Ibu Yenita? Bisa diajukan perubahan desil. Ketidaksesuaian desil di yang ada di masyarakat saat ini, apakah karena belum disurvei atau mungkin nanti setelah dilakukan sensus ekonomi divalidasi maka desil bisa berubah atau demikian. Nah,
1: oke, kepastian yang, soal itu begitu Bu ya.
0: Iya, untuk yang kita ketahui yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah desil 1 sampai 4. Prioritas desil 1 sampai 4 dan desil 5. Nah, ini kemarin juga terjadi di kampus Bapak Ibu. Ada anak, dia penerima beasiswa KIP bidik misi. Nah, dia ini awalnya di desil 2. Desil 2 waktu mendaftar dengan IPK 4,00 di semester 1 dan dia mendapatkan beasiswa tersebut penuh. Lalu di semester 2 tiba-tiba beasiswanya dicabut. Dia tiba-tiba berpindah jadi desil 6 atau 7. Nah, ini akhirnya
1: rancu. Ini di Unisma Bu Retno ya?
0: Iya. Dengan padahal persyaratan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu salah satunya dia harus mempertahankan IPK yang tinggi sekian. Untuk semester 2 dia IPK 3,95, tapi karena perubahan desil dia dicabut beasiswanya Bapak Ibu. Nah, ini agak rumit ngurusnya, berarti dia harus mengajukan validasi ulang nggih Bu Yenita untuk perubahan desil itu, karena setelah dirubah jadi desil tersebut ternyata tidak sesuai, saya masih miskin. Nah, padahal awalnya desil 2, akhirnya dari pihak kampus dia mendatangi rumah mahasiswa tersebut dan memvalidasi untuk rumahnya, pendapatan per kapita orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini memang rentan disalahgunakan kalau menurut saya pribadi. Nah, kenapa masyarakat kadang merasa ketus kalau disurvei? Ketika didatangi petugas sensus kan kadang dia bersikap kurang menyenangkan
1: ramah, Bu, ya.
0: Iya, karena yang beredar di media sosial itu yang viral desil 1 sampai 10 itu keluar Bapak Ibu nominal per kapitanya. Nah, mungkin dari pihak BPS bisa mengklarifikasi bahwa tidak menggunakan standar pengeluaran per kapita tersebut, sehingga mungkin bisa meredam keresahan gitu di masyarakat. Nah, untuk pertanyaan saya itu yang paling inti adalah apakah kesalahan penentuan desil ini yang mungkin dia merasa tidak terlalu kaya tapi dia ada di desil 10, apakah nanti bisa berubah setelah disurvei dan ini dampaknya apa? Dan apakah banyak tadi Pak Haji menjelaskan tentang misklasifikasi nggih. Yeah. Nah, apakah misklasifikasi tersebut karena belum disurvei atau bagaimana? Dari saya mungkin baik. Sekian, mantap nuwun sangat.
1: Iya, Bu Retno, Pak Haji, dan juga Bu Yenita, nanti kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini. Termasuk ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga bergabung ya untuk menyampaikan komentarnya. Pagi hari ini kawan, selain Anda bisa menyimak di frekuensi 91,1 Radio City Guide, Anda juga bisa melihat tayangan visual radio kami di YouTube dan juga website City Guide 911 FM, kemudian juga di aplikasi City Guide Apps. Termasuk pagi hari ini kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang berkomentar kami utamakan yang lewat WA ya, terutama yang lewat voice note dan juga lewat line telepon. Ada berbagai komentar di YouTube maupun juga di live TikTok. Barangkali kami mengarahkan untuk semua yang mau ikut berkomentar boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Nanti kita akomodir untuk berbagai komentar yang sudah masuk. Kita jeda dulu. Hari ini kita bicara tentang menyoal akurasi desil DTSN.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026.

0: 14 sampai dengan 25 Agustus 2026, Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijento. Kita bicara menyoal akurasi desil DTSN. Saya bersama dengan statistik ahli muda dari Badan Pusat Statistik Kota Malang yang juga ketua tim statistik sosial, ada Bu Yenita. Lalu juga saya bersama dengan dosen program studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya, ada Pak Aji. Dan saya juga bersama dengan dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno. Ini ada beberapa yang antri mau telepon. Saya akomodir dari yang paling bawah ya. Tadi salah satunya yang mau gabung di line telepon ada Pak Anang Susanto atau ada Pak Anto. Ini Pak Anto mau ikut gabung juga. Sudah sambung di line telepon. Selamat pagi Pak Anto.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto.
1: Selamat pagi Pak Haji dan selamat pagi Bu. Ini saya sebagai warga sipil biasa Mbak ya. Dan pekerjaan saya itu driver rental yang notabene kena desil 10. Itu yang paling heboh itu khusus untuk orang yang super kaya. saya gini, mau pertanyaan yang paling spesifik ya. Kenapa kok sampai kena desil 10? Apa karena rumah saya di pinggir jalan? Itu dan dasarnya apa? Apa karena listriknya itu kalau saya ikut kabupaten dan berada di ketinggian yang untuk listriknya 130 volt ya. Dan untuk kenapa saya pakai 1300 volt? Karena untuk mesin anu Mbak, mesin Sanyu, untuk kedalaman sumur yang nggak bisa dipakai untuk timba gitu. Dan rumah juga bukan pembelian, karena rumah dari orang tua. Dan memang untuk di desa itu rumahnya memang gede-gede Mbak, tanahnya karena luas. Dan tidak beli dari awal gitu. Yang paling unik juga, kenapa saya di data itu terus kena desil 10 gitu. Apa karena rumahnya pinggir jalan atau memang ada hal-hal lain yang bisa membuat seperti itu gitu.
0: Baik. Gitu Mbak. Ya begitu Pak Anto, terima kasih sudah bergabung ya. Pagi hari ini.
1: Terima selamat kasih
0: pagi.
1: Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dari Pak Anto, kita simpan dulu komentarnya Pak Anto. Lalu ada lagi Pak Isa yang tadi juga mau bergabung. Saya bantu untuk sambungkan dari komputer penyiar. Oke, ini masih belum bisa sambung ya dengan Pak Isa ya. Tadi Pak Isa juga mau ikut menyampaikan komentarnya. Nah mungkin boleh dijawab dulu dari Bu, oh ini Pak Isa sudah sambung. Ya saya bantu untuk sambungkan dengan Pak Isa. Tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di WhatsApp kami. Di antaranya selain ada Pak Anto, ada Pak Isa. Tadi Pak Isa menawarkan untuk on air ya. Ada juga Bu Eliana. Nitip pertanyaan untuk pembicara. Apakah benar kalau seorang punya hutang itu menaikkan desilnya? Nah ini dari Bu Eliana. Ada juga Pak Isa yang sudah sambung di line telepon. Selamat pagi Pak Isa.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Isa, boleh dikecilkan radionya Pak.
2: Sudah ya?
0: Sudah Pak Isa, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Bapak narasumber Ibu. Ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak-bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama ya, banyak ya dari kami yang bingung. Ada yang gajinya 3 juta tapi masuk desil terkaya. Kemudian ada juga petani yang masuk desil 9. Pertanyaan paling mendasar, apakah desil ini benar-benar bisa dipercaya untuk mengukur siapa yang kaya dan siapa yang miskin? Kemudian yang kedua, katanya desil itu peringkat relatif ya, bukan ukuran mutlak, kan begitu. Tapi kalau hanya peringkat, kenapa dipakai untuk memutuskan bantuan secara mutlak? Misalnya disambut subsidi BBM, bansos, dan lain sebagainya. Bukankah ini logika yang agak janggal? Kemudian yang ketiga, ada dari kami ya, yang tahun lalu dia itu masih bekerja, tapi sekarang dia sudah kena PHK. Tapi di DTSEN, dia masih terdata mampu. Apakah data ini diperbarui seberapa sering? Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang nasibnya berubah drastis di tengah jalan? Kemudian yang keempat, ada seorang petani yang punya sawah tapi masuk desil paling atas. Jadi secara statistik mungkin masuk akal karena punya aset tanah. Tapi secara real ya, penghasilannya pas-pasan. Jadi pertanyaannya, apakah bobot aset tidak terlalu besar dibanding penghasilan bulanan? Kemudian yang kelima.
0: Oke, terakhir ya, Pak ya. Yang kelima terakhir Pak Isa ya, supaya yang lain kebagian juga Pak Isa.
2: Oke, yang terakhir kalau gitu, yang kami khawatirkan adalah jangan sampai kebijakan berbasis data ini justru membuat orang takut memperbaiki hidupnya. Karena begitu masuk desil atas, subsidi hilang. Padahal kenaikan kelas ekonomi itu butuh waktu. Apa pesan Bapak Ibu kepada mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isa sudah bergabung. Ini sebenarnya banyak yang antri mau ikut gabung, tapi oke, kita tanggapi dulu tiga pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada Pak Anto, ada Bu Eliana, dan juga ada Pak Isa. Dari Bu Yenita dulu, silakan Bu Yenita.
3: Baik, Ma. Jadi sekali lagi, kita tidak pernah memberikan label khusus gitu ya. Jadi kalau yang desil sekian itu kaya, desil sekian super kaya, tidak. Jadi posisi seseorang, tadi benar yang disampaikan oleh Bapak Isa ya, jadi adalah posisi relatif gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika beliau berada di desil ke-10, belum tentu memang beliau itu super kaya gitu. Jadi karena memang kalau kita melihat dari distribusi pendapatan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi antara orang-orang yang berada di desil 10 itu pun kesenjangan sosialnya sebenarnya masih tinggi ya. Nah, karena desil 10 ini ukurannya sampai dengan tak terhingga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi antara yang misalkan saya misalkan 10 juta masuk desil 10 gitu ya, sampai dengan misalkan Raffi Ahmad yang bermiliar-miliar
0: 1T Bu ya.
3: Iya, itu akhirnya sama desilnya gitu. Karena memang pola kecenderungannya seperti itu gitu ya. Jadi memang untuk yang di desil 9 dan utamanya di desil 10 itu memang terjadi gap yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya mungkin kalau bagi ekonom, pengamat kebijakan dan sebagainya, itu bisa menjadi refleksi gitu, bahwa ternyata kesenjangan di masyarakat itu masih sangat besar gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi, jika saat ini sudah tidak bekerja gitu ya, jadi dulu dia memang bekerja, kenapa sekarang tidak bekerja, data DTSN-nya seperti apa? Nah, data yang kita mutakhirkan melalui desil ini adalah berbasis data gitu ya. Jadi kita tidak melihat rumahnya adalah pemberian orang tua, kemudian atau jadi hal-hal yang terjadi secara emosional dan sebagainya itu tidak terekam di dalam pembentukan desil. Jadi pembentukan desil kita murni based on data gitu ya Mbak Erika ya. Jadi kalau yang petani tadi berarti memang memiliki lahan sekian hektar gitu. Nah, sekian hektar itu total produksinya berapa? Kan itu pasti juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan desil gitu. Nah, kemudian kenapa ada beberapa data yang terkesan memang dulu bekerja, sekarang sebenarnya tidak gitu. Nah, karena memang desil ini kan, data ini kan baru lahir di tahun 2025 gitu ya. Sedangkan referensi data yang kita gunakan itu pada saat pemadanan kan pasti data untuk Reksosek sendiri posisi tahun 2022 gitu. DTKS dan data yang lainnya itu juga posisi tahun berapa gitu ya. Sedangkan gejolak ekonomi itu sudah terjadi beberapa kali, bahkan mungkin kalau tingkat kesejahteraan kan sangat dinamis gitu ya. Jadi kena mungkin karena kemarin ada perang gitu ya, kena perang saja mungkin sudah kondisi ekonomi satu rumah tangga sudah pasti mungkin akan berubah gitu. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah menyediakan berbagai macam kanal gitu ya, jika ingin melakukan pemutakhiran atau pembaharuan data gitu. Nah, jadi dari awal terbentuk sebenarnya masih sangat sedikit sekali data DTSN yang sudah dimutakhirkan ya, baik oleh pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS maupun oleh kementerian lembaga lainnya. Jadi yang melakukan pemutakhiran data ini tidak hanya BPS sendiri. Jadi BPS melakukan kolaborasi, mungkin saat ini ada teman-teman dari Kementerian Sosial gitu ya, melalui pendamping PKH itu juga melakukan groundcheck-groundcheck. Nah, data hasil groundcheck yang dilakukan oleh teman-teman dari pendamping PKH ini nanti juga akan diserahkan kembali ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Nah, demikian juga dengan yang saat ini sedang berjalan, mungkin Bapak Ibu ada yang didatangi oleh teman-teman Bilmen dari PLN gitu. Nah, beliau juga melakukan pemutakhiran data ID PLN. Jadi ID ini siapa sih yang ID ini siapa sih yang menggunakan ID ini saat ini yang menggunakan, kemudian rata-rata pengeluaran untuk listriknya juga berapa gitu ya. Jadi groundcheck-groundcheck semacam ini nanti juga akan memutakhirkan data dari DTSN. Nah, untuk BPS sendiri, kami itu juga melakukan pemutakhiran data. Tentu saja kami integrasikan dengan berbagai macam survei yang kami lakukan ya. Jadi termasuk juga yang saat ini sedang berjalan, yaitu sensus ekonomi gitu ya. Tetapi hasil dari sensus ekonomi ini atau groundcheck-groundcheck yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga manapun itu tidak akan serta-merta nanti merubah posisi desil gitu ya. Karena prosesnya masih akan dilakukan validasi dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta, masih memerlukan waktu. Jadi kemarin juga banyak yang protes ke kami gitu ya, setelah didatangi petugas sensus, desilnya langsung turun. Oh, desilnya, sensusnya belum selesai gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung ya, mumpung, jadi mohon bantuan yang didatangi oleh teman-teman petugas sensus, tolong diberikan jawaban yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan tolong jangan ketus-ketus gitu kepada petugas kami gitu ya, kasihan mereka gitu.
0: Baik, oke ya, Pak Aji, mohon izin Bu. Ini saya ke Pak Aji dulu. Kalau Pak Aji ini bisa gabung sampai selesai nggak Pak Aji, atau habis ini ada agenda lain Pak Aji?
4: Mohon maaf nih tampaknya, kemarin pas saya dapat undangan jam 8 sampai jam 9 sudah tertera di undangan. Siap. Jam 9 ke atasnya ada workshop di kampus.
0: Gih Pak Aji, maaf, mungkin ya, terakhir dari Pak Aji, mohon maaf juga Pak Aji agak molor ya, karena tadi ada banyak pertanyaan yang masuk. Pak Aji, terakhir, apa masukan dari Anda melihat berbagai pertanyaan, kekhawatiran, keresahan yang ada di masyarakat sekarang ini?
4: Sebenarnya itu muaranya sama ya tadi, kan perlu sistem tampaknya juga harus yang ideal ya. Berarti dari sudut pandang kami perspektifnya, tapi sebenarnya juga butuh waktu ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau dari saya sendiri punya apa ya, sudut pandang perspektifnya untuk memperbaiki, karena memang ini kalau nggak diputus ini pasti banyak itu ntar pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan misklasifikasi dari desil itu sendiri, sehingga memang harus bener ya, mungkin butuh masukan juga, datanya juga tampaknya juga harus akurat dan berkualitas, harus dinamis dan mutakhir tadi terkait dengan PHK dan sebagainya, dan juga harus include mungkin bisa jadi, tapi memang susah. Saya yakin sangat susah itu, terkait tadi misalnya punya rumah itu juga harus tahu status rumahnya dari mana, seperti dari warisan dan sebagainya. Tadi kenapa penggunaan watt itu tinggi, voltasnya tinggi karena memang dari daerah yang tinggi yang butuh sedot itu, dan ternyata memang hanya sebagai seorang driver ya tadi, dan juga proses validasinya sama mekanisme koreksi tadi udah disampaikan Bu Yunita, sangat bagus itu di sensusnya ini, mudah-mudahan bisa tertolong ya, dan hasilnya juga harus dapat dievaluasi, sehingga benang merahnya juga sebenarnya butuh kualitas data, kemutakhiran, dan mekanisme koreksi. Tapi satu sebenarnya yang menjadi satu, memang pekerjaan sangat berat ini bagi BPS dan tim ya, nilai data itu tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tapi juga kemampuan menghubungkan berbagai sumber menjadi informasi yang lebih utuh dan dapat dipercaya. Kebetulan tadi disebutkan Rexosec 2022 dan data lainnya ditarik di tahun yang lebih lampau lagi, pasti butuh ekstra informasi itu, ekstra ya, karena memang update-nya juga dipertanyakan, kecuali sensus saat ini yang sedang berjalan ya. Sebenarnya data ini menunjukkan arah itu sebenarnya untuk perbaikan sumber data. Pemerintah memiliki definisi cakupan kualitas dan periode mutakhir yang berbeda-beda. Jadi sangat perlu itu integrasi yang rapi, informasi negara terfragmentasi, dan setiap pihak berbicara dengan angkanya sendiri biasanya. Sebaliknya integrasi yang disiplin secara metodologis dan standar akan memperbaiki kualitas informasi sekaligus ketepatan sasaran kebijakan. Jadi yang sebenarnya itu yang menjadi harus kata kunci adalah masalah tadi mekanisme koreksi. Terakhir dari saya, mohon maaf sebelumnya, yang perlu dibangun pemerintah ke depan itu bukan tumpukan data yang makin tinggi ya, melainkan rantainya, rantai nilainya. Data mentah diolah bisa jadi berkualitas ya, data berkualitas, lalu informasi jadi pengetahuan, dan akhirnya jadi kebijakan. Di dalam rantai ini sensus dan survei, tadi disebutkan Bu Yunita, dan alhamdulillah saya menerima tim sensus dengan baik Bu, ya, itu sensus menjadi tulang punggung, ya, tapi data administrasi juga memperkaya informasi, dan perlu saat ini adalah big data, yang memberi sinyal yang lebih cepat, juga data geospasial yang menambah dimensi ruang, terutama kaitan dengan lokasi itu. Dan tentunya adalah saat ini nggak bisa kita lepas dari AI yang membantu menemukan pola yang sebelumnya sulit terlihat. Semuanya bertumpu pada fondasi yang sama, itu data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Semoga detesan kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Baik. Iya Pak Aji, terima kasih juga untuk kesempatannya bersama dengan kami pagi hari ini. Walaupun Pak Aji harus melanjutkan kegiatan yang lain. Sekali lagi mohon maaf Pak Aji ada sedikit molor hari ini ya.
4: Saya mohon maaf.
0: Gih, sami-sami Pak Aji. Nanti saya juga mau ke Bu Retno tentunya. Tapi kita jeda sebentar kawan. Ada beberapa iklan yang harus kita putar. Dan nanti kita juga bacakan beberapa komentar yang masuk di kami. Tetaplah di program Ijanto, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mix,
5: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini bicara menyoal akurasi desil DTSN. Saya bersama dengan statistik ahli muda dari Badan Pusat Statistik Kota Malang yang juga ketua tim statistik sosial, ada Bu Yenita. Lalu saya juga bersama dengan dosen administrasi publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, ada Bu Retno. Sayangnya Pak Haji dari Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya ini harus sudah selesai begitu ya. Harus lebih awal meninggalkan diskusi karena ada agenda lain. Tapi terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Saya kembali lagi ke Bu Retno. Bu, tadi disoroti juga beberapa pendengar termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Haji. Di tengah dinamika masyarakat yang kehidupannya ini bisa berubah dengan cepat, bagaimana memastikan akurasi data yang ini menjadi salah satu yang penting juga ya sebagai dasar pengambil kebijakan di pemerintah.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Apakah suara saya jelas?
0: Sangat jelas, Bu Retno, silakan.
1: Mungkin nanti masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708, nggih? Apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
0: Baik, dalam hal ini berarti dari desa pun harus terbuka Bu ya, ketika ya, barangkali betul. Memfasilitasi berbagai keluhan masyarakat begitu Bu Retno?
1: Desa itu dia harus proaktif dalam memverifikasi dari survei tersebut, karena pemerintah desa kan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi jika mungkin ada keluhan atau merasa desanya tidak sesuai, dari aparat desa bisa meng-cross-check ke TKP begitu. Saya juga mengakomodir Bu Yenita titipan keresahan dari teman-teman ini. Saya sendiri berada di desil 6-10, jadi tidak ada yang spesifik gitu, desil berapa tidak ada. Ketika saya cek, saya masuk desil 6-10. Tapi mengakomodir dari pesan teman-teman, sebenarnya teman-teman itu merasa resah ketika berada di desil tinggi itu, mereka tidak bisa membeli BBM subsidi dan tabung gas bersubsidi. Ini terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi mereka takut untuk menyebutkan hal yang sebenar-benarnya karena takut tidak bisa menikmati subsidi dari pemerintah tersebut. Karena untuk bantuan prioritas kan hanya 1-4 dan 5. Dan 6-10 takutnya akan diputus, tidak bisa membeli Pertalite, tidak bisa membeli tabung gas LPG 3 kilo dan lain sebagainya. Termasuk untuk beasiswa afirmasi dari pemerintah dan

0: Data di ada satu data begitu yang terintegrasi antara berbagai instansi. Tapi apa dampaknya Bu ketika data ini tidak akurat sebagai acuan untuk mengambil kebijakan?
1: Penyalahgunaan yang saya ceritakan tadi. Jadi seperti kasus yang terjadi di kampus, bisa jadi data-data yang penerima seharusnya mendapatkan bansos tetapi diputus. Nah, ini rentan penyalahgunaan di sini. Jika tidak ada data yang match dan real, penduduk yang kurang mampu dan dia pendapatan per kapita rendah, tetapi kasusnya seperti Pak Isa tadi, tetapi dia punya rumah warisan dan lain sebagainya, rumahnya di pinggir jalan, tapi digolongkan sebagai orang yang mampu, begitu.
0: Keterbukaan
1: bansosnya akan, halo?
0: Iya, Bu Retno, silakan.
1: Otomatis bisa jadi bansosnya terputus jika semula dia mendapatkan bansos. Nah, ini memang betul seperti ini keresahan yang terjadi. Intinya teman-teman itu yang ada di desil 6-10 itu kebanyakan merasa tidak sesuai, tidak sekaya tersebut. Cuman ketika ditempatkan di desil tersebut, otomatis dia tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin ini yang terjadi, Ibu Yenita. Mohon tanggapannya, matur nuwun.
0: Oke, tadi ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan ya. Ada Pak Anto, Pak Isa, Bu Eliana. Keterbukaan informasi dalam hal ini penting juga tidak sih, Bu Retno? Barangkali memberikan edukasi ke masyarakat, apa saja kriteria yang nanti akan menetapkan mereka masuk di desil berapa?
1: Sesuai yang dijelaskan oleh Bu Yenita dan Pak Isa tadi, ada 39 indikator.
0: Nah, apa betul, saja indikatornya?
1: 39 indikator itu ada perumahan, ada aset, ada tabungan, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali, bisa dicek mungkin di Google, tetapi tidak muncul berapa pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita, nggih Bu Leres. Tapi yang beredar di sosial media itu muncul banyak klasifikasi sangat miskin sampai super kaya itu keluar, Mbak. Keluar IDR-nya itu keluar. IDR pengeluaran per kapita per bulan berapa. Nah, itu mungkin yang menjadikan masyarakat takut untuk menampakkan data yang sebenarnya ketika disensus oleh petugas sensus ekonomi. Ada yang mungkin takut nanti akan terkena pajak lebih tinggi dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya kan ini tidak terlink gih dengan pajak kita. Atau untuk kedepannya mungkin saya bisa bertanya ke Bu Yenita nanti seperti apa ini. Tapi faktanya kenapa orang tidak jujur ketika didatangi disurvey, oleh petugas sensus tersebut, dia takut kena pajak. Nah, itu asetnya dihitung, rumahnya luas lahan berapa, estimasi harga rumah berapa, mobilnya apa mereknya, lalu harga berapa, emasnya berapa, dan lain-lain. Ini takut mereka dikenai pajak, dihubungkan dengan korteks. Ini salah satu keresahan dari teman saya, ada yang seperti itu sih Bu. Jadi memang betul sekali, sangat sulit untuk mendapatkan data yang super akurat dari masyarakat ini karena ketidakterbukaan dari masyarakat sendiri. Kekhawatiran mereka jika mereka melampirkan data real akan terjadi apa dampaknya ke mereka. Jadi ketika masyarakat ini yang dia berada di desil 6-10 nanti berdampak apa nggih Bu Yenita untuk kedepannya? Nah, pada faktanya banyak sekali masyarakat yang mungkin dia punya rumah, punya mobil milik sendiri atau warisan, tapi pendapatan per kapitanya seret tiap bulan. Nah, ini dampaknya apa untuk masyarakat yang di desil 6-10?
0: Oke. Ya, bagaimana nih Bu Yenita? Termasuk tadi juga pertanyaannya Pak Aisa ya, kalau ini pemeringkatan relatif, kenapa kemudian dijadikan sebagai dasar bantuan?

0: bantuan dan berbagai kebijakan pemerintah.
1: Nah, baik, mohon izin Bu Retno dan Mbak Rika. Jadi saya menyoroti dulu yang dari Bu Retno tadi. Jadi termasuk titipan-titipan tadi, jadi memang tupoksi BPS memang hanya sampai pada penyusunan desil gitu, jadi untuk bantuan termasuk nanti penyaluran Pertalite, kemudian gas LPG, nah itu sudah di luar kewenangan kami gitu, jadi tetapi memang perlu kita pahami bersama. Halo, suara iya, saya terdengar nggih?
0: Sangat jelas kok Bu Yonita.
2: Jelas.
1: Iya baik. Iya, jadi memang yang mungkin perlu kita pahami bersama bahwa subsidi-subsidi itu kan memang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara
0: ekonomi
1: tingkat kesejahteraan mungkin kurang mampu begitu, ya. Jadi ini juga kami mohon kesadaran dari masyarakat juga gitu ya. Jadi walaupun berada di desil 6 ke atas, ketika didatangi oleh petugas sensus gitu ya, tolong disampaikan dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi mohon bantuan juga melalui informasi di on air saat ini. Jadi ketika nanti didatangin petugas sensus, apapun itu sensusnya, ya mohon diberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Karena itu tadi yang Pak Haji sampaikan bahwa sebenarnya sudah bagus gitu ya langkah pemerintah ini untuk memberikan menyatukan berbagai macam data menjadi satu data tunggal gitu. Nah, jadi memang ke depan masih banyak sekali yang kita perlukan untuk menyempurnakan gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk memadankan dengan data-data pemerintah lainnya gitu. Ataupun melakukan pemutakhiran-pemutakhiran melalui sensus ataupun survei atau groncek-groncek lapangan yang dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga terkait.
0: Bu Yonita, barangkali
1: kemudian,
0: ini.
1: Kemudian,
0: okay.
1: Untuk yang, ya,
0: iya silakan Bu Yonita dulu.
1: Iya Mak.
0: Iya silakan Bu Yonita, bisa dilanjutkan.
1: Baik,
0: Bu.
1: Tadi kemudian, agak tersendat. Kemudian untuk yang desil tadi posisi relatif gitu, saya yakin gitu ketika penentuan desil ini BPS sudah melibatkan berbagai macam ahli gitu ya dalam menentukan desil dengan sekian puluh variabel itu gitu ya. Nah, jadi karena pembentukan desil pun ini adalah kewenangan dari BPS pusat gitu, saya yakin menyangkut karena menyangkut dengan berbagai macam intervensi yang nantinya akan digunakan oleh kementerian ataupun lembaga, saya yakin sudah melibatkan pakar-pakar baik statistik maupun pakar-pakar ekonom dalam penggunaannya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk intervensi program apapun itu sudah di luar kewenangan kami. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Bu, apakah orang yang belum didatangi petugas sensus itu juga berkemungkinan besar sudah keluar juga Bu ya?
1: Ketika ketika data DTSN itu dirilis, pemeringkatan sudah dilakukan, maka setiap orang sudah memiliki desilnya masing-masing gitu. Nah, desil itu kan harus dimutakhirkan karena kalau tingkat kesejahteraan kan sifatnya sangat dinamis tadi ya Mbak Erika ya. Nah, jadi kalaupun tidak didatangi oleh petugas, mungkin Bapak Ibu masyarakat itu bisa mempunyai inisiatif mandiri untuk melaporkannya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno Wulan tadi, jadi masih pemerintah saat ini sudah menyediakan berbagai macam kanal ya untuk pelaporan, untuk pembaharuan data sebenarnya ya. Jadi kalau di masyarakat itu mengenalnya penurunan desil gitu, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah pembaharuan data yang untuk menangkap fenomena saat ini seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, supaya datanya up to date gitu. Nah, antara lain tadi yang disampaikan oleh Bu Retno benar sekali. Jadi bisa melalui yang pertama itu aplikasi Cek Bansos, itu yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua bisa menggunakan SIKNG ya. SIKNG itu dengan cara mendatangi pihak kelurahan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita yang

0: ada di kelurahan ya. Jadi teman-teman puskesos yang ada di kelurahan. Kemudian dari call center ya, ini bisa 021171. Nah, itu juga bisa kanal-kanal pelaporan. Nah, atau juga sekalian ya Mbak Erika, mohon izin. Ini Bu Retno, jadi untuk anak didik kita gitu ya, teman-teman mahasiswa yang ataupun maba-maba yang memang kondisinya itu layak atau seharusnya berhak untuk menerima KIP kuliah ya. Dan saat ini memang terputus, silakan melakukan pemutakhiran data melalui kanal yang telah disediakan oleh BPS, yaitu dtsen.bps.go.id. Okay. Tentu saja pemutakhiran data ini nanti itu akan diisikan sendiri oleh pengusul gitu ya, tetapi mohon untuk diisikan sebenar-benarnya gitu ya. Jadi apapun pengajuan masyarakat pembaharuan melalui kanal-kanal yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan serta-merta nanti menurunkan desil ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, prosesnya itu kita harus melakukan validasi dan sebagainya. Jadi dalam rangka menciptakan akurasi tadi itu ya, jadi tidak serta-merta data yang masuk itu langsung kita turunkan, tidak. Tapi kita juga melihat kembali data tersebut secara menyeluruh, begitu. Baik. Nah, khusus untuk yang izin sekali lagi Mbak Erika, untuk yang pengajuan KIP kuliah tadi, hasil dari pemutakhiran datanya itu bisa dilihat itu dalam jangka waktu maksimal 2 minggu. Khusus untuk yang KIP kuliah ya, karena memang saat ini sedang diperlukan untuk maba-maba kita ya. Itu mungkin informasi untuk Bu Retno Wulan dan juga masyarakat. Mungkin monggo silakan, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai dengan kondisinya, silakan memanfaatkan kanal-kanal yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu baik, Mbak Rika.
1: Iya, Bu Retno dan juga Bu Yenita, terakhir barangkali untuk mengakhiri diskusi kita pagi hari ini, apa yang perlu kita garis bawahi bersama, catatan kita bicara menyoal akurasi desil DTSN, Bu Yenita?
0: Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, DTSN ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi salah satu langkah pemerintah yang sudah, menurut saya sudah sangat baik karena menyatukan berbagai macam data gitu ya. Nah, jadi kolaborasi dari berbagai kementerian itu sangat perlu gitu ya. Dan perlu kita pahami sekali lagi bahwa DTSN ini ibarat bayi yang baru lahir ya. Jadi tahun 2025 DTSN baru lahir, perlu sekali masukan, perlu sekali asupan, perlu sekali pemutakhiran dan sebagainya. Jadi dukungan dari berbagai pihak itu sangat diperlukan untuk akurasi dan ketepatan dalam penyusunan data DTSN ini. Kemudian yang kedua, titip yang tadi sudah saya sampaikan, untuk pemutakhiran-pemutakhiran data, mohon Bapak Ibu menyampaikan dengan sebenar-benarnya ya, karena data ini sangat penting bagi penyusunan DTSN kami gitu nggih. Jadi ketika didatangi oleh petugas sensus, apapun itu sensusnya, secara resmi dari pemerintah, mohon diberikan data dengan yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja Mbak Erika dari kami.
1: Baik, dari Bu Retno, silakan Bu Retno.
2: Baik, terima kasih. Menurut saya dari BPS dan mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinsos, yang pertama harus memerangi hoax-hoax info yang tersebar di media sosial. Nah, sebenarnya yang membuat masyarakat itu tidak jujur dalam menyampaikan data yang sebenarnya, ketus, dan mungkin memperlakukan petugas sensus itu dengan tidak nyaman karena termakan hoax info. Termasuk yang dalam kategori sangat miskin sampai super kaya, dan itu keluar nominalnya. Mungkin jika BPS dan Dinsos bisa berkolaborasi memaksimalkan sosialisasi bahwa tidak ada nominal rigid dalam bentuk rupiah terkait dengan desil tersebut, dan mungkin bisa memberikan sosialisasi juga terkait penempatan desil nanti memberikan dampak seperti apa sih kepada warga yang ada di desa tersebut, sehingga masyarakat itu tidak was-was dalam memberikan info pribadi. Dari saya itu saja, dan juga masyarakat yang mungkin merasa desilnya tidak sesuai bisa menggunakan fitur sangga atau lapor desa. Dan
1: ya, halo Bu Retno. Oke, Bu Retno, halo. Oke, suaranya terputus sepertinya ya di Bu Retno ya. Baik kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang hari ini sudah bergabung. Iya Bu Retno, sudah sambung lagi Bu, tadi sempat terputus. Gimana Bu, kalau ada yang desilnya tidak sesuai, dirasa tidak sesuai, tadi sampai di situ. Ya.
2: Maaf ini WiFi-nya.
1: Iya, tidak apa-apa Bu.
2: Mungkin dari masyarakat yang merasa desilnya kurang sesuai bisa lapor ke RT, RW, dan pemerintah desa dan kelurahan untuk bisa verifikasi ulang, dan juga bisa menggunakan fitur sanggah yang juga disampaikan Bu Yenita tadi. Jadi di sini nanti akan saling cek dan recheck ya, sehingga tidak ada kesalahan, termasuk dan terkhusus bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial atau beasiswa afirmasi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Bu Retno dan juga Bu Yenita. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Bu Retno, Bu Yenita.
0: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Dan terima kasih juga kawan tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini ya. Tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terakomodir. Ada Pak Yudi yang mau gabung di On Air, ada Bu Kurnia, ada Pak Saiful, dan ada beberapa kawan pendengar lain, termasuk ada Pak Andi dan Pak Raffi Udin, ada Pak Priyo, Pak Anto, Pak Arif Ubaidillah, dan beberapa komentar di live TikTok Radio City Guide. Kawan, nanti beberapa komentar yang belum sempat terbaca, kita bacakan setelah ini. Saya Erika Rosa dari program Diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi,
1: Merdeka.
0: Abah. Merdeka.
1: Sasa merdeka dari flu ya.
0: Iya, Sasa ini infeksi lambung, Abah.
1: Oh,
0: infeksi
1: bukan flu.
0: Lambung, bukan flu.
1: Oh.
0: Jadi beberapa hari ini mohon maaf teman-teman This Morning masih tidak berkesempatan ini untuk nge-host. Tapi semangatnya Sasa langsung pokoknya udah berapa hari ini ayo ayo ayo bisa-bisa gitu. Jadi This Morning jadi semangatnya Sasa.
1: Itu penyakit lama atau penyakit baru?
0: Penyakit lama sebenarnya apa? Cuma jarang kambuh. Sasa juga nggak tahu kemarin tiba-tiba kok bisa kambuh karena bukan kambuh ya. Sebenarnya kayak ini penyakit lama asam lambung, Sasa mesti ada asam lambung. Cuma kemarin setelah nge-host hari Selasa.
1: Masuk rumah sakit.
0: Justru itu, Sasa gak berani bah ke dokter, bah takut disuruh ranap, kalau sudah ranap lama, malah gak bisa ngapa-ngapain. Jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru.
1: Ranap itu apa?
0: Ranap itu rawat inap.
1: Oh, rawat
0: inap. Iya, nanti malah lama lagi, aduh kok sudah lama lagi. Ya memang sebenarnya itu yang terbaik, tapi alhamdulillah sekarang Sasa sudah membaik gitu.
1: Itu khas anak muda, terlalu percaya diri dalam kesehatan sehingga pasti sembuh ini gitu. Itu anak-anak muda begitu. Dulu saya muda juga begitu, tidak peduli sampai akhirnya sangat-sangat terlambat.
0: Aduh, ini benar ini enggak ini berarti termasuk peringatan dari Abah ini, berarti jangan sampai sangat-sangat terlambat ini, maksudnya kan gitu ya, Bay.
1: Karena semua penyakit itu datang, ini bukan dokter, ini ada pendapat bahwa semua penyakit itu datang dari pencernaan. Kalau pencernaannya terganggu, maka semua penyakit akan muncul, begitu. Ada yang bilang, ini bukan dokter yang bilang, tapi cuma masuk akal gitu saja. Oke, ya ada. Masih anak muda, nggak apa-apa, anak muda.
0: Ya. Iya, Sasa anggap metabolisme Sasa masih bagus. Nah. Tapi kalau bicara metabolisme ini kan Sasa kemarin pas sakit kan sempat baca-baca berita atau enggak story-story teman Sasa ini, kayaknya metabolisme mereka cukup enggak bagus, apalagi yang daerah-daerah, Sasa enggak bilang Kalimantan ya, Sumatera loh, ada teman Sasa yang tinggalnya di Sumatera tapi pakai masker gitu karena ternyata udaranya ini apa intinya zona merah gitu, jadi tidak sehat gitu. Nah itu banyak karena asap. Ada kebakaran, iya, karena kebakaran Kalimantan gitu, iya betul. Yang ternyata memang Sasa kira itu dampaknya di Kalimantan, enggak, ternyata di temannya Sasa yang di Palembang itu dia juga di situ di warning gitu, karena dan di situ kasihannya ada dia sendiri punya anak dua kecil gitu. Waduh, itu kasihan sekali.
1: Ini kan musim kemarau. Musim kemarau gitu ya, banyak sekali kebakaran, termasuk di Bromo kan, yang beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran lahan yang sangat luas, apalagi di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat ya, yang kemarin terjadi kebakaran yang luar biasa ya. Itu saya tahu daerah itu namanya Sungai Duri. Sungai Duri itu pertengahan antara Mempawah dan Singkawang. Jadi Sungai Duri itu rasanya kecamatan, jadi bukan kabupaten. Kecamatan itu kalau dari Pontianak menuju Singkawang, itu satu-satunya jalan melewati Mempawah, kemudian melewati Sungai Duri itu. Nah, di situ karena satu kecamatan padat sekali. Karena tanahnya luas di Kalimantan itu, tetapi di mana ada penduduk tiba-tiba padat gitu. Padat dan tentu banyak juga rumah-rumah dari kayu. Tetapi yang terbakar ini saya baca barusan adalah ruko ya. Kalau ruko kan mestinya bukan kayu ya, tetapi siapa tahu di depan-depan ruko itu banyak juga bangunan-bangunan.

0: baca berita yang tadi pagi, kok tidak seberapa luas ya, tidak seluas yang kita bayangkan ketika melihat di video. Begitu.
1: Oh iya?
0: Karena yang terbakar itu 50 ruko. 50 ruko ya besar, cuma maksud saya bukan satu bukan satu perkampungan yang sangat besar, yang penderitaan akan sangat luar biasa. Tapi yang terbakar ini 50 ruko dan mungkin campuran antara angin dan kekeringan, sehingga di video, apalagi video jarak dekat, itu kesannya bisa luar biasa. Nah, tetapi ya tentu 50 ruko juga luar biasa, tetapi ketika belum ada penjelasan resmi berapa luas kebakaran ini, saya pikir itu satu kampung yang luar biasa, karena saya tahu perkampungan-perkampungan di Kalimantan itu umumnya padat dan luas sekali. Tapi kalau betul 50 ruko, tidak terlalu melibatkan terlalu banyak orang, artinya misalnya sampai ribuan begitu. Nah, sehingga ya, sekali lagi pelajaran kita yang kita dapat adalah video memang bisa tidak mencerminkan apa yang sebenarnya begitu. Nah, misalnya menurut Sasa, kalau 50 ruko ya besar, tetapi kan sesuai dengan yang Sasa gambarkan ketika melihat videonya enggak? Kalau misalnya betul 50 ruko.
1: Mungkin kalau menurut Sasa itu enggak menggambarkan, karena dua hal yang berbeda. Apa karena ada dua yang terbakar, Pak? Maksudnya ruko dan juga hutan gitu, bisa enggak sih, Pak? Karena kemarin kan di netizen itu yang titik-titik besar sampai ratusan titik itu ternyata kayaknya hutan deh, Pak. Terus ada juga, memang ini Sasa baca, memang ada ruko juga 50, dan itu memang di daerah Pasar Sungai Duri begitu. Tapi yang apa namanya, yang kemarin sempat viral, yang sampai sekarang pun viral, itu karena kebakaran hutan yang sampai ratusan titik begitu. Sehingga akhirnya sampai ada netizen itu bilang pray for Kalimantan. Jadi video-video itu yang Sasa lihat itu kayaknya itu lebih kepada kebakaran hutan. Dan katanya, nah ini yang kata yang Sasa ingin tanyakan juga, itu sebenarnya ada banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa oh ini sengaja ini hutannya dibakar gitu, Bah. Itu emang seperti itukah kan, atau bagaimana? Karena ada juga nih video-video itu yang sempat katanya ya banyak yang diangkat di media bahwa viral, detik-detik seorang menangkap tangkapan kamera diduga orang yang sengaja membakar hutan gitu. Jadi itu viral kemarin, Bah, di media sosial. Dan asap yang dari apa namanya titik-titik ratusan, ya saya bilang ratusan titik di hutan itu tadi, yang sampai akhirnya asap ke Sumatera itu sampai ke tingkat yang tinggi tadi, yang merah gitu. Jadi akhirnya di redaksi tadi gimana redaksi? Kalau buat redaksi ini lebih banyak karena apa namanya, angin.
2: Jadi begini, Mbak Sasa, yang disampaikan apa memang benar. Jadi
1: betul
2: ada ruko sebelumnya Kementerian Kehutanan sama BMKG sudah menyatakan ada titik-titik hotspot, titik panas di Kalimantan yang patut diwaspadai. Ada memang payung yang sudah terbakar sehingga mengganggu jarak pandang dan asap dan mengganggu keluarga. Cuman yang dijadikan viralnya di netizen adalah foto 40 ruko, 40 atau 50 ruko yang terbakar. Jadi seolah-olah memang mengerikan gitu. Lah, Abah, kalau menurut Abah, kadang kala dalam menampilkan sebuah berita kelihatannya kecil tapi fotonya dilihat besar, dilihat heboh, itu bisa membuat frame masyarakat atau bisa membentuk frame yang negatif enggak, Abah, di masyarakat, Abah?
0: Di Kalimantan berarti ada dua ya, ada dua peristiwa yang mungkin karena sama-sama kebakaran, kemudian membuat video-videonya tercampur gitu. Nah, kalau kebakaran hutan itu korbannya adalah lingkungan. Kalau kebakaran yang di Sungai Duri itu korbannya adalah penduduk. Nah, jadi yang kebakaran hutan itu korbannya adalah lingkungan.

0: Tetapi begini, di Kalimantan Barat itu memang khas sekali. Ketika kemarau panjang seperti ini, di sana kan banyak hutan gambut. Hutan gambut itu di saat kemarau seperti ini, itu kering sekali. Kering, dan di sana sudah mungkin rasanya sudah 3 bulan tidak ada hujan. Sehingga pesawat yang mau mendarat di Pontianak, saya kebetulan barusan direktur saya ke Pontianak dan mendarat di sana, itu gelap gulita. Bukan karena awan, tapi karena asap. Jadi jarak pandangnya pendek sekali. Tetapi akhirnya bisa mendarat karena kan ada komputer begitu. Dan asap kan bukan seperti mendung badai begitu. Asap kan cenderung jarak pandang yang terganggu, tetapi kestabilan pesawat kan mungkin tidak semembahayakan kalau hujan badai. Nah, dari situ maka terlihat di Kalimantan Barat ini khas sekali. Itu yang disebut kebakaran gambut. Begitu. Bukan dalam pengertian hutan seperti orang Jawa bayangkan. Begitu. Apalagi orang Jawa yang gak pernah ke Kalimantan.
1: Saya. Saya.
0: Di sana kalau sudah 3 bulan tidak ada hujan, itu memang sangat-sangat rawan. Dan kebakarannya itu memang bisa merembet juga ke kampung. Karena kalau sudah 1 bulan tidak ada hujan, 2 bulan tidak ada hujan, itu biasanya kampung-kampung juga sudah waspada. Bahwa ini gambut akan terbakar dan bisa merembet sampai ke perumahan. Karena banyak juga perumahan yang berdiri di atas lahan gambut. Begitu. Nah, perumahan di sana itu untuk membuat rumah itu yang diperlukan bukan semen. Yang diperlukan adalah cerucuk namanya. Cerucuk itu batang-batang kayu khas sana yang tahan air. Itu setiap rumah itu memerlukan ratusan cerucuk itu. Jadi kayu-kayu panjang, kayu-kayu yang kira-kira sebesar lengan atau sebesar kaki begitu, itu jumlahnya ratusan. Tiap satu rumah kecil begitu, ratusan, ditanam rapat di bawah rumah, di bawah calon lokasi rumah, ditanam rapat sekali dalam. Nah, kemudian itu diikat-ikat satu sama lain begitu, itu jadi pondasinya. Nah, karena kalau pakai lumpuk, pakai bata atau pakai apa, dia akan hilang, tenggelam. Kalau pakai semen, dia akan hilang, tenggelam. Begitu. Nah, sehingga pertama mahal sekali. Kedua, ya rumah bisa roboh. Begitu. Sehingga kalau di sana, pondasi rumah itu adalah cerucuk. Di tempat lain bisa juga sebetulnya bambu ya. Bambu juga tahan air. Sepanjang berada di air, dia tidak lapuk. Tetapi kan bambu lebih sulit di sana, lebih banyak kayu. Kayu khusus yang untuk cerucuk itu, yang dia tahan air. Jadi itulah lahan gambut yang memang mudah terbakar kalau lagi kekeringan. Nah, yang direktur saya kemudian kemarin cerita bahwa mendaratnya begitu sulit, jarak pandang pendek. Tetapi begitu dia mendarat, itu sore itu hujan deras di sana. Dan di sana itu belum tentu seluruh Kalimantan Barat, bisa saja di lokasi tempat direktur saya berada di situ. Dan besok paginya ketika dia akan meninggalkan Pontianak, itu udara menjadi bersih, langit menjadi biru, dia bilang beda sekali dengan waktu dia mendarat. Sehingga doa kita bersama adalah ada hujan. Nah, begitu. Nah, kebetulan sudah lama tidak hujan. Jadi di Kalimantan Barat, ini saya kira orang-orang Kalimantan Barat bisa memberikan info lebih detail. Apakah betul sudah 3 bulan tidak hujan? Apakah betul asap memang di mana-mana? Dan terutama sampai Pontianak, karena di sekitar Pontianak pun itu juga lahannya juga lahan gambut. Begitu. Dan ya itu khas di sana.
1: Begitu. Berarti

0: Setiap tahun ada resiko memang untuk terbakar, begitu, Pak?
1: Seperti itu. Dan betul banget. Dan orang-orang di sana semua sudah paham itu. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika gambut di sekitarnya itu terbakar. Dan tidak akan mampu misalnya bagaimana cara memadamkannya. Memang itu berada di dalam tanah, tanahnya di dalam dan di atas tanah, kemudian keringnya luar biasa, terbakar, ya terus ini menyangkut lahan yang bukan hanya ratusan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hektar, ya itu di sana seperti itu. Karena itu dunia itu kan sangat melindungi gambut, begitu. Artinya, misalnya harus ada pengelolaan lingkungan gambut, misalnya begitu. Dan karena apa? Kalau kebakaran, ya itu alam dan lingkungan menjadi sangat terganggu.
0: Jadi memang berarti satu wilayah itu ada banyak gambut itu ternyata seluruh wilayah Kalimantan itu memang
1: Kalimantan Barat, jika Kalimantan sebagian Barat. Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan. Jadi itu karena begini, itu di Pontianak itu ada sungai yang sangat besar. Di waktu pelajaran di SD disebutkan sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Dan ketika laut lagi pasang, sungai itu airnya naik tentu karena ditekan dari laut. Dan itu kota Pontianak itu di mana-mana air, begitu. Dan di Samarinda pun seperti itu. Ketika laut pasang, air mahakamnya naik dan di selokan-selokan sekitar rumah itu semua naik. Dan dulu waktu saya di Samarinda itu ada itu berkah juga karena kita bisa mengambil air itu dimasuk kantong kemudian untuk mandi. Jadi saya dulu mandinya air seperti itu waktu di Samarinda. Di Pontianak juga banyak yang melakukan seperti itu dulu. Dan bagi orang Kalimantan ya itu kejadian sehari-hari. Dan air pasang itu kita tahu, ini pasang purnama, itu kita tahu. Pasang purnama itu artinya setiap bulan purnama itu air laut pasang dan pasangnya itu sampai menekan air sungai. Kemudian air sungainya juga naik, kemudian masuk sampai ke kampung-kampung, sampai ke kanan-kiri sungai itu. Itu namanya pasang purnama. Jadi orang, nanti malam pasang purnama, artinya orang menyiapkan drum. Orang menyiapkan sandal karena tidak bisa keluar pakai sepatu, begitu. Karena banyak wilayah seperti itu. Ya. Tentu tidak semuanya, ada juga kan yang di bukit-bukit, ada juga yang di ketinggian, itu tidak termasuk. Tapi yang di dataran rendah keadaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tanggal 14 bulan purnama, itu air sudah mulai naik. Kita tahu, besok akan lebih tinggi lagi karena besok adalah pasang purnama, artinya air pasang karena bulan purnama. Artinya ketika bulan purnama itu memang terjadi begitu. Kemudian besoknya lagi tanggal 16 purnama itu air sudah mulai sedikit surut, kemudian hari ketiga sudah mulai surut dan seterusnya. Nanti terulang lagi pada purnama bulan berikutnya, begitu. Nah, yang lebih berat adalah ketika purnama itu bersamaan dengan hujan lebat. Maka itu akan terjadi genangan dan banjir luar biasa. Karena dari arah sungai itu air masuk ke kota atau ke kampung-kampung. Dari arah dataran tinggi, air hujan juga turun ke dataran rendah. Maka kalau terjadi pasang purnama pas di musim hujan, itu seru sekali airnya. Gitu.
0: Berarti kalau yang Abah tadi katakan kan ruko terbakar sampai 50, terus ini juga ada lahan gambut. Berarti sebenarnya ini nggak tahu ya, bahaya antara gambut yang kena kebakar kenan ruko atau ruko yang kebakar kenan gambut gitu maksudnya, bahaya atau gimana sebenarnya?
1: Belum, saya sepanjang yang saya baca belum ketahuan penyebabnya apa. Saya pikir kalau kita hari ini tadi saya mengajak atau kita bicara tentang kebakaran, saya pikir kebakaran terbaru yaitu yang gambut. Kalau kebakaran yang hutan itu kan sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Memang mungkin tidak terlalu viral karena dianggap sudah rutin. Begitu. Setiap musim kemarau terjadi seperti itu.
2: Kalau misalnya gambut terbakar itu proses recovery atau rehabilitasinya itu susah apa enggak ya, Pak?
1: Praktis pasrah menunggu hujan. Tapi begitu ada hujan, selesai seluruhnya dan orang sudah melupakan kalau pernah terjadi seperti itu. Langit menjadi biru, udara menjadi enak, kemudian tidak ada kebakaran apapun, orang mulai bertanam lagi, atau mulai melepas kambing lagi, dan ya dimulai lagi bertanam, sudah melupakan bahwa kemarin ada gambut, karena begitu masuk musim hujan, sudah tidak akan ada kebakaran lagi, begitu.
0: Itu jadi yang sebenarnya kalau teori-teori netizen yang dikatakan bahwa hutan Kalimantan, prefer Kalimantan, hutan dibakar itu sebenarnya setiap tahun ya begitu ya, Bah ya? Maksudnya, apakah memang setiap tahun akan dibakar beberapa ribu hektar untuk dibuat lahan atau dibuat usaha apa, atau itu juga benar, Bah?
1: Yang seperti itu ada. Okay. Masalahnya adalah kalau pembakaran lahan yang akan dipakai oleh kebun kelapa sawit itu terjadi di musim kemarau, maka dampaknya memang bisa meluas sekali. Tapi kebakaran-kebakaran di lahan gambut dulu sebelum ada kebun sawit pun juga seperti itu, juga sudah terjadi seperti itu. Jadi pembakaran lahan dalam kaitan sama kebun sawit tergantung itu terjadi di musim apa. Begitu. Maka mungkin pengawasan ketika musim kemarau terhadap wilayah-wilayah yang potensial diubah menjadi perkebunan sawit ya harusnya dilarang, begitu. Karena ini akan menjadi pemicu kebakaran yang lebih luas. Tapi tanpa itu, sejak sebelum ada musim sawit dulu, ya itu sudah terjadi kebakaran gambut. Orang di sana sudah menganggap itu bagian dari kehidupan mereka. Tentu zaman modern tidak boleh lagi punya pikiran begitu, karena zaman modern harus bisa mengatasi persoalan yang di zaman dulu tidak bisa diatasi, seperti sakit lambung. Dulu tidak bisa diatasi, tapi zaman modern sudah bisa mengatasi itu.
0: Langsung terkena, langsung masuk ke dalam sanubari.
2: Abah, kalau tadi Abah mengatakan hujan sebagai solusinya lah, ini hujan kan ada yang hujan alami, ada yang hujan buatan atau rekayasa cuaca. Kalau rekayasa cuaca saja, apakah bisa mengatasi itu, Pak?
1: Tentu bisa. Zaman itu yang saya bilang zaman modern tadi. Zaman modern kan sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu rakyat di sana pasrah, ya sudah, ini terjadi. Dan itu tiap tahun seperti itu. Ya tidak tiap tahun. Kadang-kadang ada tahun yang kemarau-nya sangat panjang, ada yang kadang-kadang kemarau-nya pendek. Artinya di setiap terjadi kemarau panjang, ya terjadi seperti itu. Nah, masalahnya kan hujan buatan. Nah, hujan buatan, ujung-ujungnya kan duit, punya duit enggak. kalau teknologi sudah pasti ada bom air, ada hujan buatan, ada segala macam, matahari aja bisa dibuat sekarang, apalagi hujan buatan. Ini masalahnya ada uang atau tidak, kan uangnya masih banyak kita gunakan untuk ya MBG, ya Koperasi Merah Putih, ya segala macam begitu.
0: Jadi penasaran.
1: Saya tidak menyebut tadi hujan buatan, karena kalau saya menyebut hujan buatan, ini kan cuma ngomong. gitu ngomong, tapi apa bisa dilaksanakan karena kan uangnya habis gitu.
0: Ya semoga yang di Kalimantan ini apa koperasinya nggak ikut kebakar juga ya, Pak, di Kalimantan. Itu dikasih. Kan katanya di pelosok-pelosok hutan, kan itu juga dikasih katanya kan gitu. Jadi ya semoga itu berarti sudah dipikirkan juga ya, nggak ada di atas lahan gambut kita tuh nggak bisa, Pak. Oh di sini atau semua di Kalimantan itu lahannya memang lahan, oh tadi separuh ya, separuhnya lahan gambut gitu ya, Pak ya. Apa bisa dilihat gitu, oh ini nggak bisa nih, nggak bisa dikasih koperasi kopdes nih gitu. Kan kasihan, Mbak ya, berarti separuh Kalimantan Barat nggak ada kopdesnya nanti, Mbak ya. Kalau sumpah
1: mereka. Tergantung membangunnya waktu musim kemarau atau tidak musim kemarau. Kalau membangunnya tidak di musim kemarau, orang udah lupa. Kalau ini nanti akan ada kebakaran, orang udah lupa. Jadi tergantung membangunnya lagi ada kebakaran atau tidak lagi ada kebakaran.
0: Siap. Terima kasih, Abah.
1: Rumah penduduk pun seperti itu. Rumah-rumah penduduk pun seperti itu. Mereka tahu bahwa rumah ini berdiri di atas lahan gambut dan suatu saat akan ada kebakaran. Mereka tahu.
0: Ya nanti kalau dibangun kan jadi evaluasi ya, baru diperbaiki gitu kan setelah evaluasi.
1: Jadi agak berbeda dengan di Sumatera dulu ketika banyak kebakaran hutan itu agak beda. Ya kalau di Sumatera kan hanya beberapa bagian saja yang lahannya gambut, tapi kayak di Sumatera Selatan itu kan praktis tidak ada lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan, ada cuma di dekat-dekat pantai begitu, Jambi ada sedikit, tetapi yang kebakaran hutan dulu di Sumatera yang sampai asapnya sampai Singapura dan Singapura terus mengeluhkan soal ekspor asap dari Sumatera itu tidak ada hubungan dengan hutan gambut.
0: Berarti antara kebakaran Kalimantan dan Sumatera ini berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Oh, terima kasih ya, Abah, ini dikasih kesempatan nggak ini netizen untuk bertanya?
2: Silakan. Kalau ini salah satu dari akun Shakespeare mengatakan memang bah 3 bulan ini tidak ada hujan. Di sana lagi kering, Pak.
1: Saya sering berhubungan sama orang di sana dan juga mengatakan, aduh kering sekali ini, pasti ini ada nanti banyak kebakaran begitu. Nah banyak kebakaran itu kalau di kampung-kampung tidak harus itu ketularan dari gambut, bisa juga kecelakaan kompor segala macam gitu ada. Yang gambut tadi juga ada yang karena mungkin orang merokok, ada juga karena gesekan antara benda kering menimbulkan api, ada juga. Jadi penyebabnya juga banyak sekali.
2: Iya. Dan disini juga dikatakan, Pak, kalau kita Mbak Sasa, kalau di daerah misalnya kayak NTT dan lain sebagainya, mereka dampaknya adalah tektonik, Mbak, gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau di Kalimantan lebih aman dari situ, tapi banjir, kebakaran, katanya di sana menjadi musiman, gitu ya, Pak.
1: Iya. Jadi tiap daerah punya tipikal bencana alamnya sendiri-sendiri. Ya, betul sekali.
0: Ya. Berarti paling enak di tanah Jawa kali. Enggak juga ya. Kalau untuk dari alam dah.
1: Karena itu kenapa penduduk Jawa itu padat sekali.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena itu, hubungannya dengan itu. Bahkan kenapa perantau-perantau dari Tiongkok itu sasarannya adalah ke tanah Jawa karena memang ini tanah paling subur begitu, paling subur dan ya karena itu kenapa Anda juga tinggal di Jawa begitu.
0: Iya siap Abah terima kasih.
2: Tapi kalau di Jawa itu padat, banyak pikiran dan masalah, akhirnya kena lambung bah gitu.
0: Sudah terima kasih, sudah kena roasting terus sehari ini. Tapi Sasa senang sekali di roasting terus.
1: Di Jawa, bencananya di Jawa adalah bencana karena kelebihan penduduk. Ini tidak kalah serius dengan bencana di luar Jawa. Penduduk di Jawa ini menurut saya sudah berlebihan kelebihannya. Gitu. Menurut saya ini sudah tidak sehat sungai-sungai kotor segala macam. Kan kita bisa hanya bisa ngomel nih wali kotanya bagaimana sungainya kotor.
0: Kemudian
1: itu kan hanya bisa ngomel begitu. Tapi penyebab utamanya adalah kita sudah kelebihan penduduk. Sudah ini bencana di mana-mana karena kelebihan penduduk. Ya. Oke.
0: Okay. Okay. Terima kasih Abah. Terima kasih hari ini insight-nya kelebihan penduduk juga sehat. Jadi tadi itu konklusinya hari ini adalah kalau Kalimantan dan Sumatera itu bencananya itu karena bisa jadi karena alam, kalau saya bencana dibuat-buat sendiri gitu ya. Jadi iya, jadi memang harus diperhatikan teman-teman, apalagi yang ada di Jawa. Ingat semua penyakit-penyakit yang ada di Jawa nih, teman-teman semua yang ada di Jawa itu adalah penyakit bencana yang kita buat sendiri. Jadi hari ini tuh itu konklusinya teman-teman. Semoga semua sehat selalu ya. Sasa doakan tidak ada bencana-bencana buatan yang dibuat oleh manusia gitu kan. Yang ada di sini semuanya sehat, seger, waras. Oh, Masya Allah. Amin semuanya. Oke, Mbak Sada besok hari Minggu. Terima kasih hari ini sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian hamba Allah, saudara-saudari kita, boleh jadi telah berpulang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan semoga mendapatkan kemuliaan dan cahaya di kubur mereka. Maka dari itu, bagi kita yang masih berkehidupan sampai detik ini, kiranya menjadi penting untuk berusaha meneladani setiap kebaikan hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga mencoba untuk mengoreksi diri dari berbagai kekurangan yang mungkin pernah dikerjakan selama berkehidupan. Alhamdulillah, di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun, terlebih dengan materi dunia. Tidak ada sekolah untuk bisa meraih iman. Tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Tidak ada harga materi dunia yang dengan itu bisa digunakan untuk membeli iman. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesadaran kita untuk menerimanya, melalui ikhtiar kita untuk mendapatkannya, melalui ikhtiar kita untuk bisa menguatkannya. Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kalbu kita semenjak ruh itu ditiupkan, kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita melahirkan, sehingga Nabi tegas mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kecenderungan untuk mencari Tuhan, kecenderungan untuk beragama, kecenderungan berislam. Di antara rukun Islam adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa setiap kaitan fitrah dengan agama, dengan berislam ditemukan kiranya di Al-Qur'an surah ke-30 Rum, di ayat ke-30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Maka berupayalah untuk selalu menghadapkan dirimu, mengembalikan dirimu kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Apa di antara fitrah itu adalah kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk berdin, kecenderungan untuk mengambil nilai-nilai agama dan meresapkannya pada jiwa kita secara benar, secara lurus, hanifah. Din yang dimaksud dalam Al-Quran ditafsir di surah Ali Imran di ayat 19 itu, inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan, yang dibenarkan oleh Allah itu adalah Al-Islam. Jadi fitrah terkorelasi dengan din, din yang disebutkan Islam. Dan dari rukun Islam, pokok-pokok keislaman, nomor satunya adalah persaksian kepada Allah. Sedangkan rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi seseorang yang terlahir, dia mendapat anugerah dari Allah berupa fitrah keimanan. Hanya apakah fitrah itu dia aktifkan, diberikan potensinya, seperti ada orang punya handphone, kemudian dia aktifkan atau tidak jaringannya, supaya bisa kemudian aktif, bisa mendapatkan sinyal, dan seterusnya. Demikian potensi itu ditanamkan pada diri kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk berikhtiar mengaktifkan sinyal-sinyal iman itu, potensi iman itu, agar bisa digunakan dalam kehidupan. فَأَبَوَهُ يُحَوِّلَانِهِ أَوْ يُنَسْرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka lingkungan tempat kita beraktivitas, pengaruh sekitaran. Bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi tempat kita beraktivitas. Itu yang membuat seseorang kadang-kadang berubah, kadang bergeser, bahkan kehilangan fitrahnya. Jadi penting bagi kita untuk mengkondisikan lingkungan keluarga. Ayah menjaga iman, ibu menjaga iman, satu keluarga akan terjaga. Lingkungan memberikan pengaruh, bahkan mengarahkan seseorang bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia menyusun arah berkehidupan. Di keluarga, baik. Tapi di lingkungan sekolah, mendapatkan kondisi yang tidak baik. Disekolahkan di tempat yang tidak ada iman. Mendapatkan guru yang tidak beriman. Mendapatkan pengajar yang tidak beriman, maka boleh jadi imannya bisa terkikis atau ia berpotensi kehilangan cahaya imannya. Demikian, dia sekolah di tempat yang penuh dengan iman, tapi semisal beraktivitas, bekerja, bergaul di tempat dan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya, bahkan menyoal keimanannya, maka berpotensi ia pun kehilangan atau bahkan terlemahkan oleh lingkungan itu terkait dengan keadaan imannya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, kita masih diberikan kehidupan, kita masih dapat beriman. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana kita dapat menyadari, mengetahui, memastikan bahwa dalam diri kita masih ada iman? Apakah dicukupkan dengan mengatakan, saya beriman? Cukup dengan tuturan lisan? Ternyata, konfirmasi keimanan itu tidak hanya dicukupkan pada lisan saja, tapi mesti dikonfirmasikan dengan keadaan hati yang dapat merespon akan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Allah untuk mengaktifkan keadaan iman itu. Dulu ada orang yang mengatakan, kami telah beriman di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan standar iman yang tidak melalui ucapan tapi konfirmasi dari kedalaman hati. Maka turunlah diantaranya Al-Quran. Surah ke-49 itu di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab, Baduy pada masa itu, mengatakan kami telah beriman dengan lisan mereka. Qul lam tu'minu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum benar. Jadi iman tidak cukup dikatakan dengan lisan. Boleh jadi sebagian orang akan berkata, saya juga beriman. Boleh jadi ada orang yang memang membutuhkan kalimat iman itu untuk kebutuhan duniawi, sehingga dengan lisannya dia bisa berkamuflase mengatakan, saya pun beriman, saya juga muslim. Maka Allah membuat standar, qul lam tu'minu, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman yang sejati. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan, saya baru mendeklarasikan sebagai muslim, saya pun Islam. Tapi untuk memastikan keislaman Anda benar itu, cek dalam kalbumu. Kalau hanya di lisan, belum masuk ke dalam hatinya, maka belum masuk standar beriman yang sejati, baru klaim dasar keislaman saja. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa iman itu sudah masuk ke dalam hati? Maka turunlah kemudian Al-Quran, surah ke-8, Al-Anfal. Bila kita lihat dan kita temukan, Allah Subhanahu wa taala di pembuka ayat ini ketika memasuki ayat yang kedua membuat sebuah standar dengan menggunakan huruf pembatas, namanya adatul hasri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah jika awal ayat diawali dengan kata indama, itu disebut adatul hasri, huruf pembatas akan satu hukum. Indamal mu'minuna, sungguh ciri orang yang beriman itu, orang-orang yang mengatakan telah beriman itu hanyalah sebagai berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah maka terkonfirmasi ada getaran dalam kalbunya. Jadi ciri yang pertama, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi, konfirmasi keimanan, keyakinan pada hatinya yang paling dalam. Bagaimana mengetahui bahwa nama Allah disebutkan untuk mengkonfirmasi adanya iman dalam hati yang paling dalam? Maka disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu, untuk mengkonfirmasi bahwa dalam setiap pergantian waktu satu hari itu, subuh masuk ke siang, dari pagi ke siang ada iman, siang ke sore ada iman, sore ke maghrib menjelang pergantian malam ada iman, malam sebelum tidur pun ada iman. Jadi tidurnya membawa iman. Disebutkanlah nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya adhan, maka sering diartikan dengan panggilan. Panggilan ini bukan hanya mengkonfirmasi tentang sholat, karena sholat pun secara bahasa terambil atau seakar dengan kata silah, sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Sholat disebut sholat karena melatih kita terkoneksi dengan siapa? Allah. Baik, karena itu sering juga diartikan secara bahasa dengan doa. Kenapa doa disebut doa? Karena ketika dibacakan, mengkoneksikan pemohonnya, pendoanya kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dipanggil, diperdengarkan di telinga itu, kalimat pertama yang disebutkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperdengarkan di telinga. Panggilannya disebut adhan. Baik, dalam adhan, lafaz pertamanya adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ketika mendengar panggilan ini, orang-orang yang memiliki iman dan sampai ke kalbunya akan terkonfirmasi dengan adanya getaran khusus. Berbeda dengan getaran biasa, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran sayang, getaran kekhawatiran. Orang takut tuh bergetar juga. Ya, orang mencuri, takut ketahuan, dia bergetar. Orang salah di jalan, ya, melihat kemudian petugas polisi menjaga, ada getaran. Ya, demikian orang memiliki rasa cinta, kasih, ada getaran. Nah, getaran iman tuh berbeda. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran tersendiri. Mengkonfirmasi sebesar apa getaran itu menunjukkan tingkat kekuatan iman. Ya, bila iman lemah, ya mungkin getarannya singkat saja, sekedar lewat dan mengkonfirmasi bahwa ini tiba waktu sholat. Jika getarannya menengah, dia semakin menguat, oh, panggilan Allah telah tiba. Ada yang semakin kuat sekali, belum dipanggil sudah terkonfirmasi, bertanya jam berapa nih waktu sholat. Nah, itulah getaran iman. Nah, dilatihlah kemudian getaran iman ini dengan berbagai macam bentuk perbuatan, yang dengan perbuatan itu maka bisa menguatkan iman itu. Baik, jika kita ingin mengetahui misal getaran ilmu, bagaimana tahunya kita punya ilmu yang baik, maka dilatih dengan berbagai macam perbuatan, disebut dengan amal. Semakin kita banyak beramal, semakin terjaga ilmunya, semakin diamalkan, semakin kuat ilmunya. Makanya amila alima, hurufnya sama semua, cuma posisinya berbeda. Ain lam mim alima ilmun. Ketika diamalkan, mimnya maju ke depan, ke tengah, amila. Maka ilmu yang diamalkan itu memperkuat dan mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Orang yang banyak berbuat kebaikan menunjukkan ilmunya pun banyak. Demikian seterusnya, dengan porsinya masing-masing. Maka demikian pula iman. Kalau ingin dilatih, maka mesti ada satu menu-menu pelatihan yang dengan itu menguatkan kadar dan sinyal imannya. Maka turunlah apa yang disebut dengan ibadah, amal. Amal yang dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, guna menguatkan iman. Sesuatu yang dibenarkan, dinilai baik oleh Allah, disebut dengan saleh. Maka amal ketemu saleh menjadi amal saleh. Itu sebabnya seringkali kita temukan kata iman dengan amal saleh. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nanti bentuknya ada salat misalnya, kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi antara salat, puasa dan yang lainnya adalah amal yang dihadirkan, menu-menu ibadah yang dihadirkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Bila iman telah kuat, maka ia menjadi panduan bagi seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Sinyalnya semakin kuat, dia menembus dari hati yang paling dalam keluar, masuk ke mata. Maka mata melihat dibimbing oleh iman. Oleh karena itu, standar penglihatan iman bukan budaya lagi. Jika budaya itu masih ukurannya, perspektifnya subjektif. Menurut A baik, menurut B belum tentu baik. Di tempat ini budayanya seperti ini, tempat lain berbeda. Di Indonesia saja, Jawa misalnya, dengan Sumatera, ya, dengan Kalimantan, sampai ke Papua, mungkin punya pakaian yang berbeda-beda. Di tempat budayanya dianggap baik, di Papua dianggap baik, di Jawa belum tentu. Di Jawa dianggap baik, di Sumatera belum tentu. Bisa jadi berbeda-beda. Pun demikian ketika dibawa keluar, di timur dengan barat bisa berbeda. Orang barat berpakaian, bagi mereka budayanya seperti itu. Ketika dia datang ke timur, bagi orang timur itu aneh. Nah, standar iman, dia pun punya standar. Maka belum tentu yang dinilai oleh budaya itu baik, menurut imannya belum tentu baik. Ada standar spiritual, ada standar yang terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Ya, menurut imannya kurang baik, dipalingkan sebagai dasar penghormatan kepada orangnya. Bukan untuk mengecilkan nilainya, tapi untuk menghormati pemilik objek itu. Maka iman mengatakan, palingkan pandanganmu, karena dengan itu diarahkan kepada objek dimaksud, maka imanmu akan menjadi persoalan. Dia terganggu, dia bisa melemah. Pun demikian pada saat yang bersamaan, ketika melemah iman, nafsu aktif. Ketika nafsu aktif bisa merusak kepada objek. Maka seseorang sering memandang, misal lawan jenisnya dengan pakaian yang sangat minim misalnya, imannya dilawan, dilihat dengan nafsunya, maka nafsu hadir pada jiwanya, membuat sebuah imajinasi di kepalanya, terbayang-bayang, ingin melihat lagi, memantau, aktiflah nafsu, ditunggangi oleh setan, maka bisa berbuat hal yang tidak pantas, terjadi perzinahan, terjadi perundungan, terjadi pelecehan, dan sebagainya. Nah, ketika iman memandu untuk memalingkan, ini berarti menjaga kehormatan pemiliknya, sekaligus menghormati objek yang dipandangnya, agar selalu keadaan dirinya terjaga pada kemuliaan. Itulah indahnya iman. Dari mata turun ke lisan, berbicara dengan iman, mendengar dengan iman, melangkah menggunakan iman, dan sepenuhnya kita beraktivitas dengan iman, dan dengan itulah kita pulang kepada Allah, dikonfirmasi keiman dengan kalimat La ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama, konfirmasi iman kepada Allah sebagai iman yang pertama, dan seperti dibuka dengan iman, ditutup dengan iman, kembali kepada Allah dengan iman, diberikan surga pun dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihati amal salih annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan iman dan amal salih itulah bekal utama agar kita dapat meraih surga yang kita nambahkan dengan segala keindahan yang terdapat di dalamnya. Bersyukurlah kita masih diberikan iman. Mari berdoa. Yang belum beriman, semoga Allah berikan hidayah keimanan pada dirinya. Semoga menjadi saudara-saudari kita dalam kebaikan. Dan semoga hidup kita lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Wakil Wali Kota Malang kecam penimpaan mural Malang The Glory Land. Wali Kota Malang Ali Mutahirin menyampaikan, ruang kreativitas di Kota Malang harus jadi tempat yang saling menghargai, bukan justru jadi arena untuk menghapus karya pihak lain secara sepihak. Ali juga menegur keras tindakan penempatan mural legendaris Malang The Glory Land yang sudah jadi bagian dari identitas Kota Malang. Menurutnya, penempatan mural tidak semestinya dilakukan hanya demi kepentingan promosi kegiatan yang sifatnya sementara. Ali juga meluruskan Festival Boys 11 bukan agenda pemerintah Kota Malang. Pemerintah hanya memberi fasilitas pada kegiatan yang digagas kelompok anak muda dan komunitas kreatif. Kawan, 3 titik api di kawasan Tahura Raden Surjo dinyatakan padam. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengatakan 3 sektor yang sebelumnya terdapat api terbuka, yakni Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2, dan Sabana 2 Lembah Kijang, kini sudah berhasil dipadamkan. Jumadi menambahkan, operasi pemadaman tersebut melibatkan 78 personel gabungan.

0: Sementara itu, untuk penyebab kebakaran dan luas kawasan yang terdampak masih belum ditetapkan karena menunggu hasil pemetaan serta analisis drone. Kawan, beberapa wilayah di Kalimantan Tengah meliburkan kegiatan sekolah tatap muka. Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, Hali Kinor menyampaikan, pihaknya saat ini menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah dan mengalihkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun lahan di musim kemarau agar tidak terjadi karhutlah susulan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: Nine One One Hot News.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 pagi. Dan di pagi hari ini kawan, untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan ya, di akhir pekan, di hari Sabtu, dan kita juga masuk di sekitaran long weekend, karena besok di hari Selasa di tanggal 25 kita juga bakal libur ya, ada Maulid Nabi. Jadi mungkin beberapa orang memutuskan untuk ada rencana untuk berlibur ke sekitaran Malang Raya karena long weekend. Sama seperti minggu lalu, ya minggu lalu di hari Senin tanggal 17 itu kan tanggal merah. Jadi banyak wisatawan yang mulai masuk ke kota Malang itu di hari Jumat, lalu Sabtu, Minggu, sampai di Senin. Jadi Senin ada peningkatan arus kendaraan untuk volume balik untuk yang keluar ke arah Malang. Kalau di hari ini atau biasanya di Sabtu, itu biasanya nanti ada peningkatan untuk volume kendaraan yang akan entry atau masuk ke kota Malang. Nah, kalau kita kembali pantau beberapa ruas jalan di pagi hari ini, masih terpantau cukup aman. Tidak ada kemacetan, masih terpantau lengang. Cuma beberapa titik ya, yang kemarin malam dikabarkan juga akan ada karnaval, ada sound horror, itu ya. Kalau kemarin kita sempat menghitung kawan bersama-sama di kawan newsroom ya, ada berapa sih kegiatan event karnaval yang akan berlangsung di hari ini, dan totalnya juga sangat banyak, ada 16 kawan, 16 kegiatan yang akan berlangsung di hari ini di tanggal 22 Agustus, mulai dari Kabupaten Malang, Kota Malang sampai di Kota Batu juga ada event yang berlangsung serentak di hari ini di tanggal 22 Agustus. Jadi nanti untuk Anda barangkali yang punya rencana untuk liburan di akhir pekan ini, mungkin agendanya bisa ditunda terlebih dahulu ya, daripada nanti juga terjebak macet ataupun yang lain sebagainya. Kalau untuk beberapa laporan informasi kawan, tadi sempat disampaikan oleh pos pantau Gunung Semeru di pagi hari ini ya, ini sudah terjadi dua kali erupsi kawan. Yang pertama tadi di setengah satu dini hari, itu dengan durasi erupsi 1 menit 55 detik dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter di atas puncak. Itu yang di setengah satu dini hari. Dan tadi juga berlangsung di setengah 6 lebih 10 menit, ini terjadi erupsi oleh Gunung Semeru dengan durasi erupsinya itu di 1 menit 50 detik. Tinggi kolom abunya tidak teramati karena mendung. Kalau di sekitaran Telogomas di pagi hari ini juga cukup mendung kawan, dengan 19 derajat Celcius ya. Tadi berangkat juga dingin sekali rasanya udara di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sedang mobile juga nanti boleh untuk update bagaimana situasi kondisi lalu lintas maupun juga cuaca atau suasana karnaval di sekitaran Anda yang sedang berlangsung.

di hari ini ya, barangkali tetangga Anda sedang mengadakan karnaval, itu nanti boleh untuk dikirimkan dokumentasinya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau mention di Instagram kami di @city_guide911fm.

0: for your life. Citygate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah.

0: lakukan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita masih berangkat dari beberapa informasi seputar juga karnaval maupun sonhorek yang bakal berlangsung di sekitaran Malang Raya. Jadi kita coba cek kembali beberapa update bagaimana kegiatan maupun juga laporan yang akan dilaksanakan beberapa event di hari ini di tanggal 22. Yang pertama ada di sekitar Arjo Wilangun di Kalipari, lalu di Sri Gading ada di Lawang, Desa Plandi di Wonosari, Desa Sidorejo di Pagelaran, Sukolilo di Kecamatan Jabung, Gading Kulon di Kecamatan Dau, Desa Tanggung di Kecamatan Turen, Wonokerto di Bantur, Mulyo Agung di Dau, Sumberjo di Pagak, Tambak Sari di Sumawe, Kepanjen, lalu di Tirtomoyo yang ada di Pakis, lalu RW 8 Kelurahan Sukun Kota Malang. Dan untuk beberapa informasi lainnya yang akan berlangsung juga pagi hari ini nanti juga ada kawan di Desa Wisata Pujon Kidul. Ini kegiatan Semarak Merah Putih ya, ada lomba-lomba jalan sehat maupun juga bantengan. Ini kegiatannya mulai di hari ini di tanggal 22 Agustus. Dan memang untuk masalah karnaval ya di bulan Agustus September ini memang luar biasa istimewa kegiatannya, serentak. Bahkan tadi malam kita sempat berbincang juga dengan pendengar terkait dengan sonhorek ini, bagaimana, apakah memang terhitung budaya atau memang ya hobi masyarakat saja gitu kan. Dan memang beberapa masyarakat menganggap hal tersebut menjadi abu-abu ya, belum ditemukan titik tengahnya antara masyarakat yang memang suka dengan sonhorek maupun juga masyarakat yang kurang suka dengan sonhorek. Tapi yang jelas nanti perlu ditetapkan peraturan yang resmi maupun juga yang kuat ya dari pemerintah setempat terkait dengan pelaksanaan sonhorek. Karena kalau kita melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri ini cukup unik kawan. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Kediri untuk pelaksanaan sonhorek maksimal di jam 10 malam. Jadi ada karnaval maupun juga yang lainnya menggunakan son maupun tidak menggunakan son, itu maksimal di jam 10 malam. Dan untuk desibelnya baik statis maupun bergerak itu 80 desibel. Nah ini kan cukup relatif mendingan ya daripada biasanya. Kalau saya cek juga di website Air Warning System, ini kantor City Gate juga terkena ini kawan, radius ya dari karnaval yang ada di Mulyo Agung. Ini 65,9 desibel ini yang nyampe di radio City Gate di pagi hari ini. Jadi kalau dari pemerintah Kabupaten Kediri itu menetapkan maksimal jauh dekat statis bergerak itu desibelnya di 80. Jadi masih sedikit ada toleransi baik untuk yang suka dengan sonhorek maupun juga yang tidak suka dengan sonhorek. Dan kalau untuk jam buyarnya atau jam selesainya ya di pemerintah Kabupaten Kediri juga maksimal di jam 10 malam. Jadi seumpama ada molornya atau spare time buat persiapan bubaran dan lain sebagainya, itu tidak sampai melebihi batas di jam 12 malam. Karena kalau untuk kegiatan pelaksanaannya di jam 10 nanti belum molornya dan lain sebagainya, masih bisa selesai sebelum dini hari. Kalau di wilayah Malang Raya untuk kegiatannya kan selesai di maksimal 23 sampai 24 atau 00 dini hari ya. Jadi nanti untuk spare time-nya atau bubarannya masih ada molor itu 1 jam 2 jam setelah jam maksimal berkegiatan gitu. Nanti untuk Anda barangkali yang punya informasi maupun juga update karnaval di desa Anda, dan nanti juga boleh dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat pagi kawan. Kita update dulu informasi di ruas tol pagi hari ini. Anda yang lagi dalam perjalanan barangkali berencana juga ya akses di ruas tol Paden Malang. Kondisi trafik sejauh ini masih cukup lancar saja dari arah Malang sampai ke Padaan maupun sebaliknya. Selain di Paden Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, untuk lalu lintas juga masih cukup lancar. Informasi dari Anda yang lagi mobil juga di ruas tol, boleh bagikan seperti apa kondisi cuaca wilayah Trogomas, Batu ya. Tadi kalau saya amati memang disambut dengan kondisi cuaca yang agak mendung. Kalau di ruas tol masih cukup mendungkah kawan, atau justru disambut dengan cuaca yang cerah pagi ini? Anda bisa bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: satu lagu dari Afgan, judulnya Panah Asmara. Ini kita mainkan di pagi hari ya, untuk menambah semangat, untuk menambah mood Anda yang sedang mobile juga di perjalanan di pagi hari ini, masih di weekend ya. Dan untuk beberapa catatan juga kawan ya, akhir-akhir ini Sound Horek atau juga Karnaval masih merajalela di sekitaran Malang Raya. Apalagi kita akan bergeser bulannya juga akan setelah Agustus, nanti September, Oktober juga masih akan ada peningkatan volume ataupun juga kegiatan dari Karnaval yang masih akan berlangsung di sekitaran Malang Raya. Kalau kita kemarin sempat juga berkoordinasi dengan Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo. Ini terkait dengan persiapan Karnaval di Desa Mulyo Agung dan juga di Gading Kulon. Karena kalau dari informasinya akan berlangsung di hari ini, jadi kemarin di hari Jumat kita berkoordinasi. Kalau untuk di Mulyo Agung, ini yang disampaikan oleh AKP Hari Eko Utomo, kalau yang di Mulyo Agung ini kegiatannya pagi jam 8. Kalau untuk selesainya, ada undangannya juga, ada pemberitahuannya yang dikirim ke kantor City Guide. Ini pemberitahuannya sampai dengan jam selesai, tidak ada jam spesifiknya. Dan kami tanyakan juga ke AKP Hari Eko Utomo, untuk selesainya jam berapa, sampai selesai juga katanya. Kalau untuk beberapa desa yang lain, seperti di Gading Kulon, Kecamatan Dau, ini kegiatannya malah besok mulainya sore kawan. Jadi di sekitaran Dau, pagi harinya ada di Mulyo Agung sampai selesai jam 8 pagi mulainya. Lalu untuk sore harinya, baru dimulai di sekitaran Gading Kulon, Dau. Kalau di Gading Kulon, rutenya kawan itu dimulai dari Jalan Bah Kabul Selatan, lalu ke timur melintasi Jalan Sri Gading, belok ke Jalan Aris Salim, Aris Koncar, lalu kembali ke Jalan Sri Gading lagi, nanti finishnya di Jalan Raya Sempu. Nah ini sepertinya juga tidak terlalu menggunakan ruas jalan utama, jadi masih relatif aman. Karena ini mirip seperti yang ada di Junrejo beberapa minggu yang lalu, di awal-awal Agustus ya. Di Desa Junrejo juga mengadakan karnaval, karnaval budaya desa. Tapi kegiatannya berlangsung di jalan kampung, jadi tidak menggunakan jalan protokol atau jalan utama, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas. Begitu kalau kita lihat pantauannya. Kalau untuk rutenya di Gading Kulon, ini jarak tempuhnya sejauh 4,2 km. Kalau yang di Junrejo beberapa minggu yang lalu itu 1,7 km. Jadi untuk jauhan jaraknya memang beda ya. Jadi ada potensi juga nanti sedikit padat di sekitaran Dau maupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Dan untuk Anda kawan di pagi hari ini yang sudah punya internet ya, tapi lemotnya minta ampun sampai bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Life Hacks. Pernah gak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal, yaitu 4% rule rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, ada 14 sampai 15 karnaval di Malang Raya yang akan berlangsung di hari ini, di tanggal 22 Agustus. Ini sangat istimewa ya, karena juga berlangsung cukup banyak, hampir serentak di beberapa titik, baik dari Kota Batu, Kota Malang, sampai juga di Kabupaten Malang. Dan kita update kembali bagaimana yang hari ini akan berlangsung juga di sekitaran kantor CityGate. Ini ada karnaval di Desa Mulyo Agung kawan, Kecamatan Dau. Ini yang disampaikan oleh Kapolsek Dau AKP Hari Eko Utomo. Untuk pelaksanaannya di sekitaran Mulyo Agung ini startnya jam 8 pagi. Nanti untuk peserta karnaval akan ada di titik awal di area KWT Margo Basuki, Jalan TPST. Dan nanti untuk jam 9, peserta karnaval ini juga akan diberangkatkan khusus di Jalan Raya Mulyo Agung. Nah, nanti peserta akan menggunakan sepertiga ruas jalan, jadi tidak akan menutup jalan full ya. Jadi masih hanya digunakan sepertiga ruas jalan. Dan untuk pesertanya sendiri, kalau di sekitaran Mulyo Agung itu ada dari Dusun Jetak Lor, Dusun Sengkaling, Jetis, Dermo, dan juga Dusun Jetak Ngasri. Jadi ada kurang lebih 5 dusun, dan juga nanti ditambah barisan ikon dari desa. Jadi desanya Mulyo Agung juga akan tampil ya, tidak hanya dari tiap-tiap dusun, tapi yang dari pusatnya, dari desanya juga akan ikut tampil. Seperti itu. Kalau untuk di Gading Kulon, ini kegiatannya berlangsung dimulai dari sore hari. Jadi mungkin juga menunggu dari yang Mulyo Agung selesai, baru nanti dilanjut geser ke sekitaran di Gading Kulon. Dan untuk beberapa laporan lainnya, kemarin juga kami berkoordinasi kawan dengan Kapolsek Lokwaru terkait dengan adanya penutupan di Jalan Gang Keramik ya, Gang Kampung Keramik di Dinoyo atau Gang 9 sekitaran Puskesmas Dinoyo. Karena kemarin beberapa pendengar juga melaporkan gangnya ditutup, ada panggungnya. Ini ada apakah ada kegiatan, karena tidak ada flyernya. Dan ketika kami cross check minta keterangan, dan memang besok di hari Minggu ya, ada kegiatan karnaval SD di sekitaran Gang 9 Dinoyo atau di Gang Keramik Puskesmas Dinoyo. Dan kami tanyakan juga, kalau untuk di hari Sabtu, di hari ini, itu apakah masih ditutup atau boleh untuk dilintasi? Karena untuk kegiatannya kan dimulai besok kawan. Katanya masih ditutup ya untuk persiapan di hari Minggu. Jadi untuk Anda nanti yang ada rencana melintasi sekitar Gang 9 atau Gang Keramik Puskesmas Dinoyo, ini di hari ini ditutup ya untuk persiapan besok di hari Minggu ada kegiatan karnaval anak-anak SD. Tapi kalau untuk kegiatannya besok di hari Minggu itu cuma pagi, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi karena pesertanya juga anak-anak SD, jadi masih relatif cepat dan aman ya, tidak terlalu yang besar-besar. Tapi kalau dari pantauan foto juga, ini saya kirimkan di radio visual kawan, ini memang ada panggungnya dan juga beberapa pickup yang sedang muat barang kemarin. Foto dokumentasi yang dikirimkan oleh pendengar CityGate. Jadi antisipasi kawan, karena di hari ini ya ada kemungkinan juga banyak ruas jalan yang ditutup, sama seperti kemarin di malam 16 Agustus itu banyak sekali pendengar yang melaporkan banyak jalan ditutup ya untuk kegiatan tirakatan atau malam puncak, malam tasyakuran untuk memperingati 17 Agustus. Jadi kemungkinan di hari ini, hari Sabtu, akan ada sedikit potensi kepadatan di samping wisatawan yang akan berlibur ke Kota Malang karena kita masuk juga di long weekend, ditambah dengan warga Malang Raya sendiri yang berpesta semarak ya, memperingati dengan berbagai karnaval yang ada di sekitaran Malang Raya. Dan kawan, untuk Anda di pagi hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda. serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Tujuan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah. Karena sudah dibangun oleh pengelola, jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Pandanrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.